0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Dengar ke pengarap pagi, 6 pagi, nyentuak 9 pagi. Segulai, sejalai.

0: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag we are 26. Hashtag FIFA World Cup.
1: Banyak itu jom fan Argentina bagi itu cak.
2: Iya, lalu hanya pegang ujung ke 8 ikut quarter finalist.
1: Iya.
2: Quarter finalist cak.
1: Oh.
2: Udah ditemu kita, mimet dah cak, kesal. Asal ikut cak, iki nyuka nyabak dah cak.
1: Tomat eh.
2: Mudahnya kalah malam.
1: Laban, namanya Egypt nang udah leading 2-0 nah.
2: Iya.
1: Seberapa Argentina ya ke malas golnya tadi.
2: Tu kembali orang segi mayo drama. Kalau kalah ya Egypt dulu leading cak minit ke 15 pengudah Yasir Ibrahim nerima sepis Arie Mirawan Atta lalu masuk ke gol minit ke 15. Tambah kenyap dalam minit ke 59 Mimet Dagi Sinaya Kaliding cak. Tentang golnya dibatal ke bak VAR.
1: Ya, ya, main kontroversi ya mega. Namanya bala ya ke dalam internet tadi bisi madah ke bisi.
2: Nak patut dibatal.
1: Patut dibatal.
2: Kau sih mendaya patut batal. Tang tanya apa biak? Kira takkan 9 minit dengan sekali lagi tu nak batal gol tu cak. Kalau Mustafa Zico ngemasuk ke gol ya ke 2 Egypt minit ke 67 jadinya tadi kiranya ke masuk minit ke 79 cak. Mayu bala sida fan Argentina sekedar tadi dah mana mapi cak. Lama kembali diri Allah cak. Tentang nyam semua kena betul keajaiban dalam 10 minit cak.
1: Betul betul. Lalu namanya penalty namanya keeper Egypt kan mana Ahmad namanya anunya ya cak.
2: Siapa?
1: Ya, save ya. Selamat ke penalti Lionel Messi.
2: Ya, ya.
1: Jadi semua orang kembali masuk mula aja.
2: Ya, ya, ya. Entahnya tadinya mah aku ban bisi tengepang na lama dembal kenya. Entang nya mencak kira kena save nya ne cak.
1: Ya.
2: Entang saja pihak minit ia ke 79 dia Christian Cameron masuk ke gol ke terubah. Argentina lalu kerang ujung ke kira turning point bak mes tu jak danya 80 minit ke 83 siapa lagi nanti bukan Lionel Messi kira ngasuh gol tu di seri 2-2 tentang ujung-ujung cak minit ke 93 dia Enzo Fernandez nyekur gol kemenangan kepenuhi ngagai tim Argentina tu tang danya alus tak cerai caru pampai cak. Dua kad kuning dikeluar ke ngagai pemain Ari Egypt kalai terima Mustafa Sawyer kena minit ke 95 ngau pia mega Hamdi Fati ngau pia mega bala sida kos pun bisi kena kat mirah mega cak.
1: Bona.
2: Carut tidak ujung minit tadi cak.
1: Ya, ya mia tadi tadi apa sudah leading 2-0 tang pengujuang ya bagi cerita ini nyala ya cak.
2: Hero lah dulu.
1: Hero lah dulu. Argentina gak ya ke ningkang ngagai quarter final. Lalu dekat satu ngau Switzerland dah cak.
2: Ya, Switzerland lalu ada cerita lagi match yang di main datu satu mengacak. Switzerland udah mujur ngagai quarter final pengudah kita tadi seri ngelawan Colombia kusung-kusung. Tu peneti tu kita nolak aku nak malah cak. Nya tahu daripada kita 40% teknik, 70% nasib.
1: Ya. Lebih nasib lah.
2: Mereka pun nasib lah, Cak.
1: Nasib lah.
2: Keepernya panukan yang terbaik apa aja, Cak. Jangka-jangka aja, gini 70-nya.
1: Oh, ya betul ni. Bola itu segala, nah, Cak. Bola itu segala.
2: Utai ya, kenyati intang, pihak mega, ngelalu ke Abang Do, kita sama datanya di menua, Sarito. Dah siap Portugal, Cak.
1: Udah. Eh, betul, Cak. Bisa singgah lo.
2: Oh, lah, Cao dia.
1: Oh, jelukuang.
2: Oh, jelukuang. Tang okay. Ngenang ke round of nyacak quarter final kita tu cak ya ke dekat diatur ke align yang tadi nanti dia ke table itu ya knockout stage kaman tadi ke align kena 10 hari bulan jam 4 pagi France bertapat dengan Morocco, Spain bertemu dengan Belgium, 11 hari bulan, 12 hari bulan Norway, England, gitu com ni cak. Bedau ni.
1: Yes.
2: Ngopi mega, 12 hari bulan Argentina, Switzerland ke sekali tu wakil dari Afrika siko.
1: Ya.
2: Hari Latin siko cak. Ni aku buka Europe megang.
1: Europe megang ah. Spain dari Latin ah.
2: Ah, okey. Argentina.
1: Argentina. Oh, itu bukan dari Europe megang
2: ni. Dari Europe megang. Jadi siko Afrikanya ASEAN ni buat tumbuh dah bungkus.
1: Oh.
2: Oleh nak kini Argentina atau Morocco mai trofi tu pulai kelimpah ring ke Europe. Jadi bakal dua-dua ni tinggal kira kumpul lah kira chance untuk ya pulai ke Europe ya. Tak pulai ke 80% dia tahu.
1: Tang hari berarti terbaca terbedak bersebelah media ramai aja. Semua orang milih Argentina nah.
2: Ya. Februari ke Argentina mai dia tahu. Ah lepas ni juara tahan. Tanya mai agi bisi dua utai ke boleh ngalang ya. Tiga.
1: Berat tu semua aja boleh magang. Semua boleh magang. Bola itu segala.
2: Ya man. Nanti mesti semifinal cak. Pan dia bertemu dengan Europe gak?
1: Bertemu dengan Europe mana?
2: Finalnya dah temu. Sekali ke bertemu dengan Europe, tau ke bertemu dengan bagi tunggal Afrika apa final lah. Nyapa nanti bakal bagi tunggal Afrika tu boleh ngalah ke France, tau ke repeat match World Cup ke sebelah tu. Jadi baru.
1: Ya. 90 minit atas padangnya Sergei namanya whistle yang berdau di sepo referee nah cak.
2: Peluit bunyi.
1: Peluit.
2: Peluit yang berdau bunyi.
1: Ya. Sergei nya biar bisa peluang.
2: Amat. Bola itu segala.
1: Bola itu segala.
2: Maka tadi sekeda ya jiran aku pun mu yang minat Argentina cak tu mu ada apa sekali hidup baru.
1: Wei.
2: Kan namanya kedengar orang manjong ibu gua.
1: Lagi bisa sinar harapan ni gua.
2: Yang kayak kenyap yang mana. Okey, udah tu lagi kita barandau. Kita pagi tu 2 pagi kena ke gaji keterubah cak. Berapa gaji keterubah? Diterima kena keterubah ya. Kita bekerja.
1: Lagi kemenua ya macam cerita kita okey.
2: Oh, aduh sebab kalau mana aku cuma RM45 gaji aduh sebab
1: kerja. Lagu hari Lucy M. Enggak itu ni.

Giga FM. Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku, Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Maka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 pak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengeram itu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Pengerak pagi.
1: Why? FM.
2: Ada yang hari malam gini cah siang hari tu dah.
3: Oh, malam lagi muda aku ya. Dani meso pagi kita pagi tu 2 pagi bulan yang kami bakal selama.
2: Kenang ke cerita abang gaji ya ke terubah diterima ke tak kita keterubah kerja ke kerja ke tu cah.
3: Ya.
2: Keterubah kita.
3: Subuh.
2: Ingkang ke alam pekerjaan.
3: Ya, mari kita mulai ke pengingat kita begitu.
2: Oh, ngajarannya tadi kerja kita nyambil menya.
3: Oh.
2: Cakunya tadi kerjanya tadi
3: part time ke? Sama aja tadi nah.
2: Nyambil part time sama aja. Tahu ke kerjaan tadi, kujaku nyambil lalu permanen nyentuh ke dia tahu.
3: Ya, mesti ke kenyanya. Laban nyangkanya rindu ke pengawaknya kini. Tahu ke peluang dia sigi udah kini Ramadan nah. Segi udah suratan takdir. Rezeki kita pada dia nak.
2: Munyi ko kaban ku sumpah tujuh peturuan ke jari hak.
3: Okey, kita mesti peningat kita Daddy Allen begitu. Mulai ke peningat ko ya tahun 2008 gawa banquet.
2: Ah, apa banquet dia?
3: Oh, jadi RM8 sejam ko ya. Ya gawa mayanya gaji keterubah ya. Kena yang beli panggal sebab aku cak. Oh. Laban hostel Nur Sida dia on ada panggal.
2: Oh sebenarnya dia ke hostel aja panggal ada.
3: Ada. Oh. Benda terimanya sebulan bulan dan segi berpanggal ke jari metindu aku ya. Oh,
2: tidak bisa ni cak.
3: Tidak bisa. Panggal ada.
2: Panggal ada.
3: Ya.
2: Lain main hostel tidaknya. Panggalnya yang kau bisa cak. Entah kita junior tentu dah sapu sini aja.
3: Amat selalu yang kenyala.
2: Sudah sini yang mesti kena duduk je panggal. Hati aku, kau bola aku. Sore tino kena sini panggal. Si kasar kasar macam kau cak. Lebah pala tu mesti kasar balang dua.
3: Itu lebah apa panggal? Mayu ada cak. Kau raya gay. Jadi mesti pala bisa. Ia ke deberap ni gulian. Mesti ke bisa dah.
2: Oh kaki si tega.
3: Oh, mesti bisa. Kaki panggal mah.
2: Okey, biar mengasih sama pagi enggak gaya cupu kira pagi tu. Okey. Jadi ya saya start yang ngajar dalam kenal 3121 ingat ya karya Cak.
3: Pula.
2: Tahun 1978 gaji diterima yang banyak ngau ilawin semua mai RM405 aja.
3: Oh.
2: Udahnya ya Niki grade dalam tahun 1983 tahun aku ada aja. Dak di up kurang gaji ya ngai 830 pukul rata ya. Adanya Niki baru grade jadi PK Ham atau ke penolong kanan cak mainnya 1996 hanya baru ya 3650 lalu grade maduk baru dalam tahun 2004 ditikik kurang jadi guru besar hanya RM7,665 nyentuk ke pincin
3: besoy
2: kena 2007 2007
3: 2017
2: dia tahu udah pincin RM4,345 besai gaji.
3: Besai gaji. Lanjut langkah peningkat kita tahun 91. Ya, gawa bos pemakian gaji 380 aja mayanya jadi cashier.
2: Oh, 91 cashier.
3: Oh, tang cukup gagal terima gaji nyampaunya mayanya lebih duit gi bisa aku ya.
2: Di
3: shopping penuh aja bakul trolinya.
2: Ya, aku kerja ke terubah cak, kira nanti result SPM sobat cak. Tahun 2000 kerja ngau company Lauji Heng ngetar jalai.
3: Budah. Pemahal dia cak.
2: RM16 gaji mayanya cak.
3: Enggak jematan mata lupar cak.
2: Dia malu ke cak. Aku dan main jembatan cak. Aku orang bermain bitumin entar.
3: Wow.
2: Orang tanya jadi kerja kemanya nabur batu.
3: Nabur batu.
2: Nabur batu. Batu kena ada ancau lori dia cak.
3: Batu men lah.
2: Batu men. Batu kena ada ancau lorinya. Engkau bapungkiahnya tak tabur tisinya ya ke nanti kena tambun dengan batu ini. Kita ngelamunnya baru. RM16 pagi kolomi pri.
3: Oh pun lah. Si package ya.
2: Si package mainnya. Nya merangsangkan nanti temukan nama siapa nanti temu boleh kelumi merangkai ku sepanggang dia.
3: Iya kelawan nanti empit lah.
2: Nah dah ini nampak orang ke dulu ya kebam ke aku tu.
3: Kasih itu dah kaban telu deh nya nampi ya. Okay, Silver Angler peningkat kita itu dari Sibu. Tu jauh baik mulai ke pengingat tu. Mungkin tahun 87 lah. Kalau kerja ngupak payak. Payak je undang je. Nitih ke pemayuh payak di kupak lu timbang ke berat. Sari RM4.5 namanya gaji uliah ke udah pem 5 tahun 89 dia megak bising orang kerja sumil. Sari RM6 nitih ke pengawak nusun kayu RM6 nyambut kayu hari mesin RM7 letak kayu 9.
2: Oi.
3: Teli 10 lah, driver forklift 12. Eh, besar gaji driver forklift.
2: RM12 sehari ni. Tahun 89.
3: Tahun 89.
2: Saya aku lagi confused yang upah payah ancak. Yang upah payahnya isi ya ke kulit ya kira sekilo cak.
3: Isi ya, kenapa kulit ya?
2: Yang kakak aku, nanti kulitnya sekilo baru 4 kilo ya. Mati-mati enggak ya, aku cak. Nanti kulitnya sekilo seguni, karena ada sekilo kulit payah.
3: Sari RM4, kena RM4 tadi, upah payah.
2: Ya, aku nanti nya, nanti isi nak apa? Ujian nanti kulit deh, mayan yang nanti ada sekilo. Okay, sama pagi megah gaya Kristal Pempari. Ingat ya, tahun 1992, 9470 aja gaji ya, maya ya ke baru gawa. Dia tu udah pincen ngajar ya. Nanti bakal dia tu makai gajinya. Parai kita ya, wainai hidupnya 470 lah. Aku kayak bola aja. Aku dia tahu gaji aku dia tahu cak. Nanti yang paling sepuluh yang 450-nya nya 9 nombor aja cak.
3: Ya, 9 nombor.
2: 9 nombornya di transfer dia ngagai utang nombornya duit kan pegaca. Cak. Yang rabor aja nombornya lu temu susut kayak apa?
3: Okey, kita penulis baru kita mendengar lagu. Hari Rico Johnny ia subak gawa part time ba Fanfare.
2: Fanfare
3: subak ka Fanfare famous.
2: Ya, mama mai.
3: Semalam gaji RM15.
2: Oh.
3: Ya, jadi nanti dia tu 50 amat. Tang nanto depeda gaji 50 aku ya.
2: Oh. Sebab RM15
3: mesti. RM15. Sai RM15 tu bah.
2: Nanti dalam Fanfare dan lagi dalam tahun 2000 sebaca. Lagi bertiket Fanfare sebaca.
3: Gi tamak ke Fanfare ne. RM15 tu bah.
2: Lagi bertiket ya mesti dinding yang cah. Dinding orang mesti yang.
3: Ya ya.
2: Nanti baka kat tamak peripannya panai min selit bahasa tengah siangnya. Lagi suba dia tu nada cah Fanfare tamak perintah mangkunya kan di siwa orang tak bayar mainnya kan di cah besai.
3: Iya. Main ya dia. Nah,
2: dan nak kaya cak aku tinggal sampai mek aku lem dak awi baca.
3: Eh, sebab namanya penyanyi tidak famous ya.
2: Ke
3: tinggi-tinggi apa.
2: Awi aku si tinggi level.
3: Mau sampai ya.
2: Awi pun mau sampai banyak. Ali ekspedisi pun mau sampai benda. Sepagi hari Sima cak. Oke, Simanya, Sima penyanyi teringin ya.
3: Oh, iya. Oh, lamanya udah.
2: Oh, lamanya udah.
3: Zaman ini.
2: Sima. RM5 dia orangnya berlagu semua, Cak.
3: Oh, saya gila lah bayar ya.
2: Artis lo ke RM2 aja tuh, Pak Tama Pampe.
3: Mesti nang peminat tegar Pampe lah dia, Cak.
2: Atau di pada kerigula
3: Pampe. Lalu aku udah mau di Des Manggang semua. Selihat dari belakang siang, enak.
2: Jangan nyebut ya, Cak.
3: Oke, lagu dari Betty, Begetil.
2: Terus permainan kita, dua.

0: Ngau Madu Plus, nulung murang ke batu ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
0: Ulih ke Hurix Gamat, bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis iklan ubat. Hurix.
2: Nama perkara kepatut digagak, henti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawat meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah berjalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
0: Telefon kami 082-258-634.
3: Like Mega Facebook kami YFM Iba.

0: Radio Kia dari Reza Reho, enggak usah kura Diana Dewi begitu. Iya. Ha.
1: Nah, jadi dalam hidup kita api atau cuma api air atau cuma air.
0: Betul. Ya. Nanti sikonya jadi singa. Ah,
1: siko daging jadi bayar. Salah. Tak betul cak.
0: Nanti dago.
1: Lepas singa bayar nak boleh cak. Hmm. Siko air, siko darat.
0: Ya.
1: Ah, lepas nanti sama-sama singa dia darat. Nak boleh cak. Bapak jauh pangan diri. Pihak mengganti sama air lagi. Nyepa jauh pangan diri kak.
0: Baru ngedenya. Baru ngedenya.
1: Baru tau tak kenanya tadi cak.
0: Dan mau
1: aku jadi singa, aku jadi buaya. Ngomong cak nanya di. Oke, jadi ya lagi boleh buat cerita kita pagi tu gaji ya ke rumah aku rindu macam ngapa peninggal kita ya Chrysler Sali pagi tu cak. Aku jadi mulai kepingat terubah kerja sebab dalam tahun 2001 mainnya apa si bumenya komisi pom 4 jadi yang ngau baki apa ya gawak deh ngau baki apa ya kerja masang ketin atau ketirai bar rumah orang. Gaji mainnya RM10 kecak. Jadi RM10 kira besar punya lah bagi bau pom 4 ambil baru berapa kecak. Lalu kena enjoy main PS. Jadi dia tu nak ada gajinya lagi saya kurang ke kerja masangnya hanya kebuah tadi guna mai pengalaman tu bayar laban dia tu rumah antua ngah rumah yang putar ya aja siko lantang masa ketennya cak hanya nak guna ke ngaji orang lagi jadi nak rugi tua ya belum nantu ke ya sebab mesti menantu ti lan dia masa keten
0: amat ne saya punya segi muda seperti itu ya cak
1: ya laban maya ya pepangan go ini ya sebab saya kucaan
0: mentuh ya segi udah mendak apa
1: bukan yang mendak aku tak masa keten kan tahu tu nadai
0: ya.
1: Penganduknya lalang kah so jadi kalik lah
0: tua ya segi udah lama merancang ya ya ya ke
1: lalai
0: ya lalai ya, dah sedar ke perkaranya
1: jadi uji di sebab Kusma Sali terus maju ke pengawalnya yang kan itu jadi subcontractor katen
0: iya
1: yeah. Yang kan dia seorang masang katen baluar KLCC nya sanggup cak masang katen baluar KLCC
0: pemal tai. Okay, Katerina Rolls Aris Pawa. Gaji kita terubah ya gawak RM5 sehari. Gawak ba kedai garik saja. Di menua sudah yampu dispawah dia. Tahun 2008. Sebenarnya gawak supermarket gaji 200. Gagal nerima gaji nyampaunya lebih mainnya aku ya. Men ke apin laki mainnya deh. Belanja lagi mainnya di beli tek diri impu magang deh nanya ngkong rang.
1: Lama nak tambah megamanya tahun tersebut aja kita bisi perintah belum tetap ke gaji minimum sebagai orang
0: oh iya iya iya dia tu dah bisi gaji minimum nak
1: ambil ada apa 800 700 orang ke kerja bahas 11 pemakil tu cak jarang dia dengar bunyinya semuanya ribu megang cak
0: ya RM5 sehari gini imagine cak
1: RM5 sehari sepuluh hari baru RM50 itu 10 11 150 aja cak
0: ya.
1: Nanti bakal dia tahu kan kunci bakal dia tahu kan mana yang sebab tidak tu boleh hari jadi duitnya cak. Nah nanti lumayan tiga lima ringgit cak. Udah sebelum mampu kerja dah hutang makan mie dulu. Oke, Albert Abu peninggal kita itu ngenang ke baru keterubah yang gawak sebab baik orang belanggai menua Johor ya.
0: Oh jauh lah.
1: Gaji Johor menja sebab RM350 sebulan nanti nak salah ingat ya. 40 tahun udah gawa bawa Johor lalu ingat ya.
0: Wih lama.
1: Pengalaman 40 tahun ya gaya depan bilion ke Johor baca. Tambang banyak ngena bilion MBS RM90 aja.
0: Wah, murah.
1: Murah. Dan gaji baru gak 350 lah. Tulak gak RM90. Bisik me 260 lah gaji cak.
0: Cukupnya mainnya saya ko.
1: Nah itu berapa aja? Kau pulai gawai pan nya berkira ke RM90. Kumbah ni 260 kena pulai gawai. Gaji aja semua kerja ko deh RM90. Nah ni kau orang tua semua pulai gawai RM60 aja kena gawai.
0: Nanti ya pandai namanya kan tuar boleh aja.
1: Boleh. Nah mustahil kalau pemain kita melatih bala kita iban klub lagi cak ya ke gawak belang player Johor cak
0: ni subak deh
1: subak deh tu lagi pun aku cak
0: lagi kau ikut aku nanti main RM90 ni boleh dia tu
1: dia tu nak dia pun boleh tanggungan ke dia tu aku nanti pemandu rindu aku cak balanya meh kami rumah ke gawa-gawa belaju orang cerinya aja ke diantik ke pulai cak.
0: Oh.
1: Lepas sini aja pulai utai exotic mai dah cak.
0: Pandai ini dah.
1: Utai ke jarang di menua tu. Di bayi dah pulai cak tempak kaku tadi cak.
0: Oh,
1: biar. Berdaugi ya meh bala kabar-kabar belayan sini hari juhur yang pulai kita cak.
0: Oh, mesti teh di ini yang kaban.
1: Mesti, mesti. Jadi turis kan tidak ya.
0: Oke, Mami Nini cerita gawak bak kedai restoran. Kedai restoran.
1: Kedai restoran.
0: Kedai makan. Oh. Restoran ku ya. Bak tabuan mayanya subak ku ya. Beri toke ya gaji 400 ya. Start kerja dari pukul 8 pagi hingga ke pukul 8 malam 400.
1: Oh, 12 jam.
0: Ya. Mayanya ya nanti result SPM. Tahun 93. Oh, lama dah tu.
1: 400 tak pernah sampai cak. 93 400 8 tok 8 12 jam. Tu makan mesti tok kena guang cak.
0: Ya, selesai gula.
1: Mana patut dia kerja restoran dan nak balik makan aja.
0: Melukai. Makan dan gua dan mesti hostel. Selalu ya lah kenyak nak.
1: Mesti hostel. Dan nanti kena tok ke mana lagi cak? Transport pore nang guang cak.
0: Ya ya ya ya.
1: Jadi kena nanggung transport selalu ya. Baru nak kerja atas Nuriau.
0: Ya, selalu ya. Ya, baru kedai nak.
1: Ya. Ini keluar sebuah ke Mereka akan berlang lawan jauh dari menua deh. Tu tanya apa ini? Si Nuriau kena dai.
0: Ya, ya.
1: Hanya aja terkira kurang.
0: Kira ke namanya utai kena kena kerja kan tindu kerjanya jauh.
1: Ya, mah.
0: Depan ke Mereka sebab bus, van, bisa sida grab.
1: Sudah grab. Bro, bisa pan aku mana akhirnya bab pengelas sapinya.
0: Tamang. Ke seberahin ya. Ke
1: seberahin.
0: Grab perahu punya.
1: Grab underwater.
0: Okey, lagu hari Achan, Ketegal Ia.
1: Terus menang kita pagi hari 3.

0: PTC.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Hari lebat 2 pagi cerita pasal gaji keterubah pagi tu, Cak ni.
4: Ya, pejam ya ke penudi kita sekali, Cak. Okey, komen ya ke last tip penudi, Cak.
3: Ui, last ke
4: kita
3: penudi.
4: Baca sekali tu, Cak.
3: Kita mesti Dominic Untur. Gaji subak gawa berkilang tu, ya. Tang yang mana ke hari tu, Cak. Ya, nama tahun tu.
4: Tahun.
3: Gaji ya sebenarnya RM3 dah sehari, Cak.
4: RM3?
3: Ya.
4: Asalku yang kan kiranya bawa bulu layang ini.
3: RM3 ya, sari.
4: RM3.
3: RM3 ya kini.
4: Aku tu kan mungkin kilang kaji RM3 sih, ku ben kilang aja. Nanti zaman aku kehidup dah tau kan aku. Zaman aku lagi mirip RM3 yang baca.
3: Tang pelbagai tu sih udah lama atau puluh tahun tu dah saya.
4: 70-an lah saya kini.
3: Kau gini RM3 nya nak.
4: 70-80-an nya. Tapi 90-an lah logik RM3 tu cah. Nanti 20-90-an RM3.
3: Dia tu yang madah pad yang madah kredit tu ya ke seraya ke nganti result persa banyak aku ya. Mula nanti student nak biasa sekolah tu.
4: Amat cah.
3: Nama kerja tu. On aja.
4: Oh, aku kalau kerja ya ke pemadu mek gaji ku 100 sebulan aja.
3: 100 sebulan.
4: Kawash.
3: Kerja kawash.
4: Ya, kawash. Sebab yang di result STPM.
3: Ya. Tengok ingat pocket money nak.
4: Betul. Tari ini juga kerja kawash yang lama temu lama aja urak basuh pagi nanti urak nyarang urak basuh kita aja.
3: Tak kawash tu nanti hari hujan baru ada urang aja.
4: Musim hujan. Hanya ke sampai kami hujan belum maca.
3: Tukai tu sahati.
4: Tukai sahati kulit sahati. Tiba hujan mende sembian kami gawat cak. Bersih oleh nuker garing ah. Lalu nampak kawan sapu belum.
3: Lalu namanya sembiannya ke depan jen.
4: Nya kemana? Kalau lu bersih, si tiap pasir ada yang berdeca. Lepas kalau lu nampak kawan soalnya punya belum mah. Kanya pun kena sepiaknya jadi kau. Kau kita buka compound.
3: Okay. Jadi tu ujung ke rendau kita pagi tu, Cak.
4: Ya, terima kasih. Mayo komen kamarnya, tak sempat dibaca. Kamu mayo happy, lepas menjadi nganjuang ni tadi, temu kau sebagai penyokong Argentina.
3: Oh, pula kita baru kena.
4: Mesti Cak. Kita mesti kamu di hati orang kalah, Cak.
3: Okay, hubungan kedua pagi tu.
4: Temu baru kita pergi lah, Batrio pagi semua, salah lelaki.
3: Bye-bye. Lagu ke penuh dari Nick Rifiansi. Nanti dengan suah pada apalah. Gaji RM3.
4: Masa kan ya.

0: bekalan minyak mentah pengeluaran perindustrian terkawal. Sistem pencukaian digital bantu PMKS sesuaikan diri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Tujuh inisiatif baharu diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda. Antara tumpuan, peruntukan geran RM990 juta ringgit bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang peneroka. Selain peruntukan lebih RM1 bilion yang akan disalurkan pada tahun hadapan. Dato' Sri Anwar berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembangan pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jantung kuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Perdana Menteri berkata kerajaan turut bersetuju mengembalikan semula model penjualan minyak sawit mentah kepada sistem asal yang dijangka memberi manfaat tambahan sehingga RM42 juta ringgit kepada peneroka melalui Koperasi Permodalan Felda. Selain itu, kelulusan peruntukan RM450 juta ringgit bagi tempoh 3 tahun untuk projek baik pulih dan pembinaan baharu rumah petugas Felda secara berperingkat. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan persetujuan semula Felda dijangka selesai hujung tahun ini bagi memulihkan kedudukan kewangan agensi itu termasuk menyelesaikan isu pengurusan ladang, Koperasi Permodalan Felda KPF dan kebajikan peneroka.
2: Terutamanya kita mesti menangani permasalahan mereka yang membeli saham KPF yang terpaksa meminjam atau menjual hartanah mereka dengan satu jumlah yang agak besar bagi individu itu. Oleh sebab itu, pengstrukturan yang telah dikemukakan kepada saya akan dilakukan selewat-lewatnya pada akhir tahun ini.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kerajaan akan terus memastikan stok petroleum negara berada pada tahap yang selamat dan mencukupi bagi tempoh Julai hingga Disember tahun ini. Menurut Kementerian Ekonomi, setakat Jun 2026, bekalan minyak dan bahan api negara kekal dalam keadaan terkawal dan mencukupi untuk memenuhi keperluan domestik. Ia susulan tindakan proaktif yang dilaksanakan secara berfasa sejak berlaku gangguan di Selat Hormuz. Namun, kerajaan tidak memandang ringan situasi tersebut, memandangkan kekangan bekalan fizikal dan susutan inventori global masih wujud. Menurut Kementerian Ekonomi, bekalan minyak mentah untuk pengeluaran perindustrian termasuk resin masih terkawal. Bagaimanapun, industri sedang melaksanakan penyesuaian dalam operasi bagi menghadapi peningkatan kos. Pemantauan terhadap perkembangan krisis bekalan global akan dilaksanakan dari masa ke masa bertujuan memastikan bekalan dan harga tidak menjejaskan operasi industri hiliran. Majlis Media Malaysia MMM perlu diperkukuh sebagai platform kawal selia kendiri bagi memastikan ekosistem media negara terus berkembang secara beretika dan bertanggungjawab. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata kerajaan akan memberikan sokongan sewajarnya pada peringkat awal penubuhan MMM selain menggalakkan lebih banyak organisasi media dan platform media sosial menyertai majlis berkenaan. Penyataan lebih ramai anggota akan membolehkan isu berkaitan media ditangani secara lebih berkesan menerusi mekanisme kawal selia kendiri oleh industri itu sendiri. Pelaksanaan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027 mampu membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menyesuaikan diri dengan pelaksanaan sistem pencukaian digital. Presiden Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, Nur Syahrin Hamidun berkata, langkah itu membuktikan kerajaan Madani mengambil kira pandangan komuniti perniagaan dengan menjadikan tempoh penyesuaian tanpa tindakan penalti kepada pembayar cukai yang membuat semakan, pembetulan atau kemaskini e-invoice secara sukarela. Kapasiti sumber air Selangor dianggarkan mampu bertahan sehingga 9 bulan bagi menghadapi monsun bara daya dan fenomena El Nino yang dijangka berlarutan hingga September ini. Perkara itu dinyatakan Exco Kesihatan Awam dan Alam Sekitar Selangor, Jamaliah Jamaluddin. Katanya kapasiti 7 empangan di negeri itu melebihi 75% setakat ini dengan jangka hayat bekalan air dianggarkan antara 3 hingga 6 bulan menerusi kawalan pelepasan mengikut keperluan loji rawatan air LRA.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua jurulatih Argentina Lionel Scaloni tidak dapat menahan sebak selepas pasukannya bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Mesir 3-2 sekaligus mara ke suku akhir Piala Dunia. Scaloni mengalirkan air mata bersama kapten pasukan Lionel Messi selepas juara bertahan itu mencipta kebangkitan dramatik daripada ketinggalan 2 gol. Pengendali berusia 48 tahun itu mengakui tidak pernah merasakan La Albi Celeste sudah kehilangan peluang walaupun ketinggalan 2 gol. Katanya persembahan kali ini jauh lebih baik berbanding aksi pusingan terdahulu ketika Argentina dipaksa beraksi sehingga masa tambahan sebelum menewaskan Cape Verde 3-2. Menanti Argentina di pusingan suku akhir nanti, Switzerland yang menyingkirkan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti sekaligus menjadi kemarahan buat kali pertama dalam kelompok 8 terbaik sejak menjadi tuan rumah Piala Dunia pada edisi 1954. Saingan Piala Dunia 2026 kini tertumpu kepada 8 pasukan terbaik dengan perlawanan merebut slot ke separuh akhir bermula pada awal pagi Jumaat. Membikin pertemuan antara Perancis dengan Maghribi diikuti Spanyol, Belgium, Norway, England dan Argentina, Switzerland. Kemuncak Piala Dunia 2026 dijadual pada 20 Julai.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, keadaan kemanusiaan di Lebanon masih kritikal meskipun situasi berangsur pulih selepas gencatan senjata diumum bulan lalu. Jurucakap PBB Stephen Dujarry berkata, lebih 500 ribu penduduk yang berpindah akibat konflik mula kembali ke komuniti masing-masing, namun puluhan ribu lagi enggan pulang berikutan faktor keselamatan, kerosakan kediaman serta kekurangan perkhidmatan asas. Dalam masa sama, lebih 34 ribu orang masih ditempatkan di pusat perlindungan sementara. Sementara itu, data tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu turut menunjukkan 308 ribu kanak-kanak masih kehilangan tempat tinggal dengan lebih 1 juta kanak-kanak memerlukan bantuan kemanusiaan. Gempa bumi Venezuela, jumlah korban akibat bencana tersebut meningkat kepada 3,535 orang. Menurut pihak berkuasa Venezuela, hampir 18,000 penduduk pula dilaporkan hilang tempat tinggal. Ketua Pasukan Tindak Balas Kemanusiaan Silvio Klein berkata, operasi kini memasuki fasa kritikal iaitu kerja mengalihkan runtuhan dengan sokongan pihak berkuasa Venezuela serta negara jiran yang menyediakan jentera, peralatan dan bantuan logistik. 30 medan minyak dan gas sedang dirancang dibangunkan Kazakhstan sebagai usaha meluaskan pangkalan sumber gas komersial negara. Menteri Tenaga Relan Akinzenov berkata, kerajaan meluluskan pelan pembangunan industri gas komprehensif 2025-2029 dan pelan pembangunan lapangan hidrokarbon hingga 2035 bagi meningkatkan sumber gas komersial negara berkenaan sekaligus memastikan pertumbuhan mampan pangkalan sumber hidrokarbon Kazakhstan. Sebuah pesawat kargo membawa 5 kru terputus hubungan dengan kawalan trafik udara selepas dilaporkan mengalami masalah sistem navigasi ketika dalam penerbangan dari Sharjah ke Karachi. Pihak berkuasa penerbangan Pakistan memaklumkan operasi mencari dan menyelamat sedang dijalankan. Data awal menunjukkan kemungkinan pesawat itu terhempas di Laut Baradaya Karachi. Menurut kenyataan pihak berkuasa lapangan terbang Pakistan, pihak kawalan trafik udara cuba membantu namun sistem radar menunjukkan pesawat itu menjunam dengan pantas sebelum komunikasi terputus. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan minyak mentah pengeluaran perindustrian terkawal. Sistem pencukaian digital bantu PMKS sesuaikan diri. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan penyampai kita Khairul Azwan Albar dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Sibu FM. Untuk pagi tu, apa khabar kita orang? Dan alhamdulillah untuk pertemuan kita hari Rabu 8 Julai 2026 masih bersamaan dengan 22 Muharram 1448 Hijrah. Bersama dengan kami Sazia Jia untuk pertemuan kita menerusi ekspresi pagi tu. Dan syukur kehadrat ilahi kerana masih diberikan kesempatan untuk kita memulakan hari yang baru, kata orang. Semangat dan juga kesihatan kita dan juga harapan yang baik. Dan untuk hari itu, semoga kita dapat memulakan hari itu dengan kita bersangka baik. Dan mungkin ada perkara yang belum menjadi, kata orang, tak nak, seperti yang kita harapkan. Mungkin ada doa yang masih menanti jawapan kita, ya. Tapi yakinlah, setiap ketentuan yang maha kuasa tu sebenarnya ada hikmah yang terbaik untuk kita sebenarnya. Apabila kita memulakan pagi tu dengan hati yang tenang, penuh syukur dan keyakinan kepada Allah, insyaAllah akan menjadi permulaan yang baik untuk kita mengharungi segala urusan sepanjang hari kita. Semoga pagi tu menjadi permulaan yang indah buat kita semua, walau di mana juga kita orang berada. Untuk dengar kita, sama ada yang sedang memandu di ke tempat kerja, dan ada yang memulakan tugasan di pejabat untuk hari itu, dan yang berniaga, ada yang menguruskan perniagaannya, ada yang berada di kampus, maupun yang sedang menjalankan rutin harian di rumah. Jadikan hari itu sebagai peluang untuk kita terus melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan dan kesyukuran. Dan untuk si perasaan, dah pun kita berada di bulan Muharram, kata orang, di mana mengingatkan kita tentang pentingnya untuk kita berhijrah ke arah yang lebih baik, untuk kita perbaiki diri kita, memperkukuh hubungan sesama insan, dan terus berusaha mencapai impian dan matlamat yang telah kita tetapkan untuk diri kita. Walau apa juga cabaran yang datang, hadapilah dengan tenang dan positif, kerana setiap usaha yang ikhlas pasti akan membuahkan hasil. Okey, terima kasih untuk anda yang terus memilih Sibu FM sebagai teman setia kita orang untuk pagi tu, dan pastinya untuk kita orang terus kekal bersama dengan kami Sazia Jia dalam ekspresi 912. InsyaAllah kita akan berikan yang terbaik untuk anda, bagi lagu pilihan, informasi semasa, tip bermanfaat serta pengisian menarik yang disediakan khas untuk pendengar semua. Kekal bersama dengan kami di Sibu FM.

0: Sidu FM, segalanya untuk anda.
1: Kembali menerusi ekspresi 912 Sibur FM, segalanya untuk anda. Apa khabar kita orang pagi tu, Teh? Ada yang set dah mood? Set dah mood. Mungkin ada yang bangun pagi tu dengan perasaan mood yang kurang okey lah, kata orang, Teh, nak? Kurang semangat. Mungkin sebab pelbagai urusan yang sedang difikirkan, kerja, ada yang mengalami kesesakan lalu lintas masa tu, dan ada masalah belum selesai, kata orang, atau perkara yang sip berjalan seperti yang dirancang. Jangan biarkan satu perkara merosakkan keseluruhan hari kita, okey? Tarik nafas, senyum, beri peluang kepada diri kita pun untuk memulakan tugasan kita semula. Kadang-kadang apa yang kita perlukan hanyalah sedikit masa sebenarnya untuk kita bertenang dan kita lihat sesuatu daripada sudut yang lebih positif lah, nak. Ingat, setiap hari adalah lembaran baru buat kita, dan apa yang berlaku menentukan apa yang akan berlaku hari tu kekal juga seperti yang sama, kata orang tak nak. Walaupun kami doakan semoga segala urusan dipermudahkan, hati sentiasa tenang, kata orang, dan apa juga cabaran yang dihadapi dapat dilalui dengan tabah dan penuh hikmah. Janganlah bad mood. Okay? Terus semangat untuk hari tu. Senyum-senyum selalu. Ceria-ceria selalu, kata orang. Dan Sazia doakan semoga segala urusan dipermudahkan. Okay. Hari tu kita nak tahu keadaan cuaca di sekitar Sibu untuk 8 Julai 2026. Hari Rabu hari tu. Di mana diramalkan untuk pagi tu siap ada hujan. Petang ribut petir di beberapa tempat, dan malam siap ada hujan, dan minimum untuk suhu di sekitar kawasan adalah 23 darjah Celsius dan maksimum 34 darjah Celsius. Ribut petir ya, berlaku di beberapa tempat juga. Dan untuk maklumat lanjut berkenaan dengan keadaan cuaca, kita orang boleh pergi ke laman web www.met.gov.my. Apapun, kepada kita orang, terus kekal bersama dengan kami di Sibu FM untuk ekspresi 912 bersama dengan kami, Sazia Jia. Semoga

0: Alah, tadi phone dah pula. Aku tengah banyak kerja nak buat ni. Hello, nak cakap dengan siapa?
1: Hello, selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan Sahila?
0: Dia tak datang hari ni, dia cuti beranak.
1: Oh, ya ke? Kalau begitu, Cik, tak apalah, Cik. Terima kasih, ya.
0: Sama-sama. Budi Bahasa melambangkan budaya kita. Amalkan budi bahasa di

0: Sirah. Setiap hari di ekspresi Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah rancangan sirah kita pada hari ini akan berbicara mengenai seorang sahabat yang namanya Zaid Al-Khair, ataupun maksudnya Zaid yang baik. Apabila berita mengenai tersebarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama Islam, membawa ajaran Islam, Zaid telah menyiapkan tunggangannya dan mengajak pembesar-pembesar kaumnya untuk berkunjung ke Yasrib, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara yang ikut serta dalam rombongannya adalah Zur bin Sadus, Malik bin Jubair, Amir bin Juain dan banyak lagi lah. Dan apabila sampai di Madinah, mereka terus menuju ke Masjid Nabawi dan memberhentikan tunggangan mereka. Pada masa tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan ucapan kepada kaum muslimin dan baginda berada di atas mimbar. Kata-kata itu menyebabkan mereka terpesona dan mereka menumpukan perhatian kepada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana para sahabat kaum muslimin yang khusyuk mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di kalangan mereka yang tertarik dengan Islam, akan tetapi Zur bin Sadus telah bergegas keluar daripada situ dan pergi ke Syam menganut agama Nasrani. Namun Zaid Al-Khair dengan sahabat yang lain telah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahawa, wahai Muhammad, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya kamu adalah pesuruh Allah. Lalu Nabi kan noleh, siapa kita tu? Makanya madah, nama aku adalah Zaid Al-Khail. Lalu baginda mengatakan bahawa nama kita bukan Zaid Al-Khail, tetapi namamu adalah Zaid Al-Khair. Maka semenjak daripada peristiwa itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam membawanya ke rumah. Baginda ditemani oleh Umar Al-Khattab dan sekumpulan sahabat yang lain. Baginda mempersilakan Zaid untuk duduk di atas alas bantal yang disediakan. Lalu nyasi mau nerima, mungkin rasanya baginya tidak beradab memakai alas di depan Rasulullah SAW. Lalu berlakulah peristiwa tolak menolak. Baginda nyuruhnya memakai alasnya, si mauknya beri dengan Nabi balik, Nabi beri dengannya balik, beri dengan Nabi balik. Maka menyebabkan Rasulullah SAW bertanya kepadanya, wahai Zaid, macam ni keadaan kita hari itu? Maka Zaid menjawab, aku sukakan kebaikan orang yang baik dan melakukan kebaikan. Maknanya secara fitrahnya Zaid tu seorang yang suka kepada kebaikan dan suka melakukan kebaikan. Maka Nabi bersabda, ini adalah petanda kebaikan daripada Allah yang diberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Maka mendengar penjelasan itu, maka Zaid pun mengatakan bahawa segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ku berada di atas landasan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Lalu sambilnya memandang baginda, nyemandah dengan Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, kita beri dengan kami 300 orang angkatan berkuda. InsyaAllah aku berjanji akan melancarkan serangan bersama-sama mereka ke atas kekuasaan Rom dan menakluki mereka. Lalu membuatkan Rasulullah SAW merasa berbesar hati, alangkah baiknya lelaki ini. Lelaki bagaimanakah kamu ini? Puji Rasulullah SAW kepada Zaid. Namun akhirnya umurnya si panjang, ketikanya nak balik tadi, ia telah mengalami demam yang disebabkan oleh wabak penyakit di Madinah. Pada ketika itu Madinah sedang dilanda wabak demam. Sebaik saja Zaid meninggalkan Madinah, dia telah ditimpa oleh wabak demam tersebut. Dalam keadaannya tidak bermaya akibat demam yang dialaminya, Zaid Al-Khair meneruskan perjalanannya untuk kembali ke kampungnya di Najd. Lalu dengan harapan, ia berharap dapat menemui kaumnya dan mengislamkan mereka. Semangat dahnya dapat hidayah daripada Allah SWT nak memeluk agama Islam tadi, nak mengajak orang di kampungnya untuk memeluk agama Islam. Namun akhirnya maut lebih dahulu menemuinya dan menghembuskan nafasnya yang terakhir di pertengahan jalan. Jadi inilah antara usaha para sahabat itu, walaupun baru memeluk agama Islam, tetapi semangat mereka berusaha untuk mengajak orang lain, menyeru kepada Islam, menyebabkan mereka ini kedudukannya amat tinggi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan boleh menjadi contoh kepada kita. Jadi sekadar itu saja, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.
2: The Sibu FM, segalanya untuk anda.
3: Kembali menerusi ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda. Semoga hari itu segala urusan kita orang dipermudahkan dan diberikan kesihatan yang baik. Amin. Baik, untuk tips sehat pada pagi itu, dah pun 9.53 minit pagi, Sazia nak kongsikan tips sehat selepas itu. Dan juga untuk makluman pendengar kita, tepat jam 10 pagi kelak kita akan ikuti Dunia 10 pagi. Dan kepada kita orang, pastikan terus kekal dengarkan Sibu FM, okay? Dan tips sehat tadi, jangan lupa untuk mulakan hari dengan meminum segelas air kosong mun kita orang baru jap bangun tidur. Selepas beberapa jam berehat pada waktu malam, tubuh kita tu sebenarnya hanya memerlukan air untuk bantu mengembalikan hidrasi dalam tubuh kita, melancarkan peredaran darah serta meningkatkan tahap tenaga dan fokus sepanjang hari. Dan selain itu juga, untuk tips sehat, jangan lupa cuba untuk luangkanlah sekurang-kurangnya 20 hingga 30 minit untuk kita memulakan aktiviti fizikal ringan, contohnya berjalan kaki kah, melakukan renggangan ringan, ringkas ataupun senaman ringkas. Aktiviti tok bukan je bagus sebenarnya untuk kesihatan fizikal kita, malah dapat membantu mengurangkan tekanan dan meningkatkan mood agar lebih bersemangat untuk kita menjalani rutin harian kita. Ingat, kesihatan yang baik sebenarnya bermula daripada amalan kecil je yang kita pola secara konsisten setiap hari. Dan jaga pemakanan, cukupkan rehat, sentiasa menjaga kesihatan diri serta keluarga. Dan pastikan kita orang terus kekal bersama dengan kami menerusi ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda.
4: Sibu FM, the best songs on the radio. This is my only favorite station.

meniti hari untuk pertemuan kita jam yang kedua, 10.38 minit pagi untuk hari Tok, dan bersama dengan kami Sazia Jia untuk lagu meniti hari tu tadi. Semoga baik-baik kata-katanya amat bermakna untuk kita. Semoga perjalanan hidup yang penuh cabaran, harapan dan kekuatan untuk terus melangkah ke depan walaupun berdepan dengan pelbagai ujian. Dalam kehidupan biasalah, setiap hari yang kita lalui adalah satu perjalanan yang mengajar kita erti kesabaran, kesyukuran dan juga ketabahan. Dan ada kala juga kita tu diuji dengan kesukaran, tapi kepada kita orang jangan pernah untuk berhenti melangkah, kerana setiap langkah yang diambil tu akan membawa kita lebih dekat kepada kejayaan dan kebahagiaan yang diimpikan. Dan semoga

langsung saya Double N Nadia Nordin ingin mengucapkan ribuan terima kasih buat anda semua pendengar yang kami kasihi kerana setia bersama dengan kami di Sibu FM, segalanya untuk anda.

0: Penyeludupan masuk manusia dari negara asal ke negara lain secara haram seringkali berlaku. Kebanyakan mereka berhijrah untuk mencari pekerjaan kerana dijanjikan kemewahan dan gaji yang lumayan. Hakikatnya, mereka sebenarnya terpedaya. Malah ramai akhirnya menjadi mangsa pemerdagangan manusia. Hidup mereka tersiksa dan sengsara. Awas, penyeludupan migran adalah satu kesalahan serius. Jika berlaku sebarang aktiviti penyeludupan migran di kawasan anda, laporkan kepada pihak berkuasa. Hubungi 999, Benteras Pemerdagangan Orang dan Penyeludupan Migran. Pesanan dari Majlis Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
2: Dalam kita gaguh dengan rutin harian, sama-sama kita doakan agar segala urusan kita untuk hari itu dipermudahkan. Sama ada yang sedang bekerja, ada yang menghadiri mesyuarat untuk pagi itu, ada yang gaguh kelak, silamat gig kelak untuk ngambil nembiak sekolah, ataupun dalam perjalanan menuju ke destinasi. Kesini atik. Semoga setiap langkah yang diatur berjalan dengan lancar dan diberkati. Walau apa jua cabaran yang menanti untuk hari itu, hadapilah dengan hati yang tenang dan penuh keyakinan. Janganlah terlalu membebankan diri kita dengan perkara yang belum lagi berlaku. Fokuslah kepada apa yang mampu kita usahakan pada saat itu dan serahkan selebihnya kepada Yang Maha Kuasa. Dan kadang-kadang ketenangan dalam menghadapi ujian tu adalah sebagai menjadi kunci sebenarnya kepada kemudahan dalam setiap urusan kita. Jadi semoga hati kita sentiasa tenang hari tu dan fikiran dipermudahkan untuk kita membuat keputusan yang baguslah, dan rezeki juga diluaskan. Amin. Dan segala urusan yang rumit untuk hari tu menjadi mudah. Kami doakan mudah-mudahan hari tu ngembak perkara yang lebih bagus, lebih banyak senyuman, berita gembira, kata orang, dengan kejayaan buat kita semua. Semoga dipermudahkan segala urusan, okey, dimurahkan rezeki dan diberi kekuatan untuk mengharungi hari dengan penuh semangat dan keyakinan. Untuk demam bola, apa cerita untuk penyokong Argentina. Argentina pada malam tadi bangkit tumbangkan Mesir tempoh slot suku akhir Piala Dunia. Argentina bangkit di mana daripada ketinggalan sebenarnya untuk 2 gol menewaskan Mesir 3-2 untuk Selasa. Tahniah yang nyokong Argentina sekaligus mara ke suku akhir Piala Dunia selepas kebangkitan dramatik lewat permainan yang diterajui Lionel Messi. Mesir hampir mencipta kemenangan bersejarah menerusi jaringan Yasser Ibrahim dan Mustafa Zico dalam perlawanan yang turut menyaksikan Messi gagal menyempurnakan sepakan penaltinya. Tapi juara bertahan tu membuktikan kelebihan nyampun apabila meledak 3 gol dalam tempoh 11 minit terakhir, termasuk masa kecederaan, bagi memastikan Messi mempertahankan kejuaraan. Yati Christian Romero mencetuskan kebangkitan Argentina menerusi tandukan sebelum Messi menyamakan kedudukan 7 minit sebelum tamat permainan. Jaringan meletakkannya kembali ke depan dalam perebutan kasut emas dengan 8 gol pada kejohanan untuk kali itu. Enzo Fernandez muncul wira apabila nya melengkapkan kebangkitan Argentina pada minit kedua masa kecederaan menanduk masuk hantaran lintang Lautaro Martinez untuk menewaskan Shobir. Mesir sebelumnya berjaya mengekang Argentina dalam tempoh yang panjang dan hampir mencipta antara kemenangan terbesar dalam sejarah bola sepak untuk negara raya. Shobir cemerlang menyelamatkan sepakan penalti Messi pada separuh masa pertama selain melakukan beberapa penyelamatan penting bagi menafikan jentera serangan Argentina. Mesir kecewa apabila satu jaringan dibatalkan selepas sepakan video bantuan pengadil pada awal babak kedua. Keputusan mencetuskan rasa asyik puas hatinya di bangku simpanan Mesir sebelum seorang anggota barisan kejurulatihan mereka dilayangkan kad merah selepas jaringan kemenangan Argentina. Messi yang emosi lah tengok selepas whistle penamat nya meluk rakan sepasukan ketika Argentina meraihkan kemenangan. Argentina akan menentang Colombia atau Switzerland dalam aksi suku akhir pada Sabtu. Okey, tahniah buat penyokong-penyokong Argentina. Okey, dan ada yang nyokong Mesir, jangan bersedih, jangan sampai sip makan. Dan walaupun kepada kita orang, pastikan terus kekal bersama dengan kami menerusi ekspresi 912 CBFM.

0: FM, segalanya untuk anda.
1: Cebu FM, segalanya untuk anda.
2: Frekuensi Cebu FM, Cebu 87.6 MHz, Selangau 102.1 MHz, Bukah 98.7 MHz, Song 99.8 MHz, Kapit 94.3 MHz, Belaga 103 MHz, Sarike 94.6 MHz.
3: Learjet 35 Alpha after takeoff, turn to a heading of 200 and climb to 3000.
1: Jadikan Cebu FM

keselamatan semasa dalam kenderaan. Jangan sesekali ambil mudah keselamatan diri pemandu dan penumpang semasa dalam kenderaan. Ini kerana kebanyakan kemalangan berlaku berhampiran rumah seperti perjalanan rutin ke pusat jagaan harian, kedai runcit atau taman kejiranan. Itulah sebabnya penting untuk mengambil semua langkah berjaga-jaga yang sama walaupun untuk perjalanan singkat. Bagi meningkatkan tahap keselamatan semasa dalam kenderaan, berikut adalah beberapa tips yang boleh diamalkan untuk keselamatan bersama. Pertama, pakai tali pinggang keledar sebelum memulakan perjalanan. Jangan sesekali menangguh untuk memakai tali pinggang keledar. Walau untuk perjalanan jarak dekat, pastikan tali keledar keselamatan dipasang sebelum memulakan perjalanan. Ingatlah, malang tidak berbau, mungkin saja perjalanan jarak dekat juga berisiko untuk berlaku kemalangan. Kedua, pastikan pintu dikunci dan aktifkan fungsi keselamatan kunci kanak-kanak. Langkah ini paling penting untuk ibu ayah yang memandu bersendirian bersama anak-anak kecil. Semasa ibu ayah fokus memandu, ada saja keberangkalian anak kecil anda tanpa berfikir panjang berusaha membuka pintu kenderaan. Situasi ini pasti amat berbahaya jika dibiarkan. Jadi sebelum memulakan perjalanan, adalah amat penting untuk memastikan pintu kenderaan telah sedia dikunci dan tidak mampu dibuka sewenangnya oleh kanak-kanak. Ketiga, letakkan tas tangan di tempat yang rendah dan sukar dicapai dari luar. Teristimewa untuk kaum wanita, tidak kiralah anda pemandu atau penumpang kenderaan, sentiasalah pastikan tas tangan diletakkan di bahagian bawah tempat duduk atau bahagian lain yang sukar dicapai dari luar kenderaan. Ini bagi memastikan individu yang berada di luar kenderaan tidak menjadikan tas tangan anda sebagai sasaran dan mengambil jalan mudah untuk memecahkan cermin kenderaan anda bagi tujuan rompakan. Keempat, elakkan memandu sambil mendukung anak. Membiarkan anak menangis di dalam tempat duduk keselamatan kanak-kanak itu adalah lebih baik daripada anda mendukung anak semasa memandu. Selain sukar fokus kepada pemanduan, mendukung atau meriba anak semasa memandu juga boleh meningkatkan risiko kecederaan kepada anak dan diri ibu ayah sendiri sekiranya berlaku sebarang kejadian tidak diingini. Kelima, jangan pegang telefon semasa sedang memandu. Dunia zaman kini menyebabkan sesetengah individu sukar berenggang dengan telefon walaupun ketika sedang memandu. Ketika sedang memandu, masih ada individu yang membaca di telefon pintar dan tidak kurang yang menaik balasan kepada mesej yang diterima. Biarlah terlewat anda memberikan respon asalkan keselamatan anda terjamin. Pandu cermat, jiwa selamat. Berhati-hatilah memandu, kurangkan risiko kemalangan semasa dalam kenderaan. Pesanan ini oleh Majlis Keselamatan Negara. Ayu bersama-sama memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026 yang akan berlangsung selama 3 hari dari 10 hingga 12 Julai 2026 di dataran Bandar Sibu. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seisi keluarga dari pameran agensi kerajaan, kuanta perkhidmatan rakyat, jualan usahawan tempatan, kitchen dan gerai jualan, cabutan bertuah e-peraduan hinggalah kepada persembahan konsert rakyat dan malam budaya Sarawak yang pasti menghiburkan. Lebih istimewa, sempena program Sarawakku Sayang di dataran Sibu, Sibu FM turut membawakan anda studio mini RTM sepanjang program berlangsung pada 10 hingga 12 Julai 2026. Datanglah berkunjung ke studio mini RTM untuk bertemu secara dekat dengan penyampai radio kegemaran anda dan menyaksikan siaran secara langsung aktiviti di studio mini nanti. Inilah masa terbaik untuk anda bertemu, berinteraksi dan mendapatkan pelbagai maklumat serta perkhidmatan yang disediakan oleh agensi-agensi kerajaan dalam suasana santai dan meriah. Ayu, jangan lepaskan peluang menjadi sebahagian daripada kemeriahan program Sarawakku Sayang 2026. Dataran Bandar Sibu, 10 hingga 12 Julai 2026. Jaga Sarawak, into Sarawak. Sarawakku Sayang, Sarawak maju makmur.

Ikuti info solat fardu selepas ini menerusi ekspresi Super FM, segalanya untuk anda. Ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda. Untuk pertemuan kita jam yang ketiga, dah pun 11.10 minit pagi pada ketika itu, menghampiri 11.11 minit pagi. Dan untuk hari Rabu 8 Julai 2026 Masihi, bersamaan dengan 22 Muharram 1448 Hijrah, di mana Sazia nak kongsikan kepada anda waktu solat fardu bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6. Dan waktu solat fardu bagi zon 4, Igan, Oya, Balingian, Muka, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan Song, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.16 minit pagi, waktu zuhur 12.40 minit tengah hari, asar 4.05 minit petang, maghrib 6.47 minit petang dan isyak 8.02 minit malam. Dan seterusnya waktu solat fardu bagi zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darus, Sarike, Julau, Bintangor dan Rajang, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.19 minit pagi, waktu zuhur 12.42 minit tengah hari, asar 4.07 minit petang, maghrib 6.48 minit petang dan isyak 8.03 minit malam. Seterusnya, waktu solat fardu bagi zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman, Angkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepau Pusak, Saratok, Roban dan Debak, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.20 minit pagi, waktu zuhur 12.42 minit tengah hari, waktu asar 4.07 minit petang, maghrib 6.48 minit petang dan isyak 8.02 minit malam.

0: Macam-macam hal lah sekarang ni.
1: Kenapa mengeluh ni, Kamarul Zaman?
0: Ni ha, Mama ni. Cuba kau tengok ni. Ada sebatas kar yang mana pekerjanya buat kerja tak masuk akal langsung. Kau sanggup ke buat benda macam ni dekat budak-budak?
1: Mana perginya nilai kemanusiaan zaman sekarang ni?
0: Inilah yang buatkan aku pening kepala ni. Mana aku nak letak anak aku ni?
1: Bukan semua taska macam tu, Kamarul Zaman. Sebagai ibu bapa, kita kenalah pandai memilih taska mana untuk ditempatkan anak-anak kita. Kenalah pastikan taska tu berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Pekerjanya pula mestilah yang terlatih serta mahir. Kemudahan cukup dan yang paling penting, keselamatan di taska tu.
0: Betul juga cakap kau ni, Mak Nip. Keluar duit lebih sikit pun tak apa. Janji hati senang.
1: Ha, betul tu. Duit boleh dicari. Nyawa anak tu yang penting.
0: Betul.

0: Akan ku tunggu. Dalam kehidupan, menunggu bukanlah satu yang mudah untuk kita. Ada yang menunggu kabar gembira, kata orang Nana. Ada yang menunggu kejayaan yang diimpikan. Ada yang menunggu peluang yang lebih baik. Malah ada juga yang sedang menunggu doa dan harapan agar doa-doa mereka dimakbulkan. Walaupun penantiannya kadangkala terasa panjang je kita rasa nak dan juga mencabar, percayalah bahawa setiap perkara mempunyai waktu yang terbaik untuk berlaku. Kadang-kadang apa yang kita tunggu bukan sekadar destinasi, tapi proses ya sebenarnya yang mengajar kita tentang kesabaran, ketabahan dan juga keikhlasan. Dan terus bersangka baik, jangan pernah kehilangan harapan, dan apa yang ditakdirkan untuk kita tidak akan pernah tersasar. Dan apa yang belum kita miliki mungkin juga sedang dipersiapkan pada waktu yang tepat untuk kita. Siapa tahu nak ada hari-hari yang lebih baik untuk kita. Hari tok si bagus, mungkin hari-hari besok yang kita tunggu ya adalah lebih bagus. Semoga apa yang kita tunggu menjadi pengingat bagi kita semua bahawa setiap penantian yang disertai dengan usaha, doa dan kesabaran pasti ada hikmahnya yang tersendiri. Okey, hari tu seperti biasa untuk jam yang ketiga dah pun 11.25 minit pagi. Apa pula kita orang tek, semoga dipermudahkan segala urusan. Untuk peribahasa yang Sazia nak kongsikan untuk jam yang ketiga tok adalah di mana kemahuan di situ ada jalan. Peribahasa tok sebenarnya mengingatkan kita bahawa setiap impian dan cita-cita mampu dicapai sekiranya kita mempunyai keinginan yang kuat serta kesungguhan untuk kita berusaha. Dalam kehidupan tok, semua perkara akan berjalan seperti yang kita rancang. Ada kalanya kita berdepan dengan cabaran, kegagalan dan halangan yang membuatkan kita rasa kecewa gila. Tapi jangan sesekali menjadikan kesukaran yang berlaku dengan kita ya sebagai alasan untuk kita berhenti melangkah. Sebaliknya, jadikanlah sebagai pengalaman yang mematangkan dan juga menguatkan diri kita untuk terus bergerak ke hadapan. Ingat, ramai lagi individu yang berjaya untuk hari tu juga pernah melalui macam-macam dugaan sebelum sidaknya mencapai kejayaan. Dan apa yang membezakan sidaknya adalah sikap untuk terus mencuba walaupun berdepan dengan kesukaran. Selagi ada usaha, kata orang tena, selagi ada keyakinan, selagi ada usaha, selagi kita sik berputus asa, pasti akan ada jalan yang terbuka luas untuk kita, insyaAllah. Oleh ya, ada di antara kita yang sedang mengejar kenek tu, ada yang mengejar impiannya, ada yang cari peluang pekerjaan, ada yang mengembangkan perniagaan, ada yang menyambung pelajaran ataupun berusaha untuk memperbaiki kehidupan keluarga. Teruskan melangkah dengan penuh keyakinan, jangan takut untuk mencuba dan jangan mudah menyerah apabila berhadapan dengan cabaran. Semoga peribahasa untuk kali tu, di mana ada kemahuan di situ ada jalan, menjadi pembakar semangat untuk kita semua hari tu. Mudah-mudahan setiap usaha yang dilakukan dipermudahkan, amin. Setiap langkah diberkati dan setiap impian yang bagus dapat direalisasikan suatu hari kelak. Dan kepada anda, teruskan setia bersama dengan kami menerusi ekspresi 912 di Sibu FM. Dan kepada yang nak titipkan ucapan dan salam kita orang, boleh pergi ke page SIB FM, titipkanlah ucapan dan salam kita orang di sia. InsyaAllah seketika kelak Sazia akan bacakan komen-komen oleh rakan-rakan pendengar SIB FM kita di Facebook. Dan kita berhibur dulu dengan hiburan yang menarik menerusi ekspresi 912 SIB FM, segalanya untuk anda.
1: This is my only favorite station.
2: Sibu FM.
1: Playing the best songs on the radio.

0: Leicester. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Sibu FM 87
3: FM 86.

0: segalanya untuk anda.
1: Sibar FM, segalanya untuk anda. 11.39 minit pagi pada ketika tu, kepada kita orang yang sedang merancang nak memasak, almaklumlah jam-jam macam tu lah, jam-jam orang nak ketang ketung di dapur nak memasak dan menyediakan juadah makan tengah hari buat semua keluarga tercinta. Dan kepada kita orang yang merancang nak menyediakan hidangan untuk makan tengah hari, jangan lupa untuk sentiasa mengutamakan aspek keselamatan ketika berada di dapur, dan pastikan dapur dan juga kawasan memasak sentiasa dalam keadaan bersih dan kemas. Elakkan meninggalkan dapur tanpa pengawasan mungkin kita tengah memasaklah, terutama apabila menggunakan minyak panas, dapur gas dan juga peralatan elektrik.

pemandangan yang nyaman untuk keluarga. Jangan lupa juga dengan aspek keselamatan yang si boleh kita pandang ringan lah, kata orang tak nak. Sedikit ajak kecuaian boleh mengundang risiko kebakaran yang boleh membahayakan nyawa dan juga harta benda. Dan info yang kami nak kongsikan kepada kita orang adalah menerusi laman akhbar untuk hari itu, rumah pekerja 13 pintu musnah dalam kebakaran di Muka. Sebuah rumah pekerja 13 pintu yang didiami buruh binaan musnah sepenuhnya dalam kebakaran di Jalan Tionghoa di Muka awal pagi tadi, di mana jurucakap gerakan operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan mengenai kejadian itu pada jam 12.30 malam sebelum mengerahkan pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat Muka ke lokasi. Pasukan tiba di lokasi pada jam 12.10 malam dan mendapati kebakaran melibatkan sebuah rumah pekerja jenis tidak kekal berukuran 60 x 40 kaki yang mempunyai 13 pintu serta didiami pekerja buruh binaan. Anggaran kemusnahan akibat kebakaran adalah 100% dan pasukan bomba menjalankan kerja-kerja pemadaman menggunakan satu aliran hos sahaja sepanjang 300 kaki dengan sumber air daripada pam jentera. Dan selepas kebakaran berjaya dipadamkan sepenuhnya dan keadaan juga disahkan selamat, operasi ditamatkan pada jam 1.50 pagi. Dan kepada kita semua, okay, sama-samalah kita ambil langkah yang berjaga-jaga agar di sekitar rumah kita, sekiralah di rumah kah, di tempat kita berniaga kah, selamat dengan aktiviti-aktiviti macam yang kami padah tadi, memasak dan sebagainya. Dan semoga yang merancang untuk masak tengah hari itu dipermudahkan urusan kita orang memasak, menyedia masakan tengah hari dan dapat dinikmati bersama dengan keluarga dalam suasana yang ceria dan penuh kesyukuran. Okey, seperti yang kami janjikan tadi, kami nak bacakan komen-komen rakan kita di Facebook, di mana rakan kita Ramli Lee. Selamat pagi DJ. Hai, selamat pagi Ramli Lee yang bertugas. Semoga sihat ceria selalu bersama pendengar setia Sibu FM. The best DJ. Request lagu Kekasih Jiwaku, insyaAllah. Mun kita berkesempatan, kita akan putarkan. Okey. Ladana Kangi and Job, selamat bertugas kepada DJ yang bertugas pada pagi itu. Hai, Nana Kangi and Job, terima kasih setia dengarkan Sibu FM ke udara. Dan mendung katanya cuaca di Sungai Amang Selirik Kapit, dan terima kasih, semoga sihat selalu. Sama-sama. Dan seterusnya Agnes Indai Robin. Hai Agnes, selamat pagi. Selamat pagi, selamat bersiaran di Sibu FM. Terima kasih. Cuaca di Miri pagi tok mendung katanya, minta putarkan lagu dari Nora di persimpangan Dilema buat hiburan sendiri sambil duduk ngopi. InsyaAllah kalau berkesempatan kita akan putarkan. Okey, Agnes Indai Robin, terima kasih banyak-banyak kerana setia dengarkan Sibu FM ke udara. Dan kepada yang belum lagi muat turun untuk RTM Klik, muat turun kini tu, kita orang boleh dengarkan siaran untuk Sibu FM menerusi RTM Klik ujung jari je. Dan selain daripada yang jual, kita orang boleh dengarkan siaran Sibu FM menerusi portal radio yang baru, iaitu radio.rtm.gov.my. dan untuk portal tu yang boleh memaparkan secara langsung pendengar-pendengar kita. Okey, baik, kita teruskan lagi dengan komen oleh Cheng Suni. Salam mesra semua katanya, selamat bertugas DJ. Hai Cheng Suni, apa khabar? Semoga sihat hendaknya, dan semoga kita semua sentiasa dipermudahkan segala urusan dalam kesihatan yang baik, amin. Dayang Jegat, selamat pagi DJ. Hai, selamat pagi, selamat bertugas, salam ceria selalu, terima kasih. Sama-sama. Dan Sapian Podin, selamat pagi DJ. Hai, selamat bersiaran. Salam buat semua pendengar Sibu FM. Semoga sihat sentiasa. Ya, sama-sama. Terima kasih juga buat Sapian Podin. Dan seterusnya komen oleh Ibram Akib. Hai, selamat pagi. Selamat pagi. Happy Konti, Bandaraya Petaling Jaya. Terima kasih banyak-banyak terus setia dengarkan Sibu FM ke udara. Tanpa kita orang, siapalah kami orang di Sibu FM tu. Walaupun terima kasih banyak-banyak yang setia dengarkan Sibu FM ke udara untuk pagi tu menerusi eksperimen

0: Eh, aku dapat hamper lah.
1: Alah, aku pun dapat. Orang yang bagi tu biasa berurusan dengan aku di pejabat.
0: Tapi, boleh ke terima?
1: Biasalah.
0: Kau jangan main terima je. Sebagai penjawat awam ni, kena hati-hati sikit. Takut ada udang sebalik batu.
2: Jika anda ragu-ragu tentang hadiah, hubungi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia di 019-6103 untuk maklumat lanjut. Bersama lakukan perubahan, kurangi rasuah.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide.

Si sedar kebersamaan kita dalam ekspresi 912 dah pun sampai ke penghujungnya. Terima kasih. Terus setia menemani kami sepanjang siaran untuk hari itu. Sama ada di rumah, di pejabat, di permis perniagaan maupun di dalam perjalanan. Dan kami ingin juga merakamkan setinggi-tinggi terima kasih lah kepada pihak MCR, unit MCR kita yang secara apa kata orang, secara asyik langsung terlibat di belakang tabir memastikan siaran berjalan dengan bagus untuk hari itu. Dan setiap siaran yang kita orang dengarkan ya adalah hasil kerjasama oleh pihak MCR juga, dan setidaknya committed untuk menyampaikan juga untuk bersama-sama lah dengan kami membantu di situ. Dan sebelum kami mengundur diri, semoga segala urusan pada petang untuk juga kita orang dipermudahkan dan perjalanan sentiasa selamat. Semoga terus diberikan kesihatan yang bagus, rezeki yang berkat serta ketenangan dalam menjalani kehidupan seharian. Jangan lupa untuk mengikuti kami menerusi portal Radio RTM, radio.rtm.gov.my yang memaparkan jumlah pendengar secara masa nyata, serta muat turun aplikasi RTM Click untuk mengikuti siaran radio dan pelbagai kandungan menarik di mana sahaja anda berada. Ikuti juga laman sosial rasmi CBFM di Facebook, TikTok untuk mendapatkan maklumat terkini, aktiviti stesen dan pelbagai pengisian menarik yang kami orang sediakan khas untuk anda. Dan jangan lupa selepas itu juga ikuti berita YFM dari Kuching untuk kita orang. Dan kami Sazia Jia mengucapkan terima kasih lah atas kebersamaan untuk hari itu. Jumpa lagi. Assalamualaikum untuk siaran yang akan datang. Bye.

0: Su FM, segalanya untuk anda.
1: Su FM, segalanya untuk anda.
2: Frekuensi Cebu FM, Cebu 87.6 MHz, Selangau 102.1 MHz, Bukah 98.7 MHz, Song 99.8 MHz, Kapit 94.3 MHz, Belaga 103 MHz, Sarike 94.6 MHz.
3: Learjet 35 Alpha after takeoff, turn to a heading of 200 and climb to 3000.
1: Jadikan Cebu FM.
4: Selamat tengah hari bulan, aku Nancy Tambun bawa berita tengah hari YFM kena 8/7/2026. Sistem parit taukan tali air di sebawah patut digagak meruan lagi, dikenal nyeliah ke penusah bah nyadi baru. Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak, Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, madah ke sistem parit ke bisik diatuk, patut dipansir baru dikenal tentu ke kebuah bah tau nyadi. Tuk nyangka ke Tegal parit alit tau ke parit ke bisik ndak ngipak, ke ubah pemansang ti udah majak nambah. Maiwah kanandur di sebawah diatuk, agik mengkang ngenak parit tanah lama ke digagak dulu subak, kalaya minta digagak ke sistem parit kemeruan agik di sebawah ke nyadi Siti Ari Sukat Lalau Pemujur KPI bak timpuh 2 tahun ke dekat atai. Ia megak minta Bintulu Development Authority BDA berat ke perkara tu, ngaduh ke pemanah sistem parit ngon tali air di sebawah, dikenal tentu ke pemansang majak ulih digagak, ndak tertanggul ke Tegal bah bak kandang benuanya. Ia mansut ke Jakutuk lebuh berjadi Pesta Sebawah 2026. Pengeraming Intu Hari Orang Induk Sarawak 2026 dekat diatur di Kuching 2008 tu ilak. Rambai jakuk dikenak ngintu pengerami itu ianya Sarawak Women in Digital Economy. Menteri Pemansang Induk Nembiak Miat Ngau Pengelantang Raban Bansa, Dato' Sri Fatimah Abdullah, padah ke 800 ikut orang udah dikangau dekat datai ngau nguluk pengerami itu ilak. Mayu bengkah aktiviti udah dilanggur. Nyengkawam ngatur jurai Sarawak Women in Digital Economy. Kelimpah hari pengawak mandang ke pemansang hari upis menteri tu, serta mayu bengkah agensi upis perintah ngau megak bala urang dagang induk. Ke penudi bak pengerami tu ilak, ianya nyuak ke anugerah tokoh induk Sarawak bak 7 bengkah kategori. Ia maksud ke penerang tu, bak pengerami berjadi bob induk Sarawak ianya Sarawak Women in Digital Economy di Kuching. Bak sebengkah hawam pengarang berita kebukai, Dato' Sri Fatimah mansut ke penerang pasal Indeks Penyerakup Nasional 2025, IPNAS 2025, dekat nyadika lalau tiap berguna amat, dikenal negap ke penyerakup rakyat belalau ke penerang hari indeks tu. Yang madah ke 7 pansiat tu diatur, hendang dikenal berarti ke penemu mensia mayuah pasal penyerakup. Tu megak dikenal napik penanggul ke tau nyadi, bak penyerakup kemaya hari tu. Skor IPNAS 2025 ianya 0.701 mandang ke penyerakup bak Malaysia bak jelanya pemanah tang tu megak majak tegap enti dibanding ke ngau bak pansiak ke sebedau tu. Pansiak tu megak boleh 6 bengkah perkara defisit sosial ti patut diperhati, ianya etnisiti, media, politik, ngau federalisme, pengarap, kelas sosial serta perkara pelajar. Kalai pansiat tu boleh nyawa perintah ngau agensi ti berkuasa, boleh ngagak langgur intervention kemeruan lagi, dikenal negap ke pemanah kawal ngau pemayak menua. Berita ti ke perudi, pemansang Sarawak bak energi gaduh ngau ekonomi baru berguna ke modal mensiati ngembuan pengelandia ketinggi. Menteri Pengangkut Sarawak, Dato' Sri Lee Kim Shin, madah ke sistem pelajar patut berubah, maju ditiah ke pemansang teknologi. Pengawak tim ranak ke pukuk buat infrastruktur, ngau ke berega besai, sebinak tahu ngenatai ke penguntung dari pengerja pengawak menua tu, ngembuan pengelandik tik tinggi. Nyalai yang minta bala pengajar, kelebih lagi bala sidak ke ngajar buat menua pesisir, ngambil ke seruran cakah ngemansang ke pelajar nebiak sekolah, ungkup pemansang menua Sarawak kejemah hilang. Ia mansut ke jakuk peransang tu maya berjadi pengerami makan lemai berserimbang dengan konvensyen Bala Ketua Sekolah Primary Kerempuang Kepala Pengajar Malaysia 2026 di Miri. Ia megak bisik mendar ke duit tulung perintah RM20,000 ngagai Kerempuang Kepala Pengajar Malaysia Pampang Sarawak. Tunaka kami mai kita mendiang ke berita menua YFM ke tengah hari tu. Kalai beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Lalu disalin Edwin Nangga. Salam Malaysia Madani serta selamat tengah hari.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
0: Dia tu kita terus berlenggau insin kibong tak ada jenora buat YFM Sri Aman.
2: Okay, terima kasih agai DJ isi buat YFM Kuching.
3: Tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz. Gulai sejalai.

Ya, lagu Sarawakku Sayang My Jam, kita dia tu 10 minit lalu pukul 12 tengah hari. Terima kasih yang kita ke bisi boleh ngok kami bawanglah tengah hari-hari YFM Sri Aman ke tengah hari tu. Dulu nanya ke berita kita muka sari top tinga, nama nak kini berita kita ngarap ke berita kita mana, lalu apa yang muka ngarap ke gerai, lalu mujur muka berjalan ke pengawak kita sari tu ya. Ya, jadi awak ngelah tengah hari-hari YFM masih aman ke tengah hari top tinga, kita mulai ngelakuin sirna kibuang berengkari ya dia tu nyentuh anggap pukul 3 ngali hari tu lagi ya. Ya, terima kasih yang kita ke bisi mendiang ke kami ba radio ngali hari itu piamga kita ke bisi ninga ke kami ngena RTM klik lalu piamga kita ke bisi nama tu tadi ninga lalu terus semedak kami ba Facebook Sri Aman FM ngali hari itu. Terima kasih mayu-mayu angkai semua kita ya. Jadi yang kita ke nyangkanya benuang bambik ke balana kini pulih sekolah sehari itu berbaik ke peringkat pengangkut kita ke bisi pindah ke Bukai mega ngarap ke kitanya sama berjimat barantau jalai lalu apa yang mega ngarap ke nama tu tadi ngelah tengah hari hari wipe Masri Aman tu lagi ngarap kenya uliah merindang kita okey nyentuh angkai ya pukul 3 ngali hari tu lagi deh. Okey, jadi itu sudah program kita bawanglah tengah hari-hari WiFi Masri Aman ke tengah hari itu peningan ada ia berubah kalau ia jam ke terubah lagi aku ngana kau lihat kunci ke berita kelebih lagi sekedar utai kenyadi di strata menua kelimpar ya aku ke dekat Amrinang kita ngau lagu mega ngali hari itu ne ngarap ke semua lagu ke dipilih aku hal lagu ke tahu Amrinang kita mega ya. Pukul 12 setengah tengah hari itu lagi aku dekat berengkah macam pesan berat jaku gerah ke bisi terima kami bawa FM lalu pukul 1 ngali hari itu lagi nanti ada penanggul kita dekat gulai bawa program ruai kita lalu pukul 2 ngali hari kita dekat gulai bawa program seruan di kenang setiap program kendur aku dekat nebah lagu-lagu lama ya. Pukul 2 setengah ngali hari kita dekat gulai bawa program terima mi pesan kali bawa programnya lagi aku ngana kau liam gak macam pesan rindu hati ke bisa ditinggal ke kita bawa Facebook Sri Aman FM lalu pukul 3 ngali hari kita dekat terus sama dia ke YFM Kuching bergulai ngau pengeluar program kami nampung awak kami ke uliah didinga kita 24 jam nintiang hari ya. Jadi makanya aku atur suna program kita bawanglah tengah hari hari YFM Sri Aman tengah hari itu aku nama tu tadi bersaing dan pengharap hati harap ke program kami ngali hari itu terang didinga kita oke semina kita ke mendiang ke kami bawa mengeri bersaing aja tang kita ke mendiang ke kami bawa entikis ulu sungai.

0: Namanya nak?
1: Antek, dek, mai kereta, aneng laju, lube-lube, aneng liureng, bak jalai bingku, antek api wireh. Ketu dulu, dedi dek. Antek lampu, gadua, berjalai, antek lampu kuning, setia. Tiba bata ke urang bukan awak ke selamat datang kami dua emak ngantai di rumah.
0: Oh nak
2: anak kita merti keatur penglikun pajalalut namun kebah kita nak

Ja lagu joget joget jayet bulu pipit. Wite lagu ne kenaku merinang mungkal awang lah tengari kita hari YFM Sri Aman ke tengari itu lagu kedua tadi nya lagu hari Costello Jawi ketia jari seribu ganti tangkan ngau lagu riwe ini boleh ngau tu di joget jayet bulu pipit ya. Ya terima kasih ya sekali lagi yang kita ke bisa mendapatkan live apa Facebook Sri Aman FM ngali hari itu bakasi da Mr. Ubandana. Wah, mana lagu pemuka Sarito DJ lagu joget. Ya, terima kasih Made. Mayu moga peningan-peningan kita kebuka peningan kita hari ni tu tadi ne hari Sibu Ramli Lee. Terima kasih apa moga bisa tuan rumah Clarence Midan tumu minta tebah ke lagu lagi mah kungi ka lagu ke dipinta nuannya tuan rumah ne ngarap ke nama tu tadi. berita kita dipakan kali hari itu mana mai tuan rumah hau panas kita dia konuane awah tukai lada tukai sawit orang dia ne. Okay, jadi nanti kita berhati ke nama tu tadi gerah gayari ke bisi dikeluar ke upis ke mata ke gayari di menua kita madah ke gayari di Siaman itu berengkah ria pagi itu nyentuh angkai malam lagi gaya harinya di pelabak ke mana pihak megat dia bagi menua betuang ya mana dua bagi menua itu menyingat aku tadi hari pagi tadi nyentuh angkai malam lagi gaya harinya mana jadi dengan kita ke habis saya dekat rumah ke Sri Aman atau ke betuang patut dia naik rawat titang itu semina ada aja itu tadi peningan setiap hari info ke diambil aku hari website upis ke mata ke gaya rimna Malaysia meta Malaysia okey jadi nanti kita berhati ke gaya ri jam ke diatuknya peningan berengkari pagi itu tadi ndang aman panas kami di Siaman itu lalu piam ke ngarap ke gaya ri itu terus manah meh nyentuh gaya lemah itu lagi nyentuh ke malam lagi awak ke yang ke kita nyebis seminah ke bukai berguna ke gaya ri ke mana jadi lancar mempengawak kita nah okey jadi nyako nama atau gerah gayari kelebih lagi ke diambil akuari meta Malaysia ngali hari itu ne. Okay, kita terus mendiang ke lagu wari Ricky L Siti lagu ke bisa dipinta peningan kita di Facebook Sri Aman FM lagu Sibau Mansau.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation

Ya, kita ya terus macam pesan berat ke bisa terima kami bawai FM. Jadi ya pesan ke cubah tu diterima kami hari ya tinggal anak mangat amadah kapaya. Ianya mangat anak kandau udah nadai 7 hari bulan 7 2026. Ianya hari ya 2 ya. Jadi ya pesan tu dituju ke semua kamlayan ke dia badang kesiat biar mangga di batang ulu lemana di ulu kesiat batang kari pes 1-2 batang air. Pihak mereka akan melayan ke dia ba Sungai Keroh, Sri Aman, Sabah, Panggang, Lobantu. Akan melayan ke dia ba Merindun, Dimiri, Sebangki Panjai, Sebangki Pandak, San Semanjuk. Ngau semua akan melayan ya kena lihat di rintai ke ba pesan tu. Kelebih lagi kita kengala mangat anak kandau ya. Jadi ya pesan tu tadi madah ke mangat anak kandau, madah ke mangat anak kandau. Udah nadai kena 7 hari bulan 7 2026 ini hari 2. Lalu niang tu dekat di itu Bala Manyuah kena 8 hari bulan 7 2026 ni hari 3. Lalu dekat di Anjuang kena 9 hari bulan 7 2026 hari 4 ya. Jadi semua akan layan lebih lagi yang kita ke dituju ke pesan tu tadi kita dipinta datai ke rumah menua di Nanga 3 atas Lubuk Antu. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sili lagi berkawal dengan pematin yang mangat anak kandang auto kita tahu telefon gai tinga anak mangat bak kusung 11 250 83769 tahu kang keceli yang anak mangat bak kusung 13 540 0585 jadi nyak ku asiti ari pesan berat kala isi pesan tu tadi madah ke mangat anak kandau madah ke mangat anak kandau dah nadai kena 7 hari bulan 7 2026 lalu ni mangat anak kandau tu dekat di Intu Bala Mayuh kena 8 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Anjuang tau ke di Anjuang kena 9 hari bulan 7 2026 jadi semua akan melayan kelebih lagi yang kita akan ngelalan yang mangat anak kandau kita dipinta datai ngagai rumah menuh di Nanga 3 atas Lubuk Antu jadi pesan tiga dua tu pan pesan pemati megat tu peningat kalau pesan tu datai hari jarun gabar tau ke apai menduang ya madah ke geruda na nyariang madah ke geruda na nyariang tau ke inai menduang udah nadai kena 7 hari bulan 7 2026 jadi yang tu dekat di Sengai Bala Mayuh balot 2190 tudan desaras pes 6 miri lalu yang tu dekat di Intu malam lusa ya 9 hari bulan 7 2026 inya hari 4 lalu dekat di Anjuang kena 10 hari bulan 7 2026 jadi pesan tu dituju ke semua kamlayan kelebih lagi kamlayan ke dia bak barun pakan serikai kamlayan ke dia dimiri bak wak pakan sugai batu limak pakan kamlayan ke dia bak jagoi pakan meradung bintangor kamlayan ke dia bak sebawah bintulu kota skimbi Sungai Rusak, Serikai, Kabo Seratu, ngau semua kabar belayan ke Bukai, kena boleh dirintai ke bak pesan tu, lebih lagi yang kita kengelala geruda anak nyariang ya, jadi kita dipinta datai, ngagai lot 2910 Tudan Desaras PES 6 Miri. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sili lagi berkawal dengan pemati niang geruda anak nyariang tau ke inai menduang tu kita tau telefon ngagai jarun gabar yang nyapai menduang bak kusung 19-730-2804 tau ke ngagai menduang anak jarun bak kusung 14-658-9868 ya. Jadi nyak ko sitaria pesan berat kalau pesan tu tadi madah ke geruda na nyariang madah ke geruda na nyariang tau ke inai menduang udah nadai kena 7 hari bulan 7 2026 lalu niang tu dekat di itu malam lusa 9 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Anjuang 10 hari bulan 7 2026 jadi semua akan melayan kelebih lagi yang kita akan ngelalan yang geruda na nyariang kita dipinta datai ngakai lot 2910 Tudan Desaras PES 6
Mary ya. Jadi nyak ko asite mega pesan berat ke bisir terima kami bawa FM. Lalu pesan ketiga tu pesan dari tuan rumah biju anak bu hari entayau ya. Madah ke pemati anak ya. Ya nyak Melaka anak biju kau dah nadai kena 7 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu tujuh kagai ya semua akan melayan ke dia ba setengian empat buah rumah. Pian mega akan melayan ke dia ba semua yang buah rumah di San Semanjuk, nyatuk dua buah rumah di Lansing, Pudai sebeliau dua buah rumah, kablayan ke diau di Buak Merbuang Sungai Menuang, Tituak Kerangan Muang Sungai Arak, Bintuang Ngau semua, kablayan kelebih gigi kita ke Ngelala Melaka anak biju ya kena boleh disebut nama dito ya. Jadi yang Melaka anak biju tu dekat di Intu Balamayu kena malam 8 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Anjung kena 9 hari bulan 7 2026. Jadinya ko asli teori ya pesan berat mega ke bisik dia terima kami bawai fam. Jadi ngarap ke pesannya tadi terang didengar lebih lagi kita ke dituju ke pesan ngali hari itu ne. Jadi kita buka yang kami say pesan beratau ke Jakograh ke dekat di nama tu tadi dekat di Kunci ke Bawanglah Tengari Ari WiFi Sri Aman ke Tengari itu ada salah mega kita tahu terus nama tu tadi ngirum ke pesan kitanya ke Facebook Sri Aman FM ngali hari itu ne. Jadi kita terus sambil ke lagu Ari Igu Anthony lagu Meligai Pengrindu siti lagu ke dikrindu ke Ina Intan pia mega siapa ge sedak ne ngau menantu benung berjalai tau ke dalam berjalai ke Selangau Sibu tu dikenaku merinang semua kita belum lubah nantu main untuk ke garap ke selamat datai di Selangau Sarito ne.

0: Kesan berat ngau jaku gerah bak YFM Siaman. Boleh dikirim ke kita ngagai Facebook resmi Siaman FM. Bisi jaku gerah ngau jaku pesan berat dipatuk digerah bak YFM Siaman. Kirim ke ajak pesan berat ngau jaku gerahnya ngagai Facebook Siaman FM.
1: Ya, jadi kita terus nampak baru macam pesan berat ke bisa terima kita bawa YFM kali hari itu. Jadi pesan ke Siti itu, pesan berat mega, kalau pesan itu datang dari Jambal

Nak beritian, madahka beritian anak jali, madahka beritian anak jali tau ke apai Jamal, udah nadai kena 7 hari bulan 7 2026, lalu ni yang beritian anak jali tu dekat diin tu kena 9 hari bulan 7 2026, yang nyalemai hari 4 baru mahnyalau di Nanga Muman Spa. Betuang ya. Lalu niang beritian nak jali tu dekat di kubur atau ke dekat di anjung kena pagi hari 5 10 hari bulan 7 2026 ya. Jadi pesan tu ditujuan guys semua ke melayan ke dia di Batang Spa, piam ke dia Batang Layar, Batang Sekerang, Batang Padi. Ke melayan ke dia ba Jelaluang Tinja Beram, piam ke di Gudang Merude Amiri. Ngau semua ke melayan ya kena uliah di rintai ke Bapak Santo ia kenglala beritian anak jali tau ke apai Jambal ya. Jadi pesan tu tadi madah ke beritian anak jali, madah ke beritian anak jali tau ke apai Jambal, udah nadai kena 7 hari bulan 7 2026, lalu niang tu dekat di Intu kena 9 hari bulan 7 2026, lalu dekat di Anjung 10 hari bulan 7 2026. Jadi semua akan melayan lebih hakikat kita ke dituju ke pesan tu ia kenglala ni yang beritin anak jali kita di pintar ratai ngakai rumah nyalau di Nanga Muman Spa Betuang. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke Siliagib kawal ngepemati ni yang beritin anak jali. Kita tahu telefon ke anak ya Idah bakusong 14-969-504 tau kengagai ya Jambal bakusong 12-871-12-47. Jadi nyak ko asiti pesan berat ke bisa diterima kami bawa FM. Lalu pesan ke Siti tu pesan pemati mega kali pesan tu datai Ria Gindun tau ke Menun anak Bunya tau ke Inai Shelly, madah ke Peter Salang anak Ingun, madah ke Peter Salang anak Ingun tau ke Apai Shelly, udah nadai kena 7 hari bulan 7 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai malam 8 hari bulan 7 2026 bak rumah wali anak manggi di Lubuk Penyau skim Skuau. Jadi ya pesan tu dituju ke semua kan melayan kelebih lagi kita ke diau bak batu 13,000 batu 16,000 piam ke kan melayan ke diau di Julau di Selangau Muka ianya Beslabi ngau di Sejawung kan melayan ke diau di Bintulu di Tamien Salim Belalang Jelukuang Kucing ngau Miri serta semua kan melayan ke buka ya kena uliah di rintai ke bak pesan tu ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke Siliagi bekawal ngau pemati ni yang Peter Salang anak Ingun tu kita tau telefon ngagai Menun tau ke anak ya 013-561-8669 tau ke anak Shelly bak 011-2622-0451. Jadi nyak ko setiap hari pesan berat megak ke bisa diterima kami bawa FM. Kalau saya pesan tu tadi madah ke Peter Salang anak Ingun udah nadai kena 7 hari bulan 7 2026, lalu niang tu dekat di Sengai kena malam 8 hari bulan 7 2026 baru rumah wali anak manggi di Lubuk Penyau skim Skuau. Jadi maya ke ngubur atau ke nganjung yang tu nadai mega dipadah ke bak pesan tu ya. Jadi pesan ke Siti tu nya pesan ngetah sulit lalu ngupas entah balu kalai pesan tu dicima kami hari Rebecca Saliman ngari ke Sida Asbilia madah ke pengawang entah sulit ngau ngupas entah balu niang cabuk anak nyayun tau ke apai bujang dekat diatur kena 11 hari bulan 7 2026 pukul 5 pagi lalu entabalu dekat di mohon entabalu dekat diatur kena hari 6 ya 11 hari bulan 7 2026 baru rumah meling anak embul di Sungai Stutung Jalai Menyan Nibuang Tada Sibu. Jadi pesan tu dituju ke semua kamlayan kelebih lagi kita ke diau di Sibu di Kucing Kapit Suang Miri ngau semua kamlayan ke bukai kena boleh disebut ke bak tau ke dirintai ke bak pesan tu ya. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawang tersulit tau ke ngupas entah balu niang cabo anak nyayun tau ke apai bujang dekat diatur kena 11 hari bulan 7 2026 ianya hari 6
berengkah di pukul 5 pagi ngakai pukul 9 pagi. Jadi nyak ko Siti mega pesan ke bisnis cuma kami bawa FM ngeliar itu ngarap ke semua pesan ya ke udah dibaca ko ngeliar itu ngarap ke terang di dinga lebih gebak kita ke dituju ke pesan ngeliar itu deh. Oke, jadi kita bukai menyikir pada aku tadi yang kami pesan berat atau kerja ku gerah pasal pengurami kami sediatu di menua kita tak ada, tak ada salah menggapinya kita tahu terus ngirum ke pesan kita yang ke Facebook kami Pak Sriaman FM. Jadi sebenarnya aku dulu mai kita melihat ke Siti lagu Richard Lee lagu kami sedipinta peningan kita ngelihat itu lagu Lelak.

Ya lagu hari Richard Lee, lagu Lala. Okay, 3 minit agak dekat pukul 1 kali hari. Jadi sebelum kita mendiangkan program ruai kita yang kali hari itu, aku dulu mai kita mendiangkan Siti lagu hari Swelin. Lagu tak ya. Lagu nama tu? Sigatuai.

0: selamat ngali hari peningan mayu, selamat bertemu baru ngau kita ba program ruai kita. Tengah hari itu kita dekat begulai ngau Dr. Joshua Taylor Thomas, ianya pegawai perubatan hari UPS Pengerai bagi Menteri Aman eh. Ba program ruai kita yang ngali hari itu peninga, kita dekat ninga karanau kami dua ya Dr. Joshua Taylor Thomas bekaul ngau hari ke angan. Tanya ke coba dokter bab program ruai kita, nama kesan hari angan ngakai tubuh kita mensia tu dokter.
1: Ya selamat ngali hari. Ya hari angat tu sebenarnya meri tekanan fizikal ngakai tubuh kita serta oleh ngacau pengerai kita hari tahap sederhana ngakai tahap ti oleh naban ke nyawa kita mensia lah. Seti hari kesan ti suah nyadi lebuh hari angat tu yangnya stroke haba atau ke heat stroke. Ha? Strok haba tu oleh nyadi nyamak suhu badan nikik ngau jempat bakal contoh 41 darjah Celsius tau ke lebih dari suhu normal kita manusia. Utai tu nyadi ketegal kita terdedah ngagai hari angat sehari-hari ya. Lebuah ngadu pengawal aktiviti fizikal lebat luar ya. Utai tu megak nyadi laban tubuh kita narai cukup air ngau garam.
0: Bas strok haba tu tadi ya doktor, siapa orang ke pemadu ya besar risiko kena strok haba tu?
1: Okey, laban sebenarnya semua individu tip bisik terdedah ngagai hari hangat tu boleh nyadi golongan tip berisiko ya, boleh penyakit berkait dengan haba. Tajapan pihak golongan beka kat disebut aku tu lagi ke bandar yang lebih berisiko boleh penyakit tip bisik berkait dengan hari hangat ya. Nombor satu, nembiak baru 5 tahun ya. Wagrat emas atau ke orang tua itu berumur 60 tahun ke atas, induk ke ngandung, ngau ke benuang nusu ke anak. Ya. Golongan orang ti kerja bat luar, lalu suah terdedah ngau hari hangat sehari-hari. Ya. Contoh baka sidak petani, buruh, pelombong, ngau peladang.
0: Nya bagi orang ke ngemuah risiko ke pemadu ya besar ini atau bisa penanggul lebih maya musim hangat tu. Jadi kita harap ke sidak ke hari golongan tu tadi sama-sama berjimat meh lebih maya hari kita hangat. Jadi apa strok haba tu tadi ya doktor, tentu ya bisa tanda-tanda atau ke klai orangnya tahu kena strok haba. Jadi minta nerang ke doktor ne?
1: Alright, ya tanda-tanda ngau gejala strok haba ti suah ti kelala ianya suhu tubuh kita ini kek ngau jampat lah sampai 41 darjah Celsius. Dahnya denyutan jantung jampat hari biasa. Kadang-kadang tusahkan seput, ya, tekanan darah turun. Tubuh berasa kering ngau hangat. Tubuh berasa nak nyamai. Keliru ngau bisi asai lemi isi. Ya, asai kepala berpusin. Sebenarnya kadang-kadang orangnya asai mual. Nanti dah sampai ke tahap teroknya. Uliah jadi sawan lah ngau luput.
0: Lebih maya mesti nangat tu kita takut ke penyakit ke keberampiat kadang-kadang tu tadi doktornya. Ya. Jadi dia tahu nyata ada stroke habar tu si dari penyakit kuliah nyadi maka ba mesti nangat tu ne. Jadi ba orang ke kena stroke habar tu tadi doktor. Ya. Bahkan ni ka ngerai korenya tau ke bisa nak rawatan ke kuliah diadu ke nanti nyemak orangnya bisa kena stroke habar tu doktor.
1: Ya, nyemak bisa kita meda orang beka kena stroke habar tu ya. Kita uliah alih ke mangsa nyak tadi ya, ari kena pancar mata panas, ngau sinaran mata panas di kelalu terit, ngagai endor di celap lah, tau ke telindu, baka tempat berbumbung serta bisik aircon lah, penghawa dingin ya, tempat celap ya. Udah nyak kita uliah celap ke mangsa, ngau kain ti basah, tau ke imbur ngena air celap ya. Udah nyak kita uliah meri udara bersih, tumpu ke kipas ngagai mangsa nyak tadi ya. Yang mak nadai bisik kipas tau berpuput ngau surat kabar tau ke kertas tau. Udahnya yang mak mangsanya udah ngeledah beri ya irup air celap. Paling penting kita mesti telefon lah ngagai palan pengerai tau ke hospital nak ke pengelengkas ya. Leboh dah pak hospital tadi sidak dekat diberi rawatan lah. Baka diperiksa tikas denyutan nadi, tekanan darah, tikas seput ngau tahap kesedaran. Yang mak mangsa tadi bisik asai baka renjatan rawatan khusus ya, rawatan special dekat diberi sidak bala lutur. Udahnya sidak lutur tu dekat ngeciak darah ngau utai lain ni dia ke keperluan mangsa lah
0: utai ke bumado ya berguna doktor ne tindakan awal mata tadi ne terlebih ke sida ke gulai ke orang ke kena stroke haba tu tadi sebedau ya ke dianjung ke hospital atau ke klinik ke semak ne jadi ngarap ke sida ya ke gulai urang tu na panik ma doktor ne au uli ngerja utai ke dipadah kenuanya tadi ne jadi apa cara kita anakang tau ke pencegahan ne tau ke utai ke uli diadu ke dikena ngliah ke pemedias ketegal angat tu doktor ne minta ngerang ke maka terasa
1: okey jadi cara-caranya cara pencegahan lah tau ke utai uli diadu kita anak ngadu aktiviti fizikal ya lebuah kita asai lelah asai lapar kau awas maya baru pancar matahari ya udahnya kita mesti ngirup air kosong mayoh ya 2 sampai 3 liter sehari nitip tubuh kita lah udahnya makai utai ti sehat ngau seimbang anang kelalu ngerja pengawak bat luar kelalu bendar ya nanti uliah kita mesti kena ketupi ngau payong lah serta ngena garik ti longgar ngau nyamai di kena kita ya udahnya suah kita mandi lah mayap angatnya ne tak kena kipas angin ngambil ke tubuh kita berasa celap rehat sependah ngadu aktiviti fizikal ya udahnya kita mesti ngeliah ke air tibisi alkohol baka arak ne kefin ngau kandungan gula ti tinggi udahnya anak ngelak ke orang bak dalam kereta ti bertutup ya laban nadai jalai angin masuk ya udahnya kita mesti anang bersenam lah lebuah hari angat.
0: Artinya tadi kurang ke rempunya tadi ngejar pengawak bah mata panas ke benar teriak.
1: Iya.
0: Tahu doktor, kena ujung ke randau tua tentu ya bisa jako lalau dari kita upis pengerai tahu doktor ne. Minta anuan ngenatai ke jako lalau tahu ke pesan ngekai semua balap ninga kita lebih ke sidak ke udah tua umur.
1: Iya. Ngagai semua bala peninga nyemak kita bisik tanda-tanda masalah ngau suhu angat ingat tip-tip tu ya keluar ari kawasan tip panas engkah kain basah tak kecelap bak tubuh ngena kipas kita ngena nyelap ke tubuh ya irup air setiap 15 minit udahnya kita boleh telefon upis pengerai tak hospital ya nyemak keadaan nak boleh dikawal setiap ikut ari kita keluarga atau ke penjaga kebendaria bertanggungjawab lah dalam mengemata ke pengerai diri sebilik serta ngambil langkah-langkah pencegahan lebuh gelombang haba terutamanya orang tuai kita mesti ngemata ke perubahan tingkah laku sidaya serta pastikan sidaya kekal hydrated atau ke cukup air pada dalam tubuh irup air kosong 2-3 liter sehari udahnya ubat-ubat kita mesti diambil nitih ke jam ti udah ditetap ke sidak upis pengerai kelimpah harinya kita megak mesti nyaga nutrisi bak tubuh sidak ya tajak pen kita namo ya kadang-kadang orang tuai enggai makai nitih ke selera sidak ya tu nyade kita mesti merik sidak ya makai buah tibisi buah-buahannya tibisi ngembuan air mayuah maka buah semangka buah urian ngau buah lain-lainnya ngambil ke tubuh sidak ya tu semampai cukup nutrisi ngau cukup kandungan air.
0: Jadi ianya ko sekedari perkara ke patut diperhati ke kelebih hakim kaya bala kita mayu atau tadi sidak ketua umur sidak kelemia ngau semua bab peringkat umur atau tadi ya doktor lebih maya musim hangat ngarap ke kitanya sama mendiang ke Jakola Lau lah hari Dr. Joshua Taylor Thomas nya pegawai perubatan UPS pengerai bagi menasri aman ya peningan mayu lah pelabak aku yang ujung ke ranau kami duai Dr. Joshua bab program ruai kita yang hari itu jadi ngarap ke ranau kami dua itu tahu pula ke penemu kelebih lagi yang kebala kita ke ninga kami dua ingali hari itu awak ke semua kita gerai meh bak musian angat jadi terima kasih sekali lagi kan wanita doktor
1: sama-sama
0: ngarap ke bertemu baru bak maya ya. Kukai ya, peningan mayuh nyadi ya, nyanaka kita mendiang ke program ruai kita. Kali kita baru dah mendiang ke ranau ku, boleh ngau Dr. Joshua Taylor Thomas, bekaul ngau stroke haba ya. Nyadi nanti kita berarti ke gerah hari upis ke mata kegayari menua Malaysia atau ke Jabatan Meteorologi. Ya ke dia tau nya benar berarti ngau terit fenomena El Nino. Ya ke di pelabak ke boleh mai ubah gayari di Malaysia itu panas ne, nyentuh angka gaya pun tahun 2027 ni lah. Ngarapkan sekitarnya sama berarti ke sekedari pesan ke nama tu dikenatai ke Dr. Joshua wak ke Bak Musi Hangat tu kita sama-sama gerai.

Ialah Gloria Rofina Salang berjual madu macam kita dari 14 minit lalu pukul 1 ngali hari. Terima kasih yang kita kaki terus mulai ngaku bawanglah tengah hari-hari YFM Sri Aman tengah hari-hari 38 dari bulan 7 2026 ni nak berastai ni nyau nama tu tadi bulan 7 ke kita ipi ni. Berapa bulan dah kat tahun baru? Nama agak umur ni. Okey, jadi aku mai kita berhati ke Siti Aria program ke Bisir ke diatur lebih lagi di atur di Lubuk Antau ya. Tu ngenang Randau Solidarity Community RSK peringkat bagi Menteri Aman 2026. Kalai Randau tu ialah peningan dekat diatur 10 ngau 11 hari bulan 7 2026 hari 5 ngau hari 6 tu ialah ya. Baru mah nginang di Rantau Kemayau Manis Engkari Lubuk Antau. Lalu Randau Solidarity Community RSK tu dekat dipenyadikan yang berhormat Dato' Dr. Malcolm Musin Analamu hanya sapi Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana ke Pukul Sarawak kelalu megaknya di Kaban Kaunsel Negeri Batang Air ya. Jadi lepas maya tu ialah peningan maya macam program bisa dekat diatur bakal pengawal madan kebar barang bisik megak kaunter khidmat nasihat dari agensi ke bisik di baik bak program tu lalu api yang megak bisik talimat dari Majlis Pembangunan Sosial MPS api yang megak UPS Menteri Raindo nembiak min ngau penglantang rapat bangsa KPWK ngau mayu macam program-program kebukai ia ke manah kelebih lagi ungkup sidak ke diau di Engkari Lubuk Antau ya. Jadi ngarap ke kita ke dia di Engkari pihak mega kita ke dia di Lebantu yang kanya lepas pengawal lebih maya tila tahu terus tahu ke tahu datang ke rumah nginang di Rantau Kemayau Manis Engkari Ngulo Randau Solidarity Community kadekat dia tu 10 ngau 11 hari bulan 7 2026 ya. Jadi program tu kebenar ya peningat setiap hari program ke diatur UPS Residen bagi Menteri Aman berkulai ngau UPS pelilih menua Lubuk Antau ya. Jadinya ko setiap hari berita ke mana benar lebih lagi ungkup orang ke dia di Lubuk Antau atau ke sidak ke dia di Ulu Engkari. Okey, habis itu muka peningan kita yang ngali hari itu minta tebah ke kolagori Jeffrey Nyaloy. Siapa nak kita ketinduk dalam kereta.

Kehangatan Piala Dunia terus membara. Pentas suku akhir kini membuka tirai. Hanya yang terbaik akan kekal bertahan. Saksikan pertemuan suku akhir pertama, Jumaat 10 Julai. Prancis menentang Maghribi. Grandstand 3 pagi, sepak mula 4 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan siaran langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTI

Ya, Marina Jara baru dah merenang kita tengok lagu Bujang Ulu Sungai. Hamayuah kita rindu lagunya ngarap ke terperinang megak ngali hari itu peninga ya. Okey, jadi yang kita kangen hari pengadang sarito selama hari pengadang kita yang ke sarito Mekah hari indoor kita ingat ke durian puja di melaki bini. Selamat nama tu tadi ngarap ke semua kita ingat tadi lantang belama amah mulai ngau pasang hidup kita ya. Tahu yang hidup kita pas. Okey. Ya, jadi itu kenang ngau ngelansak nih Hapung Rami nyambut hari Sarawak 2026. Jadi tahun tu sibu dah dia pilih Nur Ngatu Hapung Rami nyambut hari Sarawak 2026. Ya ke dekat dia tu berengkah hari 20 hingga 22 hari bulan 7 2026 tu ilah ya. Jadi Hapung Rami hari Sarawak 2026 ramai kejaku Sarawak maju makmur segulai sejalai ya. Jadi pengrami hari Sarawak ke tahun tu bakal tahun-tahun ke Bukai Megak dikarap ke uliah ya. Uliah nama tu tadi uliah merek penemu ngagai mensia mayu kelebih lagi Siti hari sejarah ke nyadi kena 22 hari bulan 7 1963 nyen suba ya. Jadi maya macam program dekat diatur berserimai ngau hari Sarawak tahun 2026. Jadi masa maya kelebih lagi yang kita ke dia di Sibu, kita ke dia di Strata Menua Sarawak tahu sama datang rami pengrami nyambut hari Sarawak 2026 ke dekat diatur di Sibu 20 hingga 22 hari bulan 7 2026 ya. Ya, jadi kita terus meriang ke lagu Harry Anderson ngelai nasib tua basiko petara.

Yalah kari Anderson ngalai nasi petua basiko apatara. Jadi itu Siti Hari nama tu tadi utai ke diatur kelebih lagi upias Menteri Pengerai Menua Malaysia itu berkawal ngau tinjauan kebangsaan kesehatan dan morbidity NHMS 2026 ungkup pengerai indai ngau anak ya. Jadi timpuh nur ngatur tinjauan tu inya berengkahri bulan 6 tu tadi nyentuh angka ya bulan 9 tahun 2026 lalu nanti kita berhati ke Distri Aman itu pengawal mansia tu tadi tahu ke tinjauan tu benua diatur ba RPR fasa 1 Distri Aman ya. Jadinya aku ngenang orang lansak si Teri utai ke benua diatur kelebih ke diatur upis Menteri Pengerai Menua Malaysia.

Yala ko rin Jeffrey Lawrence lagu takat pengidup kay ne 18 minit lagi dekat pukul 2 ngali hari, pukul 2 ngali hari itu lagi.

persen tembok ya, lalu projek tu diadang dekat Megat Tembok dalam bulan 1 tahun 2027 ya. Jadi projek tu kebenarnya berengkah di gagak 18 hari bulan 7 2025 nyin kemarin ngena belanja ia ke diberi atau ke baru perintah negeri Sarawak, lalu projek tu nyeng kaum ya ngagak dua buah rumah ndur belelak VVIP, pihak Megat dua unit rumah rehat VIP, 8 buah bilik ngau pihak Megat bistik digagak ba ditoknya siti dewan kuliah muat 500 ikut orang, pihak Megat dewan santapan ngau maya macam perengka keguna mensia mayuh ke digagak nama tu tadi benua digagak di betuang jam ke dia tau ianya projek ngagak rumah rehat ia ke baru betuang ya. Ya, nanti kita berarti ke 65% sudah tembok, lalu diadang tembok kena 18 kena bulan 1 2027 nyin ila ya. Jadi nya ko asite ari berita pemansang kelebih lagi ya ke benua digagak di bagi menua betuang jam ke dia tau.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年的
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Ya, pening mayu jadi 10 minit lagi ke pukul 2 ngali hari. Hau, terima kasih yang kita kagi mengkampu lengok kami pa Wifi Mesri Aman bawa ngelah tengah hari kita ke tengah hari itu ya. Jadi aku sekali itu kongsi ke Siti Arya berita ke Patu di Prodi ke kelebih lagi yang kita ke di Audi Mesri Aman itu kalai jam ke dia tu ya. Program vaksinasi anti rabies microchip ngau perlesenan anjing dari rumah ke rumah benuang diatur di Sri Aman itu ya. Jadi program itu kebenar ya udah berengkah 6/7 2026 itu kemarin ya. Jadi aku ngarap ke kita ke dia bas ke Dandur ke dia sebut aku tau tak lagi lebih lagi kita ke bisa nginang ukoi kita nyana tau nak berarti ke program itu ya. Wak ke kita nyana tadi uliah nama tu tadi mereka kerjasama lah gaya sida upis ke berkuasa ke berjalan ke pengawak tu ni. Jadi sehari tu 8/7/2026 program mereka vaksin anti rabies microchip ngau lesen kita nginang ukoinya tadi diatur ba Taman Salam Fasa 2 pihak mega kita ke dia ba Jalan Siau Hui Taman Gamang Taman Salam Fasa 3 Jalan Kedang pihak mega baru melangkat di Kedang Undup di Taman Srijaya. Jadinya sekedar indoor ya ke Nur ngatur program tu ya. Lalu 9/7/2026 program tu ialah dekat diatur ba Taman Makmur pihak mega Taman Sing Sing Taman Surya Taman Taman Desa Indah kawasan Jamatan Brayun ngau Taman Gamang Height ya. Lalu pihak mega kena 10/7/2026 nyari 5 tu lah pengawak tu dekat diatur ba kawasan Jalai Payip Sri Aman. Jadi nyak ko nama tu Siti Arya program ya ke benua diatur kelebih lagi di Sri Aman itu ya. Lalu pihak mega kena 13/14/7 ya. Atau mayuh main tema tu kanan nur ya ke nur dekat ngatur program tu ilap ringan ya. Jadi 13/7/2026 nyari satu ke dekat data itu ilap. Pengawak tu dekat diatur ba Jalan Sembau, Jalan Dato, Taman Tionghoa, Taman Irene, Taman Laki, Jalan Belimbing, Taman Lun Lun, Taman Niton. Pihak mega ba Jalan Batang Lupar, Jalan Petai, Jalan Dato Tawisli. Pihak mega ba Jalan Lansat di Taman Semanggang, Jalan Sukun, Jalan Quarters MDSA Kejatau, Lorong 1 dan 2 Jalan Fuchau, pihak mega dekat diatur ba Taman Yeh Koi, Jalan Chai Huat, Jalan Yu Ah Hong, Jalan Friendship, Jalan Lian Hiong, Jalan Hopping, pihak mega dekat diatur mega ba Jalan Ciguang, Jalan Sungai Kejatau, Kampung Sriwangi, Kampung Baru Daya ngau Kampung Cina Sriwangi nya kanan dur ke dekat nur ngatur program vaksinasi anti rabies microchip ngau perlesenan anjing hari rumah ke rumah kena 13/7/2026 hari satu ke dekat data itu lah ya. Jadi 14/7/2026 hari dua jadi pengawal ke sama bisim dekat diatur bak lorong 3 Jalan Fuchau pihak mega bat Taman Goodland, Taman Crystal, Taman Wawasan, Taman Bayu Engobi, Taman Mega, Taman Sejiwa, Jalan Taman Nanang, Jalan Akses Sri Aman, Jalan Munggo Sabun, Jalan Padri, kawasan Kilang ya, Taman Siang, Jalan Temuai, pihak mega dekat diatur bak Kampung Hibah, Jalan Dabai, Jalan Tan Kun Sia, Taman Sentosa Indah,
RPR fasa 1 Taman Vista Grow. Jadinya akan endur ke dekat endur ngatur program merek vaksin anti rabies ke 14 hari bulan 7 2026 ya. Jadi yang mesti maknyo lebih lagi yang kita ke dia bakal endur ya ke disebut akunya tadi yang kita nya bisi ukoi ke dinang tentu ke ukoi kita nya di kurung kita ya sebedau sidak atau ke tim ke merek vaksin untuk latai bandar kita lalu pihak mega tentu ke ukoi kita nya tadi gerai sebedau ya di merek tujuh vaksin nak ngandung umur ya pan te uliah sekurang-kurangnya 3 bulan lalu pihak mega sedia ke kad vaksin anjing uduk-uduk kita nyangka ya udah kalah tujuh sebenarnya tau ne. Jadi Siti Agi utai ke patut diperhati ke kita kita anak-anak ngurung ukoi kita nya ya pengudah ukoi kita nya ke ditujuk ngau vaksin jadinya ko Siti Ari berita ke patut diperhati ke lebih lagi yang kita ke dia di bagian Masri Aman kalai program vaksinasi anti rabies microchip ngau pelesinan anjing rumah ke rumah tu tadi benuang diatur di Masri Aman di tau ya harap ke kita ke bisa nginang ukoi break mekerja sama penuh ngagai upis ke berkuasa ke berjalan ke pengawal tu awak ke kita hanya tadi bebas rabies saban kita nemu rabies tu tentang si teri penyakit ke dibayi ukoi ya ke tahun ujung ke kita berbadi nyawa okay? Ya jadi kita terus meniang ke lagu Ria Sandai ya liung lagu ke bisim gari pintap tinggal kita ba Facebook streaman FM ngali hari tu udah kalah sangkai ba ating.

Ya lah Korea Lukas kasih di solo dirampas orang asa ku ingat lagu to mesti ku ingat ke poinnya apa lagu to sobana CD VCD korangnya deh nama tu tadi melakon ba tepi pan abad dia tebiang tasi ya udah nyabis dia poinnya nah ingat lah ini okay, asai ke agi umur berapa ne asai ke agi umur 18-20 punya meh mulai ke pengingat mana? Okay, terima kasih yang kita kaki terus sebelengau aku bawa ngelat tengari kita ketengar itu lebih lagi kita nyudah nyingkang agai program seruan dia kenang kita kami untuk terima kasih agai ini tinggi piam galau lili kontes satina yen will sama baju kita kita DJ. Terima kasih Yen Will, Piam Gasen di N, apa Tiong, Francis Kila Jamu, Kulian Lien, Piam Gak Udau Ansa, bisa minta tebak ke lagu Ari Christopher Kelly, asai ati asai kena jayau di kena merina rempo ke benua mai perengkap pengangkut ya tau dah sangkai kini Udau Ansa to 26 minit ya kudah lalu ya nama tu tadi ngirim ke pesan tu ne haba Facebook kita. Terima kasih mengangkat apa lama dengar itu. Mayu pendengar kita ya bisa respon ba Facebook Siaman FM. Terima kasih mayu angkai ya semua pelak kita. Okay, jadi kita terus sama dengan ke lagu lama tu still lagu Johnny Aman ngau just been jalin. Kapan nak? Sino mah namang lekak ke pengandire. Tau lagu Sino ngelengkak kenuan.

0: Nada yang kelama, tentu nada yang kebaru. Dengaga program seruran dikenal.
1: Radio Sarawak bagi iban nang ngemeran ke jaku iban tulin. Jadi siku diorang ti estrik lar ianya niang and rejau. Laman ia siku ari orang tindang umran ke jaku iban tulian deh. Leka lagu, leka lirik tadi debik dengan gaya. Nanti yang tak setuju dengan leka lagu, dia mesti utai salah, dia mesti utai berkerti scene word, lalu tak lepas ke ya. Jadi ingat aku, nanti kalau tak diterima ya, 6 titik lah.

E agora é Christopher Kili Hati Asaya Kena Ajayau. Ok, maio apringa kita minta tebak lagu ngali hari itu. Lagu-lagu lama tan kadang-kadang lagunya tadi nak dirintai kakoba nama to rintai lagu ke ditebah ko ba program to nama simpan dulu minggu adudi nyela kita nama to tadi. Apa perintah ngau lagu lama ke bisa dipinta kita ba Facebook ke Streaman FM ngali hari itu. Oke, okay. Jadi nama so jam kita terus sama dia kelaguarian yang Michael Jumat mulai ngau penilili lagu pergi setahun aja.

Senengnya hari malam-malam ke tinduk rinduk nih radio udah. Ura penyanyi merindu nggak berita. Nah, ura penyanyi ura lama kelamana. Nya peminat pakai sidam kejemat sidanya keliapur rindu nih nggak puati nih nggak. Ya. Sidang ngalai sidak. Ano namanya tidak pun dijem ura lama mana magang. Ura keliap baru rindu nih nggak.

Ya lagu ri Richmond Allen Morshidi lagu nada induk ke dekati. lagu kedua karinya tadi lagu ri Esther Bayang Asa Angante ne. Okey, jadi kita terus merindang kita ngalih hari itu peninga. Kita terus mendiang ke lagu ri Mara Adams lagu Selalu Ngante.

Ya, lagu kedua penudih hadi kena kau merindang kita bab program seruan di kenang kita ika minggu tu. Terima kasih. Lalu lagu ke penudih di kena kau ninggal ke kita bab program seruan di kenang kita ika minggu tu. Aku milih setel lagu Melayu. Wow. Lagu ke di keluarga bab tahun 1992. Subah. Pum berapa aku mengingatnya? 1992. Pum satu. Tolagori fotograf lagu di alam fana cintamu.

0: Ya, lagu kapanu di kenang kita nutup program seruan di kenang kita lagu hari fotograf di alam fana cintamu. Jadi kita terus senyinkang ke program kapanu di program terima meh pesan nyali hari itu.
1: YFM Sri Aman di Kuching 1

0: MHz. Sarikai 94.6 MHz. Di Song Song 99.8 MHz. Peninga di Belaka Belaka 103.0 MHz. Mukah Mukah 98.7 MHz. Di Serian Serian 106.9 MHz. Di Bintulu Bintulu 97.5 MHz. Di Miri Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Sriaman 89.5 MHz.
1: Ya, terus bergulai program Terima Amir Pesan. Terima kasih yang kita bisa meda agi mengkang meda kami live Facebook Sriaman FM ngeli hari itu bisa mengga ninggal ke komen kita ya. Okay, jadi kita terus maca pesan rindu hati ke bisa di tinggal ke peningat kita ba Facebook Sriaman FM ngeli hari itu peningati kecobahnya Pirit Asana. Okay, minta tebak ke sebarang jalan lagu ke ya. Nanti boleh lagu dari Karen Libau di Kena Merindang Semua Peningan YFAM. Okay, terima kasih. Lalu saran anak brau tengah itu minta tebakkan lagu dari Marilyn KDJ bakal Tunggul Angus panas kami di song sarito. Sama jalan ke pengawal, terima kasih. Oh, sama-sama. Terima kasih mengagak orang di suang. Bonifes IP ya tengah hari itu hari selepin hari selepin minta dibakar lagu Reward Rock Kaban Sampai Mati di Kenayam Berindang Rengga Sengga Franius Piam Gato Rumah atau rumah igang apa yang mau Cai Linang Lina Bugis James Anyau Sima Tawil Richa Uno bisa ya. Oke, DJ Panak ya Indo Kenawit Serina Senai Janang Slomon Pagang Ajun Nuju Rangkeng Lala Tuai Biak Nalah disebut itu ya Piam Ga Nuju semua kaban Facebook ngau kaban WhatsApp ngau semua orang kelala mega ngarap ke semua kita terperindah. Oh mayu harap pesan kan eh. Okay, Emilia, Amy Richard, Ari USM Pulau Pinang bersama dengan Ari DJ minta tebakan lagu Meligai Pengrindu Ari Igu Anthony lagu dikenal merindang Nduan Dia Stratu PM Gastema Stevie Stelov Eric Jang Daniel Samuel Mudin Peter Tingkau Kujam Emilia Sam Sir Josema Reno PM Gastasha Amanda Catherine Robin Roy Kwang Sinon Eddie Adi tujuh menggangai Michael Almi Rosliau Ricky Rex Bibiana Robina kelebihan genggai apa yang nginai balamnya de ake ngini kuya ngau orang ke pemadu di kesayau kuya Mary Ubon Martin ngakain wan mega DJ kuya ngau jako pesan kule lengau serta nak betah kita kita sebilik di Sarawak ko Emilia Amy Richard dari USM Pulau Pinang. Terima kasih ya Emilia. Burinya lu semina mereka sama tengah hari Lapium ke Elezan dan Rugin mereka sama tengah hari DJ Panas di Bintangor sama jalan ke pengawal minta tebakan dua lagu Sempekat Pengrindu Ari The Crew terima kasih DJ Bungai Merecas ui. Okay, Lapium ke Venus Jonas ngali hari itu sama jalan ke pengawal DJ medak nuan live peminat setia nuan tu DJ ku ya. Oh, terima kasih. Hari ini toko ya tota dene hari jalan Palma 14 Miri ku ya minta tebak lagu Dayang Bintang hari Mawan di Kenaya Merindang semua orang kebenum dia ke YFM pagi tadi hujan dia to panas kami dito DJ ku ya peninga kita hari Miri ya. Okay, lalu pihak megang ngelamai juga hari ulu entabai. Nah, berita kita di entabai, wai. Mana hari kami itu? Kaya sarito minta tebahkan dua lagu. Hari ya santai kalak sangkai bati di tujuan ke balam nyadik ya kena uliah bergulai. Ngau ya lalu tujuan ke angkai bala anak di sebarang lain udiau. Kelebihan ke angkai nuan DJ ku yang harap ke nuan meruan gerai serta lantang reja pengawak nuan sarito. Oh, terima kasih ya. Ngakai nuan tu ngelamai juga. Deh, harap ke kita sama lantang mes hari itu, okay, sebenarnya hari itu aja tang ba hari-hari ke dekat datai, okay? Ya, mainnya peningat kita minta tebak aku lagu dari Marilyn Nabili atau lagu Bakatunggul Angus.

Ya, lagu kemayu yang dipintar dengan kita di Facebook Jaman FM, lagu Ria Marilyn Baka Tunggol Angus. Okay, kasih yang mana piapan hati kau ngawal deh. Okay, lagu ya ke dikerindau kasih kau kabar aku ni, apa sebut nama aku ya, nemu aku kaya lagunya tujuh ke nuan ngeka aku. Terima kasih ya, baiklah. Okay, jadi ya kita terus maca pesan rindu hati ke bisa di tinggal kita di Facebook Sriaman FM. Terima kasih yang kainuan Kennedy Ama bersama tengahari peringat kita di Lambir panas sama dua miri itu DJ kue minta tebah kenuan lagu Ristani Puang Rumah Umur ditujung ke semua orang ke ngelala kelebihan ke bala kaban bala pangan grup WhatsApp ngau Facebook serta megacegu Raymond Merayang di Long Lama Albert Ayum Nelson Empati di Muka Runian dia Bintulu bala petunggal di Senggam sebawah Bintulu serta semua sidak serumah kuya bak Sungai Lawong atas baku ngarap ke semua sidak ya di Perindang tucum aja anang kurang kuya. Ya, terima kasih yang kainuan Kennedy Ama ngarap ke sidak ke dia baru malawong atas baku ngarap ke sidaknya bisa mendiang ke kita iba YPM ngalihari itu hal. Okay, lalu biar muka indam ngalihari itu mambam menua Bintulu to DJ minta tebah kainuan sebarang je lagu di kena merindang orang ke ngelala. Alpiam ka Lili Bungang Ismina Bre sama tengah hari DJ sama pejalan ke pengawal terima kasih. Gramung Anil Green nang Ari Julau panas di Julau tu DJ ku ya minta tebahkan lagu Arya Shandai Shandai Gisang mabuk pengrindu kena

Rinang, malam nyade baka Dr. Jongkar Grinang di Unimas Kuching piamaga pengulu Belawan Grinang Esther Ensunai Gramuang apai amoi cikgu Lumi Jangu cikgu Moses Gangga apai sebi cikgu James inai bonis biliak di kapit ngau sidak ke Bukai Mega ngau jaku pesan ngarap ke semua kita meruan gerai belama ko ya. Terima kasih kakai Luan Ramu Anil Grinang. Lalu pemegang terima kasih yang kainuan Hillary John. Sabab jalan ke pengawal DJ hari tasi Labuan tu panas kami di tu DJ request lagu Ricky Andrews Bungai Pinang kena merindang kami serumah di Bayuang Serikai. Ngau semua pendengar ke benda-benda yang ke wifi megang alih hari tu. Terima kasih Mayu pendengar kita dari Labuan, tasi Labuan. Bantan kapi, mereka sama tengah hari untuk DJ Insin, untuk ayak nuan, untuk kue hari julau, nanti ke pesan Indo Arti tujuan ke Bala Kaban di Batang Mujuk, Batang Kenawit, Batang Tabai, Batang Julau nak tinggal megak ngai Bala di Batang Ai Engkari, ngau Bala Menyadik Indaya kue, ngau Bala Menyadik ke dia baru rumah David Ujan di Dengas Paya, oh orang Dengas Paya, aneh, ngau jaga pesan kue rindu-rindu selalu, harap ke kita grab lama, minta tebah lagu ngeruman umur Arya Stanley Pua di kena merindang semua bala ayak ko ya kelebih lagi ayak kita tu hari julau ko ya. Okay, Nur Agat bisa megah ninggal ke komen ya sama dengan hari DJ sama jalan ke pengawal minta tebah ke lagu Rambang Temawai Balang hari Gilbert Gawang di kena merindang semua peringat YFM Sri Aman ngali hari tu ko ya harap ke semua ada perindang tujum-tujum selalu hari SK Ulu Duri yang kibak sibu atau DJ wow. Nama berita kita di Hawaii hari SK Ulu Durian kibak sibu garap ke sama lantang magang meh sari tau al. Okay, jadi kita nak ngasak katilah ngakai sidak kerindu ke lagu ngeruman umur kita terus mendiang ke lagu hari Stanley Pua tu ngarap ke sidak kerindu ke lagu tu sama belah megat terperinang.

Ya nyari nya kolaku Arya Stanley Pua lagu ngoroman umur lagu ke mayuh maka dipindah peningan kita pak Facebook Sriaman FM. Oke, tujuh minit lagi peningan luar kita ya dekat mulai pak program terima pesan biar maka bawa ngelar tengah ke tengah itu aku pelabak aku nak sempat aku maca pesan-pesan kita datang aku nyebut nama kita jauh. Oke, terima kasih yang kayak Jesse ya Gelunggang pihak mega Enyela Ceririn nih. Peninga kita rim logo. Wow, terima kasih mega kayak Michael Almi, Mary Entain, pihak mega Zekming, Indo Kenawit, udah mega dibaca aku tadi. Terima kasih yang kayak Nua Anita Nawai, Lemo, siapa tu nih? Lemo Randi, Bungai Cempaka, Pan Bisi, ngirim ke salam, lihari itu, sama lihari DJ Mak Baji ya. Alaban sama nama ngomakku, kaya, weh, ni nama ni, insian kan ura tau. Terima kasih yang kaya Bungai Cempaka di Limbang, ne, Madeline nak ugap, terima kasih megang kenuan, senggindit. Oh, Michael Johnny Panbise ujuh cawang hari sebawah piam galoi salengguti peninga kita hari ini tenen ada madah kendur piam megal terima kasih yang kainuan Ann Lee Catherine Robin Richa Uno Jeffrey Matan sapat ya gitu Alex Delta Bina Watabarau peninga kita hari pentiak pentiak ne okay batu nam jalai penrisen kucing terima kasih ya. Ngapri-ngapri kita kebuka itu. Oh, makasih dah Sindu Adidi, Sapal ke Jeffrey Jeb, James Anyau, Uka Besh, ngau peninga-peninga ke buka yang berada. Nah, sempat baca aku pesan kita. Nih, anak-anak ku, wow. Okay, jadi kena ninggal ke kita bah awak ngelah tengah hari kelebih ke bah program terima kasih pesan ngelih hari itu mayu menggap ninga kita ya minta tebak aku lagu dari Jessica Tima kena nimal lagu Stanley Pua ko to lagu Lucky Sigat untung mah kita neh ngumpul Lucky Sigat. Okay, jadi ngau lagu dari Jessica Timah lagi tinggal tunggu jong ke ngelat ngari kita hari wifi Mesri Aman tinggal itu bengkak bu hari pukul 3 ngelih hari itu lagi kita rekat terus mendiang ke program hari wifi Makucing jadi ya, terima kasih mayu-mayu ngakai semua bala kita umpun laku bertemu baru kita Mbak Maya kebukai bye-bye.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Terbaik dengan penerbangan biluan kami, YFM 101.3 MHz. Terbaik kami, 18 jam sehari, bahas barang luar di
1: 3.000 kaki di langit biru.
2: Menu kita ke sehari itu, pagi, program minu. Ngelah tengah hari, tentang ngelah hari, sadar lemai, ngapam rinang malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bukulah dengan kami, Bapak FM 101.3 FM.
3: Bisa ngenah mantuan kita ujau.
4: Dek, kita banyak banyak cinta, dek. Nak kita kerennya, nak mutin pakai cahit. Nak ini bila dan nak tahu ya, anak.
5: Rentak ngali hari, YFM.

Ya, apalah peningat semua kita datuk gulai abak rentak ngali hari mulai ngaku Gaby pengelamat 3 jam ya. Nama berita bala peningat kita pihak mengkat terima kasih yang giang aku tak ada insin kau dah bergulai kita abak awak ngelah tengah hari yang dia datai bahawa aku dekat bergulai ngu kita dekat merindang kita dekat berbagi berita ngau bala peningat kita kagik mendiang ke YFM. Selamat belelek ngagai kita ke belelek. Pihak megak kita ke benuang bak dundul gawak jam ke dia tu. Nyangkanya berpendiang ke radio sambil kita ngelejar pengawak kita. Bak upi-upi perintah atau ke upi ukai di kuasa perintah. Baiknya kita mendiang ke kami ngena online. RTM klik ya. Atau ke ngena radio. Lalu pihak megak ngagai bala kita ke benua makai. Lama aku nemu sekedar hari kita. Pukul 2 tadi bisik baru berapi apa pun eh. Ada cucu dengan ni lepeng. Lalu pihak megak ngagai bala peningat kita. Pak luar dia nyangkanya benung berderiba kini ya. Jam ke dia tau. Tajak pun gaya hari di bandar raya Kucing angat. Harap bersabar mau. Lalu pihak megak bala peningat kita. Kagai kita ke benuang bak kebun. Yang kanya benuang. Pulai hari umai kini ya. Atau ke kebun. Jam ke diatuk ngelaban panas. Lalu ngagai kita bak menua pesisir jam ke detabuk. Yang kanya benua bak sebelah ruai kini ya. Sekali lagi, terima kasih ya lebah milih ya YFM. Jadi kena mungkal awak rentak ngalih hari. Atau lagu ke dibaik Meridit B. Sagam Atinwam.

Ianya tadi cerita lagu ke dibai Meredith B kena minang bala peninga kita kelam lagi ke benua mendiang ke YFM bakal ke ngali hari itu. Ya mana selamat ngali hari ngaga kita di Limbang. Ya hello orang Limbang. Bisa penangguh suntuk pasport biru kita dia ya. Jadi ya bala kita di Limbang ke ngembuang penangguh suntuk pasport biru di Sarawak lebih lagi. Di sadang dekat diputar dalam kandang nak lama lagi ya. Jadi pihak ko Sapit Menteri Perengkap Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah yang mana ke penangguhannya di udah dikenalkan ke Director Immigration Sarawak. Si udah beranau ngau Sekretari Upis Menteri Dalam Menua KDM ya. Ini Director Immigration Sarawak dalam mujua ke atua dekat mai amian adai 1000 itik pasport biru ngamik ke disadua ngagai bagi menua adab ke utara menggeritau yang kau melimbang lawas ngau miri serta sekedar ngagai kucing. Jadi tu atua sementara ngantik proses nyelak pasport baru tembau dengan mana-mana kita di Limbang. Penangguh suntuk pasport biru majak nuntung peranak di Limbang. Ngau lawas berpanggai bak dikumennya ungkup pejalai ni tiang hari merakak sempadan menua Brunei Darussalam. Yang harap ke kita di Limbang bersabar mau. Jadi pukul 3:30 kita dekat mulai ngomenti sigi. Nama kini berita kedekat di baik menti sama-sama kita. Orang kapit, ni orang kapit. Bersabar. Lagi kita ningat berita hari menti ya. Perempuan aku mayu apa ngerami. Dia tu di kapit. Safari menyak ya. Ngau. Lagi mah kita ningat. Berita ke di pansuat mentimpu. Okey, kita berperinang ngau duit tek lagu.

0: Nak mama agi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sembina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 lelati ke industri music Iban.

Ya, hanya cari lagu ke di by Angela Lata Jua. Jadi tinggal 9 minit lagi nyau ke pukul 3:30 kalau pukul 3:30. Nah, kita menyikaku tadi. Dekat ninga ke berita hari Menti Sigih ya.

cerita di Bandaraya Kuching. Ya, sebengkah pengawak ke dekat dia tuil. Ambil narai 2,000 ikut orang di sadang dekat ngau masuk pelana rimbun antarabangsa Sematan 2026. Ke dekat di atul bak tebian tasik Sematan tajak pan tok bulan 9 tang nyangka kita berundian dulu meh kat ngau kena ya. Laban pengawak tu dekat di atul 6 hari bulan 9 tau. Pihak ko Kaban Kaunsel Negeri Sitak Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan madaka pengerami besarnya disadang oleh muka peluang penata pemisik orang ke dia ngelingi menuanya. Nyanyi lebuh ya ke berjakuk bak awam pengarang berita bak muap awam pengarang berita di Kuching. Ia madah ke pengeraminya ukai semutik nyali ke program pelana pihak aja. Atang sama dekat mai elemen tanggung pengawal sosial korporat tau ke CSR ti dekat nguntung ke mesia mai wah bak kandang menuanya. Jadi tau yang kaum uliah yang kaum sukuang ke uliah debrik ngagai palan dialisis lunduk Kau Sarawak Forestry Corporation SFC kelebih agik bak pengawak mulai ke pemanah rampak menua sesa nyaga mayu macam bangsa uta tumbuh ngau uta hidup. Lalu pelanaknya ialah dekat dibagi ngagai tiga kategori. Ianya pelanak 5 km, 10 km ngau 21 km. Jadi bala peningat kita ana muai pulang lebih agi kita ke udung ngau orang Belanda tu ya. Laban peminta ngau masuk Belanda tu dekat ditutup kena 1 hari bulan 8 berundi-berundi yang dia tahu ya.

0: lagu ke di baik Wat Rock kapan sampai mati nyari ba ada telefon ko kapan sampai mati maka menti sigian lah menti
1: ya halo Gaby kapan sampai mati amat mana lagunya
0: okey menti nama yeah. Berita saya tahu
1: berita dari Lembu mana tu gari kami di kapit sore itu pelabori pagi tadi nyentuh ke jam tu bomoa nak dia ke hujan tanjang kak kuangka ke bisa ngelabuh dari Lembu lemai lagi ni
0: kau katika dari Lembu deh
1: dari Lembu gerai aku puji Tuhan Tuhan gerai tu aku ku kita bisa ke ngapus ke tahun tu ni
0: uliah tahun tu aja aku jadi mungunya aku kesakit tau gede oke Bantai yeah. Pelabar aku Ninga Limbas pendiang Maimah Apa pengawak kita di Kepit ke dekat latai tu
1: Bisik gatok ni Gaby tang Nyak padik meh Nyangka nyalaban Kami di Kepit baru dah Nama aku kita Udah pengawak Selamat aku sayang SKS Kiraya baru 2 minggu Udah lepas bagi menua kita di Kepit eh jadi munyu kudek tadi bisik sekedar hari program atau ke aktiviti ke bisik dekat dia tu di kapit tang tu bisik mega berita ke dekat dikunci kaku okay. Kajak pengalaman tu bisik dikunci piang aku ne
0: no.
1: Au, aku terus nyau berita hari
0: terus ke dia mm-hmm.
1: Ya yeah. Terima kasih ya Gaby di konti YFM di Kuching peninggal mayu saya dah kira mereka sama ngelari Sabtu baru berita Batarajang kita itu sekali itu jadi berita keterubah kira-kira dikunci kaku untuk peninggal mayu alai ke sekali itu munyiko Gaby tadi sedau ke betali paun yang aku di kapit berkau ngau program safari balik rakit jadi nanti ke pengawak tu dia tu ujung bulan tu tadi na pihak ya Gaby nanti ke ditemu dina jadi itu peninggal mayu kita baru nerima info hari UPI Residen ke ngatu pengawal baliah safari itu peninggal mayu ba edisi ke 29 ba tahun 2026 minat hari bulan ajak ke diubah dekat di padah ke baru ba bulan 8 ke dekat datai tang palan kendung atau tu agak mengkang sama. Jadi dan itu ke hari bulan kau dah diberi sedar ke baru tu ianya 22 ngagai 23 hari bulan 8 2026 dan palan ke ngatu tetap sama ianya agi meruan ba rumah Jonas anak luat nanga sepata pulau Wun Baliah ba bagi tunggak Bukit Mabung ngarap ke kita berhati ke perkara tu lebih lagi kita kengau edisi rakit ke sekali tu berhati ke hari bulan ke udah ditukar untuk peninggal mayu hau tahan tajak pihak genap itik kategori ke dipekit ke genap itik perayus ke udah ditetap ke nang meruan sama jadi nyangkanya diinsur ke jauh lagi bisik namanya Bukitai awak no sidak ke bekayuhnya ngirai di rempu udahnya di akhir rempu udah agak akin ke entap now ngambil ke bisik ngau dipekit ke lebuh maya raf safari rakit kita bak edisi ke 29 tentu ya peninggal mayu nanti maya pengawal safari paling rakit nang bakal selama mega bakal tahun-tahun ke udah dia pekit powerboat tau ke lumak perahu pub kita yang nyau berselimai ngau balih kapit ras safari mega dekat di tangguh ke tau ke di insur kari labanya ke dia tu berselimai ngau balih kapit raf safari jadi nyak mereka angkanya nu meri awak kini agai sidak ke joko kita ke mai perapapnya jadi ngarap ke mereka data tu tahu datai agai kita ke bising udah nganyong terimpu ngau bak senentang pekit namanya powerboat atau ke lumak speedboat ke bisa diatur berserimai ngau safari tanah irau laban berkenap kategori berkenap kategori ke dipekit ke powerboat tu agak mengkang sewaka lebih agak bakal 18 kuasa kuda tuna boat 30 kuasa kuda 2 piston tuna boat 30 kuasa kuda 3 piston 40 kuasa kuda 2 piston dengan 50 kuasa kuda tuna boat banyak abas tentang pekit powerboat minat utai ke berubah tu peninggal dengan mengak Gaby ianya hari bulan yang ajak ke diinsul ke ngagai bulan 8 ianya 22 dengan mengak 23 hari bulan 8 ke tahun tu okey hanya berkawal dengan safari balik kita ke diinsul ke Lalu saya tak tahu megak peningan mayu berkongsi dengan kita megak dia sida Ariopis pemadah bagi menua kita di kapit ke begak bisik atau ke seluruhan ngatu sitik megak program ke dikumai kita info on wheel hanya dia tok peningan mayu lah kalai sida Ariopis pemadah bagi menua di kapit ke namanya nyadung risalah ko kita yuk ngagai bala mayu lah lebih agak berkawal dengan isu-isu yang megak utai ke bersangkut paut dengan dasar-dasar perintah yang tadi ni jadi tok nang ya sikit dia tu sidak ya lebih agak bakal kesar itu sidak bisi udah bercalai merek risalahnya gaya bala mensia mayuah namanya makin tersangkin nggak megak bak nunu kebukai okay. Ya sekadar hari info ke ulir dikunci kaku pak awak berita Batarajang kita ikut sekali itu GB nggak megak peninggal mayuah au kita boleh baru ngenuan di konti YFM di Kuching GB. Yeah. Terima kasih sama kali hari. Selamat jalan ke pengawak. Ngarap keseruan gerai-gerai selalu. Yeah, bye-bye.
0: Terima kasih. Ayahnya tadi menti ngau berita-berita ke dibaik ya hari kapit.

Ya, 45 minit lepas pukul 3 ngalih hari. Lagi segala sejalan dengan kami. Bawa lentak ngalih hari. Jadi, ngalih kita ke bisik ngintu hari pengadas hari itu. Enak kena 8 hari bulan 7. Selamat hari pengadas ya. Lagi berkongsi sekedar berita ngau bala peningah kita eh. Berkawal ngau insentif khas subsidi kebulia RM150. Dikena ngasu kue nak beranak bisik disediakan bak program nyaga pengerai ngau penglantang jelu. Tik Kak Diatul Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS kena hari 6 tau ya. Yang ambil ke bala peningan nemu program tu berlabuh hari tu pukul 8.30 pagi nyentuk ngagai pukul 4.30 lemai. Ianya bak Dewan Raban Bangsa atau ke Dewan Masyarakat MBKS ngimai jalai pandungan. Jadi ni cah ke penerang dalam Facebook Opis Veterina Sarawak madakah subsidinya ditatek nakak 100 ikut ukui ke dulu agik di register serta bisik lisin MBKS serta udah nerima vaksin penuh. Lalu kelimpah harinya bala peningah ukui megak nak patut biar hari 6 bulannya atul ya. Jadi ya pengok bukai ke diatur nyerumak program tu ilok. Ianya merek vaksin rabies ngeluar kelisian serta masang microchip ngau nak berbayar kelebih lagi ungkup orang ke Bandul ke dipegai MBKS ke BC Nginang Ukui. Ianya tadi Siti berita kelebih lagi berita mana ngagai kita ke dekat ngejiak uduak kita ngau vaksin rabies. Lalu pihak megak kita ke dekat Nginang Udua ya.

tak nak di vaksin ya peningah lapan nama utai ke di ke takut ke kita banyak penyakit rabies takut ngelekai mayuh semayuh bak menua kita sama-sama nyaga penglikun ukai seminak penglikun kita empu tang urang mensia mayuh megak ya sama-sama bisik tanggungjawab sinuk siruk ke orang buka.

7 minit lagi nyau ke pukul 4 alai kita dekat berengkah berpantuan lagi. Jadi bala peningat kita ni kita bala peningat ke bisa hati ke ngau berpantuan cari tau ya. Ngarap ke bersedia bakti si radio kita berbala-bala pantuan ngau pangan diri. Nak ngira kita di menua Sarawak tau ke menua semenanjung Indonesia sama-sama kami melansang bala peningat kita. Sama-sama kita ngelinang ke hati muak ke ngalih hari tu. Sementara kita ingat ke berita pukul 5 lemah itu lagi ya.

0: FM Arang Bepantun YFM.
1: Manyo amai burung acang nangga sarang bak pun kucai. Ngasih mengerindu teguh tancang anang ngasuh putus teberusai. Jalai malam ngadai bulan, bulan keman mati di sisi. Tasya dalam tanggup penyelam, laban ku tanggup nyadi keganti. Tiang tumbang patah tungkat, rarap atap labuh tersesai. Seribu kereta anang tak berjimbang, jaga sebut ladai penyukat umur kita.
2: YFM 101.3 MHz.
3: Sayang sekoyak tu.

0: Mini lepas pukul 4 lemai. Latai bawa kita bergulai ba aram berpantun. Penglamak sejam nyentuk ngagai pukul 5 ngali lemak lemai tu. Ya, semak lemai ngagai Jonathan Giri baru dah mansa ya. Khabar anakku. Jadi ya bala peringat semua ngagai kita ke dekat berpantun 082-258-634 082-258-633 Aram kita berpantun ngapa sekali atau ke ngapa sekejam kita itu. Lalu pihak mereka kena kita bergagai berbunga ngopangan diri belayar aja nak disagi yau. Jadi ngarap ke peningat kita hari Semenanjung. Orang Semenanjung lama nak ningat pantuan hari kita ya. Sedia ke dulu pantuan kita. Kena ngelaban kami di Sarawak tau. Tidak apa kilat. Inai acuan. Pihak mega inai peng. Nak ngai sidanya. Robina. Pihak mega di Indonesia. Siapa dekat mintis kami kita. Ngarap ke bisik di Indonesia sehari tau ya. Tau ke menua-menua bukai ke bisik mendiaga kami. Kita ke menu atasiak mendiaga kami dengan online. Kita ke gawak batasiak ke lebih agi. Bala bujang-bujang apa-apa orang. Ram kita berpantuan. Jadi peringat-peringat kita sudah bersedia kini kita. Ngau pantu-pantuan. Anak nak berbalas pantuan ngapangan diri. Ini yang saya... Apa kini peningat kita ke terubah? Kita terus bergulai dengan peningat kita ke terubah tu. Hello.
1: Hello. Aki Wan tak kujah dengan anak tu.
0: Oh, mulai selamat. Lemah dengan Gen Wan?
1: Lemah dengan anak tu. Lemah ke dek nama dengan lama.
0: Aku tu pemisi harinya. Denyak dia sambung off day aku. Anak kesal lah.
1: Tinggal di komisi, nanti kau kurang pantuan.
0: Anak berkenyak ya, sama sebakang aku menyak.
1: Ya, aku ingat, nanti kau laku.
0: Anak nak ingat, Wak? Okey.
1: Aku kunjung ke ini, itu Rosliau.
0: Rosliau.
1: Aku ingat Rosliau dari ini, itu.
0: Rosliau, ini, itu. Di mana-mana?
1: Saya buah kemaya, lagi kuda, udah di empat semua. Di sisi umai. Saya umih wai kita wai kaban nyawa di kala sang mua nak di kala. Tadi je saya ngelingga bukit seorang udah timpai hari mula tebas. Saya aku ukai burung nanti aku burung udah kuat terbaik masa nemuai. Hanya aja aku selalu sini ngah.
0: Okey, nya tadi bujang sinuk ngenang peninga kita ke terubah jadi kita nyawut peninga kita kedua tahu siapa kini ba arus telefon kita. Hello.
2: Hello, sama main DJ.
0: Ya, pekilat. Mana bekinya tumo pia, mun kita pekilat.
2: Puan nampok roh hai orang. Apa? Mali ai kroh orang tu sana mali ai kroh
0: Rubino. Aman, aman.
2: Karena yang bau cia ya.
0: Rubina, ni kau bawa mana Rubina? Sikit deh, tanya ya.
2: Mana tu? Tujuh ya. No Georges tu.
0: Okay.
2: Ambon bersebun turun belayar, angin berputar ujung perahu. Utang pantun, udah non bayar. Semina tinggal utang pengerindu. Bakal sempat memadang padi, buah seliah tinggal semeli. Ikan mabuk, tak peduli. Semina berani ngerohai. Bukit serapi tinggi 1000, pemancar TV bercorak biru. Nak peduli bunga layo, janji boleh pengobat rindu. Nuju Rosliau sudah ini Rian. Yang mana kene? Terong digulai keladi bukau, priok peram campur serai. Tiung mengilai punok merampau, burung bayan di tali rantai. Terima kasih ya DJ, selamat lemai.
0: Iya, selamat lemai. Okey, ya tadi peningat kita ya Pak Kilat. Kita nguyang agai peningat kita ke sekali tu. Hello.
3: Hello, DJ kesayangan.
0: Iya, siapa? Oke, nenek ngawa. Ya, Jessica. Oke, terus ngau pantun. Lama nyawa-nyawaan ngau Carol, kak, sesama kak ke tanya deh. Sama lembut bekanya.
3: Nyaro-nyaro
0: gini. Ana nyaro kesal ke. Oke, terus ke dia.
3: Bisa lima itik pantun tu. Apa kan nyawat-nyawat lagi. Terubah. Burung pipit nepang kayu. Nepang kayu benong makai. Aramba pantun program di kerindu. Ngasuh hati rindang kadang ngasuh ngeli rangkai. Nomor dua. Buah periak bisi jalai. Ambil siti. Gulai ati manua. Aku benong ngiga amai. Nulung nuci tinggai ngau periwa. Nomor tiga. Pahit-pahit kantua rungan. Tajak pahit nyamai dempak. Orang Indo ukai milih ngiga pangan. Nangi terkena laki pengayah kelengkak senapa. Pantun nomor empat menitu. Ikan keli ikan tuman. Nyamai lulun ngena daun buan. Ati tu agi bedau suman di ayah ditundi kedua nuan. Pantun nomor lima pisang raja pisang tandua empat kera ngau pelandua terang bulan mata ngai tindua engka dikenang ake ungku kenya aja
0: ya. Terima kasih ya hangat nuan Jessica ya peningan kita Jessica. Kita nguye ngagai peninga kita. Hello.
4: Hello, apa duam tu?
0: Apa duam? Lama nak berpantuan apa duam? Nama pincian dia.
4: Mudai, nanti sempat lah.
0: Oh, pia. Nama pengawak jam ke dia tu kini?
4: Bunuh baru rumah, nanti nanti ke berpantuan.
0: Okey, terus ke dia. Apa itu pantuan?
4: Pantuan laku tu, pantuan lalau.
0: Okey, terus ke dia.
4: Okey, tumuh pagi ke pasar sampun. Betai-betai sampun, betai balayar. Terus mana kelekapan tuan pun ngejuang beri berkimbau. Mungkinnya jauh.
0: Iya, nyak tadi. Peningat kita apa dua pantun lalau ke ya. Ya, kita ninga ke peningat kita tau. Hello. Hello.
5: Kali hari ni, Jospin tau. Negeri Sembilan.
0: Apa? Bak Negeri Sembilan atau dia?
5: Tau.
0: Nama
5: berita dengan dia, deh. Mana hari kami di tau panas. Buah rian lagi berdau mayuah di tau. Nah, puas ku makai buah rian di tau.
0: Oh, ngai aku. Leman ku ninganya. Leman lutua nak ngasuh aku makainya.
5: Eh, nadainya bisa ngasuh. Lutua kami nak mengasuh kami makai buah rian.
0: Tang, ngak, meh. Kita mensia atau ke tu saya tu saya aku dah ne.
5: Pamat.
0: Kali ni tu aku dah info.
5: Ya me, lengau mat kanuan nian. Selamat kali hari nian.
0: Selamat. Nah,
5: main wang pantuan ni orang yang kuang ku pantuan sida. Sapanya Jessica itannya tadi mayu pantuan ya we ke orang mayu pantuan aku ngai nang au Rino
0: Rino kita ini betul nih. Okey terus ke dia
5: au dengar pantuan ku ini peng pantuan udah berkawai tu kayak kayak perahu ku kayak kayak datai dulu sungai hilang amat kami pulai gawai wai. Puas berbatek. Nyak baru datai, baru rumah panjai. Mana pantun nyak aku deh?
0: Okey, mana? Okey.
5: Oh.
0: Nyak, nyak?
5: Pagi, Siti, dah.
0: Okey.
5: Pagi-pagi, kuna buah padi. Tang beras, diambil orang. Puas, sudah aku nanam budi. Tang emas, gak? Di pandang orang. Ya, jauh.
0: Ya, oh, ya, betul. Oh, ya, betul cara bekenya. Ya, mau tak kau apa dua tadi. Okey. Ya, tadi Jospin. Peningat kita hari Semenanjung. Udah minta surah hari Semenanjung ya. Atang sebenarnya agak bikin jawabnya. Atang kita berperinang dulu. Uliah, ha? Uliah. luar merik peluang kita, ngelintai ke pantuan kita.

0: baik James Jacob darah Facebook. Jadi peringat bayuah ke sulai jalan kami apa program bantuan 082258634 ngau 082258633 harus telefon dibuka ngagai peningat kita ini ngak bantuan peningat kita tu. Hello. Hello.
1: Hello, nyabuang baru manu tu.
0: Apo amat? Amat tanya.
1: Boleh amat. Kau kau malas bantuan Jessica Itan lah. Naik ke bari. Susah si bari.
0: Okey, Jessica. Dengar mana-mana.
1: Nama berita ni dulu DJ.
0: Ya mana berita aku?
1: Nama nuan tanan tu berapa aku si Don.
0: Okey, nak ngawak hari nyak sikit amat sakit. Okey.
1: Oh, kino beningo dah. Ngari ke tinggal ngamik kena gerai lah. Nantu berapa nantu kak makai ku aku nak pihak. Nak irau aku di sini yang kuangau. Okey lah, aku tunik dia.
0: Okey, terus okay, kerja.
1: Nanti di sika, no just pian tau. Buah nangka mansau luluah. Langguk temedak berbuah jarang. Nama digiga orang Jawa. Buja betuang nama pengurang. Dinuan. Antinuan pulai ke betuang. Makai sebulan di rumah asap. Semua belanja aku tanggung. Tis dua kelala ngapai kilat. Terima kasih DJ.
0: Iya.
1: Tulik aja au.
0: Okey. Nyak tadi pantuan hari apai kilat ya. Nyadi ngarap ke bala peningat kita. Ina peng. Sahabatnya Ina peng. Jessica. Jespian. Ya kita ninga tidak tahu bertimbal lagi ya. Jadi kita terus bergulai dengan peningat kita. Hello. Hello. Ya, siapa kau aku beranau? Hello? Ya. Kau peningannya pada bersedia ya. Ini Rubina, lumpai Rubina tau. Ya, peningat kita. Hello?
2: Halo Dara, selamat pagi.
0: Banyak umur baru nyebut nuan tadi Robina. Nama berita cerita Robina.
2: Berita ku mana Dara, tapi ku tu sate bedah muari. Nyama mabulai ngode lu bisi mua aja ya.
0: Apo amat nyalai nyalai tang amat nyadi. Tau pasu bak lemah berita.
2: Aku takut ke kami tu. Bedah habis lagi hari ya hujan. Oh. Hujan aja nak ngawa nak ngawa apa guntur lagi.
0: Nggak apa kilat gak gene. Apa kilat udahnya tadi udah amrek pantun gini.
2: Bisik kuninga.
0: Aw balas lagi aw.
2: Pantun kedua nuju apa kilat lagi.
0: Apa terus ke dia apa kilat kak nanya. Benar ngantiknya.
2: Di selerai temuda ku ngambil rembai udah dipakai jelur rasuang. Patut nuan solo takut ngerimbai lah nuan dia tu ngembuan penyakit lusuang.
0: Apa nuju siapa ya?
2: Aw. Nah, saya sepakai malas-malas rindu artinya.
0: Oh.
2: Itu apa kilat, toh. Mm-hmm. Buah semangka dipakai tupai pulai ke rumah ngirup kupi. Tusa hamai ngembuan pengerindu betimpai makin dikenang ngasuh lepi.
0: Okay.
2: Katina lepi dadara kita ngenang ya nyungai makai lepi sama kita.
0: Oke. Okay. Ah, ini kan apa kilat?
2: Lagi pantun baru.
0: Oke. Nyak tadi lagi. Tadi. Ayah pekilat ninganya. Ya tetap malas sampai kilat lagi ya. Kita mulai dengan peningat kita. Hello.
3: Hello, kami muka hujan.
0: Hujan kita dia pihak janang.
3: Jan tu malas-malas.
0: Okey. Gimana ya? Ngai kepangkak ke nita lagi.
3: Nah. Okay. Ini lama tarai dia, lama dia tak dengar eh.
0: Lama aku permisi aku.
3: Mengalami
0: ku tai.
3: Sangau langau dia au.
0: Ah?
3: Jadi cakap dia.
0: Aku nyaga tanya aku nyaga pot ko. Nau liang nau aku bau.
3: Okey, to munya. Betul. Nyamai hudu mudiak kulu. Menua kapiat udah datai jala, bisi jalai. Ame aku mia kulu saya ke resika ame kedua yang kena tau pukulai ajar jadi je nunai
0: ya okey hanya tadi janang ya kita mengenai dengan peningat kita tu. Hello. Hello. Hello. Siapa ngau ke beranau? Hello. Engkau lain nak tentu mana? Yang uji baru telefon dengan kami. Ya, kita lagi nganti bala peningat kita. Ya, ya kita terus ngau peningat kita ke sekali tu. Hello.
2: Hello, Dara tu, Kak. Makai apa kilat baru tu, Dara?
0: Apa ni? Oh, balak ni. Okey, terus ke dia.
2: Di sana, Paya, aku ngamai beban datai di rumah muat pada tindak malam aku selalu remban ni ngajak aku nuan maik jadi.
0: Oh, tujuh kata
2: kilat ni,
0: Dara. Oh, okey. Oh. Nyak tadi, pelingat mayu apa kilat? Kena rundian ni, anak bagi saya dia, ya. Yeah. Ya, yeah, kita berkulai dengan peningat kita. Hello. Hello.
4: Hello.
0: Ya, yeah, siapa kau ke beranau?
4: Okey, sebahi. Dulu aku main aja ke sebahi.
0: Oh, terus ke dia?
4: Mana nak bantuan dengan ke sahi tau?
0: Ha?
4: Kita setinggal magang. Nak baca bantuan dengan mas tau.
0: Oh ya, aku ningal mamaknya. Nyo nemu ge ga sila eh mak wai.
4: Ya, nyo nemu ge. Aku ningal ngala binanya, stima mana na.
0: Mana Robina sige apa kilat tidak nyak sige orang
4: ke. Terima kasih aku.
0: Terima kasih wai.
4: Ya panduan.
0: Oh, terima kasih wai. Siapa tu tadi?
4: Oh, terima kasih.
0: Siapa tu? Nyak tadi berita kecukup mana hari peningat kita. Muji kita sebuat tadi ya. Bertambah mana kita berpantun, nyo setimal, nyo nemu senemu menyak ya. Peningat kita nyo landiak selandiak dah tahu. Ya, kita bergulai dengan peningat kita. Hello.
2: Hello.
0: Ya,
2: siapa? Apa kilat sudah nyual tadi tu aku meli
0: apa kilat. Apa kilat? Okey, mana-mana apa kilat?
2: Berjalai-jalai aku ke Brunei lalu terus ke Tanjung Batu. Ane mau nirau wai apa kilat de betuang. Ambil segawai tu me kitua bertemu. Au nyaja dulu pilat lagi tu dia bisa nyual lagi ke meli bisa aku demi mimi.
0: Okey, nyak tadi peningat kita dia sepin. Kita bergulai dengan peningat kita. Oh, makin capuah tanya program tu ni. Hello. Hello. Ya. Ya, belakangnya bisa penganggul Pak Arwis telefon.

0: kita yang berlelak nak lama ya.
1: Nikabanaku.
2: Sunyi. Silu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isik berida kita.
3: Pengerak pagi.
2: Y 9-12.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak galih hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemberindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan dah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.
4: Ni.

0: Yang tarik lagu ke di baik sendiri di dalam jadi bala peringan akan kita ke dekat bantuan terus telefon gaya kami di konti jadi peringan kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa dengan aku beranau?
1: Rari bintu lu tu. Mana berita tu?
0: Oh, mana? Siapa nak nama deh?
1: Alamak, tenang ngau bantuan deh.
0: Oh, siapa nama nuan?
1: Aku nama ketempenit, anak payang nama aku.
0: Oh, pia, pia. Memang kita nama penuh sebut. Nenek aku nyebut menama penuh aku deh.
1: Tu, ketawa ni ngau bantuan tu ni.
0: Okey, terus
1: kena. Terus tangkai. Maksud gak keruai. Jemput gua, pilih datai, nadai dengan pulai depan dia. Tiap gawai dipesan, kepada tuai dah suh pulai. Dini yang nanti kita pulai. Gila kau kami kita tuai sifat ke sekolah besar terbaik sebelah kaki lima.
0: Ya. Yeah.
1: Besar sekolah kami menghadap dulu di tok deh.
0: Oh.
1: Okey, ini ada mana?
0: Okey, nyata di peninga kita hari Bintulu. Ya, kita terus bergulai dengan peningan kita ke sekali tu. Hello.
2: Hello, Dara.
0: Ya.
2: Mutung getah tanah seberai. Malam hari kumuli gula. Duduk ke diri aik mata labuh keberai. Ingat kenuan setengah gila.
0: Apa, ne? Anang gila, ya?
2: Tahu.
0: Okay.
2: Tahu, tu. Tu ngari ke akak ima tu ya tu bebisik. Kau laku.
0: Oh, ya,
2: buah pedada, buah mengkudu, mali dipakai orang tuai. Nadai guna bisi pengerindu. Nanti orang dikerindu. Udah enggak?
0: Ya, Mak.
2: Oh, terima kasih, Dara.
0: Ya, terima kasih, Kak, Mak. Hanya tadi, bala peningat kita. Ya, mulai selamat lemah dengan Kak, Mak, ngejes. Ya, ke mendiang ke YFM. Ya, kita bergulai dengan peningat kita. Hello.
3: Hello, Rigen.
0: Ya, siapa ngau aku beranau?
3: Bujang semalam tu.
0: Oh, bujang semalam. Okey, hari muka, ne?
3: Hari jalan bakun.
0: Hari bakun. Okey, terus ngau pantun hari ini, kan?
3: Menuju Kerol, ke Lama Inadayan.
0: Amai, Kerol. Okey, di mana-mana?
3: Tu, pantun ke Kerol. Jalan lemai ngelaban hujan. Aku tuduang ngenok tanggih. Mayu bungai udah aku tanam. Minan wan pilih hati. Nurun mangkai air besai. Boleh seluai lalu delulun. Si kunemuai yang jauh ketikai. Mandi lemai tu berkunci sabun. Nyajok dia.
0: Ya, okey. Nyak tadi. Apa ni ngai kita? Dari simpan bakun. Jauh diri peningan kita ingat ya. Jadi ngarap ke akhir bisa peningan kita ke bukai. Kita terus nyawet kangau. Au amat. Mayuah peningan kita lemah itu. Hello.
4: Hello DJ Kesengah.
0: Ya Jessica. Apa pun aku dekat malas pantun apa kilat. Dengar
4: ya, tadi. Ya, kasam dulu ni. Kasam dulu ni. Awak ke nanti.
0: Okey, terus ke dia.
4: Tu bantuan kita ada bantuan tu. Ulah terdawa mau sawah, tak sebahkan. Nah, ulah sendawa. Ati tu sah baik ketawa. Anak dia diri serta melukuk tindu. Akhirnya jah.
0: Ya. Okay, bye bye. Ya, Jessica Itan. Ya, terus telefon dengan kami di konti ya. Sambil kita berbalah-balah pantun dengan pangan diri, nundik pangan diri, kita terus bergulai dengan pelingan kita. Hello.
5: Hello, selamat bermain DJ.
0: Ya, siapa dengan aku beranau?
5: Oh, minah jembatuk.
0: Hari ini, Nuan?
5: Hari waktu tiga kucing.
0: Okey, pantun hari Nuan, Wai.
5: Pantun tundik, tu tujuh aku dari anak buah, aku lama ada nundik.
0: Okey.
5: Sunyi sepi malam di malam hari duduk temenung ke direk-direk nungak TV. Susah hati aku ngenang kenuan acin
3: Tiga Mexico biar Indo nyadi ke bini.
0: Oh, pia ne apa? Okey. Pantau Perancis.
3: Pantau kedua aku tahu. Pantau lo lengawasi tujuh kuma guys. Senin sudah melaki bini. Ada minas ne ngangai ina ngasam jimbat. Menyitok lagu sawai. Ikan jan, ikan tuman, di sumai gulai, terong asam. Penyaya pengasih aku kenuan. Baka punggu luido kabulan. Nya ada DJ.
0: Okey, nya aja ya. Okey, nya tadi peningat kita. Ya, maju-maju rancak program kita tonang itu. Bala peningat kita telefon ke konti. Kita terus bergulai dengan peningat kita. Hello.
6: Hello, Dara. Tu pantun FIFA World Cup tu, Dara.
0: Okey.
6: Buah kelapa udah dicap benuang ninok meda Cina berkuntau. Dia tu benuang main bol FIFA World Cup. Tinok tu mu anang selalu buntau.
0: Oh, biar. Nih, okey.
6: Oh, okay. Aku tu pantun kami dua kaima baru ke minta lagu ke tu kan?
0: Okey.
6: Nurun ke pasar meliangup di kaki lima nukar kuen. Aku ngasua nuan masang lagu sanggup aku di baik kuen.
0: Ya, yeah, lagunya tadi udah ditebah aku. Abak jam ke terubah tadi Robina. Ya, kita berperindang dulu.

0: Ianya tadi lagu ke di bayi Anderson Ngalai, lagu ke di bernama Rahsia Hati ya. Ngaka kita ke ngemuan Rahsia Hati bakal ke lemah itu. Jadi peningkat mayu lagi tinggal 20 minit lagi dua kita sekolah sejalan buat program berpantun. Kita terus nyawet kang awari ya bala peningkat kita. Hello. Hello.
1: Bungai itu.
0: Bungai, hari ini Bungai.
1: Hari lawas.
0: Hari lawas, jauh diri. Mana? Okey, lama berita cerita.
1: Mana?
0: Okey, terus ngah pantuan hari nua nau.
1: Tujuh ngagai Klaren Medan.
0: Okey, ke Klaren. Di mana Klaren Medan ya?
1: Hujan panas di Maureen. Hujan kudi di Naku. Nala kembuak tanah seberai. Nala tunduak untuk orang di naik.
0: Apa ne? Okey, nyaja. Ya. Ya, nyak tadi pantun hari peningai kita. Hari limbang bungai kau ya.

0: Ya, kita terus nyawat kangau. Hello.
1: Hello.
0: Ya, to ina peng to.
1: Ah, bulan to.
0: Mulan kutai ne. Okey. Ngua ko peraja kan teraja ke diri empau ke tu.
1: Ya. Kemai dena mana bulan terang dunia
0: lembut. Ana nyaro lagi dek ku mau nyaro ni.
1: Masalah belajar.
0: Nau belajar mak munyi kunan. Pemuah mana nyo belajar ke ne?
1: Belajar rugi ndak. Kagi uliah ngau belajar.
0: Okey, terus ngau pantun.
1: Aku kak pantuan aku tu tujuh aku ngagai why just pain. Untuk menyiap pantuan aku why slow just pain. Jika jengka aki engkata gagal mandi hujan lemai kami menuili dini bisi bebata leban lama udah bisi datai jalan.
0: Iya yeah, man. Okay.
1: Danya tu pantuan aku kedua. Anak tupai berpucuk lensat jelu ticak dikumbai membayar betuah besar nanti seduai bergulai ngopai kilat ianya meh bujang sado kami layak.

0: ngirup kupi ndak baruti nadai belanja kan nurun ke pasar nuan sempama keladi melawi makin tuai makin gatal tujuh kok ke rahian bingkik maiko dikirum ke pasar dikirum maka kedirik kelak meda aku
1: oke
0: gamal
1: oke oke nyata di pantun tunai yang agak rahim ya. Ya rahim kena bakar rahim sawut kena nya sawut dia sama rahim ne. Oke gaji yang undai dek ya kita terus bergulang peningat kita ke sekali tu. Hello.
2: Halo Dara,
1: iya
2: muari nyum sedampian nyum petang tu nyum berkat ke malam
1: tu. Gana kelalu gila ngemuari itu lo pasal kebantuan Wan Robina.
2: Oh Dara,
1: oke.
2: Pagi hari nampi berau duda ditanyo milih hanta. Ati kami nu nyum aja irau laban kita laki udoka mantah.
1: Oke.
2: Antah tu betul Dara kita ingin pada bisa leka berau ba, bisa leka pada beberaunya. Tukumai ranta.
1: Oke, okay,
2: wai. Tuk kita ke mm-hmm. Pagi hari nanam bunga pulai kebeli yang lipat gari. Puas sudah aku ninga. Nuan sebana madah madah ke pengerino udah bari.
1: Oke.
2: Okay. Yeah. Tu lagu kami dah kaima baru darah ganti.
1: Mm-hmm.
2: Duda di ruai. Aku duda di dapur aku kino nurun ke tanah ngambil upah angkadan. Aku ngasuh nuan masang lagu Arinik Revansi pengerino nadai pengerino nak datai badan.
1: Akai neh tu saya hendak nak datai badan.
2: Anak yang pengerinonya jengah.
1: Okey. Okey. Nyak tadi Robina.

0: Ya, kita harus telefon lagi dibuka peningan. Nyentuk ngakai pukul 5. Pukul 5 kita dekat dengar ke berita nasional. Nanti yang nak ingat lagi kita bisik tanduk ranau ruai lagi pukul 5:30 ya. Jadi keluar ke Monica Midi. Denyak lagi bawa sadar lemai. Okay, Monica Midi ngau kita sayang DJ MA ya. Ini Petrus, apa Petrus? Apa dengar kita hari Indonesia? Cukup sikok hari orang ke cukup landik mereka ya. Ngelintai ke pantuan Petrus. Ngumbuan patah nyawa ke mana mereka ya. Kelimpah harinya Rahim. Ini dia Rahim. Lalu apa dengar kita Nurin. Nurin. Ini Nurin. Sikok hari orang yang ke landik mereka ya. Pai Wies ngau pelinga-pelinga kita ke Bukai. Ya kita lagi bisik mayu lagi awak ya 14 minit lagi. Ya, ni doan apa kilat malah dia mempantun pelinga kita ya. Anak ala bulu aja dek cari tahu. Laman bala pelinga kita. Ini kesal dia dengar Robina. Ya, majak semajak. Ngemal dek ngepantun. Ya, lagi sekolah sejalan kami buat YFM. Kita mulai ngepeningar kita ke sekali tu. Siapa kini baru telefon. Hello.
1: Hello, DJ.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
1: Pai etni tu hari bau.
0: Orang bau. Keturubah ya mulai kami buat program berpantun.
1: Udah, 3-4 kali. Bisa udah saja.
0: Bekerja. Makitai. Okey. Menuju pantun ke siapa?
1: Nak menuju siapa? Siapa? Siapa? Bisa dengan saya kering ngerimbah pendaya. Tahu? Tahu? Tahu?
0: Okey. Terus ke dia.
1: Ya. Ada semua terberat ni.
0: Ya. Ya.
1: Okey. Lepas ni je. Lepas ni je. Terus ni.
0: Okey. Terus ke dia.
1: Lepas ni je. Nade perjane kapan perhatikan. Pukul hari saya betul ujung-ujung jangan bambu isan.
0: Apa hulnya? Ya, pengujuang ya.

0: Kadang-kadang nyari iba peniau diri kini.
1: Oh, mamu isa anu jang ya. Belajar aku ya.
0: Oke. Iya.
1: Oke.
0: Enya tadi peninga kita ya. Iya, kita mulai ngopeninga kita ke sekali tu. Hello.
2: Halo, Jessica, Jiran bau gitu DJ.
0: Jessica, terus ngapain tuan-tuan?
2: Itu, nurun ke pasar beli kerusi. Kerusi rutan kala kuning. Nadai mansia nemu narasi. Nasib siku-siku na uleh di ini yang.
0: Amoy.
2: Terima kasih.
0: Iya, Jessica, nyak tadi peningnya kita. Iya.

0: Ya, kita bergulai dengan peningat kita tahu. Hello.
1: Hello. Binatang tu orang pakan.
0: Orang pakan. Apa unyak ya orang pakan? Okey, keterubah ya tau kini?
1: Ada kali dah sekali main dari cuti sebab main sepanya. DJ ngau Semeka.
0: Okey. Siapa Semeka nya?
1: Saya kini namanya DJ.
0: Ada Semeka, Semeka kediri. Ukai, ukai melati ke?
1: Ukai laki-laki.
0: Oh, Sam kini.
1: Ya.
0: Okey, terus kini ya.
1: Oh, tahu ya. Itu tambi agak ikan kari.
0: Mm-hmm.
1: Dicampur cabai cukup bersih. Sapa kita induk darah kebisi bikin si. Main agak sikat kunci.
0: Apa unik kunci-kunci?
1: Oh, minta dia yang luar ke lagu sikat kunci dari si Manggau di TL.
0: Nyajak?
1: Oh, nyajak.
0: Pama, pantun orang pakan eh. Oh, kesal lah pantun orang pakan. Ya, kita bergulai dengan peningat kita eh. Hello.
2: Halo, selamat lemai baru darang rumah nari kai kekilat.
0: Okey, terus ke dia Rubina.
2: Lemai aring yang get jala dudu atas sungai agak sulam ti. Udah enti kita udah lama berkelala nama utai dis agi di salam. Au, anak Cina nyuap semakau orang Filipin makai buah kesindo. Anang nuan kak main berpukau-pukau. Nanti nuan nadai ngembuan nanti pengerindo.
0: Apa nih?
2: Au, darah.
0: Malatnya.
2: Kenyak me ya.
0: Okey, nyak tadi Robina berpukau-pukau. Apa? Ya, kita bergulai dengan peningat kita eh. Tau, hello.
3: Hello, kamalah pantun aku mak peng tadi.
0: Okey, nak lebu nuan ini napeng. Dengar mana-mana yang napeng.
3: Dengar mana. Wai sulu. Oh, mak peng. Aku dia tau, dia Melayu. Wai menyadi. Menyitu aku ya. Amin nuan nemu ke penerang peniau kami. Ngalu-ngalu kelubuan antu. Datai dudin, meli salai. Amat menisak udu orang kediau dia menua ulu. Ente maya hari kemarau berbatak rangkai. Ya jak, mak peng. Udah nemu penerang, udah ke dia dulu sungai.
0: Okey, ya jak. Okey, ya tadi aja spin ya. Ya, berguna dengan peningat kita. Hello. Hello. Hello. Ya, nama tu nak nyawat deh. Okey, ngarap ke telefon baru ngagai konti. Kita gulai ngop dengan kita. Hello.
4: Hello.
0: Hello. Ya, siapa ngau ku beranau?
4: Bungai tadi.
0: Okey, Bungai. Terus ke pantun.
4: Okey. Mana kopi bakar Cina? Kurang manis tambah gula. Tapi berai kanuan wai. Ujang, siang malam aku meneng nuan.
0: Okey, nyaja.
4: Okey.
0: Ya, nyak tali bunga hari lawas sentari ya. Ya, peningat mayu nak kata aja kita bergulai buat program haram berpantun. Sedia ke dulu pantun kita ke dungkup minggu baru. Dia aku dekat bulan kita ngebak minggu melati minggu baru ya. Udah bersilih kami dua ya. Jadi terus gelas jalan ngau kami bak YFM. Jadi peringat mayu lah. Aku ngelekak ke kita ngau sitet lagu. Sebelum kita mendiang ke berita nasional ya. Hari Palam Bilik Berita Kuala Lumpur. Terus mendiang ke kami bawa FM ya. Nyentuh pukul 12 tengah malam terlegi. Jadi udah 12 malam di tim yang kerabat tawas. Kau udah disedia ke pengeluar-pengeluar program kami kebuka ya. Ya, terima kasih ya bala peningat semua. Kudah agak kita ke Tungku Lumus. Hanya dia ke pantun ya. Lalu pihak megak ngarap ke kita boleh bulai baru ma hari kebukai. Munyi kaku minggu baru kita dekat bulai ngomelati Bali ya.

0: Seramai 12 juta rakyat Malaysia telah mendaftar My Digital ID setakat 30 Jun lalu, manakala 16 juta pendaftaran yang telah direkodkan melibatkan pendaftaran baharu, pembaharuan dan pembatalan identiti digital. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan terus memperluas penggunaan My Digital ID sebagai mekanisme lock masuk tunggal bagi pengkhidmatan dalam talian kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri. Setakat 25 Jun lepas, sebanyak 114 perkhidmatan kerajaan telah diintegrasikan dengan My Digital ID, termasuk My JPJ, My PTPTN, SPA 9 dan My Bayar PDRM. Pelaksanaan sistem pengurusan digital berasaskan awan CCMS di klinik kesihatan berjaya meningkatkan kecekapan perkhidmatan serta mengurangkan tempoh menunggu pesakit di fasiliti kesihatan kerajaan. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, 81% pesakit kini dapat berjumpa pegawai perubatan dalam tempoh 60 minit, manakala selebihnya menerima rawatan dalam tempoh 60 hingga 90 minit bergantung kepada tahap kes dan beban kerja klinik.
1: KKM sedang mengintegrasikan sistem CCMS dengan aplikasi MySejahtera. Sehingga kini, aplikasi ini telah berjaya mengintegrasikan rekod kesihatan jutaan rakyat Malaysia, merangkumi 30 juta individu dengan rekod vaksinasi, 12 juta individu dengan rekod preskripsi ubat, 5 juta individu dengan rekod pergigian, 5 juta individu dengan rekod saringan kesihatan serta 1 juta individu dengan ringkasan lawatan klinik.
0: Beliau berkata sebanyak 29 juta tempahan janji temu bagi 18 jenis perkhidmatan kesihatan telah direkodkan menerusi aplikasi MySejahtera yang akan diperluas ke klinik pakar hospital dalam masa terdekat. Sistem maklumat hospital menyeluruh TIS juga akan dilaksana secara berperingkat melibatkan 20 hospital dalam tempoh 12 bulan. Dalam perkembangan sama, Datuk Hanifah Hajar memberitahu semua klinik kesihatan dan klinik pergigian kerajaan dijangka beroperasi sepenuhnya secara digital menjelang 2028. Setakat ini, 510 daripada 2,917 fasiliti penjagaan kesihatan prima dan 320 daripada 728 klinik pergigian kerajaan telah menggunakan sistem pendigitalan sepenuhnya. Bagi semua hospital kerajaan pula, 22 daripada 151 hospital kini beroperasi secara digital dengan sasaran pendigitalan penuh menjelang 2030.
1: Dari segi sistem-sistem ini, kita mengambilkan waktu untuk menaiktarafkan kegunaan ini oleh kerana antaranya kekangannya adalah untuk memastikan segala maklumat bagi pesakit itu disertakan. Jadi misalnya, jika seorang pesakit pernah mendapatkan rawatan dari segi non-communicable disease seperti diabetic, dia mempunyai rekod-rekod sebelumnya dan selain daripada rekod pertemuan doktor, komen-komen doktor, adalah dari segi memastikan rekod yang mengesahkan dari segi pengambilan darah dia menunjukkan bahawa dia mengidapkan penyakit non-communicable disease seperti diabetic itu tersenarai di dalam rekod itu sekali.
0: Datuk Hanifah Hajar Taib. Kemasukan pengundi berusia 18 tahun serta peningkatan jumlah pengundi atas pagar dilihat mengubah lanskap politik serta corak pengundian pada pilihan raya masa kini. Ketua Jabatan Kepimpinan Universiti Tun Hussein On Malaysia, UTHM, Dr. Muhammad Helmi Sabtu berkata, kedua-dua kelompok itu tidak lagi terikat kepada ideologi parti, sebaliknya lebih menilai isu semasa, kredibiliti calon dan kemampuan mereka menyelesaikan masalah rakyat.
2: Kelompok ini sudah pun menerima maklumat yang sangat banyak daripada pelbagai sumber media, bukan saja media aris perdana tetapi juga media digital dan media-media alternatif yang lain lah. Jadi mereka ni tidak begitu terikat dengan ideologi parti politik tertentu. Dalam erti kata, mereka tak memberikan so-called kesetiaan kepada mana-mana parti tertentu, tetapi mereka ni lebih melihat kepada beberapa aspek-aspek yang lain lah, khususnya yang lebih berkaitan dengan mereka.
0: Beliau berkata pengundi atas pagar pula sering menjadi penentu kemenangan kerana lazimnya membuat keputusan pada saat akhir berdasarkan kredibiliti calon, bukannya parti.
2: mereka ni adalah individu yang cenderung untuk mengundi pada saat-saat akhir kan, dan mereka tu membuat penilaian lebih kepada individu ataupun calon tu sendiri berbanding daripada parti. Again, dia bukan bersifat identifikasi parti lah. So, jadi faktor calon itu sebenarnya sangat memberikan satu elemen yang penting lah untuk dinilai oleh mereka yang atas bakar.
0: Kerajaan Johor yang bakal dibentuk selepas pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 diharap dapat terus memperkasakan pembangunan usahawan khususnya dalam kalangan wanita. Ikuti pandangan Masyidah Razif, Fakriah Ismail dan Nik Hasimah Nik Abdullah.
3: Saya berharap kerajaan dapat membantu usahawan PKS macam kami semua, memberi akses grant ataupun latihanlah kepada kami untuk mengembangkan lagi, menjana ekonomi untuk negara. Saya berharap kerajaan dapat banyak membantu usahawan dalam membohon grant dan juga maybe grant digital, sebab kita dalam era globalisasi sekarang kan. Pada saya lah, saya mengharapkan diberi penekanan dan lebih utama pada bisnes perniagaan dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, yang kerana bidang ini membantu juga ekonomi negara dan juga memberi peluang kepada ramai orang tempatan.
0: Malaysia merekodkan ketibaan 17.5 juta pelawat antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, meningkat 3.4% berbanding tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim berkata, peningkatan itu didorong pasaran utama seperti ASEAN, China, Jepun, Australia, Taiwan dan Hong Kong, selain beberapa negara Asia Tengah seperti Uzbekistan, Kazakhstan dan Turkmenistan. Meskipun industri pelancongan berdepan cabaran geopolitik global.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Mesir Hossam Hassan mendakwa pasukannya dianiaya selepas tewas 2-3 kepada juara bertahan Argentina pada pusingan 16 terbaik. Beliau mempersoalkan keputusan pengadil yang membatalkan satu gol menerusi VAR dan tidak menghadiahkan sepakan penalti kepada De Parau, sekaligus menjejaskan peluang pasukannya mara ke suku akhir. Mesir yang mendahului 2-0 akhirnya tewas kepada La Albi Celeste bangkit menjaringkan 3 gol dalam tempoh 11 minit terakhir perlawanan. Hossam turut mengakui tidak akan mengikuti baki saingan Piala Dunia kerana kecewa dengan keputusan pengadilan itu. Jurulatih Maghribi Mohamed Obi membuktikan kemampuannya apabila berjaya membawa pasukan itu ke peringkat suku akhir, meskipun pernah dianggap tidak sesuai menjadi tenaga pengajar semasa bergelar pelajar. Pengendali kelahiran Belgium berusia 49 tahun itu masih belum tewas dalam kejohanan bakal mengemudi Atlas Lions menentang juara dunia dua kali Perancis. Obi dilantik sebagai jurulatih Maghribi hanya 3 bulan sebelum Piala Dunia.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Harga minyak dunia meningkat hampir 2% selepas tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas Iran serta mengenakan semula sekatan penjualan minyak mentah negara itu. Niaga hadapan minyak mentah Brent meningkat $1.38 kepada $75.54 setong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate naik $1.37 kepada $71.81 setong. Wabak Ebola strain Bandibujo terus merebak di Kongo dengan 1,561 kes disahkan, termasuk 506 kematian dan 254 kes sembuh, manakala lebih 10,000 kontak rapat sedang dipantau. Menurut Wakil Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Ansia, skala sebenar wabak itu masih belum dapat dipastikan sepenuhnya. Ansia turut memaklumkan, pusat rawatan kini beroperasi pada tahap kapasiti maksimum.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. 12 juta rakyat daftar My Digital ID. 17.5 juta pelawat antarabangsa ke Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Ni kabanaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
3: Pemerak pagi.
2: Y912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak galih hari.
3: Sada lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, didekak diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pembala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, didekak ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register dia tu sebelum 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Ya, nya tadi lagu ke minta Kak Emma ya. Jadi pukul 5:30. Munyi kaku ngau bala kita peningat. Aku dekat nebah ke kita drama Danau Ruai ya. Akan dikeluar ke Monica Midi program Tanduk Kemenaya. Jadi peningat mayu nak tu ajak meh aku lihat bergulai ngau kita. Bawa rentak ngalih hari ya. Yang mana selamat lemai ngagai Umin. Oh Umin. Ya, peningat kita ikat surah milik YFM. Ngau megat Lucy ya. Lalu peningat kita ikat bukai Jess ya. Hello Jess. Inopolis kita Alice Girang. Nak tinggal ke megak peningat-peningat kita ya. Hari Apostolat Iban. Nyangka sekedar hari bala peningat kita benu meliang ke kita lemai tu. Nyangka sekedar jalan kita sekuat wai bersabar.

Lagu ke sekali tau peninga. Lagu ke di Sada Yus Andrew. Baru ku sedar ya. Kalau nangkan kenya kita munyik aku ningaran daruai. Sada lemai bulai ngome tiwabu. Jadi pria bala peninga semua. Aku nyurut ke diri. Nyerah ke penuduk aku ngagai kaban aku. Mati wabu ke dekat bulan kita 3 jam bawa sana lemai. Jadi ngagai semua bala peninga kita di selatan menua. Terima kasih ya. Lama milih kami hari YFM. Ngotok mupu adalah aku. Bye-bye.

0: wong kok ngasih nyata deh turun kumai apa rumai lebuas wae ketul dalam kau ala tae mernawang kata ingat pak tunggu kam bentara rumai ngawang gue terikiak ya riwar mawang jadi singa ketuk tadi tak kuat mai leban udah tua king lo anang takut lo kaya lagi kukian kaya tetai baru mawang tinggal pun tadi lu terikiak riwar mawang yang kaya dan ya ya lu santri minta peluang tak terbaik baru mawang ya tadi tumbang pungut kam kau ya lu pulai ke rumah anang si kurang kuyang anu ngat singar aw dara dua malam kita bermain tu kan dan bermainnya tadi sudah lu dara ya orang keliak keluar ruai mohon kiriak aw dara tay murang hari tanya alu ngiriat tanya temuang kok muda dara tu jari itu ialah pantah tegulun ini ngayau gitu ini no ngayau pun ada yang mau muncul ya harinya tadi di gawa dulu gawa ya Ibrahim dengan dia minta manua gawa entar orang punya minta ke manua nang gawa kata ya ba nangas ganggang alam kapiat yang bisa nangas ganggang ada ya nabau yang ingkar air sungai kapiat lomba bar nanti jalai tak terjuan ya tadi lu mani udah mani ya tadi ini ada yang nabau ya oh pulai ke rumah tadi si kenyade ya tidak darah baru saya baru ulurannya madak ya kami kena ulang deko mayuang 20 hari ya di tanah 20 hari air kami nulang di magangnya naik rau deh agak ucamuk deh lah kaya sidak hanya di gawak udahnya tadi nyepanya ceritanya kukai tadi tahun nanti di gawak di tanah ngengau ke kami jadi agari hari tanah itu tadi orang pangau sidak keliang ya sidar mawangnya lama ya sidak nabaun raja nabaun ya nulang ya hanya mayang balak ya nyakeng ya mereka ya nyo berita tadi ngayau mau keliak ngayau si datang ku ingat ini nyo ngayau ya si da ya nyo berita tadi nyo angkat dia suah tuan raja jadi membuang si da ya kebatap lagi di peserta kiatnya biar si da jadi temuang kok nah baru si da minah ke baliah ulu baliah kita hari nangga dia betul raja oh iya nyo ya oh nangkanya ya kingan aku ketu siapa lebar ku tuh oke miak orang si cerita
1: ini kita tuh nyuka cuya sucu laman ke bayu ulew kami sudah tuh lebih lagi sadau macam-macam ulew sucu lebih lagi ibu kita sadaunya kekau tuh dicipu ulewnya sucu jadi tuh cerita ya sucu lebih banyaknya hari pegadah sadau sucu Maya hari pegadai ya, sudah bisa terima tripun kurang ada ke dekat break prayes. Nyama disebut prayes. Aku panjai pun yang sangau dinyanya. Ucuk, sampai tipu reang nih ibu kita sangau nyutuk. Ucuk, kasih ya. Alamak kita dinyak kerana uai kesalik tuh ucuk. Skabe hari pegadai.
2: Satu hari di tembawai kanyuk rumah piteng anak bawang punya panjang punya rumah.
3: Oi ini nama penguat di belakang nyak biliknya ini apa. Nak mimpi, nak ngigau aku tu ini. Kini.
4: Nama utai kudai terjabut. Mimpi lama banyak jam tau. Ha?
3: Kati aku nak ngomai mimpi. Ngomai terimpu mimpi ini. Bertahun-tahun tua terbetupik babi. Betupik yang ini. Anang kena makai seik. Makai bulu manuk. Tua makai. Bolo jani tua kena bedau kalak ko makai debai de tu ini. Alamak tu dijual di lama. Tu baru ya ko medak di muno manok topiknya kelawak tua. Ngekai nasib mas hari tau kira kemana mimpi ya ko tu asai ya ko ini.
4: Bisa emang ko buat jabuat. Saya tau hari special budek jabuat spesial spesial. Ha, jadi lawak pun spesial maga. Ha, nak gagal dia jabuat.
3: Nama naik naik bisa dek tak bisa tanya orang laki pia nanti mano-mano kelawak orang keretanya lagi peni tinti nasib orangnya kananya ini pia nade kalah to makai mano tupi dirimpung
4: hei bisa ulah tanya ini dia tahu apa aku kak bunuh manua siko jani bunuh aku nombor dek. Ah, nemu dek salito Ali nama. Ah, nemu dek. Ali special aku salito jabut. Ah, jarang dihitung saja pun. Tiap tahun Ali special tu datai.
3: Karena nemu aku telahnya ini. Okay, hari tu. Hari bede dek tak kata kari pengada dek ke salito ini. Okay, dek pemama dek. Nyamunu mano. Itu hari betul.
4: Landi ya dek jabut. Landi ya. Cukup landi ya. Nyak baru cow aku. Nyak baru pulih Sabrina Sangau. Nyak hari pegada aku. Budek. Saya cok 55 tahun. Tua makai besai. Manua pansuah. Nama lagi kaki manua pansuah. Hidung manua pansuah. Mata manua pansuah. Nama ucap ke pansuah. Pulih pansuah pansuah.
3: Pemahami lawak manuak sarito. Nialah berbaik ke belawak ke keladi, belawak ke daun cangkuk, belawak ke daun ubi, belawak ke daun mengkrutak ke jajak. Berbaik ini pemahami makai manuak sarito. Teh siapa mana mimpi aku tu. Baik ini makai manuak tu baik kami tu wai.
2: 2 jam selepas itu.
4: Siapa banget telefon main atau? Hello siapa atau? Hello? Hello? Siapa atau?
5: Halo Miss Sabrina Sangau. Selamat tengah hari Miss. Aku telefon hari opis lain telefon senyum. Berserima dengan hari pengadam Miss Sabrina ke 55 tahun. Kami bisa perayas dengan kita ke ngenak lain senyum.
4: Hah? Perayas? Apa hal bisa? Terakhir hari pengadar debu nemu dek cari tahu hari pengadar. Nama perayasnya Jang.
5: Perayas Miss, ya perayas. Dia nyak company. Kami hari company lain telefon senyum dekat merik lain internet nekati dikenal pengamat sebulan. Inyak berkah hari sehari itu nyentuk ke hari bulan sama bulan baru ila.
4: Aku tahu kan yang bayar bulan yang tak layak nak disek. Nadai boleh dia kena telefon. Kata yang sama boleh terima perayaan hari pengadar ke depan kita. Yang.
5: Anang irau di Miss Sabrina. Jadi perayaan itu diberikan ke orang kena lain bayar bulan. Orang tidak kena lain bayar bulan atau ke prepaid. Ngakai kita ke kena prepaid. Dalam tempoh sebulan, kita boleh kena line telefon kita sepenuhkan hati. Boleh telefon 24 jam ke, ngakai menua atau ngau, ngakai menua bukai, ngakai menua jauh, ngakai Afrika kian pantau. Jadi sepenglama sebulan tu muka kita nak ibu hari lot tau ke telefon. Lalu penegar muka kita mendak cerita internet. Mendak TikTok, mendak YouTube.
4: Apa? Nama dia Jang? Udah main aku tu. Nama aku... Nadai kalak nyinga, orang bukai kalak nyima pelayan hari pengadam ketauk deh. Ada nipu aku deh jarau. Nak nipu deh tu Jang.
5: Apo, ndak aku nipu di Miss Sabrina. Ani rau deh. Nanti aku nipu deh. Kati aku tau nemu sarito hari pengadam di Miss. Kati aku tau nemu di kena line telefon sinyum. Semua datang ngau penerang pasal kita. Undang bisik buat company kami. Lalu Miss Sabrina ukai semua orang boleh perayas berkata semina ungkup sidak tengintu hari pengada 55 tahun aja.
4: Eh abai gak ko dejang ne. Namanya ajak praya sari pengadra di break kita jang. Anak bagak lukai abai ko boleh tikun kita ngai melik banyak praya jang. Ha. Boleh cabut tiket bernasib. Kini boleh percaya sekali boleh kereta kini kau tuang ibu dia toilak ilak ku badik lawan selatan dunia.
5: Oh nyak nuan anak irau Miss Sabrina kelimpah hari nak mayar lain telepon tau ke nak ibu top up lain sebulan kita meka bisik diberi duit RM500 duitnya masuk dalam line telefon kita lalu lih diklaim tau ke tukarnya di duit pa opis line telefon senyum ke semak ngau kita diau.
4: Hah? RM500? Kak kujang kemaya duitnya masuk wak.
5: Oh nyak nuan anak irau Miss Sabrina kelimpah hari nak mayar line telefon tau ke nak ibu top up line sebulan kita meka bisik diberi duit RM500. Duitnya masuk dalam line telefon kita lalu lih diklaim tau ke tukarnya di duit pa opis line telefon senyum ke semak ngau kita diau.
4: Adeng kuah dulu jang. Aku ngau kucuk ku dulu au. Kucuk nadai be. Nemu medak lubuatnya. Lagi dia telefon baru au. Dah 5 minit bekerja aku ngigak ucuk ku dulu.
5: Okey Miss Sabrina, jadi duitnya dekat masuk udah 24 jam kita aktif ke line telefon free berserima dengan hari pengada dan dekat aktif tau ke ngidup ke line telefon free sebulan minta di ngecek telefon di Miss Sabrina persa mesej ke bisik masuk buat mesejnya bisik diberi lumur kod 5 itik kodnya semina diterima ke kedai aja kampu lumur telefon dan kami perlu aktif ke line telefon sebulan free jadi lumurnya diberi nuan ke aku kena aku aktif ke line free. Okey.
4: Eh, pama maybe saya beri udah duit bayar di pengada. Ni jabut tu tadi. Ngai nak maya tu, gaya berjegawe jabut.

0: Ôi, Dạ Bước, Dạ Bước, đi xe đi ruai đi Dạ Bước.
1: Nó mà đi thở ra hoặc tôi này. Ê, à cô tụ, bà nâng là xếp. Cái cụ chê, ngồi bố mì nốt, bố bà nốt, bà ruai xí đại bố mì nốt, đi tụ, nó mô đấy. Nhà.
2: Ủa sao nhau? Baru ayam deh sangau. Dah gitu ah, ngelesai kucing kau kami di ruai tok.
3: Amai gede sangau. Sari hari hari hari tok deh nadai di pedak. Nama pengawak deh bangan nadai ayam. Nama otak kerja sedua deh jabut bersebelah bilik lalu nadai pansut ke ruai kau kami bertunga.
0: Eh, kilu ah. Nuci bi. Ngelesai bilik aku cari tau minum, panuan. Nyak dayan ke ruai tadi jabut. Tanpa lagi ruai dulu. Ngadu ke telefon tu dulu.
1: Ama kakak telefon deh ni. Napa tuh cai? Menga baru minggu siti ni kemarin kembali telefon. Sebulan tu udah tu iti telefon deh. Di tu jengka kau makai telefon deh tu. Kau kena telefon deh tu.
0: Eh, jampak jabut akai. Buku hai kita jampak. Nauka 5 minit lagi. Telepon baru orang yang lagi. Tak bagi tulis. Kini dia tak nombor. Kat telepon.
3: Eh, sangau. Baru saya tak tahu mengadu kenya. Nama saya banget ke Derisia ke dek. Nama saya ke Delalai dek dek. Baru saya tak mengasuh jabut mengadu kenya. Nama saya bisa saya Delalai pihak ngau.
1: Ini tu. Bukan nama selalu lah. Selalu nanti berketuk. Nanti. Nak okai kena tipu orang. Bisik boleh boyfriend baru. Nyak ya telepon. Nyingit-nyingit nanti orang. Nyingit-nyingit ketubuah belalalalai. Jangka kau. Nyangka dampai-dampai lah ini kau tahu. Bisik utai main dekat dia belalai. Aku

0: Lantas putih yang sekali kekali itu jabut. Nyoka telepon malu sidak ya hari. Kembali lain telepon. Si nyuam tau lagi. Hei, rugi aku nak. Boleh payah lagi gitu jabat ke.
1: Eh, sangau. Okey, rip ngadat deh, sari to.
0: Eh, katir lembu minuat. Jabut bisa madah kedai pia.
1: Nadah jabut madah. Nemu dek. Sidak ke telepon to madah ke diri lain ndak berbayar sebulan mayari pengada madah ke diri company lain telepon sinyum ya amana
0: eh ya mai minuat untung amai kati den mau minuat nak pa dua de kalak mulia prayes tidak kali sebab madah ke semina ungkup orang ke nyincup pengada 55 tahun aja ya
1: ah kita ada kita ada kita ada keruai kita. Ni telefon dia break aku dia tu.
0: Ya, ya, tidak telefon baru ya minuan. Kami tak nunggu kad ke dia yuang kena mesej. Break ke sida nunggu kad nyak minuan. Nolong aku lo. Ne, nama dek madam ke telefon aku nyak minuan. Eh, ke papa mak dia tu ah.
1: Ni punya nama dia sangau. Aku bedau lama. Maya hari pengadaan nerima telefon hari sedap tau. Madah ke peraya sebulan ada berbayar lain telefon. Laban aku kena lain. Udahnya, asuh sidak nganjung nomor kod OTP. OTP, ku sidak ya. Kod, nomor kod OTP ke diterima bak mesej telefon kita. Kapa akunya? Kumbai sidak nak nemu aku, sidaknya nipu.
2: Apa pihak yang inuat? Ya. Nasib dia pansut keruai sangau. Nanti dia nak pansut keruai tadi. Biar udah kena tipu orang dia tadi ngau. Nasib dia buatnya nak dibilik ngau tadi. Nanti tak. Udah meduit dia nak kena tipu orang sangau, sangau.
0: Eh, abai ku dia jamin nuan. Kati dia demu yang nipu nuan. Nanti dia nak nipu rugi. Aku lagi nuan. Namanya yang nunggu kat daripada ayahnya. Udah gak kak beri aku RM500.
3: Ini. Ih. Ma disebut ke duit. Laju matinya ini. Nak berunding panjai. Ya. Dalam dunia tu kak orang merik dek duit percuma ke ini. Nadai utai bisa percuma dalam dunia tu ini. Kemai dia tahu gak 50 sen mo deh, ukai 20 sen lagi. Tini bisa utai peri dalam dunia tu dia tahu. Dia dikemikir tak nuan, nadek kalak berpikir kutai berkenyak dia tahu. Ini makin tuai makin tak tahu, makin tuai makin mamau dia tahu. Ada utai, nanti utai tu nyelepak jakuk dia tu. Bangkak ngayabih-abih.
1: Mau dek bisik, kami supir sudah kena tipu. Bisik berapa bulan tu dah. Kes sama bakanya meh. Mayari pengada, terima telepon dari company lain telepon. Percaya meh ya tu tadi. Leban bakat diknya meh. Kak free sebulan, ku jakuk nak ibu berbayar lain telepon. Tambah ngau bisik price ha. Bakal dinya tadi mah price duit. Diberi sidak mayari pengada. Udahnya nama lagi beri ya. Melumur kod OTP. Ngage orang ke teleponnya tadi. Lain telepon dia niki. Ngage 1000 dalam tempoh seminggu. Udahnya namu disangau. Tajak pen ya nadai mayuah ngena lain telepon. Ngena telepon ya. Tang bil teleponnya udah tay beribu-ribu. Ni tiap bulan. Ha, dalam bilnya. Kena orang beli macam-macam utai. Tang ya, sigi nadai pembeli tanya. Ha, ketegalnya tadi meh, kena scam.
0: Apa nasib amai aku nak terpejuah kena tipu tadi minum. Nak leh, aku tu berbayar beribu-ribu bayar biar telefon. Apa, itu amai si dari company lain telefon senyumnya tadi ni. Eh, tukar lain kita. Mungkin bekerja minuat, baluan.
1: Ya, kain company-nya kenipu kita sangat. Tanggurang kenipunya, nyaruk diri, madah ke diri dari company-nya.
2: Ya, kain sebina company telepon aja yang ngau. Kadang-kadang.

0: dan orang telepon berbula madah ke diri Arabian, madah ke diri kemeri duit. Ni kari company kereta, madah ke diri kemeri kereta peri. Mayuah meh, company-company bukai dikenak sedaya nama. Tahu kekumai orang skema hari pengada, nemu dah ngau. Kami sama upis harinya, bisik kena bakal ngedai harinya ngau. Nyus hari-hari-hari-hari iya nadai depeda. Nasib gak dah nyujuang harinya tu dah nyunemu dirimpu. Asal saya kekena tipu. Tutup eh terus telepon kau dah ngau. Ya? Nanti dia teruna-runda ngau utai ke dia sebut sedak ya. Udah madai kena tipu. Kuliah panjuak sedak ya.
1: Kau cikgu aku madah harinya. Di menua Sarawak tau. Ukai yang kau mengerim ukai. Di menua Sarawak tau aja. Dalam sebulan kak sejuta orang rugi kena tipu. Tipu hari telefon ngawan internet. Nya kau cikgu aku madah. Macam internet bisik maku madah pasal tau. Hari-hari orang buat YAM nyemesan ke kita. Lalu sidak ke suah kena tipu antara umur 19 ngagai 72 tahun. Nya patut aku nak patut kena tipu. Nya laban umur aku tu 7 tahun. Nya patut aku nak kalah kena tipu. Nemu kita, nemu di ini, nemu di ibu bantuan ibu bintungan.
2: Nasi aku nak kena tipu cari bantuan, minuan. Udah tau, beri matmah kau lima telefon maya hari pengadah tahun baru jenila. Kru semangat.
1: Oh ini kan di tadi bisa mansuh manuak. Maya hari pengadah tau. Bantai ke dia mempansuh manuk dia tadi. Kena di merik terima kasih. Say thank you. Ngagai kami tiga ke udah nyelamat ke duit di sarito. Nya anak-anak dia berterima kasih di.
2: Amai aku dah jabut. Nunggu dulu aku ambil luas pansuah dulu ke bilik. Kita tiga nanti dijita.
3: Tak lama udahnya.
2: Ya, pedak kita pansuah bang makku. Manuak tupai kami dua jabuat tau. Mana yang main saya tau. Kelak itu hari penganda aku sali tau.
4: Bakal tak percaya ajak aku mendak di kempang munuh manuak tupai di tu sangau.
0: Ya, mai munyi kau dah nyanyi nuan. Kada nak manuak boleh yang beli berpasar dia nyata dia sangau.
1: Amai betul, amai mana tupai tu? Ini ku ibu bano ni pembicar. Tang asal saya ku tu mana kelembab lembab warinya tu? Nah, bisa tiga hari udah tadi makai. Dah disuai kerjai manuknya. Nyokrani yang rusuk. Tulang menoknya, nyok kata tinggal tulang. Nyak tetap bunuh ya. Nyak nanya mai sup tulang menok ini ekonya.

Nasinya iya kan kena tipu skema bari pegadaian. Iya benar, saya mau bayar ke telepon beribu-ribu. Ya, anda yang nak berarti ke kita tahu. Kita ucap berjimat, ucap sikit bayar hutai ke dikubai orang skamer tahu ke nipu, kena telepon. Ngancin internet tu ucap. Bah, zaman datuk ucap. Bukannya zaman ini dia subak. Nanti kena ketipu bincian. Anda yang kena kita biar. Ini mana yang kena tipu manual tau kalau menyimak kalau tipu banyak di pengada nalah tipu hidayah ini mana yang kita tuju mana yang ulak ni ulih di tipu mana yang ulak keladik nipu ngai ke hidayah aku tipu jadi orang ke nguluk ke diri bak ranau ruang itu sangau neng silangai jabut beli di liben. Minut Monica Midi, bangun mati badi lalu problem lana ruai itu tadi dikeluar ke Monica Midi, aneh kesal.

0: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus bergulai sejalan dengan YFM.
1: YFM.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: Kita jatuh menemani angka YFM Sekulai Sejalai.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Ya, yes, ada lemai ungkap ya, lemai itu ya. 8/7 tahun 2026, 3 jam di Konti Ngau. DJ MA tahu ke Tiu, nampung penuduk DJ Gaby kita 3 jam tadi megak. Ya, terima kasih kita ke hari ini dengan kami, milih kami jadi ke stesen pemerindang hati kita ungkap ya. Lemai itu di Bandar Kuching, mana gari kita ya. Kita ke Benung, mulai ke diri, tahu ke Mansang kawal lemai itu dengan kami. Agarak ke sempat berjimat bacalai alun ngau lagu keterubahnya Steve Shigan berbara api dendam. Siku muka kawan kita ke ngau pentas semifinal anugerah carta siapa juara nyak ya dah lama lagi nah. Okey, terus dengan kami, kita megak tahu dengan kami secara online hangena RTM klik takal channel MyTV kita. Bakal selama urungi pukul 6.15 lagi mendiang ke Hello Y Sibu ngau pengari kita lagi datang sebenarnya. Game rindah kita ngau lagu kedua ke diurintai kaku ke pihak lemah itu sada lemah kita itu lagu di sada Sylvia Banyik ngau lagu ya diau ketegal sayau.

0: Sky FM Sibu 87.6
1: Mereza malamai bertemu baru kita ba. Hello wai Sibu kalamai to. Berita yang ketroba ngenang penemuai Premier Sarawak ke dekat ngenak motosikal ari jambatan Batan Lupa 1 ke Sibu. Jadi Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Dato' Abang Openg dekat ngepun ke pejalan yang nak motosikal hari Batang Lupa 1 ke Sibu Pegila 9/7/2026 lalu dipelabak ke dekat datai di RH Hotel urung ya pukul 6 lemai laban sebedaunya ia dekat ngetu di Serikai laban dekat bersemayang solat di Masjid Al-Mutakin Kelimpah ti bertemu pihak bangga bergulai dengan Mesir Mayuah di Serikai lepuh pergi lah lalu penemuannya tentu kat datai ngagai program Sarawakku Sayang bagi pelilih menua Sibu ke dekat peringkat 10 ngagai 12 hari bulan 7 2026 berpalan bak dataran Tun Tuanku Bujang di Sibu itu. Jadi ngenang program Sarawakku Sayang menjadi karinya dia tentu ya habis bangsa besar sudah dipasang bak dataran Tun Tuanku Bujang sponsor mesai dataran Tun Tuanku Bujang ya meh pemayuah buf atau ke kemah atau ke bansar ke bisik bak dia yang kaum Sarawak Pavilion ngau services yangnya pengawak pemandang hari mayuh macam bengkah agensi yang kaum mayuh atur atau ke servis ke dekat di pejalai nanti kita ke berbayar atau ke nemu servis ke bisa di pejalai ke perintah kelimpah pengawak digital ngau innovation bisa mereka social ngau mereka bantu ke bisa di break biar mereka hari kluster tenaga kerja ngau mereka pengawak dagang ngau mereka pengerai perkara pelajar ngau mereka pemansang ngau mayu macam agi kelimpah ti bisi kemah atau kendur Sibu kitchen kita tahu medak pemakai kita di menua Sibu tu ni nemu akak ngigak kompia kenyamai akak ngigak tumpik kenyamai ngai nak nyebutnya ngambil kelapal melemai tu nang-nangnya lalu pecut ke Sibu kelimpah harinya tentu ya bisik panggau besai endur merindang bala mensi mayuah ke datai buat 3 hari berungguknya 8 hari 5 dia bisik malam budaya Sarawak lalu malam hari 6 bisik konsert rakyat lalu tak ke patut ya diperhati ke kita megak peninggal kita di Menua Sibu mau ke semak endur kita di Sibu itu bisik i peraduan cabut hadiah atau ke tak cabut tiga bernasib meh ngagai kita ke udah register Sarawak Pass dan tajak pihak sawat dulu tanya about QR ke bisik disedia ke about counter e peraduan laban bisik 99 itik perais ngantik bala kita ke bertuah lalu dekat dicabut nintian lemai hari 5 hari 6 pukul 3 setengah lemai lalu bak area ke penudi bak majlis penangguhan inya pukul 4 setengah lemai dia kita dekat nemu siapa bagi orang ke cukup bertuah mai 11 itik motosikal mai wah motosikal nyempap 11 itik ilah kita ngiga siapa ke pemandu bertuah di Sibu pemesemesai program kita di Sibu jadinya ngau ngelangsak meh berkawan ngau program Sarawakku Sayang bagi pilih menua Sibu tentu ya kami di YFM Sibu dekat mic ke kita berita ke pemandu baru mengenang program Sarawakku Sayang pelilih menua Sibu lalu ke sekali tu mereka ingat mengenang Sibu RC Powerboat Race atau datai baru ke sekali tu main speedboat mengenang remote dan tajak pihak kayak mimit ke speedboatnya peninggal mesai aku tahu atau diatur baru ke tahun tu ainya berengkah 30 hari bulan 7 2026 nyentuh akan agai 2008 2026 munyi kage lama tang bulan tu apa sehujung bulan tu kita deka nemu ngau silia ke Cebu RC Powerboat Race. Nyok ngau ngelansa program ke bisa diatur himno kita di Cebu ngujung ke Hello I Cebu kelemai tu pulai baru ngau pengawa program kita di YFM Kuching. Bye bye, terima kasih.
2: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
4: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
3: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
4: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

0: Kelimpah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Pemujur ke uliah tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguliah ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai sejalan.
3: Ya, lagi segala sejalan kau. Kami pukul 6.33 minit lemai. Sebelum menatai ke pesan berat berjam ke Teluk Batu, sama berarti ke Gayari di benua kita, dikeluarkan upis meteorologi Malaysia ungkap ia lemai tu. Malam lagi engkau gaya tasik di menua kita. Okey, lemai tu. Mesti hujan bak sekedar endur di Bintulu Miring Gau Limbang. Nadai hujan bak Kuching, Surian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Cibu Mukah engkau Kapit. Malam lagi engkau tumu pagi lagi. Mesti hujan bak sekedar endur di Kapit, Bintulu Miring Gau Limbang. Nadai hujan bak Kuching, Surian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Cibu Mukah gaya tasik di menua kita. Gelombang satu nyentuh ke 1.5 meter peninggi. Ya, angin berpuput dari barat daya ngau pengelaju ya 20 nyentuh ke 30 kilometer sejam ke suah pengangat ngau penyelap di menua kita antara 24 nyentuh ke 34 degree Celsius. Dua lagu pernah merindang bala kita sudah aku macam pesan berat tu lagu disada Gabriel Farus Lewis. Dan lagu ya Entukar Langit. Okey, kedua lagi Loudness Empire, Pengrindu Nadai Penyangkai.

0: YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, kita ke lagi dengar kami baru muing ke radio kita dengar kami ke lemai itu pukul 6.44 minit lemai. Macam pesan berat ke terubah tu datari tuan rumah biju anak bu hari entayau madaka pemati anak ia Melaka anak biju kena ke 7 hari bulan 7 pesan di 7 ngagai kabam belayan di setengin 4 buah rumah semua ya 4 buah rumah san semanju nyato 2 buah rumah di lansiang pudai sebeliau 2 buah rumah di buak merbuang sungai menuang tituak di kerangan muang sungai ara bintuang kau semua kabam belayan kengala niang Melaka anak biju niang tu dekat di intu balamanyuh kena ke malam tu 8 hari bulan 7 dianjung ke pendam kena ke pagi lah 9 hari bulan 7 pukul 9 pagi. Ngalian ke pesan kedua, pesan pemati mega datar dari tinggal anak mangat madaka apa ya, ianya mangat anak kandau dan adai kena ke 7 hari bulan 7. Pesan ditujuh ngagai kabar belayan di Nangga Kesit di Batang Ulu Lemanak, Batang Ulu Kesit, Batang Kari, PES 1, PES 2, Batang Air, Sungai Keruh, Bala di Seri Aman, Sabah di Panggang, Lubu Antu, Merindun, Miri, Sebangki Panjari, Sebangki Pandak, ngagai bala di San Semanjuk, ngagai semua bala kita akan boleh diurintai ke ditumagang kengala niang apai iaitu inya mangat anak kandau dipinta sama datai ngesah penusah rabatu barumah menuh di nangga tiga atas lubu antu niang diintu bala manyuh malam tu kena ke 8 hari bulan 7 dianjung ke pendam kena ke 9 hari bulan 7 pagilah penerang ke sili atau telefon ngagai tinggal balumurnya 011-2508-3769 telefon gai celiang balumurnya 013-54-00-585. Ngalian ke pesan ketiga datari jambal anak beritian madah ke pemati apa ianya beritian anak jali tau ke apai jambal udah nadai 7 hari bulan 7 tu tadi niang beritian anak jali tu dekat diintu balamanyuh kena ke 9 hari bulan 7 lemai hari 4 buat rumah nyalau nanga muman di sepak betung dianjung ke pendam kena ke pagi hari 5 10 hari bulan 7 pesan dituju ngagai kabar belayan di batang sepak di batang layar Batang Skrang, Batang Padih, di Jelalung Tinjar Baram, Bala di Gudang, Marudi Mili. Nggak semua kita ke ndak boleh diurintai ke di Temagang, kita ke ngelala niang beritin anak jali tau ke apai jambal dipinta datai magang. Kalai penerang ke sili tu telefon ngagai anak niang tu enya Idah berlumur ya 014-9694-504 tau ke jambal 012-8711-246. Pesan ke 100 pesan pemati muka datari Jarun Gabar tau ke apai mendung madah ke pemati binia Geruda anak nyaring tau ke di kumbai orang indai mendung udah nadai 7 hari bulan 7 baru masih dampu di Tudan Desa Ras PES 6 niang dekat diintu balamanyuh batlot 2190 Tudan Desa Ras PES 6 Miri diintu malam 9 hari bulan 7 hari 4 dianjung ke pendam kena ke hari 5 10 hari bulan 7 di pendam Daya Lambir Miri pesan dituju ngagai kabar belayan di Serikai di Barun Pakan Miri Wak Pakan Sungai Batu Sungai Batu 5 di Pakan Jagoi Pakan Maradu di Bintangor Sebau Bintulu Kota Skimbi Sungai Rusak di Serikai Kabo di Seratuak enggak semua bala kabar belayan kengala niang tu kena boleh dirintai ke di Temagang di Pelilih Menua Miri enggak luar Miri kita minta datang ngagai lot 2910 Tudan Desa Ras PES 6 Miri Sarawak penerang kesili tu telefon ngagai Jarun batlumur ya 019-730-2804 ke telefon ngagai mendung batlumur ya 014-658-9868
2: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Ya, lagi aku nampung baru.

0: katakan kita ngagai YFM kalau pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pesan 7.25 ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Ya, pesan berenggat kedua tu aku ngalih ngagai pesan ngetas ulit ke Terubatu. Ada tari mandau anak asun tau ke cegu luing anak asun madaka pengawak ngetas ulit. Indai sedatu inya niang simbot anak kudik kena ke hari 5, 10, hari bulan 7. Pukul 6 lemai terus ngau pengawak berantu malamnya. Pengawak diatur bak rumah Jos Asun di sungai Sembawang Manis Pedai Tengah di Kenawit. Pesan di 7 ngagai kabar belayan Ulu Merurun, Julau Kebelayan di Simpang Sungai Asap Bintulu Miri, Tuah Bawan Jih Pedai, sedatu di Kenawit Magang Gau semua, kaban belayan kena oleh diberintai ke ditu. Kita tahu telefon ngagai Mandau Asun penerang ke silik ngena lumur 0138205075. Pesan kedua, pesan ngetas ulim negak datar Daniel anak Liang ngari ke David anak Amin. Pesan madaka pengawal ngetah sulit niang cemung anak arau tau ke Indai Badau kena ke pagi hari 6, 11 hari bulan 7, malam 10 hari bulan 7 pengawal nguan ulit diatur bak rumah Joseph Tinggi di Emperan Dabai, Sungai Guah Tengah. Pesan di 7 ngagai amoi anak arau di Nanga Tadak di Kenawit Uka tau ke Liong di Batu 31 sama Laju Bintulu Doni Liong anak asing di Long Pilah Baram, Munau di Sungai Rusak Serikai, Kebelayan di Seratuak, Bala di Rumah Nyulang, Nanga Temalat Suung, Bala di Sungai Menuan Kapit, Bala di Rumah Dik Nangalan, Bala di Sungai Goh Hulu, Ngau Ilik di Kapit, semua kita kediau di Selampur Mula Kita Serawat itu, ke Ngelala Cemung Anak Arau, pesan ke Siliak, atau ke penerang kesilai tak tahu telefon ngagai David Amin dan lumur 013-821-7103. Ngalih ngagai pesan ketiga datari Angga na juga madah ke pengawal ngetah sulit niang anak yang Bani anak Angga adakah diatur baru rumah Ijan skim sekuau kena ke 11 hari bulan 7 pukul 6 pagi. Pesan dituju ngagai kaban belayan ke diau di Batang Oyak di Batu 22 Pasai Siwong di Nanga Tabau Tebalung di Dangih Pakuah Selatak di Serangin gau semua kebelayan kengala niang Bani anak Angga dipinta datai tumu pengawal nguan ulit kena ke 10 hari bulan 7. Pesan ke sekali itu datari Lili anak Inggu atau ke Indai Empuang madaka pengawal ngetah sulit niang menjadi ya Simon anak Engku diatur kena kari 6, 11, 7 pukul 9 pagi muak ke malam ditampung ngau pengawal ngelumbung niang Simon anak Inggu. Pesan dituju ngagai kabar belayan di rumah Bilung Sungai Engkatit bala di rumah Manuak Mancau bar rumah Syar Liwa rumah Janduak rumah William Uncat rumah Untang rumah Baraja dan rumah Empawi dan semua kabar belayan di Semirah Gad rumah Kaya Sungai Janan bala di Sungai Menuan Belawai di Sungai Yuang rumah Minggat Nanga Bawani Balih Kapit kabar belayan di Belekun kabar belayan di Mujung ngagai Derisa Ansi di Nanga Sebatang Mujung kabar belayan di Pasar Kapit rumah Robert Jambatan Suai kabar belayan di Sungai Pakut Sungai Mujung Nanga Nyugau Sungai Suai Kabung Gau di Sibujaya Kalai Penerang ke Siliak tau telefon dengan Lili Engku tau ke Indai Empuang tu ngena lumuria 011-264-32441. Pesan ke penduduk datari Geruna Anak Jawi tau ke Seginang Anak Jawi madah ke pengawal ngetah sulit ngamuai terbalu niang Apaya Jawi Anak Ujang tau ke Apai Geruna dekat diatur bak rumah pengulu Ubi Anak Gudul di Berangan Paluh pengawal diatur kena kiri 6, 11, 7 pengawal ngetah sulit muai terbalu tu diatur bak Endur Chiang Chuan Sibu Motori Hall Bukit 5 di Sibu. Pesan di 7 ngagai semua bala kita kenlala niang Jawi Anak Ujang tahu ke apa yang keruna tu. Ianya bala kita ke dia enam buah rumah panjang dipilih menua berangan paluah. Bala di rumah jingga anak igon di Sungai Kelai Pulau Beruit. Bala di rumah Won Iriang Sungai Bekakung. Bala di rumah Joseph anak Pitis di Sungai Naman. Rumah Cerengga Steven Sari Serikai rumah Regina Muruk Jalai Meruduk di Serikai. Kaunselor Rutan Genam Gabalaya ke dia di Bukit Besai Sibu. Sedaliban semenjadi bak tuah bawan Kenawit Cikgu Jacqueline tau ke Jelumi anak genam di Miri. Cikgu Undiang semenjadi ke dia bak Nanga Strauss Jalai KJD. Cikgu Nicholas Renang semenjadi di Bintangor. Enggak semua kebelayan ke dia di Rawan Nanga Semah Sibu. Serukai balabukai kena boleh dirintai ke Ditu Magang kalai penerang ke Siliak. Kita tahu telefon ngagai geruna kusung 1116187. 205 atau ke telefon ngagai seginang jawi dengan nombor 0128947674.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggeri nokati, didekak diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, didekak ngericah kaget ngerami tu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atau seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: nih di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
1: Ya, balik kita ke Ninga kami ngena online RTM Klik. Terima kasih. Okey, di Sibu, polis ngetan siku induk ke berumur 22 tahun serta ngerampas dadah manyuh bangsa tu berungkus ya urung RM18,000 buat dua bengkah operasi ke Jalai Bajalai Pelawan Gau Jalai Belatuk. Kena ke kemari ni tiah ke penerang hari kepala polis terpilih menua Sibu ACP Abang Zainal Abidin Abang Ahmad yang ada pemsa dari unit pemerintah Mansik Penyalah Narkotik BSJN Indopis Polis IPD Sibu berjalan ke operasi keterubah berjalan pelawan pukul 3 lemai sidak yang merampas 11 gram dadah bangsa kristal enggau ketamin hari suspek tu kalai operasi kedua bak sebuah rumah di Jalan Belatuk urun pukul 3.45 minit hari ke sebakar kalai suspek tu ditan reman dalam pengelamak ia 7 hari ngambil ke mantuk meri penerang ungkap kes kebenar di pansik mengenak Seksyen 39 B Akta Dadah Berbahaya 1952 suspek megang benung kena pansi kena genteran 15 bracket 1 bracket A Akta di sebakar ya kita kena di DC buang jauhi dadah ke kita lagu di masterpiece Nadai Benci kedua lagi jauh lagu dari Ernie Diana featuring Jung berhormat lagu ia ambu engkau kami sadalamai YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita, merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: ulih munuah tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.
1: Ya, balik kita ke rindu benda main bul. Anda berasa kita ke udah sama benda FIFA World Cup kenyari main ke terubah yang dibuka. Dia tu minggu tu hari 5, hari 6 kau hari minggu dekat nyingkang gagai main bareng kat quarter final. Ya, ya. Kembali kita ke nyukung tim Perancis atau ke Morocco ya main dekat diatur kena ke pagi hari 5 tu. Pukul 4 pagi, udahnya hari 6, temu pagi mega pukul 3, Spanyol bertemu dengan Belgium. Okey, tim MA dekat bermain kena ke pagi hari Minggu pukul 5 pagi, Norway bertemu dengan England, ngarep ke Norway, Norway menyingkang ngagai semifinal yang beri peluang ngagai England. Okey, dan yang setiap main kena ke pagi hari Minggu, 9 pagi, Argentina bertemu dengan Switzerland. Kita minta tim Argentina bermain pagi tadi kesal ke? Lepas kita kepada sidak ya tinggal 1-0 buat main ke terubah ni. Ujung-ujung menang ke sidak ya. Okey. Kita ke nyukung Argentina. Sama-sama lah nganti hari Minggu tu. Pukul 9 pagi. Ninmu Argentina bertemu dengan England. Semifinal ni. Lagu hari Christopher Kelly berai nganti 7.30 mending ke berita lemai hari kami di YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit kan? Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang kacau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Yes, gelai sejalan kau kami di YFM. Jam kita pukul 7.30 minit lemai. Selamat tinggal. Lepas itu kami nak buat ke berita hari YFM Iban kena ke lemai hari 3.8.7 tahun 2026. Keterubahnya batang berita. Korporasi Sarawak sudah dipintar negap kagi value chain sidak. Borneo patut diserenih lebuh kompeninya ke bisi ngembuan manyu hagi bilun ngau penerbai bilun ke luar sagi. Peminta ke tinggal serta bedau diputar ke nyanyadi ke kebuah bantu bala induk beranak BIB ke laun diterima. Kita mending ke isi berita. Korporasi di Sarawak sudah diasuh negap kagi value chain sidak serta nerima atur digital dikena berjalan ke pengawak ngambil ke sidak ulih bersemekih. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan madaka korporasi patut ngambil peluang hari sekedar sektor bakal dagang temuai tiba pelansar ke pemanah rampak menua ianya nengah gempung kerjasama strategik ia madaka korporasi bak bidang bertanam bertupik dagang temuai dagang runcit ngau craft jari patut sama bersaup ngau pangan diri ambil kebanding korporasi bertanam bertupik yang jedia ke hasil pengawak bertanam bertupik kagi baru ngagai celeng ngau palan homestay ngena konsep farm to table lalu korporasi dagang runcit ngau craft jari megak ulih ngelaku ke produk komuniti ngagai palan ti ditapat ke bala temuai atur bakatu ulih nyap nambah ke penatai pemisi korporasi kelimpah hari ti negap ke ekonomi menua tu ngau cara ti meruan lagi ia mansu ke jakutu bak pengawak ndur nutup program lica dagang temuai ti berpelasar ke dagang temuai korporasi ke diatur bapalan convention Borneo Kuching. Teks Jakuya dibaca Sapi Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukuk Datuk Dr. Malcolm Musin Lamo. Company Bilun A Borneo patut diberi awak nur sidak ngemansang ke diri ngau cara berenggat-renggat sebedau sidak ke ngatur manyuhagi penerbai bilun. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke Air Borneo tu endang agi baru ngepun ke pengawak diri lalu berguna ke timpuh nur sidak ngangkat ke kapasiti nyengkaum nambah ke bilun ngau penerbai bilun. Nyalai A Borneo ndak patut dibanding ke ngau company bilun antarabangsa kebukai. Datuk Seri Abdul Karim mansuk ke Jakutu ngagai pengarang berita udah ia ke berjadi ke AUM antarabangsa dagang temuai ngau hospitality bertanggungjawab di Miri. Ia madah ke pemujur pengawak tik diperjalai ke A Borneo patut diperunding ke enti udah habis sitik-sitik timpuh lebuh kompaninya ke bisi ngembuan manyuhagi bilun ngau penerbai bilun ke luar sagi. Pemanyuh peminta ke tinggal serta bedau diputar ke nyak ditetap ke nyadi sebengkah hari kebuah bantu bala induk beranak BIB ke laun diterima sebedau tu lalu perkara tu ditetap ke nyadi sebedau sistem hingga proses pengawaknya ke diangkat manah kagi. Menteri Pemansang Induk Anubia Mit ngau pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madaka banyak macam atur bisi udah diperjalai ke sekumbang berapa bulan tu ke udah dikena ngangkat ke pemanah servis BIB. Tanya pihak yang madaka sekedar peminta bak BIB tu nyangka agi berguna ke timpuh kelebih agi enti peminta tu mungkur dokumen ti indak siliak isu akaun bank tau ke perkara bukai ti agi minta disah ke. Opis menteri tu dekat majak ngemata serta mutar ke isu tu engkau jambat. Datuk Seri Fatimah Abdullah mansukkan jaku tu ngagai pengarang berita udah temu AUM Council Pemansang Anubia Miet Sarawak di Kuching.
Boring Gaung Kariah ke Manyuh Penelebang Ari Serikai udah dipinta berjalan ke tanggung pengawas sidang yang diurang ke Ngembing kena nampak Manyuh lagi bala nembiak ke landik maca Al-Quran. Sapi Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah dan Rampak Menua Datuk Len Talif Saleh madaka pemujur semina boleh ditampung dengan pengawas di nampak Raban Anembiak ke landik bisi disiplin serta bisi pengurangsing dengan belajar ke pengelandik maca Al-Quran. Ia maksud ke jaka tu lebuah yang nutup pekin maca Al-Quran renggat bagi Menua Serikai tahun 2026 bab Masjid Al-Rahmah di Serikai. Bab pekinnya ke dipasuk 11 orang Haji Ahmad Muklis Haji Yahya mujungnya di champion bab kategori Quarry lalu Siti Maisara Haji Yahya dipilih menjadi champion bagi karya. Kita dia tu benda-benda ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching.

Company korporat udah diperansang nyukung banyak macam pengawal lumba engkau main ukai semuti main bulaja kebuah lepiak laban pengawal lumba engkau main kebuka megat sama belak berguna dikena negap ke pemansang menua. Menteri Nebiak Lumba Engkau Main serta pemansang Urang Dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke Tuk Setipak Benar engkau julu ati tidakkan ngangkat ke Sarawak jadi menua ti kering bak pengawal lumba engkau main yang mansut ke jakutuk bak awam media pekit tertutup main bul anabiak Petronas engkau liga juara main bul anabiak Petronas di Kuching. Begitu dekat diatur bak tiga pagi menua enya Kuching bintulung ga muka antara 25 hari bulan 7 nyentuk ke 15 hari bulan 11 tu ilang. Begitu dipasuk kira 4,100 ikut pemain engau pemesai tim main bul. Perintah Sarawak sudah berjalan ke atur ke berguna dikena numbuh ke pelasar fizikal engau digital ti berguna benar ngagai transformation digital menua tu. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki madah ke atur ti bisi sudah diperjalan ke nyengkaum pengawal ngemansang ke database hub penyambung ke pelasar cloud computing sama benung ditumbuh ke enya height performance computing capabilities tinjeng kaum inisiatif baka campus data AI Kuching. Perkara tu ngayan ke transformation digital Sarawak dia tu benung dikemansang ke berenggat-renggat hari siti infrastructure menjadi siti sistem ke tembuk. Perkara tu ngayan ke Sarawak ukai semutik berjuaku ke transformation digital sengapa tang benung ngemujur ke pengawaknya engkau cara berenggat-renggat yang maksud ke jaku tu lebuah ya ke berjadi pengawak ndur ngelancar ke langkar pengawak tak berurus data Sarawak SDGF 2026 di Kuching. Induk Pis Polis Contingent tahu ke IPK Sarawak ke baru dekat digagak ngimbai jalan diplomatik di Petra Jaya Kuching. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah jam ke dia tu projeknya agi berenggat endur nyendia ke dokumen. Perintah Besar Mega udah ngemendar ke agi belanja kira 520 juta ringgit kena berjalan ke projek tu. Tabak ke dekat alai ngagak projek Mega udah dipersetuju ke Perintah Besar engau Perintah Sarawak yang maksud ke jakutuk ngagai pengarang berita udah tembuk pengerami nyerah engau nerima pengawalnya di Kepala Polis Pelilih Menua Kota Semarohan engau Kepala Polis Pelilih Menua Padawan yang ngarap ke pengawal dokumentasinya ilang uliah diputar ke engau jampan ngambil ke IPK ke barunya uliah berlabuh digagak engau lengkap. Berita kita ke penudi lemah itu. Dengan operasi ke diatur berjalan Tun Ahmad Zaidi di Bintulu kemari upis kereta darat JPJ Sarawak dekat jam 4 lagi mutar ke Sebana ke diterima. Hari zamannya pasal pengawal orang kena lampu HID ngau LED tindak nitia ke specification. Bak penerang sidak dalam Facebook JPJ Sarawak madah ke 136 buah perengkap pengangkut bisi udah diperasa. Pengawal merasanya bisi tertemu ke sekedar penjalah ke di kerja orang. Lalu tu nyingkaum nadai lisien deriba. Lisien deriba udah ambil setimpuh ngena lampu HID ngau LED tindak nitia ke specification ngau sekedar penyalah teknikal kebukai. Semua penyalahnya dekat dihukum nitia ke atur bakal ke diletak ke dalam undang-undang ke dia tu. Dikenang ujung ke berita kita itu batang berita dibaca baru. Koperasi Sarawak sudah dipinta negap kaki value chain sidak. Borneo patut disernih lebuah kompeninya ke biti ngebuan manyu lagi bilun gau penerbai bilun ke luar lagi. Peminta ke tinggal serta bedau diputar ke nyadi ke kebuah bantu bala induk beranak BIB ke laun diterima. Berita lemai kita ungkap lemai itu lemai hari 38 dari bulan 7 tahun 2026 ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi Disalin Jonathan Giri hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang Sebawah, pasar Sebawah dekat dirami ngau Agrofest Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba parkir kereta BDA Sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band, Sebawah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: 24 itik lagu dekat berpekit bak rengat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua, Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien, Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
3: Watrok, lagu Terabai, Leka Lotiwen, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap, Leka Ngotiwen, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung, Leka Gau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis, Leka Gau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau, Leka Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Gau Tiun, Jesli Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngotiwen, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1 hari bulan 8 2026, hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ.

objek kesembilan ronda semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri. Music Iban.

Nyentuk ngagai 3 hari bulan 7 round of 16 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7 quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7 semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7 lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendabak RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

Ya, pukul 8.3 minit malam. Okey, nyapa dulu bila kita berfanpage kami YFM Iban, stesen pemerindang kita. Nyak ya, aku maca dulu sekedari peminta ke BCD Anjung bala kita buat ditu ya ke Terubahaya. Pendengar kita Juni Band, selamat bertugas MA Benandingan Nuan. Terima kasih Francis Anci. Semoga Roy Kuang mana hari di Siaman MA jam kedai tu Benandingan Nuan. Rina Ri Mega, terima kasih. Lengunai 9 MA, selamat bertugas di konti. Terima kasih Jonathan Bayang, mana hari di Pakan Lemai tu MA. Terima kasih Mami Abah, selamat bertugas. Richa Una Mega, Benung Berapi tu sambil-sambil Ningan Wan Bajalai Simpang Semunjan. Terima kasih Opah Cici, Alice Spencer Sinyapa. Terima kasih James Anyau. Okey, Lina Bugis, selamat bertugas di konti. Sempat lagi tebah ke lagu Deli Amira. Okey, kena berindah dirimpung kau semua peningkat kita ke lemai tu meh. Ujan kami di Johor jam ke dia tu. Okey, terima kasih Andrew Ujai Masing MA. Selama bertugas semana hari di Miri lemai tu benar dengan Nuan. Minta lagu kena berindang kaban-kaban FB. Kau semua bala ke ngelala meh nyaja hari aku Andrew Ujai Masing di Miri. Terima kasih Hawaii. Buri Nyalu Sinyapa. Terima kasih Apai Lambai Agnes Indai Robin Lemuk Randi Mega, mana gayari di Kenawit MA Benandingan Wan. Terima kasih Iba Binson, Nita Sapit Kandau di Seloi Sibuti MA, steady lagu lemai tu kekia. Terima kasih Catherine Robin, selamat bertugas ngagen Wan di konti. Okey, kita mending ke Siti Pegang lagu ke dibai penyanyi kita itu ya. Okey, semoga penyampai radio kita di Y ke sama nyingkang ngagai pentas semi final anugerah Carta Sapa Juara Badewan Serbaguna di Selangau ya. Okey, mawat gaul lagu ya Dayang Bintang kena merindang bala kita di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang atau ke kita ke luar Malaysia. Hendingga kami secara online RTM. Klik sadar lemai. Terima kasih ya.

Ya, malam kita akan visit bernama Dayang Lemai tu. Ui, dah pakai Dayang, dah berapi kini. Tak ke Dayang, kita ingat benong gawak jam kereta tu ya. Okey, lagi dengan kami Sada Lemai. Terima kasih di Sibu tentu ya. Program kita ianya Sarawakku Sayang, diatur bak dataran tuan-tuanku Bujang Sibu. Nyak ya, rami bala kita di Sibu ne. Kalau kena ke hari 6-11 hari bulan 7 bak pentas konsert rakyat kita ngenatai ke rintai artis kedekat merindang bala kita malamnya ilah ya. Tentu ya sekedar hari penyanyi Chien Ang, Bob Yusuf, John Ali, Melissa Francis, Dayangku Fadzilah, enggak-enggak band di Jaksa. Okey, untuk balik kita ke dia di Sibu, pilihlah menua Sibu. Aram kita sama datang ngagai program Sarawakku Sayang, menyebabkan pengawal tahu ke program aktiviti-aktiviti ke tahu di pasuk balik kita mainnya ya. Kelimpah ngelawak ngagai bangsau pemandang ari agensi-agensi perintah, tentu juga bisi mini ni konti hari kaban kita di Sibu FM. Lagu di sada sandai liung udah kalah sangkai bati. Kedua lagi nginjal lagu Chris Van Fowler ku namun wan sada lemai YFM segulai sejalai.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

lagu ketiga penudi malam tu sadar main kita Chris Van Vollen gaul lagu aku nemu nuan. Okey, nangkan kata pemerintah malam. Bekas lama malam hari tiga bisi program ngenggam semangat malam tu ya DJ Sam gaul email dan gaul kita nintu ngagai tengah malam tu lagi. Terima kasih bala admin fanpage kita YFM Iban Station pemerintah kita gaul peminat YFM Iban PWI ke semampai update bala penyampai radio ke bertugas di konti. Terima kasih Y. Okay, kita bertemu baru pagi lah rentak ngali hari tiga ngagai pukul 6 lemai pagi lah ya untuk bala kita ke baru dekat Nurenggawa lemai tu Y malam tu ya. Okay, selamat bertugas ngarap ke lantang kita ke kerja pemak ungkap ya malam tu ya. Sehari tu kena ke 8.7 kita akan ngintu hari pengadam ke happy birthday panjang umur murah jereki malam tu kita belalak anggawati ke cukup ya lantang tindu boleh mimpi ke mana tindu jenak. Okay, ungkap ya pagilah sepedau kita ingat Dani 9 hari bulan 7 tahun 2026. Okay, lagu kedua ia penudi sadalamai Michael Learns to Rock Someday. Kita ingin jauh lagu lamar David Teo Nuan Semina Berduan 8.30 mending ke main asal kita ianya Dungai kena nutup sadalamai lemai tu ya. Terima kasih semua, jangan lupa untuk bahagia.

0: the Jedi.
1: Dinyaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Ya, apa lalu menggayek ada pulau Nusaro Tapan nyemanggai ada punjuang kalambuang tiung terbang nyak manua sapa menyetika kulaba jalai tetunjang sapa rumah teka kutujang punggang penyambang nyak gemanua raja adau ngangau nyawa nempalang nyak gemanua raja nyumbuh nti iba laru ngupa ajalai.

rumah diwae. Entiknya di nyamai kaki aku begili niki anunjang. Entik tahu madaka tahu niwae awak kena debat ibu kejaku. Kaya nampalang kati rumah ditau dah tujah tiki tunjang tau menduk tau ai samamu lentora batang niki medik jalili darah kumang talu bega guae. Ya bajalai bakenjiang nyingkang nyingkau andau pegaya bincang niki laladi tangga ajarang lalu muai lalu sama belak bertemu duduk berdenjang duduk muai duduk barasuk baka penduk saruk sang kajang nama pejalai di mengkae kumang nantang kini kepaham gi di menting sabot tali

Ih, kini ke Pak aja lah ya. Di wai nak ngabai siku ena ngalang. Nai nadai pajale bukai maku tuai amang kepai lebu wang undang. Aku tekak baran sau ngigak jaya wo leman pamandang. Aku tu pergi ngigak pugi jaya pengarindang ngaku ngambi nilang gera tinggi tajar sekali tutuh aja lepi jaro de batang. Aku turun rekam ula, sida capunga, balayo laja, sengayan siga, engkarawaya lelang. Aku turun rekam bedawo, sida punggak tajau, nunda pulau, madang atapang. Intinya bemua malu, tudaku. Dalam pedu kandang lempuang de keduan cida punggak rengan da tilam pajak gelam kapuk arengang inti di bisi anak namri. Aku tedai si gagunang mancang awak kerja mawang bujang nantang awak kekel yang jantian kalili yang pulau limbang awak kekel yang laja sama gila-gila mawa dadada tangkai lampuang awak kena ada lampang manimang kaban nainai ai kasih sayau sayu sayang apeda darah dawan jabang de sumai mekang dapan suhu alang agi pang pang utang kamanya dia ketika mawa niaya ujang daun jabang nti dapan suh ngau bulu harate temiang dini agi pang Allah serang sayang daun sang kubai.

beman ngalun lah saripah dayang marani bunsu nyumuh tebalaru ngupak ngkadan ain tidak minta pemandai pugaye batu acam tidak minta pemandang ngambil jamawang bujang ganggam nadai makami wai bisi nyimpan dabungkan dan aruh damanuh nyimpan dabungkan nadai bisi ngunci kami dapeti ranggung kemendan nti pucuang mata duyung kami nadai bisi ngempuang ngadunguan nyemak kebakan wan tukanya digelanyang manang ngentabaran baru kami bisi meri dikdai si mansang ganggam ngau di ngulih kepemedih dalam badan ngai meri ditari yang ngeluncik juri yang nyadi ba simpan ngode balian basari-sari.

malu megane silu supan nati jawai nantai kumang berdai dayang mertindu samamu lentora titi nudara intan taruna kumang jalinga mandi nanga uang mencegi tenyebo mua malu silu supan nati intinya begaguaing di Jawa nantai pulai nguyang ketisin talu de kebo ya pintu bandara Malapi alu de tunjan turuan tangga tampuan kayu gemi alur tungkah miada rumah panjai ngalili nti pajalai kumang mengkae pendak ngabae ngabai mansa ngalari nti nyobra ruman pajalai nu sudan mari kelam pelaga tuci timpran nyapan da sempat asid nunjan jalae niti nyak baru tinyo bejalai bamayamai panegara kaki tanjuang nyembeda putuang putu hedai tinti yang penyodemi yang panjai ringa lili kampuang jeruang nada ringan sung sangnya nalaki ain tiba berpa nanti bisa kita peda abi besi nti jalai kumang mengkai nade gi baru pae kena ada titi dinyurate da buki yetla legiat tinggi ela lanyi nyalalu ngetu kumang kedu darah keratu nundak batu tu mabok kepiu tu bakali yalu ngenuang kumang mapuang dapunyuang pecah tabuang buluhnga laki ya tinya berasa lemi dapati tulang kaki nya baru ya nenyo bemua nyelemi dapati pun kaki nya mawa.

Enten ada ya bujang, enten ada lebu amain, ini mengadai karuang mengangumbuang menti, enten ada munas lali ngawa manok sabuang nyerah kenapa dia pakai rabah sam kampuang nganuat nguan ngesempet tuat kayat nengah hubuang nguan ada kela-kela nyerumbak pernama bulan bega gantuang dan wan lalur sungai nga mandi kai buntua tengah lepuang sungai kulu kenon bau resu garu selalu lumpuang sungai kili besami ngurani ikan ada uang

Lalu ada baik yang pulai ke Jementang, rumah panjai bekiloang, lalu ada pangkoang ka sebang, pangkoang ka goang. Tempat peka gendang, kulit jelu walu toang. Pilih yang pudarade yang cukup dituang, orang setuai pudar tanya nyalai ranyai, balang bar kuang orang tanemiak, tanya bakal jengkak, benong bakal goang. Orang tak daran, tak bunga, tual sega gempuang. Lalu bekelala kebulu, nuan tua gayu, bujang, lempuang, bulu, nuan tas hidup, biliang ketat, tupuang, sayap bekecap, lalayang, abuang.

Nu atuh mangga derah baka kipah wiluan baga gantuang nu atuh mangga laju baka peluru tenuju pulau buruang nu atuh mangga lasit baka sumpit luruh di timuang nu atuh mangga laju lancar baka silar ular tenduang nama nu atuh mangga jampat baka kilat ngalamai petang linuang nu atuh mangga smetup baka gugup buntur beta tigoang bisa dituba tubai mang kuluang muno hari poh barajang dujuang nti bulan turang nyengkalan tengan kembuang titawan turang nyampun cukup dituang ilat nur tandang urang kegelenggang langgaila mujuang dian nunggu pipa desaka jalai tujuh beta tuntuang nuan tuan kemana tuan raja tuan ngai aguang atau mengasih di jari tunjuk ujuang bisa tertapak sebelah nguruang nuan tergelak orang pasilar ular terdoang ngipak resakak jalai tujuh batu untuang munuh munsuh mayuh batu guang ngembih kemini halam kampuang nuan terkumbai rapa silar ular terdoang renguang-renguang mantuk mangkan juang makai ba jalai ngai hai ye makai ba jalai ngai sayang sayang ngai batang mang bra ni buang urat yang pernah negap berserangkap ngumat batu ngangguang banir babanir kasingkap inge kebuang ngai batang tegak gunang baka bentang tajau lempawang dan tengah ngeman menjok ke bulan tegak leman tengan kembuang ujuang renyuang renyuang Cina laut sama kanya buat ngemulut tangkop dah buang daya samankah medak ngepala nampai merah renung dini oleh ambik nguisi tubuh lempuang dini oleh japai ngejungai tunjuk ujuang batang mang berani buang mata kenyak ngaraja tuan tungku ngagoang nyak ngai puan dibuan turun jelu betang ngaluang ujuang renyuang renyuang kapadoang buruang lang maknya ngai ngai hai lang menyaknya ngai ngai udah ngami doang dah jung warang kampuang nyerah ngarah rumah wabah bunga udah muji tuan raja tuan ungkuang aguang baru muji tuan haji tungku gemamna

Tanah dia lebuah mainai mengadai karuang mengada nganduat nunggu sepetuat kain ubuang jera menti nuan ada muno saling ngau mano banda mental nuan dalam bental perut segala sembilan bulan sepuluh hari nuan ada teka kela nyerumbak keleman bulan tekeleman dengan segala alur sungai nuan mandi kai sungai kera rapa sungai kili besami ngerni bunso ba ya sungai kulu bau resu garu laka lalu baik pulai ke jementang rumah panjai atap bata dati dia lalu orang satu wai entenya duduk berarintai panjale ranyai balang bega guna ora tenam yak entenya baka jengkak baka dera raga

bekalala kabulu nuan tua gayu keliang laja bulu nuan tamengasi do basambir banda nama nuan tamengadrah baka kipah biluan merarika nuan tamengalaju baka peluru hai ya sana pang banza nuan tamengalasiat baka sumpit lurus segala nuan tu mengajampat baka kilat ngalamai petang raba mengas metup menyugugup guntur kaya nama nuan tu mengabisa ditubai indung tuba tu mengamuno hari poh ba rajang ba bunga

Udah nyampan dengan segala anti tahun tu udah nyampun cukup dah kira. Ilak nuan tandang kegelenggang langai tisa date dian nuan ngopi pak desaka jalai tujuh becarangka. Dian nuan munuh hanga munsuh hang amayu hang dekarja ngembih keka amini. Bansa ngayang mayuh nga bansa nuan ngayang atas sikit dah gelar gelak urapa silar ular nga naga tuan aji tuan tungku kemana jari nuan mangat sidi nyawa nuan mangat bisa baka pasilar ular nga naga nuan tamangat daguna mangkang manua nangri besai ngai ya nangri besai ngai sayang sayang batang bawang melalanya tumbuh dega lenggang punjuang anga alingga urat nyampo penan negap beserangkap ngumat batu anga baja bandir pebandir kasingkap pinggai mirah anga jera batang tegak gunang baka bentang tajau naga pucuk telah lenuk nunjuk kaki ungkuk nunjuk segala dan tengah keman nunjuk ke bulan tekeleman malam pranama.

nyala ujuang kaguna mansia nya urang batuntung go bintang tiga tengau anak mansia nanam leka gak padir maingai.

0: bakalala ka bulo luan tua nga gayo kleang aji.
1: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lomba ngepengerami ting rino kati, di dekat diatur. Baka prau kayuh ngau powerboard, pekin prau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekin Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekin bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah kagi pengerami tu. Buang pekin lomba prau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinnya. Tau register dia tu seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
2: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet. Bersenyap-senyap ke Canberra, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
3: Why?
4: FM, sentiasa di hati.

0: dibina di atas tanah persendirian di Jalan Taman Datuk Senu Sentul. Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Seri Fadlun Mat Wujud memaklumkan tindakan penyelesaian secara konkret telah digerakkan sejak Februari lepas menerusi beberapa siri perbincangan melibatkan pihak-pihak berkaitan.
1: Saya nasihatkan pemilik tanah supaya sedikit bersabar kerana proses dah berjalan, bukan tak berjalan langsung, dah berjalan. So kalau mereka boleh sedikit bersabar untuk membenarkan tanah tersebut digunakan untuk laluan, after all this while pun dah memang dah lalu dah. So sedikit masa lagi sekiranya mereka boleh bersabar dan proses tu sedang akan diuruskan dengan segera.
0: Datuk Seri Fadlun Mat Wujud. Mekanisme sedia ada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat di perkasa Kementerian Pendidikan KPM susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata, langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
2: Pihak KPM sememang ia telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intellectual, sosial dan juga spiritual.
0: Wong Kah Wah. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dilantik sebagai Pusat Tumpuan Nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan FRLD bawah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Perubahan Iklim UNFCCC. Kenyataan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan ia bertujuan memperkukuh akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim. Pelantikan itu dipersetujui dalam mesyuarat ketujuh Majlis Tindakan Perubahan Iklim Negara yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nilai jualan RM1 bilion disasarkan Majlis Amanah Rakyat MARA menerusi program Gate to Global dalam tempoh 5 tahun akan datang. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, sasaran itu boleh dicapai melalui penglibatan 176 usahawan Bumi Putra yang menembusi pasaran antarabangsa. Menurutnya, salah satu usaha membantu meningkatkan keupayaan usahawan adalah melalui padanan perniagaan.
3: Mereka ini ada pelbagai kelompok dan peringkat usahawan yang bersifat mikro, sederhana dan usahawan kecil. Kita nak setiap fasa ini mereka dapat graduate, dan cara paling berkesan untuk mereka graduate adalah untuk mereka bekerjasama antara satu sama lain. MARA bersedia untuk menjadi payung bagi mereka dan MARA Corp boleh menjadi anchor untuk segala usaha yang kita lakukan ini.
0: Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina terselamat daripada kejutan apabila bangkit menewaskan Mesir untuk mara ke sukuk akhir Piala Dunia 2026. Lionel Messi yang gagal menyempurnakan sepakan penalti tetap muncul watak penting apabila menjaringkan gol penyamaan selepas Argentina ketinggalan 2-0 sebelum Enzo Fernandez melengkapkan kebangkitan dramatik juara bertahan itu. Ketua jurulatih Lionel Scaloni memuji semangat juang Messi yang enggan mengalah meskipun gagal dalam sepakan penalti. Argentina akan menghadapi Switzerland pada 12 Julai. Dalam pada itu, Persatuan Bola Sepak Mesir menuntut keadilan terhadap mutu pengadilan dalam kekalahan dramatik 3-2 kepada Argentina pada perlawanan pusingan 16 terbaik. Juara dunia itu bangkit daripada ketinggalan 2-0 selepas minit ke-79 untuk mencatat kemenangan. Namun Mesir berpendapat mereka sepatutnya mendahului 3-0 selepas satu semakan video membatalkan jaringan Zico atas alasan berlaku kekasaran kecil. The Virus turut mendakwa mereka sepatutnya diberikan sepakan penalti sejurus sebelum Enzo Fernandez menjaringkan gol kemenangan pada masa kecederaan. Presiden Persatuan Bola Sepak Mesir, Hani Abarida berkata, beliau menuntut FIFA melakukan siasatan terhadap pengadil dari Perancis, François Lecesier serta pembantunya. Presiden Switzerland Guy Pamela menyifatkan kejayaan negaranya mara ke sukuk akhir bola sepak Piala Dunia buat kali pertama.

0: Okey, hari Maxwell Franklin saran ya, belum lihat cincin temaga. Hau ngepun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam tu peninga. Datai baru malam hari 3 ke Saritun tadi 8 dari bulan 7 2026 ya. Nah, bakal selama malam hari 3 bergulai dengan waku Sam. Tahu yang aku malam tu. Ya, selamat malam, Mel.
1: Ya, selamat malam, Sam.
0: Ya, email dah Johnny. Tahu ke di kangau kita yang tadi, Mel. Ya, tua dekat bergulai dengan peninggal malam tu lagi, Mel.
1: Ya.
0: Nyentuk ke pukul
1: 12:30 malam tu lagi.
0: Ya.
1: Program genggam semangat, Sam.
0: Ya, lebih lagi bak program genggam semangat, ya. Jadi inti nuan bisi ninga program tu ke sebedau tu Mel. Mayu bala peninga kita ke bertelepon berkongsi ke utai kekala di asai ke sida ngujung ke bergenggam semangat Mel. Nuan kala ninga sobat ne.
1: Ya.
0: Lebuh sida ya ke betapi nga penusah. Bebadi pak jalan alun. Bisa mengga penusah kebukai lebuh ke kai Mel. Bertemu ngau aki menya bertemu ngau ular menya jadi macam-macam ya tai ke ditusi peninggal kita bawa program genggam semangat tu ya.
1: Aki ngagi kita kedeka berkunci ke utai ke genggam semangat kita tu utai ke kalah diasai kita bawa peninggal kita
0: tahu
1: bertelepon ngagi kepada Sam malam tu bawa nomor telepon 082-258-633 ngam agak 082-258-634
0: ya. Dua ros liponnya ke ulih dikena bala peninggal kita nak bakal selama meh nemel. Jadi tua lagi tetap penganti peninggal kita ke dekat berkongsi ke cerita malam tu. Terima kasih maga sida ke tua nyengok dalam Facebook tadi nemel. Madah ke udah batisi radio DJ ko ya. Ngarap ke cerita mana-mana malam tu bakal minggu nyen kemari ko.
1: Ya, betul.
0: Kami dua ID nil minggu nyen kemari mel. Cukup mayuh peninggal.
1: Betul.
0: Berengkah 9:30 nyentuh ke 12:30 malam. Nada ngetu kami dua. Jadi harap ke malam tu bisi hanya udah ke kijab tang tua merindang peninggal dulu ya. Bisi peninggal kita buat telepon tu Mel. Kita merindang kita dulu ngau siti lagu Ari Lin tu abur dalam pengerindau. Udah tu lagi kita tahu nusoi cerita kita macam-macam cerita meh ke ngasuh kita bergenggam semangat.

0: Dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siut mansak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.
3: Okay, Mel. Pelabak aku berengkah tua nyawat kangau peningan eh, Mel. Udah kaki jap telefon tu ya. Okay, tua nguji beranau ngau peningan kat rubah tu. Oh, nyata belakang ni. Okay, kau dah lama nganti dengan awak. Ngau yang ngakai umur situ tu. Okay, halo. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, wai. Siapa tu, wai?
4: Rabian kau.
5: Rabian. Hari ni?
3: Oh.
4: Hari kenaan.
3: Hari genaan.
4: Selalu ngau lah. Selamat.
3: Amat. Selalu ngau ni. Okay. Rabian hari genaan. Ya. Okay. Jadi, bisik. Tengok tu si tu belum aku.
4: Ya,
3: bisik. Okay.
4: Bukannya. Bisik. Kasi nama DJ baru ntar.
3: Email dah ngau aku malam tu.
5: Mel.
3: Mel. Orang julau mel tu. Okay.
4: Dengan mana? Bisik kawan kita kenal tu dah.
3: Oh.
4: Minta bukan aku dah.
3: Okey, Arabian.
4: Nah, ya, buat tadah. Kali-kali siapnya.
3: Okey.
4: Tapi gaya ya amnya.
3: Tu cuma Arabian.
4: Kita tahu kan kita tanya ni je.
3: Okey.
4: Kami lupa kerja kayu, kelihatan nama kerja batu yang kena lipan lah. Ini buat ini bertahun ya, lama ni udah.
3: Ya.
4: Kita lagi bujang kelihatan. Bisa ipal kami dia balipan. Kami serumah tu.
3: Ipar no.
4: Saya yang ipar ni kidi yang. Ya, jadi ngop tunggal kami kami serumah. Baik am jadi ino ya siko. Memangnya jadi bini ya lah. Baru berangkat darat tu dah ada. Nama kejapuan darat ketan yang punya ada. Jadi aku tu coba ni jaya. Jadi rumian ya aku tu coba. Imun rumian ni pal kami yang melipan deh.
3: Rumian ya mana?
4: Jadi tanah ya kami yang ngupas. Kami semua makanya nanti harus bukai. Kami sama anak langkah tadi dengan kami buat langkah itu. Bisa naik kami lah gawernya kan pedak ada langkah kami deh. Sungainya aman ya ke sungainya dan nanti saya sungai udah agak ketapan naman alai naman deh. Ya nyo kira tinya boleh pandai game mencerita to.
3: Panjai nak ngawa. Panjai jam kita.
4: Itu jam kami ke tadi. Mai aku dah jangan tanya lemai hari tadi. Ini agak kami ni kami sebuat. Enggak tu kok. Ini sudah foto tadi. Nah jauh senai kami. Engkau Indo kami komen. Indo tanya aku ingat nama Indo Melia.
3: Emilia ne?
4: Melia.
5: Melia.
3: Melia.
4: Jadi Indo ni sudah belaki deh mendengar dia ya. Ada keningan ne? Mai tahu nanti yang ada masalah dia. Bila buka ikut keningan lagi. Ningan ada keningan ne? Aku mana ikut tadi DJ. Abang menua lagi, abang lagi bunga. Bekawak aku mesti mandi nampung kacang.
3: Bekawak ne?
4: Aku tu jual cikin mu, mayo lintah.
3: Nak nyelam.
5: Tahun kemayanya kini?
3: Lama nyudah.
4: Lama nyudah pun. Nanti ingat aku. Nanti kerja kayu keliar dia tu. Saya kerja kayu aku hari belipan lagi dia tu. Ingat tinggal dek, tuan. Angkat ni melihat tadi masuk garai. Mami, mende masuk garai aku mana ya? Dah masuk garai. Terjun ya? Berani nak dia terjun aku main lintai aku nak tu. Bula, jalanan aku.
3: Nak percaya.
4: Nak percaya. Jadi papan saya nak cari, ambang pun dimulai dah kemai dah. tuan tadi dua-dua makan ke papan tadi. Jadi aku tadi nggak sedal mandi nyampe jempat kecil lain lah saya baku. Umbal aku kecil kata ke pantai. Pas lepek cawat aku nyala ke dalam kita yang lain. Apa ulin teh antar teh aku.
3: Bisa
4: karena lama dia mandi aku nomis ulin teh aja. Mula majak ngomong bola dia.
3: Enggak rap ya tadi.
4: Itu juga barai tadi. Tadi kata aku apa? Ini aku ya, tetap luang tadi. Parai aku ini hantu, ini hantu, parai ini, parai aku apa ya. Ini hanya begau raya langkau ini. Ada kaya lintah, lintah, aku sedap. Angkat saya, nyesehnya kaya ini. Ya udah selanjutnya langkai, jadi mampu bukti ini tadi.
3: Tanya
4: pek, cendok punya pek, pek ni udah, udah antara. Ni kita ketal nanti nak pek apa bakal aku kuat ya.
3: Takut kenyok.
4: Jadi aku kade, nah jadinya amat ya, dia aku tunggu dia tunggu kan. Ambil kepastian dia busuk, kepastian dia boleh cepatnya liciannya.
3: Lekat lah.
4: Angkat tanah ya, kami tadi aku kupas tadi. Tadi jari itu yang ambil pasti kena anguliah ke. Tetempat hebat. Kecil saya minta baik. Benar-benar sebeka. Menyetok ya.
3: Tetempat. Abah melia. Abah melia tadi ke Banuan?
4: Abah melia.
3: Abah melia
4: tadi. Info tu dah melia. Pompo melia. Jadi melia tadi.
3: Tempat
4: orang. Sama tangkap. Ngepas dia ulian tadi. Demai kerangkau. Nasi bisa butuh kusulang. Padahal butuh. Ya nyara-nyara wah. Makin segini itu ya. Ini nyebek.
3: Tak kuat
4: kan? Ya, saya kata ini otak telanja ini nak awak.
3: Tengah ganjang tu kita ini.
4: Itu besar. Jadi nak sama otaknya.
3: Aku ngumai tadi tamak ke dalam kian. Lama mayuh ke suara tamak ke dalam kian deh.
5: Ya betul.
4: Aku kena si dengar sobat dia.
3: Dia
4: ketamak hotel Indo aku sobat.
3: Aku
4: ni aman ke sobat deh. Jadi sidak ya bisa kumin aku agak ngasuh nusi cerita lintai agak ini saya tidak cerita agak berdau galau lah.
3: Jadi
4: yang tak kumpul kan ya kak. Main mas lintai no lintai menua no bunga.
3: Kati tahu mayo lintai ne? Laban menua nya bisa kerbau menua nya?
4: Ada ya. Laban menua nya tapi mayo lintai laban. Nada kalau kumai orang ya laban kampung duan
3: kan? Kayu. Ya ketemu aku menua.
4: Atau kita sebut sebagai sungainya, sungainya tadi Sungai Sigu.
3: Sungai Sigu.
4: Sungai Sigu pandan sungai pan. Mati bab benar nak bab pandan. Dia dulu pandan dia nya. Kami itu aja dan dingin tapi Sigu. Dulu pulau sungai na.
3: Dulu pulau.
4: Dulu pulau jauh menua.
3: Lama ketemu aku nanti. Bisa kerbau baru bisa lintah. Kata dia tahu dah.
4: Dia tu anak dia katanya lepas dah selalu kerja pada lama ia lepas dia sihat lah.
3: Nyungai ni.
4: Nyungai. Nada dia tu dia punas.
3: Kata melia entah dia. Dah macam melia entah dia.
4: Ada keningan mebala dia. Tidak gua dia.
3: Nak ingat nak nuan deh.
4: Nak. Ya din ni ya, nanya sobat.
3: Mat, ganya. Irau aku irau ya, tadi. Ingat
4: ya, lepan. Maya kami bulai, maya kelihat. Kita mes dulu. Dia cerita.
3: Okey,
4: Rabian. Kita buka dah. Maya kita buka dah.
3: Okey, Rabian. Terima kasih Maya ne.
4: Ya.
3: Apa minggu baru minggu buka lah. Tahu ke? Nusi baru. Okey.
5: Terima kasih ya.
4: Sama-sama.
3: Okey, ya, terima kasih Rabin. Nya peninggal kita ini tadi mail ne. Punya kuya suri meh kuya labang bisi berkawal ngau kita rindu entar ini.
5: Ya.
3: Kalau ingat lintah mail.
5: Nak kalah saya.
3: Labang menua nya. Bukan nak jawab hari kita dia kene.
5: Bukannya seba sungai Sigo kia pandan tu ngak ke sebawah pintu lo.
3: Kita jual lau kia ne.
5: Jauhnya.
3: Okey.
5: Gimisik Sam?
3: Okey, nya peninggal ke terubah kita ya, Rabin. Ya, amanya Rabin ke telefon tadi. Kejap ke tadi. Okey, tu Mel. Uji ni nyawat Mel.
5: Hello.
6: Hello.
5: Selamat malam. Siapa tu?
6: Abang sayang, sorry.
3: Oh. Abang sayang. Abang sayang. Suai ngau kita itu Mel ni.
6: Oh. We feel back to the day I told
3: you. Ya, Abang sayang.
6: Jadi kami coba sejarah ini.
3: Aau.
6: Numbang saya berdefin.
3: Numbang.
6: Aau.
3: Aau.
6: Pipar aku sudah mau baca coba.
3: Aau.
6: Angkat kami semayang coba. Nama. Semai hari ini. Saya pengumpat orang itu.
3: Aau. Nama semayang, ya?
6: Aau. Semai semayang. Kita semua belum buat, ya?
3: Aau. Aau. Aau.
6: Angkat mungkin luar sekali. Aku menerima. Ya. Dia menerima aku. Angkat data nanti aku nanya ya aku. Mungkin saya tipa.
3: Aau.
6: Mana ada saya. Aau. Jadi saya tahu nama ni. Tutup saya kita nak kiri. Kau ni apa yang kamu buat. Angkat kerja kami sudah siam. Nyong tau nyong pina nyong sudah wae.
3: Aau.
6: Rumah nyong ni dia ada.
3: Oh.
6: Apa dia dorong kawasan tuan? Aku sekarang sudah makai. Jadi aneh aku mau saham sekarang. Aku ada dalam. Dengan aku tadi kau belum pulang.
3: Aau.
6: Parai apa yang tinggal? Parai apa yang tinggal? Nama penguasa dong.
3: Aau ah.
6: Kau menjadi kami setahun. Kau ini bertahan saja.
3: Aau ah.
6: Berenya pada pangkat ini. Apa para apa yang belum kau nyam ya dari usia yang lima kali berbagai apa ya?
3: Oh,
6: ya ada saya kata dah lah, ya agak lupa tu ni.
3: Aw ah,
6: nyam kau nggak siapa lah yang hidup dia kau. Kan urusan semua yang ada.
3: Aw,
6: tiang sebelah way, nyamu tunga tunga jalan itu tak jalan tangan.
3: Aw.
6: Lepang, tak pasti. Lepang ni. Awak. Nampak ruang sebab ruang kanan. Berapa
3: yang biasa kan? Pantap duku antau. Aku.
6: Pantap duku antau. Pantap
3: duku yang pau. Oh, pantap duku yang pau.
6: Aku ramai sana. Ia yang lagi tu tahu kena kita rawat
3: dia, awak. Awak. Akai.
6: Pak ya, hari saya kau.
3: Awak.
6: Angkat dengan pelik saya saja, lama saya tanggung yang kau punya ya.
3: Aau.
6: Dan peluang kamu yang kau paru.
3: Aau.
6: Ya, peluang kamu yang dia melayu. Aku mau tiga puluh tahun.
3: Aau.
6: Nama dari nyawai saya selain dari nyawai.
3: Aau.
6: Kami ada urusan, kita nak dengan di luar negara kita sudah dije. Berinca aku lupa. Berinca aku berinca. Bawa kami sebuah
3: sudah.
6: Kena ingin kau minta itu.
3: Aau.
6: Ya kalau itu yang ketiga makanan pasal ya.
3: Apu.
6: Nggak boleh ambil lawan deh.
3: Kai.
6: Kami hari ulang ram yang pukul 4 atau. Semai. Pukul 5 setengah hari saya nyuruh lagi dia.
3: Tuh.
6: Kurang sebuah dengan saya dah.
3: Aau.
6: Kena ambil cerita nggak ada wajah.
3: Aau.
6: Kau nak
3: kena kuat cerita dong. Anak mabuk darah ya kini?
6: Kena ada yang mabuk darah. Ada masih
3: seorang. Oh.
6: Salah aku ni. Boleh aku nanjang dan kau. Karena kau punya uang.
3: Kayi.
6: Bentar aku dah kapal. Dia sini dah benar. Ada sini yang sama kaya sudut ni je.
3: Oh.
6: Pakai ini ada yang nanjang dong. Bentar yang dia kaya. Perahu aku dah.
3: Oh mak. Kayi. Kasih.
6: Dia mau rutin. Kaya kami. Kuat saya ni. Presiden kan membuat kode meeting dua kota. Kami bahas dengan air. Dan mula pukul 4 pagi dan siang. Lalu polimak-lima saja. Polimak-lima, betul tak? Jauh awal.
3: Aman.
6: Aau.
3: Ya.
6: Ya, aku berusaha fisika. Sama oleh yang. Sama yang lemuai. Lemuai tak. Pamai yang mulu, pamai yang tujuan yang kerja kita baik.
3: Amat, amat.
6: Aau, kita makai kita baik.
3: Aau.
6: Pengam ke tu pula tau.
3: Au ah.
6: Au nya ja me tu tu tau ai.
5: Au, terima kasih.
6: Terima kasih lau.
5: Au.
3: Terima kasih. Okey, terima kasih Bang Sang. Au, okey okey, terima kasih. Bertemu baru Bang Sang.
6: Au, Bang, ketemu baru juga.
3: Au.
6: Terus baru juga.
3: Okey. Au, au.
6: Selamat mai.
3: Okey, selamat mai. Nya tadi bansang tadi neh mel bansang tu suah maka buku lain ngau kita ba program genggam semangat tu eh opo ninga ceritanya tadi kau mati tadi neh neh mel
5: ya
3: okey kasih amat ga tu dah okey tua bisi kangau tu mel
5: hello hello selamat malam
7: selamat malam
5: siapa tu
7: Ina Sanggau atau ada di Pulau?
5: Ina Sanggau ne.
3: Ina Sanggau.
7: Hai, Ina Sanggau.
3: Ina Sanggau. Ari di Pulau ne Ina Sanggau.
7: Ah, ari di Pulau tu begitu.
3: Nama tu baru ya aku ingat ah.
7: Bisa sekali dua tahun tu sebab aku ngau.
3: Oh, jarang-jarang ne Ina Sanggau.
7: Ah, jarang lah lah pelan ne, mungkin.
3: Ah, mah.
5: Nama nama cerita lemai tau?
3: Ya.
7: Nanti panjai tu DJ. Ingat sudah apa aku ke penyanyi keberian keluar. Ngosong sudah ni apa?
3: Oh, okay. Aku nama tak kenyal dia.
7: Nama dua dunia saya bukit macau sudah.
3: Aku ah.
7: Aku. Kalau mula sudah ada tai mana ya? Gak sikit ada nama kau.
3: Aku.
7: Udahnya, rata-rata tak sih dah, lepas kebaru muka semudahnya aku.
3: Oh.
7: Bisa ibu buka itu, enggak gak kena regau kok ku yang ada.
3: Oh.
7: Banyak. Burung cukup muka cucu silau lemai.
3: Oh, ah.
7: Mula-mula, aku nak kuas udua.
3: Oh.
7: Udah udua, aku nak kuas kode DJ.
3: Oh.
7: Menunda sudah ke depan luar kertai, no, nampaknya.
3: Oh.
7: Malu bantu kayu umur ko nyong mayu macam tu je ngau si do.
3: Okay.
5: Munyu si urang.
7: Ya.
3: Ngacau
7: ya,
3: mah.
7: Sudah tidur ah. Tiga sudah eh mayangnya ko ya.
3: Au ah.
7: Au ah.
3: Au.
7: Ari gap minta dini nak bisi ngau pai si do. Jauh lah sudah ya ke ngadu ke eh kayak kayak nyaya keberian mayangnya.
3: Au.
7: Udah sudah eh makai lemai ya. Ni bisi mana manu kuku wak mai ku ko pai tu.
3: Kuku ngacau mana ni?
7: Ngacau banyak. Urung pukul pukul 10 wak pukul 8 kena pedo bisi urung kayu wak ga ya nadai ger ma panyai urang ku ya. Urangnya tadi makai yang ko pai ku tu pai tu urangnya jai gamang ku ya. Kena pedo di belakang.
3: Ah pedo belakang aja ke pedo.
7: Ah belakang, aku pedo belum bayang kau pai.
3: Kei.
7: Aku nanti nanya, aku nanti nanya. Tunggu teman saya penaik masih dah, aku kan nyanyiannya aja aku ya. Ya, udahnya. Pagi hari ini, semalam malamnya aku sudah akan nih, bisa ningau tay macam-macam aku ya.
3: Aku regau raga malamnya.
7: Regau.
3: Okay.
7: Nada ega pendam mana ya? Ega kampung, ya tang kampung ya segi bukan megau sudah segi bisa tay. Lepasnya dia bisa orang ada sudah. Ya. Lepas orang datai dudai.
3: Aku ah, aku nang.
7: Ada sudah ya.
3: Aku.
7: Sigi
3: suwe.
7: Ya, kesiba ya. Udah semau ngadu ke nyanyat tepian. Nyo keraka urang kesiba. Nada penjadi nyadai ku di DJ ku ya.
3: Keraka urang kemeli tepian nya.
7: Au.
3: Okay.
7: Tahun tu tahun 19 tu. Oh, 90-an klio.
3: Oh, au dah gergau tai. Kelakar
7: ya. Ada gergau tai semalam malam. Hari cita ke dua nyut tu urang kesiba ya.
3: Ya. Asih ah, matur merisau.
7: Ba ya. Ya, ko reca jaga dia padau kita ditau dah dai.
3: Au.
7: Mayo tanya dai di tau pedak kita mak ada rumah urang nya dai tau, rumah panjai urang tau ko ura tempo utanya dia.
3: Nama mimpi kan namanya.
7: Ukala nya minta aman, ami gendonya pedak kita pagai urang nya madai ya.
3: Oh. Ah, ura ke madai nya kelala sida ya, nah.
7: Nadai, nadai kelalo, tuai, petuai
5: kemadeh,
7: mana
5: kuda? Kau remansa kini.
3: Kok Bukan masalahnya. Utai orang dia.
5: Meter dia.
7: Orang dia. Kalau manu angku kuat, maya urung pukul 8, kena pukul 6 nya.
3: Tahu ah, kai.
7: Dan yang ada yang ketua nya, kena ke antu bandio, kena ikut ya.
3: Antu bandio.
7: Ah, antu bandung bandio. Kau yang mana siapa pai kau?
3: Oh, tahu ah.
7: Tahu. Mana yang sudah emunyi jalan urung.
3: Saya omaknya tadi ne.
5: Tang lagi kak kuning.
3: Tang ambis kan tadi deh.
5: Ambis.
3: Ini sanggul tadi.
5: Hari Bintulu.
3: Hari Bintulu. Terima kasih ini sanggul. Minggu tahun ni kemarin. Bisa ikut ya Mel?
5: Ya bisa.
3: Jarang-jarang ya peliputnya menan tu kelalanya. Oke, oh mayu peninggal malam tu Mel. Sawat Mel. Kau beranau kan mah. Sawat Mel.
8: Hello.
5: Selamat malam, siapa to?
8: Selamat malam, tu Imban to.
3: Imban.
8: Oh, ingat deh, hari Binyau.
3: Oh, Imban hari Binyau.
5: Binyau.
8: Binyau. Nah, sebuah pulau aku.
3: Oh, aw.
8: Alamat jual.
3: Ah, aw, aw. Okay, ya Imban.
8: Aku bisa cerita aku deh.
3: Okay, nama cerita nama malam tu Imban.
8: Cerita tentang mana anak semua kerja tangga antau berbeza.
3: Oh, awak ni?
8: Awak tahun kira tahun 2010 kan saya ni lama ingat.
3: 2010 coba awak.
8: Tapi biasanya kerabat kami banyak DJ. Coba dengan nuas jadi aku anak itu aku nyok kerap meliti kau ni umur mereka. Tanya cari angkat pagi tadi halnya aku mana. Sebenarnya dia aku kenal
3: lah. Oh.
8: Kau juga bila dia ambil dulu bengkel yang bawa kebun kami juga bila rumah kami tahu. Masa aku nak dia ambil dulu bengkel, patah dulu bengkel, patah dulu bengkel, medak lah. Mesti babi ni punya DJ. Babi kampung punya.
3: Oh.
8: Kau makan babi, makan dulu bengkel.
3: Oh.
8: Kalau pula aku jadi anak aku, berdau lagi, saya buat cerita anak aku dia tu. Masa dulu, masa yang pada aku, yang saya balik aku, main kenapa? Cuma babi kampung saya lah, dia aku lah. Udah nyok terlalu lampak dia dia.
3: Tahu.
8: Dari atas ni. Cuma dulu, babi lelaki, saya tanya dia, mau tanya dia.
3: Oh. Oh.
8: Tadi hari ni pun si babi dia nyawa pulai lo. Kalau kalian kami engkau kayu me, aku akan kembali yang bagi rumah kami dia. Dah saya bawa rumah kami dia. Lalu dia itu kami putih atas jematan dia. Lalu tunggu kami juga bakal makan apa? Kami jemput makan me nya. Angkat deh. Anak aku nya, engkau makan dia kayak itu. Tadi kayak lebih kau putih sama anak aku dia. Tanya lu pulai anak kesenangan kami ke rumah gitu ke rumah tanya indah ya uah si bapak hari kami ke nyuruh babi buat matan dia tadi yang puasnya kalau lihat dia kepala anak punya nama main ke aku jalan tanya lili yang peguknya yang menambah bila bingkuk lah baru lah ke nyom ke pas bukunya panjang aku baru nama ni anak aku nyom lama-lama dia salah tu kau jaku nyom aku kong dia belum kan kap ngari lu ngajuan ke nyapa aku jaku mula betul nyapa kai uah dan nyom kan ya uah dia je aku dia bertemu dengan orang tua siku dia tua dia mau beramo iban ni belum makam anaknya dia mesti pasukan kedua dua muka aku kau baik kita tahu aku penyatuan dia nyom anak mana kami aku ngah bini aku nya menyabak DJ.
3: Kai ini.
8: Menyabak dinyo. Aku ngah iba pulak DJ. Pegu iba pulak megang.
3: Kai.
8: Tadi oleh medok selalu kun. Tanya. Nya tadi sama gun dia aku ke rumah. Nya aku ke rumah dia tadi DJ ambil aku apa kan aku ambil aku nyes buat DJ ndak nak makan. Simpan buat yang nak ke yang tu bila yang tu. Yang orang ramai juga DJ. Kami lima buah rumah DJ. Kita magang-magang lari lari sampai gitu. Pegau kayaknya. Bapak padah ni tadi. Udah nyok tadi DJ. Udah nyok padah kiri. Kita tadi di kapan aku cikau. Di rumah labut kapan aku ni. Terima deh. Pihak ke rumah aku. Kau menang-menang tu lah. Buat aku. Kuni buat aku. Terus anak aku madak ke menang. Pihak kerja aku mana langkau. Dari rumah kami ini pukul Bukit Mawang.
3: Oh, aw ah.
8: Dan ada tadi lemah yang bi menang ada tadi yo. Ada aku majak. Kak cikai pap dia lemahnya agin sekian punya dia.
3: Amat, ya, kau yang bela.
8: Japan, yo anak aku Japan. Pukul lemah. Kembali amat yo. Api ada cipas ada semua punya ada menang
3: dia. Mak. Aw, ya, amat.
8: Dan dia punan. Ya, apa juga tak kita ikut sendok lagi dia ke komitub dia lah lampu dia ke apa yang menang dia main juga datang kena ingat tau kalau belian berdau ke jaku jauh jaku pukul 7 peringkat menang belian belian yang basuh dulu ya basuh dia lah kita
3: basuh dia
8: basuh dia ngapa kumbu dengan berdau siapa saya malu ya dia kau jaku mau menyolong berdau ya, pu kayak mana kami semua rumah dia mana aku, nah aku ya pak kenal dia, nah kira aku nyawa kira dia minyak aku ngam semua ngam tu dia.
3: Aku nanti yang kau hidup bentar ay.
8: Nanti yang kau hidup kalau dah gua dah tingkat, mata udah buka
3: ya. Dah sekali ya.
8: Sekali tanya anda bangun ada muka lagi kaki jari berbelit, kekuatan berbelit. Iya, kaku.
3: Minyak
8: udah yang babangguan tadi saya di DJ aku medan umpungan baru ya lama deh ya teban untuk juga ikut kaya ya ini tancang engkau engkau empatan
3: kenapa
8: beri ikut kan kau juga ikut betul kuyar pada ya
3: kuyar nusi kita
8: aku yang benar ya udah mati ini ada DJ play je pun baru di DJ ni play pun baru memek dah aku play ni ingat sebab aku sendiri.
3: Okey.
8: Aku dulu di tu dulu ni nyak kira lima hari aku ketemu antunya. Ba pandang terbang dia jadi ba bako bantu dah dengan ba dah doi ya pandang terbang dia. Kerana minta mana aku dia je minta menindu aku. Antu tiga itu. Ungai kembali anu gini aku kau mana antu tiga itu. Kau tenang ai. Tenang ai mari kami mana yang saya ke mana nyok anak nyok ke mana ambil nyok
3: kepuan nyok nyok kepuan ya
8: nyok kepuan mimpi nyok aku bolot dia mimpi nyok mimpi nyok kemudian dia pulai je mana baru dia katanya buat di pagi el lemai je deh malam ulu ngobok lemau je ngobok nak beras je semua nak ngobok beras tukung ke beras bakal bawang tudung lesuang tudung kumuk mianya dia je nak ya sebab kita kan tu baru kalau aku bincang ni je untuk bincang dengan orang kayu bukan orang iban deh nak dia nak tak bertukar mesti
3: nak penting aw penting ya nya
8: tak penting ya okay sebab bangun baru ya kalau terbaik je mengapa dia tak
3: penting aw
8: dia kau dah saya buat tu tu ya jika kebenaran tu nya tukang dia saya sama sama lebak ke biang ke bawang ke speko. Jadi nya nanti asal dia lu tikam macam tu dia tu nya udah tancang orang dia je.
3: Au ne.
8: Au lebu antu ke nancang tempat tempat kalau dia je boleh tempat tempat antu babi kau tu nya.
3: Au babi
8: mana ada dia nak dia tu. Jadi kan tu babi mau babi.
5: Au.
8: Udah ada yang tadi. Nanti lu tikam macam tu beko ni kan kau tu nurut dok dike. Jadi dah hidup kopi orang. Kira kau dah tahu pernah tinggi aku muda lagi nanti kan saya tinggi mungkin ya.
3: Tahu ni.
8: Makan ceban. Tapi kalau sekalian ada ada si tanbu, bawa ceban buah. Dah nyaw tadi. Dah ceban ya. Nanti jadi semangat anak tadi dah lu baik lagi tu.
3: Tahu.
8: Cepai baru mai, baru tahu dia tu kan. Lalu dia dia kepala kepala anak tu dia, anak berdoa biar mukai. Kira mana? Kira pukul sepuluh malam. Anak aku ngedor, tanya DJ. Kedua ngedor, orang maya magang. Dia makin gugur magang orang tu dia. Nah kira orang berdoa pun kira.
3: Nasib.
8: Kau bubu, macam memegau kira aku pergi mana malang. Jangan semua dia ngakut jahnya, lekuk kaya yang kau DJ. Bukan itu, itu apa? Kalau kedua,
3: kemudian
8: yang aku nemu, lu minta makai ni je.
3: Anak, awalnya lapar.
8: Dia lapar, masa antuk aku jam ni.
3: Aman.
8: Kalau jam dah.
3: Aman, dia lebih tu dah.
8: Dia minta makai. orangnya tadi di aduh ke yo di tu lalu pagar beli akunya.
3: Amat.
8: Pagar dengannya banyak sangat dalam berdoa runtuh makai pas malam na orang bukan dan punya juga pagi.
3: Nasib na mana yangnya kira lah. Landia mana? Aau.
8: Mana sih deh itu kayaknya di Gordeli rumah kami deh rumah maskul SKM ke malam dia rumah ya.
3: Ano gerai me ya? Maka selamanya me ya dia tau.
8: Ketemu,
3: dah belaki
8: ya. Lepas saya betul nak buat mawang ya, ya terbaik. Jadi nak menang di sini nak lihat awalnya.
3: Aman. Nasib kan.
5: Jari ngau kaki ke pelawiannya lu terpulai baru kini mayanya maya ke
8: aman.
3: Kita berdoa di hospital. Mana yangnya? Mendo kita berobat nih.
8: Aman.
3: Cuma kasih Iman. Minggu baru lah Iman. Saya omanya.
8: Terima kasih.
3: Nama aku 10 atau berita aman. Okey. Hilah bertemu baru hari minggu baru. Ya, selamat malam. Hanya tadi Iman tadi nih Mel. Jadi pukul 10 malam tu nunabur ke berita malam. Selamat malam peningah, dia tu kami nabur ke berita malam. BC 2579 ikut Mbiak Mit berumur 5 tahun udah nganjung peminta masuk ngagai tahun 1 tahun baru. Penyampau tu ianya 9.99% hari penyampau 25,825 ikut Mbiak ke direkod ke dalam sistem penerang prasekolah nasional NAKA 30 hari bulan 6 tu tadi. Menteri Pemain Sang Rindu Nembiak Mit Ngau Pengelantang Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah kenyak ngujuang ke penyampau sebuah Nembiak Mit berumur 6 ngau 7 tahun titi pelabak ke masuk tahun 1 bak tahun 2027 ianya 33,235 ikut. Penyampau tu berpelasar ke data peminta NAKA 30 hari bulan 6. Ia mansut ke jakunya rambau awam pengarang berita sepengudah nyadi chairman awam Kaunsel Pemansang Tumu Nembiak Mit Sarawak di Kuching. Pengawak nyedia ke peluang kawak dengan platform Job Sarawak jadi pematak besar. Ungkup program Sarawak Ku Sayang SKS bagi menua Sibu tidak berengkah hari 5 tau. Sapit Sekretari Perintah Negeri Operation Sarawak Datuk Hi Chang Ki madah ke programnya mengukur penyerta Ari Mayuh Bengkah Company tinggati ke diri ngau company berkawal ngau perintah GLC. Sidak ke ngiga batang pengawak dilalau mai setipikian tau ke dokumen ke berkawal ngambil ulih ngulu interview bandurnya. Ia megak ngan siap mesia mayuh kelebih lagi sidak ke benung ngiga pengawak bambil ulih hari program ke disedia ke perintah. Ia mansut ke jakunya rambau pengawak ngerikut program Kupa Kupi ba RTM Kuching sehari itu tadi. 100 sikurang timungkur staf perintah besar ngau negeri gerumpung kokai dikuasa perintah NGO ngau sidak ti baru masuk pengarap Islam ngambil bagi ba kursus pengurusan jenazah siri 1 diatur upis perkara pengarap Islam Sarawak JAIS bagi menua Bintulu Sarito. Kaban Kaunsel Negeri Jepak Iskandar Turki madah kekuasnya ngembuan 7 dekat negap ka penemu berkawal ngau

syariat Islam. Yang ngarap ke kursnya dekat diterus ke ngau tetap ngambil uliah ngada ke mayu hagi sidak tilan dia ngatur pengawal ngintu ramati. Ya maksud ke jakunya ngakai pengarang berita sepundah berjadi ke pengawal nutup kursnya di Bintulu lemai tadi. Kurs tu mengukur sisi teori ngau praktikal, mengukur prosedur mandi, ngari ngena kain kafan, nyembiang serta ngubur ke orang kudah nadai, nitiah ke syariat Islam. 180 ikurang ngulu seminar pemerhati undang-undang Ruang Bilia Islam Sarawak di Ulundu Sarito tadi. Seminarnya diatur Opis Kehakiman Syariah Sarawak berserimai dengan program Ziarah Marhabah Opis Perkara Pengarap Islam Sarawak Zon Selatan. Bak jakuk kedipan suatnya, Kaban Kaunsel Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan madah ke seminarnya berguna aman dikena nyungkak pemerhati mensia mayu berkawal ngau hak ke bisik dalam undang-undang Islam. Kelebih lagi ti berkawal ngau pengawal magi reta pesaka ngau nuntut sepengudah sara. Yang ngarap ke bala orang olehnya di ejen ngatai ke penerang ngagai komuniti lalu harinya oleh mayu hagi orang merti ke proses ngau undang-undang syariah. Ba atur pengawalnya megak ya bisi nyuak ke pemerik ngagai 50 ekor penerima asnaf kenyengkau minai tunggal hari sempadi lunduk ngau di sematan. Penyampau kes penyalah berat di Sarawak ngerikut ke tren ke nurun tahun tu. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah kenya asia lari cara baru nur betati ke penyalah cara komprehensif di pejalai ke polis diraja Malaysia PDRM di Selampur Menua berengkeh hari tahun tu. Kuya nerang cara ke baru dikenanya lebih komprehensif serta realistik enti dibanding kengau sistem sebedau tu tipe pelasar ke indeks jenayah. Ya maksud ke jakonya ngakai media sepengudah pengawal nyerah ke pangku pengawal ungkup kepala polis pilih kota Semarahan ngau kepala polis pedawan di pedawan sarito tadi. Ku ia nambah tajak pan cara ngirau dah berubah dan statistik agi ngayan ke tren jenayah dalam kanan negeri bisik kurang. Nyanakan nabur ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saidmin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu? Visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run ngau Mayu Agik Kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mencar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mangkat belakang kula lu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayang keteriba kami yang petuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.
3: Okey, datai bak jam kedua. Awak pemerintah malam ngau program genggam semangat kita ke malam tu peninggal. Jadi bak jam ke terubah tadi empat ikut peninggal kita ikut dah bak telefon. Jadi mayuh bapak aku bak jam kedua tu nyau berkijap aja tu ni. Nguji nyawat kangau ke situ tu. Okey, halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam. Siapa tu dah?
1: Ambrose.
3: Aw nama berita Ambrose.
1: Mana
3: ya? Aw, okey. Ya. Bisa kita kata si itu ne?
1: Bisa kata si itu cerita to ngaco ketawa. Bisa aja ngaco kisah. Bisa aja si.
3: Aw dia magang kene.
1: Aw, jadi.
3: Okey.
1: Ketawa aku mana kedua ada
3: Maya. Okey. Aw.
1: Ketawa cerita lebih tahun 1994 coba.
3: Aw.
1: Kami Nepal tadi, dari China kerja ke Belaga Kien.
3: Oh, ke Belaga Kien.
1: Oh, kerja ternyata tadi, Sim. Kerja naga pengambil besar store di Belaga Kien, dek.
3: Oh, aw ne?
1: Aw.
3: Tahun kemayanya?
1: Tahun 1994, coba.
3: Oh, okay.
1: Jadi cerita ya, ketau ya Sim. Kami coba hari sibu coba ngena sprayas kami mana?
3: Ngena sprayas ne?
1: Ngena sprayas. Datai dek kapiat dia coba kira ya sejam lebih hari datai dek kapiat dia.
3: Oh.
1: Lalu malam kami sebuat. Malam bawa utial dek kapiat dia. Hari kita tarik kami lalu debai tukainya. Mudia ke Belaga Kien.
3: Belaga Kien. Kenapa sepertinya sebenarnya?
1: Depan Raja Belaga kami.
3: Oh.
1: Depan Raja Belaga. Empat karam Raja Belaga mainnya coba.
3: Oh.
1: Dapat dia coba. Laban. Airnya lagi. Lagi tenyak dia kesini. Langkang mainnya deh. Kami tadi lalu. Rasu ada terjun dengan. Nena bergo batunya. Ketik dibuatnya juga yang agak ketik dibuatnya agak akan pala uang dia deh. Dunia datai experience tadi kami lupa dia. Datai di belakang tadi panjang cerita tadi dia ketok ko ya. Datai dia tadi kami lalu baik kina yang agak namanya bilik no kami diaumnya.
3: Nur diaumnya tadi.
1: No kami buat diau. Empat iko kami mipal tadi. Bilik. Empat iko tadi sebilik ga. Lapan iko kami lebay lakian. Kerja ngaga setua pemuyap saya apa tiling tembak de. De tinggal belaka dia de. Dengnya tadi. Menyumayu na cerita aku de. Nyud. Kerja kami hari sini tadi baik tukai kerja apa kami tu orang kerja kunci deh. Dunia tadi kerja kami buat dunia tadi. Tapi siko tadi penekan iban tadi. Ini bekas tu tukai mencuri tua ya tadi ngecek tukai kerja kami tu salah. Nya salah mereka ya. Nama kita kerja misal tahun ada utai sitai betul gagak kita. Kadang kepal aku pernah ya mah betul yang kayak. Bala kami ni tu kami di luar bala aku punya sitai sila nengah pelbagai. Ni udah nya tadi ya jung sok diri dah meong. Ya jung sok diri tadi. Hanya perkara iban jadi naya. Ina iban apa ya tadi bangsa Masuk kit. Tengah tadi lalu nikah dengan Piko ya.
3: Oh.
1: Ambil kami lepas kami terbaru datang ya. Kira seminggu lebih memangnya.
3: Oh.
1: Tahu kami tanya nyong. Nyer kita okey am Piko dia.
3: Oh. Aku ngeso okey.
1: Kita coba kita kanan apa?
4: Oh.
1: Kemana tahu teh? Tu kami buat.
3: Oh.
1: Dunia kisit kepukai bahu.
3: Oh.
1: Dunia punjung juang tarik. Dunia tebu pelayang pusian tanya nya.
3: Piko.
1: Yang inan mau deh.
3: Oh.
1: Tanya nya nama pisau.
3: Apis.
1: Piko nya deh.
3: Apis atau piko nya? Oh oh.
1: Oh, he taki status nya. Tuti status.
3: Oh. Oh.
1: Alu ngang marut tanya atap. Atap tengahnya deh, tapi sebutnya atap workshop saya. Kemudian saya di sini cuma dia.
3: Wow, oh, okay.
1: Tapi bawat dia kau, tapi tinggal mengang tadi dia. Tidak maya, tidak maya tare, nyumbang nyuwang maya tare, tidak spek, ke kami maya.
3: Wow.
1: Aw ni ngah kami nyebut begini. Ila kita, kau yang nu kami.
3: Wow,
1: kita kubur nu kita ila.
3: Apa dia hati ya nih?
1: Perhati ya, kami nak ngasuh yang mengenai pikonya dia, yang mengenai pikonya dia, nanti duka di hibah kau, yang ni ya.
3: Oh.
1: Aku kuasa di tau, kau yang ni kami.
3: Nih. Oh.
1: Udahnya tadi, Maya.
4: Oh.
1: Udahnya tadi, nyo, lain gini berita atau nyo, ni terbalik ke kia deh.
3: Oh. Ya deh ngomong.
1: Oh, tapi sebuah dia nyamai mengenai ya deh.
3: Oh, oke.
1: Udahnya tadi bisa urian main volleyball apa dewan dia deh. Bisa dewan dia berteling tema di pesaingnya company balai ada deh.
3: Aau.
1: Main urian dia ham kita way. Akiah, ko bertunggal aku.
3: Aau.
1: Jeneng nama bertunggal aku nya. Kami di tau punya, kami di semangat di tau.
3: Aau jeneng.
1: Aau. Ham kian kita akiah, yang no kami sebuat. Namanya deh. Kau kami, lain bisa saya main dia bos yang bisa mengkoya, main buah bisa, macam berapa orang main dia? Tada time kami buat dia tadi, baik orang main bos yang kami, gaya kau gaya main bos yang kau kau ya, tidak apa kawan, kucing nanya,
3: main
1: ini kita main saja, berhasil,
3: main aja,
4: cuba saja.
1: Tidak kuat, kau ya. Jangan kawan, jangan kokong dia.
3: Oh.
1: Tidak kuat, memang tidak kuat. Kalau kena mata, kena ini macam
3: tak buta.
1: Sudah hot, nanti gaduh. Tidak. Tidak mau saya kokong dia.
3: Aau, ngai no.
1: Mulai kami dengannya sim.
3: Aau.
1: Mulai geluk sim dengannya tadi.
3: Aau. Alamak jadi mainnya.
1: Masih kami kuat ya. Masih kami kuat. Kawan, mau. Tanya kau yang bayar main bos yang kami.
3: Oh, bayar baru.
1: Bayar bos yang baru, gay.
3: Oh.
1: Udahnya tadi yang main kami main di dalam ya.
3: Oh,
1: Cina nya. Deba lori balaya Cina nya.
3: Oh, deba lori.
1: Oh, ini ada tubuh yang pelaku. Nah, tidak apa lah kawan, kau asem.
3: Oh.
1: Tidak apa. Main saja, bukan kuat. Dia mau saya kau dengar ya kau.
3: Macam yang membuat kita
1: ni. Mana aku sikonya? Mana aku nama angkutnya, dewai? Mana aku nama angkut tadi? Kainya ekpanayanya, dewai akin.
3: On nanya.
1: Main di belengan. Alia yang lebih ekpanayanya.
3: Ne.
1: Alia, ekpanayanya kuat dia. Angkut nama ya. Luat angkuan, luat lagi kawan. Lu tarik saya kusi kau. Saya tahan dulu. Tahan yang ya terkesal kemarin punya. Lupa ya apa? Lupa si kau. Punjung juang tarik terkesal kemarin komand dia udahnya. Udahnya tarik lu reiban kau ya. Tidak kuat lu reiban kau ya. Lu kan kayak ayah kami. Apa lu cakap tadi tidak mau
3: main-main?
1: Main-main aja. Mau gaduh sama saya orang kau ni ya,
3: Sam.
1: Saya lu ini macam kau ni ada tanya tadi. Kau ngau kami dia deh.
3: Ah. Oh,
1: Lu jangan kacau orang lu. Jangan kau gaduh sama orang ini. Orang baru datang ini mau kerja orang ini.
3: Amat katanya. Amat katudah kuyanya. Au.
1: Au. Ini orang mau kerja ini. Jangan kacau dia. Jangan mau pukul dia orang. Nanti dia tahu nanti lu kena marah. Kau jangan lu ya.
3: Oh.
1: Bukan, ini saya main-main saja. Tidak boleh ini macam. Koinuannya, indonnya lusuhnya, lusuhan
3: krim. Oh,
1: lusuhan ya.
3: Oh,
1: lu jangan ini macam, kau ya. Kalau lu betul-betul lu kuat, lu cekat koinuannya kan ya. Kalau betul-betul lu kuat. Dengar, nanti lu rasa koinuannya kan ya. Mel, tak nak aku ngau diam sebab dia wei. Udinya tadi malam tadi dasar inuan apa baju ya?
3: Nih.
1: Anuan mak yang baju ya?
3: Nih.
1: Alu ngai kenapa kami sem?
3: Nak ke telapan kinuannya nih?
1: Aku dah ngah kinuannya.
3: Oh.
1: Sebelah dia rebek tahun 1994 sebab Mel.
3: Hai, raya pengalamannya dah.
1: Lama kian dah. Dia aku mainnya sempat sem. Bagi dia aku sem.
3: Bagi bujang, berapa bini?
1: Menua ya, udah tarik ngah bini aku ke?
3: Oh, aw.
1: Lepas aku cuma bini dan bini aku.
3: Aman, aw. Oh.
1: Tahunya mencinta kami sudah atau semnya. Kelimangnya, jadi pelik rusak aku nusue ke dia lah.
3: Oh, tahunya, Imros.
1: Ini
3: nombor
1: bisik. Ini tumeh kita deh.
3: Ah, bisik penanggul ya. Si penanggul tu dah. Aw, nyampe, aw. Nyampe.
1: Nyampe tadi cerita aku tadi lain naring orang tadi dengar sebelah dia main atau sem.
3: Aw, nanti ngawal. Aw.
1: Oh, lagi penyai cerita tu siang tadi tu depannya ke aku.
3: Tahu.
1: Kekap jaga deh.
3: Ama. Okay, minggu baru lah. Temu baru kan, Imros?
1: Okay. Sama malam mesti dua ada Mel.
4: Terima kasih. Selamat malam.
1: Sama Mel.
3: Tujuh Mel. Ini cerita deh. Okay, Imros. Terima kasih, Imros. Yang tadi Mel, Imros, suah kita boleh ngau kita ini, apa program ngam semangat. Nya Lucy, sidak ya ke baik Cina gawak ke Belaga sebab. Okay, macam-macam eh cerita ni. Okay, tua nyawa tu, sawat Mel.
4: Semalam.
5: Semalam pun.
4: Semalam siapa tu?
3: Oh, akik kempas.
4: Suha kau kita sem?
3: Oh, suha akik kempas tu. Bertemu baru. Oh.
5: Tiga kali udah.
3: Ya, oh. Ya, bertemu baru akik kempas. Oh. Ya, oh.
5: Selamat malam DJ dua-dua.
4: Ya, selamat malam.
5: Selamat malam ke semua lah. Semua peningat.
3: Oh. Mayuah peningat atau akik kempas?
5: Betul.
3: Ya. Belak nanti radio magang kau.
5: Ya.
3: Aau. Kan ingat cerita kita emanya. Aau. Rindu deh ingat tetu si bala deh.
5: Aau harap kaban ke bisa ingat lah malam tu.
3: Aau.
5: Kamu aku cerita ni.
3: Oh, aau.
5: Kaban aku lambat tu lawan lama boleh lain.
3: Aau. Okay, kita bahas.
5: Jadi cerita aku tu. Lumai tok telinga. Ingat ke taban kita badayuh kerinya DJ Sel. Ya kenusi pasal jeluan tu eh.
3: Oh.
5: Ingat dia ya, madah kita nyante untuk jelu kena jelunya antum nanti ke jelu ya nak ingat dik.
3: Ingat kau. Hari lundau sarinya.
5: Hari lundau nya.
3: Hari lundau. Aku
5: sama.
3: Ya, aw, ikan ngena lampu pikonya, kau ne?
5: Aw.
3: Banyak
5: aku teringat, aku terdekat, aku mesti tepatnya di jalan orang sebenarnya ngam semangat. Tengku tu bakal ke tu si ngianya, tu si kau tu tadi.
3: Aw, utai kenyalai kau dah.
5: Aw, tengku tu kira kau tanya lai tu.
3: Aw, nanti salah aw. Aw, okay.
5: Aw, nyamnya.
3: Aw.
5: Jadi pun kan tadi. Bagi tahu cerita aku tu DJ.
3: Okey.
5: Sudah di Amerika bala peninggal. Jadi dalam tahun 1974 tu ada.
3: 74.
5: Aku mainnya tu bak pun satu ke? Pun satu kan cuba mainnya.
3: Oh, out ne.
5: Aku main umur aku 15 tahun kan. Jadi main cuba. Angkat deh, madek kami. Nama Bangkang namanya. Nadai.
3: Oh.
5: Kalau Nadai tadinya.
3: Oh.
5: Banyak disangka orang tadinya. Laban hantu dia baik.
3: Oh, ne.
5: Laban hantu berarti.
3: Oh. Kasihan lah tu.
5: Bayangnya berdekul aku coba.
3: Au, au. Tuai Rinwan punya?
5: Nah, biar aku.
3: Oh, biar Rinwan, ne.
5: Mayanya tu kira 5 tahun umur ya.
3: Oh.
5: Au.
3: Au.
5: Madek kami nya coba.
3: Au.
5: Aku ngerasa pemedim dia seti aku mayanya doi. Penyengah menjadi punya kedah. Nadai laban hantu berasi korang. Puni. Ko.
3: Apuni.
5: Jadi. Ini dia tu baru kenemu sebenarnya madek kami nya tadi. Nadai yang tak. Bunyi ku tidak ayak ku kempas ni ayak ku kempas obat nyamak laban typhoid.
3: Oh, typhoid ni
5: ne. Typhoid ni yang sebab dia nu nganjung ke ngagi klinik semua ke mainnya nya pergi ko nya nadai ba.
3: Au ah.
5: Nang kawan madek aku nya mainnya nya madek punya kira ke umur 5 tahun na.
3: Au.
5: Jadi ningal merita aku nya tadi de. Aku ingat madik punya nadai, nadai tadinya. Ingat, aku sudah pulang ke rumah. Udah pulangnya. Atau di rumah, udah ngintu semua. Aku dek, banyak pengisi sekali. Yang aku ngigantu. Untuk dah cerita ke aku, renyak tak ngigantu deh. Ambil. Ambil ke jempat gaya lah. Kalau ngak kepanjang cerita.
3: Nandai ngawak, nandai ngawak. Okey, kempas, au.
5: Au. Denyak tadi aku tiga bisik nemu dah bisik nemu ni mak aku laban aku begiang wakil aku deh
3: wakil
5: aku umar musad
3: oh
5: mainnya kira umur 15 tahun aku udah nemu ni mak aku ngatu untuk kira gaya
3: oh tumu mau dah nemu ni
5: tumu dah nemu laban dajal ke jalan ni mak laban aku kudu ngokik beriga dan yang cek ke beriga
3: aman aman
5: Amir menua aku diam aku di sebelah umai maya hari bulan kemuang aku di aku niga antu gede oh niga antu ulu purau aku di Amir lubang gua di ngomong aku niga antu mainnya sudah ini ketemu ke burung tumbak lu lihat aku malam gede namun mu burung tumbak lu lihat dari je dua dan dalam
3: enggak enggak lalat
5: jadi burung cuma luit tak antu aku orang berantu ya ya muni cuma luit luit kue malam deh
3: awa kira burung antu mana
5: cuma luit burung antu udah malam ketemu kenyak aku tengah aku mendadak burungnya burung nenek kemuninya deh banyak ya sebenarnya mat burung kayak cuma luitnya
3: Tahu.
5: Jadi kebanya dia tahu nyu nyam ke kul banyak. Dia tahu baru takut cuba nak mu takut kandu tu.
3: Tahu. Tahu. Oh, gibia semua.
5: Tahu
3: nak lalat tak takutnya.
5: Nada mu lalat tak takut. Nyam aku tadi DJ madi nada ini tadinya. Ya ke nada menyak cuba nak tugas. Siko-sikonya aneh ingal tambuang lihat ni.
3: Kita serumah magang ni.
5: Aku kami serumah magangnya. Aku mesti malam tu mesti tak nyelai.
3: Aau aau ya betul.
5: Aau nyam ya. Jadi kali tu tadi datai buat nuar aku ke mesti nak cerita aku ke bisik mendak saya nyelai bunyi kuat ke berdayuah nyak mempelama dia.
3: Aau.
5: Jadi kami tu tadi segi bagas selalu tengah tu selalu berjalan ni mak laban geng tu geng sedia baik kami berjalan ni mak sebab selalu baik mak serikai tu bala sidak setiwat beniat setiap bugiat namanya tadi kermen ke cikgu simun setiap tiang setiap mandi sikat si hutang sida Perancis Uli. Wah, pun nak sikat ulu regol gaul kan mek lah au.
3: Au, segi suai ngau ni ba ne.
5: Jadi bak tim aku tu tadi jarang ketemu ku, nadan tu temu ku tai semina kali tu ajak keningan ku tai. Au, jadi balas dah piang tu balas sejutang. Aku ningat cerita lah tidak kerana yang tu selalu ningat utai, aw ningat orang ningat tinsau, ningat nama tu ningat orang dah kampung dene.
3: Aw,
5: yang aku lambat nak bidia, ya nak ketemu ke untuk ketemu utai.
3: Aw,
5: lambat kaku langgar aku, engkau utai yang takut kaku menyikok.
3: Okey, habis dah iwah kita deh, aku. Tahu. Alu, nak kalau kau tay, aku.
5: Angkat tu, tu angkat tak takut ngerawat aku kini, aku. Aku jadi galak tu tadi. Kami berjalan baru pian ke. Boleh jelu memang kadang-kadang nak memang aku kadang-kadang boleh jelu mah. Galak tu tadi kami tiga namanya. Berjalai berjalai nak nimak barulah ngau akih aku bugis penyet steward liniatnya tadi ngau ngau teks pengulu Francis Uli sobat eh kami tau berjalai nimak nanti selalang muanya au.
3: Oh selalang dia au.
5: Nak nak kereta kembara akih bugisnya kami tiga berjalai kami
3: au.
5: Lemai-lemainya dengau lah dengau malam eh. Tengau malam diam ke berjalan malam nadai sepeda kutai
3: nadai temu kutai
5: nadai temu kutai sekali nike namanya nike katasnya kereta kereta ke nike jalan kekem katakin
3: mata
5: mata utai akhir temnya namanya nanti tulinya
3: lebat
5: mata aku medak ni.
3: Kami
5: tiga belak mendak.
3: Oh, mendak magang kita tiga.
5: Namanya labannya jauh. Hari kami tak tadi dia buat pucuk kayu dia. Tanya padam ke dulu. Kami tanya ni api ni. Padahal nengau kini. Ngagi ngecak ke damping dia kini.
3: Ngagi
5: motal saya kebisik pada.
3: Ia
5: ni udah tak damping kini tadi. Belak nengau. Nadai minta masa utai.
3: Nadai kan eh?
5: Pansuat aku tu tadi. Pansuat aku dia. Pansuat ke. Dia Perancis Uli. Hari sepiak kereta leban aku tu duduk belakang jadi uli tak sepiak jadi aku megal senapang tadi ngai apa steward benet nyame ngai ke kubugia tadi jadi berpantas uli megal senapang yang pun ya berjuang kan dua tu tadi hari artinya hari kereta kemara ya ingat ketemu kereta 6985 asalku.
3: Aku ingat.
5: Ingat kereta. Untuk nilai itu. Ingat punya. Dengar tadi. Perjuan aku. Dengar. Perjuan ke Francis Uri. Kau harus sepiak. Aku harus sepiak. Dengar aku kembali sepiak. Nadai minta masuk sini. Ya nengau aku. Bugis pun nengau. Berapa banyak. Itu kaya keretanya. Walaupun nitik. Makanya kereta. Tahu lah itu. Udahnya tadi belak ngau, tengau nadai ni pedak kutai. Udahnya aku dek DJ. Medak kayoknya tunung. Tunung kayoknya aku dek.
3: Tunung.
5: Kayok nolnya tadi. Maksudnya makanan tunung kayok bakal ke bisa utai mawat dek.
4: Bakal keberat dek.
5: Bakal keberat bisa bakal utai mawat. Bakal utainya tadi. Bakal pawat orang
4: udahnya.
5: Bakal pawat orang. Mendak, kamu dua, belum mendak, kamu tiga.
3: Mendak makan.
5: Lain malah mati, nama makanya tiada ada nama. Misalnya nama jelu untuk yang oleh kita oleh mawat kayoknya.
3: Cun dua.
5: Kayok ya? Jelu tadi. Terus sekali, udah belum mendak, kamu tiga kau dua. DJ. Mendak utai, tak pansut namanya. Utai yang terlebak, tak murah pansut deh.
3: Kayak.
5: Murah, tak ada mimian.
3: Kayak ini.
5: Aku pansut kau deh.
3: Hari pun kayoknya.
5: Hari ujung kayu je tadi. Pedak kami tiga aku dek. Namanya Arum Mungi aku dek. aku nang tu nemu aku yang wanya nya tadi tangku dinga akhir dia tadi nemu yang nyawanya
3: nemu
5: dram dram tadi nyawa tanya bang medok apinya tadi ya api keterang tadinya bumi ya mungkin nemu nunaknya mungkin ada dramnya deh nuan kemarau kian deh
3: aw bumbelat kian
5: udah nyata tadi ngerenyang bulu aku
3: aw
5: terusin nggak tahu ingatin coba lah aw udah nyata bunyi drum bunyi tekan drumnya deh turun ke barokin ante ya api ku dian ama ama nya aku ngerje bulu ku nusinya ante malam tu aw mudah utenya nurut ke barokin bisa api ku kan emak ku teng nggak jadi nggak
3: aw
5: bisa sih kan mbak aku to kalau sih tuli utai juga utainya kuyan aku marah-marah kita utai kan oh aku lama aku dah ngiga tanya aku minum suraya anu buai anu buai aku lama aku aneng aneng kok kalau sih tuli nggak mengerti aku bugas di mana saya aneng dia aneng kan aku dia aneng utainya utainya kau suraya aku sedang pun empat tanya dia empat nikah ngeri kereta bang ya nangkap apa dia hati aku nya DJ aku ingat
3: ke aku keniamnya dek nuannya au
5: datang aku dia tadi nak ketemu ke baru ketemu ke alnya ketemu aku ke nyelaiknya
3: au au aman
5: ya aku kan usinya laban aku ninga gak ke dayuhnya aku dan usinya ya aku
3: au
5: ya tu tadi ukai ukai ngab semangat tu bak penemu aku tadi DJ tangnya mereka hati aku namanya Irau
3: au au
5: ngerje bulu aku agak musinya ngerje bulu aku
3: okay, no.
5: Terkeluarnya tadi sama belak lah uli ex bulu uli nya ngaku ngabugia tu tadi aku tadi udahnya tadi medak udah tengah baruan tadi sama aku cerita kalau mukwak kan pulai dan itu cerita kan tiga
3: nanti jakau ke
5: nanti jakau lalu pulai terus mau pulai ke tanya pulai ke rumah lah on the way sebelah jalan ini dan ngau tage kau majak mulai aja aku pun nantu tengah aku buat ke diri belakang kemara datang datang cermin udah tutup magang setingin gini yang kata bisa nyemua artisi jendela ini ada nggak cerita aku rumah itu DJ Arab ke bisa akhir huli ngau namanya ngau akhir kubugias bisa ingat aku nusi ceritanya ngau balas gantian kami kudu nindak sebalas cikgu timun piang itu du udah ketemukan du piang itu
3: bidia nah gitu dah ne
5: aku kena tu temukan du baru sekali nyak aku nusi ceritanya tu hanya di sitik tadi nyak balak penyaknya ngaku ingat ke made kami nya nama bangkan draw ku gamal ku di DJ ingat aku draw ku gamal made punya laban subak nade gamal
3: aman
5: simpan ku pihak ja
3: ingat ke muai ya ja manuan
5: aje ingat ke muai maya age bedau ngaku nangkal punya ade kami nya de
3: ngemang kenya tadi
5: ya cerita
3: nyentuk ke kemaya nuan nyu bado ngiga orang ke munuah nyadek nyata dek deh.
5: Aku lama aku dah niga aku dah DJ. Ya kan aku kunusinya aku nyergo nyergo atiku. Aku sudah nemu nyadek punya sakit terpoet. Kau baru aku nak niga orang nyadek. Nadek tahan mute. Menua-menua aku menah damat laban aku semua. Nadek takut aku. Kami nyadek aku dah. Kepenam aku nikik pun. Nadek buli kandu aku semua. Dia tahu aku takut kandu.
3: Amat.
5: Nadek takut antu aku.
3: Penyayang kau menyadek punya tadi ni?
5: Empat penyayang aku menyadek. Labannya semua. Dia nemu aku semua. Laban antu lah. Kena pangkat utai dia kemunya.
3: Ya.
5: Hanya mentang agak dah ingat lah DJ
3: Amat.
5: Kalau ingat sama dek aku punya kunci cerita aku.
3: Amat. Ya.
5: Ya, jangan cerita aku. DJ ada ex pengulu Tanja Suli yang ngau bugi berunci ningal macam cerita.
3: Bisa pelabak aku dah.
5: Malah kabar-kabar dulu ni mak semua kabar kuat nang gak seninga tidak bani kami kegiatan bagas lusi
3: tang kegiatan lama semua kena ni
5: selama semua
3: okey mana Ahmad cerita ni
5: muda cerita perang lah
3: terang
5: baru juga
3: okey malam hari tiga bertemu berlama kita.
5: Okey.
3: Okey, selamat malam, okey kempas.
5: Okey, terima kasih. Selamat malam.
3: Ya, sama-sama. Ya, tadi panjai cerita ke kempas ni, Mel. Bisi sino menya, bisi takut menya ninga cerita tu dah ya. Okey, ya. Kalau ndak putus-putus tua tu Mel. Okey, selamat Mel.
4: Hello. Selamat malam.
3: Ya, hello, selamat malam.
6: Tu datai baru tu ramai daya.
3: Siapa tu ai?
6: Katai tu. Ari, nya saru no, kare lundu apa tu? Kare
3: pawat. Tahu maka di giga ke kempas ada yang ingat eh?
6: Ah, ni ada. Aku ni ingat ke kempasnya dah keluar tadi.
3: Nuan nya, maku ya tadi, tatai.
6: Oh, yang saya nak pelita pigonya.
3: Rilundo. Ya ninga
6: cerita. Okay, Rilundo. Hari Pedawan.
3: Hari Pedawan nama. Hari Pedawan.
6: Tatai Hari Pedawan.
3: Hari Pedawan. Ya. Okey. Ya. Malam tu deh.
6: Malam cerita baru. Lawan kan ngisi formnya, form membership ni deh. Aman. Nak cukup sarap lagi.
3: Aman. Okey. Membership.
6: Cerita tu. Tu cerita. Yang kartu hantu, naga hantu. Cerita bagi gabungi nau sebab tang dulu madahnya.
3: Okay.
6: Siapa ke kalanya di komando ka, kala kerja polis ka.
3: Okay.
6: Ninga apa mana tu? Yang kartu sedanya oleh ngamat ke cerita tu. Tang kami tu kai sedar dulu kai polis na nemu lah. Kata ya. Kat tahun 95 kena. 95 maya nganti di dat SPM. Aku nurun nginau. Lemai hari nurun nginau. Padahnya ba umainya mai ke niat umai padi pulut.
3: Padi pulut.
6: Laban padi pulut na begulai sekali ngau umai besai na. Umai ke diri mimiknya aja. Laban ngai ke buah aja nak terlalu manis lagi. Jadi aku nginau dia mah. Umainya baru orang baru habis ngetau. Kira bulan 3 bulan 4. Kenyama ya. Mayanya pasanya ubi kayu ya. Lagi benang darah lah, kira buah ya, buat tanah ya, berdaun ku besar. Ku tunginau, bisi bekau kejang. Baru abis ngatau, berdaun dia, bisi bekau kejang. Umainya, umai aki kira second cousin aki aku, kira kena lah. Nginau dia. Tu, kumai hantu, nak ke? Nanti, tai bukai, nyangkau tai bukai kini. Hari udah malam, udah petang lah kira pukul 7:30 kena 7:30. Pada babasnya pun teruang daya ya. Bisa bergoyang-goyang. Kau aku ya tentu kijang ya. Menuju mereka yang pasak dia. Itu pasak dia bisa bayu agak pun pasak dia kira tenornya 40 kaki, 50 kaki square kena dia. Bisa tanam orang pasarnya dia. Tanya, kenapa dah?
3: Pedah ni?
6: Tinggi pun terung asamnya aja. Terung asamnya ke bergoyang-goyang. Rumah kan ada bukainya segi boleh aku rumah itu, malam tu. Bulan, balangnya, sikit kembung.
3: Terang bulan.
6: Sai bulan. Boleh pedah, ni pun kena selayat.
3: Terang maknya.
6: Memang nak selain. Dia boleh pada. Dan ya, datai ba no pasalnya. Padahal kan tu nampak. Kau aku suluh. Nanya dia ke? Lepas sebedaunya, aku dah boleh dua ikut kejang.
4: Dia boleh dua.
6: Sekali tembak. Tembak sekali. Sekalinya, bedau kemansang dia. Nya aku ngai nembaknya si kali nganti nyangka bisi kabarnya datai kini nya dua ekor datai boleh dua koko. Sebenarnya seminggu ke dua minggu sebenarnya aku boleh siko tang dua dak jang sikonya rare raban bedau datai nolnya aku dah nembak. Kadulunya. Jadi aku ngai makanya. Nyangka bisi datai dua kini nganti dulu kaku.
3: Amat.
6: Nanti yang makai makai ngelama nanti amat ngadai ngelukai. Ibah gaja. Datai apapun pasalnya, kau main apapun pasalnya. Lalu tu tegi berdiri. Aku tahu dah senapang, dah angkat aku, dah nuju kongganya. Berdiri. Nah patut enggak kita nunggu berdiri.
3: Berdiri,
6: Bakal manusia, segi manusia pada aku. Mesti ngena topi, ngena bajunya, baju panjang ya. Nah, namun itu kalau enak itu pada. Mesti bulan berlangit, otang enak itu pada besar, pada senayang-senayang. Mesti. Boleh tembak, boleh. Segi boleh tembak hari nur aku. Tang, pada berdiri, ya nunduk baru, berdiri baru. Lalu cabut ya pun pasaknya. Tak ingat, ya pun macam terpelanting ke belakang, mbak nurnya bisa rencana ni. Dan ya, alam jago ya. Buat baru dia ni jago. Alhamdulillah, aku kan nanti kita bangsa ni orang Muslim nama ya. Tangku ingat ya jago bukan? Alhamdulillah. Alhamdulillah syukur.
3: Ya, tersebut. Tidak
6: apa.
3: Nyebutnya ya.
6: Aku nyebutnya, misalnya aku, pelatih baru, pelatih kanya. Dan ya, nak lama lagi, aku dah tahu siku lagi. Ya baru ada misalnya aku berjalan dua kaki. Ya tadi, kaya kena dua kaki, Melaka ya, dari bawah pun terung ya. Ya dah tahu kabar ni, ngangka kabar ni kini, menuju ngaya ya. Sedang yang berjaku-jaku, nanti dengar lagi jaku sedangnya. Bakti kata siapa si datu? Tak nak lihat hati. Sebab baru ingat mayanya orang kemai musim penyamun. Udah habis orang kalah bertemu ngau bekau-bekau si datu. Kau kasut si datunya, bak langkau mai, bak langkau arau kini. Sang, aku kira oh nyangka si datu penyamun. Ya aku nyerut ke dirinya apa nyerut ke dirinya. Ya takut ke deh.
3: Nama sidak tadi nama tak nuan pian eh.
6: Nah sidak nak. Lepas aku kan dulu dia nyangka aku dulu kini aku hari petang. Sidak nak nyangka baru datai kini. Ini cabut pasalnya pada aku sih pada aku. Nanti jalur udah timbang. Tengah manusia. Ya aku nyerun baru ke senapa orang. Ya lalu terpelanteng lepas nyabut pasalnya. Kan namun terlincir gini ke baru dian.
3: Lepas ke ngentun pasal ntar ya. Lalu tanya.
6: Ngentun kan pasalnya. Yang pu.
3: Lalu tuh bayang ntar ya.
6: Dan namun berjaku. Alhamdulillah syukur. Ini jadi. Ya mah. Tang aku bedau kan nasi ngajar orang. Pulai aku berlubah-lubah. Ngena jalan buka ya. Kita jalan rumahnya lagi. Pulai ngagai kami rumah. Tidak malamnya ada jaga dengan orang. Paginya baru aku ngagai rumah ke aku. Ada bau main nuan. Mayu buat terangnya. Entika ngasih naik aku nyuar buat tamu. Alam kita ngagai jam. Ambil buat terongnya, mayang pada aku. Kami nyama kian mengangkai ngake punya. Datai dia, ada galang kau, mada kau sidanya apa? Tuno buah ubi ya, buah terongnya tuno sidanya, balang kau, langkau, langkanya. Pemain ke baru pada awal awal dia ngetau. Di sini bakal ada, nyangka 2, 3, 4 ikut kini. Padahal bukannya ake aku nadai jako mayu buah terong pan buah terong nanya adi ngambil buah terongan mai pulai terus kaya penyamun kaya nampak mayanya ke orang mah penyamun tu kaki ga pala pala orang ketua itu ngaya pala kambia biak lama lagi hidup lama lagi ngetan ke puntang jematannya aku orang.
3: Oh.
6: So aku kau tanya kasih dah komando kerja polis. Siapa? Bisa kan lah kasih tanya ke kini ke tren yang di komando sebelah babak sebelah kini. Bekal segi bisa. Tang petanya amat kena bisa orang mesti sudah komando ke training sudah ke polis kena training. Soalnya nanti sudah yang bisa komando sebenarnya. Oh. Kira pada pada mah amat mestinya segi amat bisa sebab sedanya training. Coba aku terenggah semangat lah laban nak jadi timbak. Tidak timbak. Nyanyi cerita timbak penyamun ke orang benuangnya lagi. Mulai kami tu, bawa pedawan.
3: Tinuan berubah terudah, tadi ni.
6: Kau nganti, nganti lepas sebedaunya kira nak boleh dua iku. So, aku nganti ke jalan yang kaya datai dua iku.
3: Kau mayu lagi ke datai me.
6: Nana saru, saya kena saru. Ada telefon malam tu. Kita mesti berdalam je.
3: Alu nana mau non tadi, siapa orangnya ni?
6: Nana mau bekal kaki ya, sikit bekal kaki di suah pada orang nanti zaman musim penyamunnya. Karena kaki kasut sudah dulunya. Laban aku tak nemu, laban kaki aku kasut aku kena aku nya kasut sudah dulu ke? Dadu nak kadet tentera waskula. Kasut kelama-lama ya, dia sedarnya lupus. Kasut kami lupus, kasut buai. Angkut nak buai, simpan ke babas dia, pulai sku. Aduh ambil, buka pulai.
3: Aman.
6: Pada aku bekal kasut tepak kasutnya.
3: Tak sebakar,
6: ne? Sebakar. Ya orang tu, nggak semangat malah balaki kena cai masuk pulai berguai-guai. Nyogat ya gak dulu nyaku gak dulu. Yo anak sungainya merejo aja kan ni. Nggak titinya merejo aja. Nggak titinya aja kita walau tu nyaka okey nyaka kaya tulanya kaya misi asiginya. Yang disitai TBC balas dadu bekam. Dah pensiun kan polis kini, dah pensiun. Kalau telefon kan nama mbak Facebook sama ada yang amat kau tahu itu
3: mah. Ya, amat.
6: Yang ada juga okay. Malam tu.
3: Okey.
6: Kira sudah dua malam.
3: Dua malam.
6: Oh, jadi reset kan?
3: Udah jadi, udah registernya.
6: Udah
3: register.
6: Tahu taro hari lundu, kalau lundu aku tahu hari petawan.
3: Hari petawan, aman.
6: Tak hari petawan.
3: Nukar ba card membershipnya.
6: lagi ya.
3: Okey, terima kasih ya Tatai. Okey, ya selamat malam. Ya Tatai, minggu kedua ya tu Mel. Minggu ke terubah minggunya kemarin. Nyak meh ke dengar ke kempasnya cerita yang minggunya kemarin ni. Atau bidayu tu dari Mel.
4: Landi amat jaki
3: iban. Nyak meh landi amat. Nyakuk kita iban. Okey, terima kasih ke kempas. Nak berasa Mel ni malam tu. Apa yang ngan ke penuduk tu atau nyo dah pukul 11 malam.
4: Nak berasa
3: mai. Oh, mayu peninggal kita malam tu ni. Okey, tuang uji beranau ngau peninggal ke sekali tu. Okey, halo. Halo, selamat malam. Siapa wai?
7: Ya, dari Indonesia tu.
3: Indonesia tu. Petrus ni.
7: Ya, betul
3: DJ. Oh, selamat malam Petrus.
7: Ya, selamat malam juga guys, doa ya Pak Konti dia
3: nih. Ya. Email dah enggak aku tu.
7: Iya, selamat malam guys. Ngagai email dah Juni itu nih.
3: Ya, betul.
4: Selamat malam Petrus.
3: Orang orang Indonesia atau email.
7: Iya, tu bisi titik cerita nantu panjai gitu nih.
3: Okey, ha.
7: Ngam semangat gitu nih mimin nih.
3: Okey.
7: Ngam semangat gitu. Jadi cerita tu berkata ya DJ, kira ke setahun lepas tu lah, setahun lepas tu teknya di itu nih.
4: Ke baru tu?
7: Baru nak tu. Jadi tiba-tiba tubuh kumpul nih. Jadi itu sebenarnya yang semangat, yang aku buah kunci, ngambil ke berkunci kita semua itu nih. Jadi berkata ya cerita tu DJ, kami dua itu ngagak pasport, dua ayah punya deh. Katai kamu dua ba putus ibau nya mana putus ibau deh. Jadi pagi site nya kamu dua itu dah berjanji. Tak kamu mulai ke diri leban pasport tu. Beda boleh jadi pagi site nya sudah ya.
3: Oh, au.
7: Mesti kan nanti seminggu nya deh. Hanya aku jago ke kemudai tadi ne. Nanti ia kemudai pulai tadi kira ke seminggu dan kira ikan jadi nya kemudai nya datai baru ke.
3: Sedua hari ini tadi Petrus.
7: Kemudian hari itu ya nak jauh hari sejiram Indonesia tu.
3: Kenapa sport gane?
7: Leban kak kan muanya je Sarawak kita kira.
3: Oh, okay. How?
7: Jadi nampak cerita tu tadi ne. Pagi siti entar itu bisi orang ngasuh aku namanya ngasuh aku nganyuang Linda ya lebay ya bisi rusak tu si kal induknya tadi ne. Ya, mana ini darahnya tadi minta nyawa aku dia leban minta nyawa dia inai ya leban ya itu bah inai ya itu bah kampung Eden jauh lagi dari pasar ya dari pasar putus si bau tadi ini aku ya nanti nolih nganyawa aku kin jadi untuk si kal aku tu bisa rusak aku ya ya tu ngajar banyak ne kecigu ini tadi ini ya ngajar jadi kau boleh kampung kin ya hanya boleh ke benua sudah kin kemudian lagi ya, kemudian ya, tukar pulai kemudian ya, tang nanti nuantunya minta tolong, kau lihat aja ke aku, kemudian lagi ya. Dan ya, aku pan lalu nganyo induknya, kira ke malam harinya deh, hari pagi lah aku nganyo ya, nyeretai malam hari ke aku pulai baru ngegai, nikal baru ngegai tempat alai kami dua ya, ke malam ternyata deh. Alai kemudian ya, ke malam. Tetai ku ba ayak ku dia. Nyam ayak ku dia. Lalu nganu aku ya nyari. Oh ya, mutusikalnya. Bukan mutusikal di leban lana ke kunci meli suba ku ya. Lepas aku nganjong, nganjong orang ke kumadang ke ya. Kasih ke leban, ya terusak mutusikal ke kumadang ke ya. Ndak punya, kemudian tau ulpulai. Playernya. Nah aku nemu hatinya, temu medesnya hati ayak ku ngeri. Ya kepulai entri, ya main motosikal cerita. Jadi lebih barang tau jalannya. Bisa aku mendaya ya, kalau laju ngelamat tu. Nah kalau laju ya leban ngelamat tu. Nanti kami duai kena motosikal. Ya sih ngai main motosikal ngelamat tu. Tu aja sesuai terima. Jadi ke sekali itu ya lebih ya mendaya pedih sati. Lalu ya main ini nih. Tanya datai kami duai ba. Ya tu lalu taniti namanya ini di tengahnya deh lepas jalan kami di itu tuh bisa garis tengahnya punya DJ
3: tengah
7: ya lebannya
3: ngantuk
7: saya jalan kami itu deh si garis tengah sepiak muak ke kibak tuh deh kitai ke kanannya tadi orang ada pai siti kritari punya belakang kemudian deh lalu kak namanya lalu ke ngilah kemudian punya ada ceritanya deh lalu kena kemudian dia leban leban ya segi kamu no diri mpu kamu no hanya kamu no diri ku cakur tak mengmai aku kena ayak tu tadi
3: ayak tu tadi
7: nyak ayak tu tadi nyak kemudian itu umbu belat nyau tumang ke sepiak tadi ni luri nyepan lalu ninggal ke kemudian ini temu tunga lagi
3: ngerindah sedoai aja
7: ninggal ke kemudian aja nyam kemudian dia ada kemudian darah ya tamayu sama aku nada pedias. Ada dia sekali lepas aku ada labu berdiri aja aku deh.
3: Oh ya terlihat ne?
7: Oh ya terlihat berdarah ya. Nada ingat lagi ya. Nyo
3: luput.
7: Luput lah ya deh. Aku tu tadi deh tak namanya tadi ini nada daya lagi. Aku deh motosikal panjang kan nolih kena lagi. Udah kena luri tadi deh.
3: Okay.
7: Nyaman kemudian. Nah, okay nanggam semangat. Baru bisa orang kesiko tadi. Dulu orang kami duai lebah orangnya kak kan orang ngegai itunya kak semiang orangnya
3: nasib bisa romansa ke,
7: namanya dulu orang kami duai dulu aku ngangkat gitu dah ya aku tadi deh jadi nadai duit gitu dah aku tadi ini yang ngemai ya ke spital gak nyau dia semuanya menyungam semangat sama mendingnya itu
3: ya taban ke spital menyata deh
7: kenapa dia
3: taban ke spital menyata deh.
7: Langsung taban ke hospital. Lepas orangnya ke nurun semayang tadi. Ya, bisa keritanya main kemudian.
3: Kena kereta. Nah, siapa yang kena kereta?
7: Kena kereta. Kiranya me engka pelabaku engka nak nantu ngelebu orang kan aku ni lebantu nah ngam semangat kat tu DJ ni.
3: Betul ya, betul ya. Betul.
7: Ya me ketegal nganyo banyajuang kino itu tadi DJ. Indo kena indo dara ngan ni kita kena sang nganyuang unturnya minta nganyuang kena tadi.
3: Oh maaf kan ya ne Fitros.
7: Ya bapak kita ke nasgi sama nyepit tu nyantik kita tu ki bujang ne. Itu minta nganyuang buranya. Oh kiranya jalan DJ.
3: Okey terima kasih ya Fitros.
7: Okay.
3: Lah bertemu baru. Hanya cerita kapan kita dari Indonesia nya. Bisa ya sekali dua begolai ngau kita coba mail ni. Petrus tu. Okay. Terima kasih peninggal kita di Indonesia. Laban sidak ya ke semak ngau kita di tahu email ke bak sempadan bak garis antara menua ke kita yang tadi sidak lagi uliah ni ngau ke radio kita Sarawak tu deh lalu pihak muka kena RTM klik punya kedua ni okey nya peninggal kita ke 8 oh alona ngetu tu malam tu deh amai wah ne peninggal ne.

0: Oh, selamat malam.
1: Oh.
0: Oh, ya.
1: Ini Cia.
0: Ah, ini Cia. Selamat malam, ini Cia.
1: Oh, selamat malam saya mau dia, mau dijual dia.
0: Ya.
2: Oh, selamat malam ini Cia.
0: Oh, sampai tidur ni.
1: Sampai, ini enggak tinggal.
0: Oh, macam-macam cerita ni ni Cia.
1: Oh,
0: enggak tidur ni enggak.
1: Oh, saya ingat cerita dah.
0: Okey, ni Cia datai baru malam tu ya.
1: Nama oh, saya. Aku tu kan tu amat ini kunya tadi kan ku tu.
0: Au ah.
1: Dengan sungai ama nak kumpul tu kan ku kita buka.
0: Amat amat au.
1: Hai, tak ku cerita nya ya no.
0: Oh, okey.
1: Nanti aku berau. Aku tu mak mak aku dah kerja sudah ada. Yang kerja sudah. Nanti kami mohon kerja pagi kembang.
0: Oh, tunggu pagi ya.
1: Pulai bahu. Kon kedua yang memai pekon kompak entah tunggu.
0: Oh.
1: Kerja bersekolah ni.
0: Oh.
1: Kerja bersekolah. Ya, mungkin ni. Pulai ke rumah kian tengah hari ni. Lepas udang dia makai tengah hari. Aku kerja berapul.
0: Oh.
1: Udang dia makai tengah hari ni. Pulai ke rumah. Tengah hari ngawak. Adanya. Kumpul deh, malam ngapai kau makin kalle tu, nuak tu ni nama ya cukup jamban ni, macam mana? Aku kau mana tu kepuh kepdia mana? Kepuh kepdia mana?
0: Kumpul
1: deh. Ya mungkin mana aku tak kepuh deh, bak kubang, ubat gusir, ubat gusir ni mak, bak kubang, udah bak kubat gahai, kemudian tu kejanuan tu ni apa dia mak? Apa aku dah kuadian, apa ribu, kumpulan yang kebukaya nak pengal kumpul. Dia nak buat tengok ke kumpulan. Memang dia nak buat ribu, kurang aku. Dia nak dapat dia sakit, kurang aku. Anguhun ke kumpulan, ni pun anguhun ada ajak dia. Kurang saya, kebang punya nak, ni sekolah kalian punya. Dia, ni nak makai, ni nak main, ni nak makai prima senar. Dah sekolah berdua deh. Kalau nak semua dia makai.
0: Oh.
1: Ya, yang begini. Dia mak dia buat yang ini tu. Bisa pergi ini punya. Lauk ke? Tanah anak ke ini. Pulai dia buat. Dia emang ke kami masuk utai ke kita.
0: Oh.
1: Ngai ke aku tu pulai siang mau. Dia mau ya. Dia pulai. Dia mau basuh. Dia maknya pulai ke ini. Pulai ke dapurnya, merak ke sekalanya, bagi mata nulis bawah ini. Apa jalan tempatnya. Pulai minit akhirnya, ke dapur kami jauh. Ya, jalan lubahnya, 15 minit akhirnya. Ya, ke pagi itu mungkin. Ya, masak ke sekalanya, ke sekalanya, ke buka ya, kami ngayak ke naik-naik.
0: Oh.
1: Ya, ke sekalanya, tapi dia amat. Kutu klinik, kok bila ya.
0: Kau
1: ni, kau ni, ya kerennya mereka, kerennya aku. Kerennya aku kerennya sedia aku.
0: Oh.
1: Nyalang kan?
0: Oh.
1: Maka ubat nak tu.
0: Oh.
1: Kerennya, bisa kia, bini kita ni. Kau kita nak aku, nyalang nak kira aku, nyalang namang. Kerennya, mama sakit ni, nyalang, kerennya aku. Namang wai aku. Dia hamat awak kutu aku ni. Baik maka ubat dia, baik maka ubat dia kira aku. Anak-anak dia, kau kena pindah yang aku. Dia nak nak kira. Dia nak pedia-pedia ngelawan yang selai. Aku tujuh lebih, satu lapan kalau aku untuk kira aku. Kalau kena di rumah ke dia tinggal, buat sekolahnya. Tinggal baru. Ini tinggal maka yang saya ni. Pulai aku tidak atas yang bikin aku tinggal lagi. Ini layak pun dia tanggap. Dan dia emak dia di rumah dia. Nak tinggal aku semua malam. Dan pukul tak ke tiga, jam. Dia emak aku ke aku nak apa.
0: Nak letak lagi punya?
1: Aku nak letak aku. Dia emak aku. Dia klinik nak kurang aku. Kliniknya bergaulnya lah. Madah kaya aku tanya. Dia nak madah kini. Ini ayak yang maknya, kurang ayaknya. Auk ayaknya. Aku tak sempat makan terbuka. Mereka tak nak jumlah ayak. Mak yang jadi jalan aku. Yang punya, boleh kami sudah risiko buat dia. Bisa rumah dan dia. Bisa nak pakai yang kereta. Ya,

0: giờ này cả mình không tới cả gạo khó không tới được tài khó không
1: đấy
0: bắt đầu giờ này cái
1: giờ này bà tú mới nhở
0: à giờ này bà tú biết mà nhà em cái nhà vua giờ thì bao nhiêu nhà kê bà sơn phương giờ đây sơn phương tiền nhà mà cũng là cái nhà bưởi à tiền cái nhà bưởi gạo nó à tới cái nhà sơn phương riêng mà làm
1: à
0: mà tiếp theo đi cho nhà thì xây nhà nhà tự mua tôi nhà ở lửa tay đấy tôi buồn xin một tuần sửa giá đấy là bị lệ bị chân xì và xuống để bắt sửa giá ở lửa tay nội nhà rất tuyệt vời à ô thì mà đi ăn tỷ tuế nhá cô nhà về tôi mà chẳng như bà là cô mới dắt đi à cô mới dắt đi ăn nhà cô mới dắt nhà khách sạn à lưu trú rồi chứ anh em giảm đi ăn tỷ ta cô ta cụ quá luôn nhá cô
2: là người sắp giảm
0: áo ta cụ còn thì cô ta mới dắt ta giảm chứ nhà bây giờ mới là bây giờ bây giờ
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี
0: punya baik nak serius sekundar aku nak punya pilihan itu mah baik nak serius dan nak sibuk dengan juangku baik aku nak punya tiap mayu mengus saya kerana
2: tabar
0: aku nak punya tengah mengus di Tuhan jadi baik nak sibuknya apa yang aku nak punya nak mula nak ngambil aku nya hari sibuk ke nak punya yang baik si dah eh tanggung dia kontak si dah tu hat mat itu ay tu si dah dia mati mula bala punya
2: oh sempat kontak
0: si dah agak punya nya baik era dia nak mampu ke itu nak mampu menarik ke situ punya kali yang pun punya bola nak sibuk yang saya dia dia dia bak dia ni semua mat semua ni namanya oh udah percaya pindai si dah ya
2: oh ya, pendek.
0: Amat.
2: Oh, pendek ya, ya. Nuan percaya ne.
0: Ah, udah percaya. Ya. Ya baik dah gitu do no tenya no sakitnya ne. Tapi bala mandi dia lama kemudian dia. Putuang te ko bala di dia dia no bala mandi. Ah, untuk putuang tu saya yang kena ko kebiaknya sinok dia. Saya nyangai tidak mahu ke bukit saya sayurnya. Kalau mahu ke dia mahu ke. Ya sayur baik ni. Tapi mahu ada dilihat itu yang kian pada ikan. Oh tujuh lah. Kalau dah lari tu yang main kian. Lama dia. Ya balas kami dilihat dia dalam ada itu kalau tak mahu ke luar dia. Peniang juga ya ukai kita mampu peniang juga ya ukai tidak menu bab bila putuang dia bisik mama ke tidak tanya kata putuangnya ya mudahnya nak pasut mama ke dia oh nak nyanya ke tidak ya putuang dari bahasa air putuang kan
2: lo kita luput korang
0: luput ni nak punya jik korang punya namanya
3: babius
0: jik bius ni dia nak asal kena lama saya lihat tidak ya semua dari aku dari sesuai dari aku ke putuang hanya mimpi aku.
2: Amanya ke putuang.
0: Mimpi, mimpi nama. Mimpi ngumpul apa ke dalai.
2: Maya. Maya ke putuangnya.
0: Oh, mayanya. Udah nyari mimpi. Aku dah aku kata kacau.
3: Tidak.
0: Tidak. Nanti udah berjaya. Bertanya aku ke berjaya. Ke dalam putuangnya. Tidak lama. Udah nyari aku. Tanya mata pun jelek tak kebal mai tulen. Mimpi aku kene.
2: Bayar ni. Bayar
0: tak lah.
2: Bayar tak lah.
0: Sama dengan mama semua ni. Ya punya apa yang kau satu malam.
3: Hari pukul tujuh tarene. Hari pukul tujuh tarene.
0: Pukul tujuh yang tau. Satu malam. Kayak aku punya yang
3: lama.
0: Punya ya penyair cerita aku tu. Dengan baik si yang mengalami yang kita yang lama ke seminggu aku masuk dia. Nah, tanya aku nama-namanya Kami punya buat ni.
2: Ni nya?
0: Kau nak punya dua kau hanya nama nya.
2: Oksigen. Ah, oksigen.
0: Oh, nak oksigen tidak. Oh. Kau. Kalau tu nak makai nak hidup nak. Sekali.
2: Oh.
0: Dengan ni, dia pernah aku tu dengan nya kantun lemak dia.
2: Oh.
0: Masuk hospital kap jalan itu, anak jalan dan tu ikut ini kenonarnya itu nak deh. Kau kena menjual penyang. Pulai kan tu, nanti banyak banyak tu si bodin, bingodin, banyak banyak orang nama tu buka orang percaya aku buka, okay, bak kita saya bukanya.
2: Bak ini ya.
0: Aw bak bak kita.
2: Aw kita miat jauh meh.
0: Kita miat, bak nama banyak. Bak kita nama banyak. Bak sedia ya saya.
2: Aw.
0: Jadi indok kerja dia nya ipar kumpul. Nya, senyanya buka buka jaya. Kau ini si to, ada ya tu kakak ipar tu tu ya. Kau indok ngah ngah ya buka ya. Tengok yang buka jaya nya. Ida ciat darahnya.
3: Okay, gib darah ne.
0: Bak malat ya deh, ida ciat. Tu malat macam ti senyak ikat ya ngaku. Kalau sawat tidak ya. Masih ada ni nak tipa kumpul jadi nak ya deh. Kau ngara apa? Yang sawat ni mana yang mungkin tu ya. Mungkin hanya nyu lebih banyak balas tempu ni masa mungkin dia. Kalau kalau kerja tak tanya. Iya bahu kita nak dengan awak. Muka lebih gaya nak bersuang dia. Ya, muka pulai begitu.
2: Mulai ya, cuba ya, tidak ya, jeffy
0: ya,
2: nak mungkin punya. Mau nyai pendek nih. Cah pendek. Bisa kalau dengar orangnya. Tahu tahu naban kenyawa.
0: Tahu nya.
2: Nasib kenyawan tumu dibaik taban kesidak ya nih.
0: Nada kat tumu nalnya aku tukar ngai kita aku yang
2: kau. Nyomal nyari sitai amat.
0: Sitai nya sitai tapi ada suang dia. Tapi boleh bahu. Kembali ke sini aku ya kau. Malam nak mungkin bahu yang nanti yang kau. Tapi ya kita pagi ini, saya jalan nak mana aja jengka, dia jengka ya. Kita pakai dia tau, dia saya ada jalan ibu ke, harus terus nak cerita, yang nak mula, nak nak nyuang.
2: Amat.
0: Yang nak sebut, sangkai senang.
2: Nyuruh maju betul dia tadi ya. Kadang ni, nasi apa nyai umur aku ni?
0: Aau. Amat gengam, mas, mas, mas,
2: mas, mas. Kaino.
0: Aau.
2: Amat.
0: Tapi nak pecah, nanti ya pecah sengai yang lain nanti.
2: Nanti menyau.
0: Mana nanti menyau.
2: Ngumpul.
0: Pak Mijun Sri ni.
2: Amat. Ngumpul bahwa dalai menyau. Nah
0: ya, nak kalah.
2: Aau. Aau.
0: Aku bisa lepas tu. Penyak, hanya aku kujuang nak narai.
2: Aau.
0: Iya, penyak ada yang nama.
2: Aau ne.
0: Ini mimpi.
2: Yeah. Aau. Okay, oh, ini cia.
0: Oh, mana? Lumayan tengok. Tiga.
2: Okay.
0: Terima kasih yang kedua deh. Selamat malam.
2: Okay, sama-sama. Selamat malam. Ya.
0: Aau, jumaat tulai.
2: Okay.
0: Aau, lagi nasi bahu kan?
2: Okay.
3: Terima kasih.
0: Aau, banyak kita.
2: Ya, malam hari tiga. Nanti malam hari tiga. Pertemu baru kita. Okay, ya selamat malam ini cia. Hanya pan membershipnya orang ke nang suah bergolai dengan kita ba program ngam semangat ya. Okey, nak berasa 11:18 minit malam. Kurang lebih 40 minit lagi deh Mel. Kita mulai program ngam semangat ke malam tau. Ya, terima kasih kita kau dah bertelepon. Kita ke nang bak TC radio. Kenyar pukul 9 malam tu tadi. Terima kasih mayu peninggal ya. Okey, itu agak bisi peninggal tu Mel ne. Ji sawut Mel.
3: Hello.
2: Ya.
3: Selamat malam.
2: Ya, hello. Selamat malam.
4: Selamat malam DJ Sun.
2: Selamat malam. Ya.
3: Siapa tu?
2: Aki
4: minut
2: sewa. Oh, Aki minut. Oh, Aki. Aki minut pun bisa udah ngau kita ni. Oh,
3: suah ni.
4: Dua kali udah.
2: Oh, ya. Dua kali
3: udah. Dua kali udah ni.
2: Okay.
4: Jadi, tu pamek tu bikmo ipa aku menjadi bini bayari bini ku. Jadi seruai sekabang. Bini mana yang berdua biye? Tujuh puluh lebih ya.
2: Lama
4: mak. Kena lama tujuh puluh lebih. Kena bidang. Seduanya nyelam.
2: Nyelam.
4: Baru penam mbak. Apa rili rumah kami. Pemama uji tuan. Iki kepenam. Iki kepenam. Rili tengah jauh time. Apa penam bayok yang ganti seduanya.
2: Okay.
4: Dia kini dia.
2: Ngacau tera dia.
4: Ngacau tera dia. Udahnya, no kelama. Begaw orang utainya. Bawa penam belayok.
2: Ya.
4: Belayok utai. No berganti. Tadi mana guai? Ya. Madah kesanmu. Ngadu ke layak kita itu korengnya koreng mati. Kak kan ada seduai ya orang saya jampat dari kali nyu tukar seduai baru nitiya capu ke dulu
2: anemu ke seduai ya nih
4: Udahnya nyum mimpi.
2: Aku
4: risiko tadi. Mimpi kadami dan bicara. Bicara. Ya. Nanti nak dengan baru ni dia kayak bau.
2: Tangkap orang ni. Aku nemu bicara ke sida itu yang.
4: Mau bicara. Mau bicara dengan bahasa. Bayang bayangnya tadi.
2: Damai mimpi.
4: Karena seduai. Nyo damai pulekin. Apa yang bicara. Yang tak tadi. Di JCM kita kumu.
2: Ngajar kita ya menya. Anak ngacau-ngacau tak kebawa pendam orang ni. Sekian dah tahu katanya. Kati ke seduainya tahu tak ngacau tak orang ni.
4: Bunga-bunga. Saya lagi berdua
2: ni. Mat kanya ni. Jumpa orang bicara tu dah ni.
4: Kita ngambil bicara. Orang ini carut teman kau. Carut
2: ke carut. Aman. Nggak jadi. Utai orang.
4: Ya, ya.
2: Okay, terima kasih. Terima kasih hanggau kita malam tau ne. Okay. Ya, selamat malam. Nya Aki Minut ne.
3: Nuh bicara.
2: Nuh bicara. Radinya meh utai ke bekenya. Kita isi kena mau kena mel. Utai ke bapendam. Suba orang berbayar ada mel panggal menya TV menya radio menya
3: benda
2: menya benda tak kebekenya nang abi menya nang ngacau yang lah pantainya nang udah ada baik urakian
3: leh
2: okey bisa gitu ne
3: hello selamat malam
2: nyetop lekak ne okey nanti ngawak tahu telefon baru lagi kapan buat program kita itu program menggenggam semangat kita nyo 10 ikut peninggal kita tadi ke minut tadi ni ke penudi ya jadi tua tu lagi nyawat kangau peninggal tu ni mel nyentuk ke pukul 12 tengah malam
3: ya betul Sam
2: macam-macam cerita malam
3: ya macam-macam rindu ke ninggal Sam
2: ya sebuah lagi lah rindu lagi ninggal na Mel mayuh cerita bala ibu ayah kita
3: ya
2: okay.
3: Hello selamat malam
2: ya halo selamat malam.
5: Selamat malam,
2: Selamat malam, Wai. Siapa, Wai? Agak-agak dapat, ya. Kelala apa nanti terang nyawa tu nih.
5: Maja.
2: Oh, Maja.
3: Maja.
2: Sama-sama Maja.
5: Sama-sama. Mau berita saya,
2: deh. Oh, gerai. Puji Tuhan, lantang. Nuan, deh.
5: Rumah.
2: Nuan, deh. Rumah, nanti. Tua rumah. Bisa penanggul, ya, Maja.
5: Oke, aku...
2: Aau.
5: Kau bisa cerita minat ke Rino boleh cerita malam tu. Mama ni asin.
2: Ya. Aau. Aau.
5: Ini dah pun.
2: Aau. Tahu deh deh deh mood deh nemu telefon tua rumah. Nanya ya deh. Kini tua deh tu ya. Okey Maja. Aau selamat malam.
5: Selamat malam.
2: Okey, peninggal kita, Maja, madah ke cerita malam tu. Rindu ninggal cerita malam tu, yeah. Ya. Terima kasih ya, Maja ne. Kami dua email tu, Pak Rindu meh ninggal cerita orang email.
3: Ya, macam-macam.
2: Okey, seraya kita ke betelipun, kami dua email tu nyenggawak kita dulu meh ke bisi nyapa kami dua email, Pak. Facebook YFM. Oh, mai wah komen tu ne. Selamat malam semua peninggal. Bisik tanya tu Grace Colin tu Mel. Selamat malam menong ninga program genggam semangat ko ya.
3: Okey. Oh.
2: David buah mening, Anna Peter, Anna kala tinggal Anna Peter. Di pa Bali minggu oi. Nak kala tinggal meka okey, Diana Oliver. Okey. Tu bisik peninggal tu Mel. Oh, itu belakang ni. Okey, tak telefon baru lagi aku. Anita Nawai ke malam tu. Okey, tu bisik peninggal kita tu. Ya, halo, selamat malam. Halo.
6: Hello.
2: Ah, selamat malam.
6: Boleh dengar DJ?
2: Bisik terang. Oh, masih pelanggol itu pelabak aku nih.
3: Kayak nak boleh dengar nyawa tu
2: kini. Engkau pelabak aku, tak nyawa itu. Cukup terang nih Mel.
3: Ya, betul.
2: Masih dengar. Tahu telepon tau. Terus telepon. Okey. Muji nyawa tu. Okey, halo. Selamat malam.
7: Selamat malam.
2: Apa? Okey, Peter.
7: Kau boleh saya rumah Mel.
2: Ganti itu rumah petian ne.
7: Oh, ya.
2: Baru dah ciri kurang Mel. Lengau ke Peter atau ketua rumah ne. Mesti penanggul ya tu ke Peter.
7: Nah, ya bah akin putih yang lagi. Pertama yang setengah tahun
2: lagi ya. Ya, nemu ke Peter tu ne. Aku Peter tu aja orang ke nemu.
7: Ah. Budget mak yang tanya.
2: Ya, nemu ada. Ah, ya. Ah, segilan dia nuan tu.
7: Very clear lah.
2: Ya.
7: Kita laki dua tu.
2: Oh, aw ne. Aw. Agi ngano, agi ngano ko.
7: Tapi,
2: okay,
7: beli sen awamnya.
2: Okay.
7: Cerita aku tu, nyadi tahun 80 coba.
2: Oh.
7: Baru orang kunci rasanya ke pancuat. Lama orang kerja tadi lain sekolah. Nanti tu milih ya, dari mana itu buat kita ikut.
2: Kalau
7: masuk
2: pemeriksa
7: tahu.
2: Nanti itu banyak lingkungan.
7: Nah, lebihnya kan nyukup ke kota aja deh.
3: Ya.
2: Aman, aman.
3: Kan cenderung. Kalau
7: aku dulu dari kami dulu, main di kau pelin lah. Pelin di kau kesia. Cukup 2 tahun, ya kau kenal.
2: Lalu sekolah apa?
7: Sekolahnya kita kau ketahu. Kalau aku puluh kaya. Jadi kerja lah waktu itu, dulu lah kerja tadi, ngaji dulu tuh, kerja sumi tuh. Di bentuk tau. Kerja sumi, tapi 7 ringgit punya.
2: Oh?
7: Cuma seminggu sekali terima.
2: Oh, seminggu sekali terima.
7: Nak suntuk, itu nyaman, men.
2: Aman.
7: Tapi duit nak taik.
2: Tak bergah ke duit mayanya, Kipita, ne?
7: Oh, bergah. Nah, main otulia ya.
2: Aman.
7: Lebang berau mestinya ada yang berbiak kadai tahu.
2: Aw ah.
7: Ketimbang kati
2: kadai tahu. Puh ne.
7: Jadi kita tu tahu sudah terima hari enam. Tiba beri minggu bikin tak gawat.
2: Aw, kami dua email lagi ke Ganjang mayanya.
7: Jadi pemerintah mayanya ne.
2: Ah.
7: Kamu wayang aja.
2: Aw.
7: pengawayang Sri Sarawak. Teliput nyampau jauh apa wajah. Saya buka antena, baik ke TV.
2: TV nak tahu ke ni?
7: Orang ke bisa. Lebih tak tahu. Tidak, wayang. Mari kita supaya kita Indonesia asap atau kenapa. Tidak ranung karena.
2: Beri prima.
7: Beri prima, Ruby saudara.
2: Even bangun.
7: Lawan tadi nanti pukul 7 pagi 3 kali ayam pedak 3 kali. Sampai midnight kok. Jadi sikit mayanya kalau kami yang dia seriat.
2: Ne.
7: Jadi kata dia yang tadi seriatnya itu kalau dia sikit dan luar bisa dia gori. Kalau kami yang kau lagi mana dia dia. Jadi mayanya meri sikit aku kapan aku sih kau enggak aku. Jadi meri sikit nemu kita di sini. Jadi artinya kakak kurang kerarin ya payetnya. Mek boleh masuk deh. Banyak pusing deh keluar. No masuk. Cik lubang dong.
2: Jalai tamap ya.
7: Jalai tamap. Jalai masuk tak. Sebutnya cukup si kau ya deh.
2: Ne.
7: Menurut aku meliki tiapnya tak deh. Tak tahu ya orang yang aku di bawah ya. Tak minta dong. Dulu meliki tiap. Udah aku tenai misalnya. Terima kasih itu pemerintah bisa ya. Nanti duit gua kau. Tapi bukut ya kau. Karena ada bapak-bapak ya. Nah gitu sih nak ngomong mata ini-nya.
2: Bangsa nama?
7: Melayu. Udah mau kuku ngawih aku. Mau sih ada puna balas. Ada namanya. Tak kendang aku bak kendang hanya ya tapi kuda punya beri yang dong.
2: Kena
7: datai nebala yang datai. Nyu kaya ne orang ni apa apa orang datai. Apa yang ini pangsuat? Dempa yang ada meyak datai. Tak ada buku kita. Ya kau ni kena munga. Ya kena dinding semian nama Muhammad kita. Ya mesti kita. Nggak ada di silasnya.
2: Sana kita.
7: Mulai yang aku, kami dari mak enam kali ini oleh segala tekai sekali oleh kami lah nak mulia. Siapa aku? Aku omel kek ke bini yang. Tanda kesepuat pemainnya.
2: Oke biar. Baru nak.
7: Ya kini aku kendang kau tumpu kau bisa lima dari hari.
2: Ne.
7: Lapang aku kendang dah belum nak kerakai habis tadi. Jadi cepat lagu punya orang lainnya. Tadi. Lama mulai nyanyi main semangin apa lah aku. Nanti kira, ukai tang menikah puluh, aku tak berjari mbak rupu aku. Mata itu aku angkat, tak ban aku cari tuan, ya aku melih rupu, melih dia, coba dia kuaci deh.
2: Kenapa?
7: Kau dia kas angka. Mata ya kita kada mbak ngubah. Angkat tak deh. Nama-nama, aku aja ringkeh, aku oleh atas sekali, ringkeh, nyubah gak, ikan ya. Nandai lah. Aku tadi nak muku. Nak ada kelihatan. Ya, lama-lama. Jadi pula orang ini malah. Tak ada saya orang gunung. Apa yang kamu pegawai aku. Ini tak bergantung kepada saya. Ketabang CFTC. Aku yang pula ini mau CID.
2: Oh, CID ini?
7: Anda lihat pula di balarnya. Lagi aki yang ada saya.
2: Anda
7: lihat pula.
2: Kayu rumah. Ini kita.
7: Kayu rumah. Pula ini. Kayu rumah. Taban kau ke gari-gari yang kengkeh kau sekali tadi kena api ya. Aso kamitnya, kamitnya yang nyanyi dia masuk ni yang pulai. Datai di rumah dia nyampau dah lepas pak tua. Mata apa namanya baru sih mata aku.
2: Bundar mel tawa kene malik tawa
7: kau. Bukan sama dibuku orang tak kalah. Pantuk semien dah pala punya dua kali.
2: Dua kali pangkal, ne?
7: Dua kali pangkalnya. Mana macam pedih aku kayak mana pedih aku.
2: Kau jago, kamu dah raba pilih apa kayak ne?
7: Ini berkayak.
2: Judul lo berkayak si Demiri Prima luar.
7: Aku ni nak nyati dikit dan beli dah kayak kurang.
2: Nah siapa nama ini darat, ne? Oh, nah siapa nama ini darat?
7: Mana nanti dia nak tahu kacau deh, cuma dia kini nya lagi, orang nyata kai lagi.
2: Oh,
7: Ini punya, ngerti ngerti diri, nyata deh.
2: Nang urang du ngepau orang nya.
8: Kok ngepau kayak gregal kanal.
2: Au, ngepau orang.
8: Lawan teriak kita urang tu bohong kamu jong bingo. Nya kita ko pengolong motor rumah.
2: Au.
8: Kenapa kita dari mama ketawa dia
2: orang ya. Benar, benar ketawa maling.
8: Nya nya kenal nya kayak. Rumah dai pula pannya hari pergi lah ndak gawak ko tahu. Nyumpak pernah dua ya, nyumpak pernah dua empat. Biaknya, mama bengal kan sih ada sebi lepai, nak mukanya biak kuku. Nyata dari nyanya macam tak aku orang berkek, bentau aku sih kok berkek oleh mamanya. Nafis tubuh mamanya ya kerja tubuh yang angkat, kita dia bersinggung di niat kan. Oke,
3: terima kasih.
2: Oke, terima kasih.
8: Oke,
2: terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih.
3: Oke,
2: terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, remagangnya. Oke. Okay. Ya, terima kasih Ki Peter. Ya, kami dua Mel. Ini ketawa ke mana nih, Mel?
3: Ya.
2: Oke. Lagi setengah jam lagi nih, Mel. Kalau kita ke dekat bertelepon, engkau lagi nyenguak sidak ya ke Facebook tadi, Mel. Sidak ke bisinya apa tua, bedau tua ke nanti kau buka yang betul ni.
3: Jadi yeah. Terima kasih dengan kasih dah ini Beatrice, nenek Beatrice tu Sam, Keliang Temor MJ, Jessica Maria, Macchai, Macche tu,
2: Macche,
3: Anita Nawai, kebisi mendiang ke program kita malam tu Sam. Serta mereka bisa tinggal ke komen bah Facebook YFM mereka ke malam tu. Ya, mereka mari selamat malam ngagai Mami Jawan, Amir, Jimmy Lin, Lima Jo, Agnes, Inai Rubin, Damar Lain K. Baja, Yen Wil, Tuk Sam, Apai Lambai, Andrew Ujai Masing, Mary Jalo Ujo, Yung Feina, James Pengiran, Nick Radin, serta maga Ricky Rex, Inai Meliang, Tuk Sam, bisi nyapa kita buat page Facebook YFM Iban. Bisi siku di kangau nyak, Sam?
2: Oh, bisi kangau, tu nih. Okay, tua nyawat kangau, Tuk Mel. Okay, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Bisa dengar tak? Bisa-bisa kami dua ini.
9: Halo.
2: Bisa-bisa.
9: Selamat malam juga.
2: Okey, selamat malam. Tak jauh, minat ke jauh aja nih, Mel.
9: Dengar
2: tak? Okey, terang ke.
9: Bisa dengar tak?
2: Bisa-bisa. Atau bisa terang dah. Siapa tu dah?
9: Dua-dua tu.
2: Akib Belaga. Oh, ya, baru dah nyebut Wan tadi. Baru dah nyebut Wan. Lu ayam ni. Okay, Akib Belaga bertemu baru malam tu.
9: Cerita tu. Cerita bergegak bak sungai Mek tu. Nama sungainya. Jadi, lubuh mayanya tahun 1978.
2: Aku
9: mai kaban ku nginti. Udahnya tadi. Ya nak bersedia. Ku ya, nya nak bersedia bisi magang ku ku ngono ya. Turun ke dua. Kayu ya ni. 2 jam kayu. Ningga dia je?
2: Ningga.
9: Ayo keluar ada tedin kurang lebih pukul 4 ya menetes ban dua ke intik sungai ya. Sungai Kerapa. Jadinya tua ya telur lalu. Namanya bekang iga dua kedua ya diau. Pengalaman tua diau. Bisa batang kayu besai kayu menuanya kayu cuma nyuwu rebah. Nentang sungainya. Nama sungainya sungai Perungan.
2: Aw, nih.
9: dia palak palak pulau Keladi
2: ibu
9: dia.
2: Hmm.
9: Tuai rungannya.
2: Au.
9: Sigi ndo kami beri gak ikan lebu hari hujan-hujan. Au. Kedua dua aja nadai orang ngau kedua. Bertemu dia alat kedua lalu ngajak penggalan itu lebih tempat dia.
2: Au.
9: Dia siap penggalan kedua tadi dia ngajak tunjuk mimik dia.
2: Namanya.
9: Dua pemancang dintik ya tanah seberai mua ke kanan aku mua ke kiri.
2: Au.
9: Ulu-ulu sungainya. Ka lebih pukul 5 jam ya. Ya me. Bapak kedua ngeruban diri ke naik tari ke hujan ke jaku.
2: Au.
9: Dah. Tadi. Banyak mulai ke kedua, mulai boleh ikan. Ya boleh ke aku boleh ke. Ke jaku kedua kira 2 malam. Dah, tadi dua mak penggalan kedua dia. Tanya manu asli manu lawak nak tahu disebut mansau asli lawaknya tentu mana sungainya kira udah tapi makai bakai ke
2: amat
9: nak tahu disebut apu mana namanya nak tahu pihak nak tahu sebutnya menuanya latung
2: latung
9: iban latung je iban je je
2: ya latung
9: nama cukup latung menua
2: nama yang tersebut mana tadi
9: dua habisnya malam hari saya pasang kedua kereta palahnya kalau ya datang bisik tupi lekat kebanyakan kereta palahnya yang dia ingat kukumai kami kita ini kereta palah kena nangkal kereta nak jalan
2: kereta palah
9: supaya bisik picit maka ke dia tu ternyata dia dua-dua kedua pakai kedua udah turai makai tadi tak makai ku ya ku kurang lebih tu ku nyokap ku 8 jam pelau tadi ya tadi udahnya tak makai mak kedua ku ya ku tak pansuat mepala utai hari liar kiba ngaku tu hari kanan aku ya muah hujung batangnya aku muah pun batang dan uju api kemudua kia ural nyetari
2: ular
9: tak ural ya pun kecil ngagai ujung batangnya labuh kai aku ngagai pun batang pun labuh ke sungai ke nadai nadai bisa pakai aku dua dia laba asik nyudah labuh ngopriwa
2: ai ai
9: ai itunya lawak bekenya tak amat takut amat laban min kengkural kengkem mau kok kita
2: segi
9: nak makai kedua semalamnya tadi dengan hari pagi iku jaku kat dua malam hari wak nak dah temu lagi
2: ya
9: duduk lawak nak dah temu doa si nak dah temu amat takut amat ngam amat mengat laba ulangnya nyalai nak nak tahu mendam api
2: ngakai ngakai lampunya
9: tak ngakai apinya
3: ayo ngakai
9: Baku. Ya ndak me. Jawa ke doa ya. Piak ya. Aku piak aku. Kural ni nak temu lagi. Kedua. Nak daim kedua. Semalam-malamnya nak tidur. Naik ya terata api kedua nyun padam ke. Nyun ada api lagi kedua. Nanti hari ketawa semalam-malam lama amat. Kita nanda ada jam.
3: Panjai malam.
9: Jam sinat lah banyak.
2: Amat.
9: Bau lalnya.
2: Terdempak ke nadai.
9: Ya, memberita aku.
2: Saya
9: kedua di DJ. Ulal yang tengah gaya api. Jangan cerak. Saya dengar cerita orang cerita ural. Bisa orang cerita nyega hantu,
2: benda
9: hantu, bisa mayu macam lah.
2: Ada
9: menua kita Sarawak tu besai.
2: Betul, kampung besai.
9: Macam, terima kasih lagi je.
2: Okey, terima kasih Mega Akib Belaga. Bukulah dengan kita ke malam tu. Nyak membership Mega. Akib Peter tadi membership. Akib Belaga kita itu ni, Mel. Ya, nyak cerita ular. Ular kengkang mau. Nyak sikit ngakai api nya tarik ko email ngakai tikitai ba api lebih di ba sungai malam deh. Okey, nya cerita ke 13 kita hari akik belaga ke malam tau ya. Ya, jadi akik nganti peninggal ka bukai tu ne mel. Cerita pan mana-mana ke malam tau. Akik sikok dua dakik meh. Berdau kita ke nutup program kita. Laban jam kita pan jam 12:30 malam. Jadi terima kasih kita ke Gi pengulai ngau tua ke malam tau. Dan dia tau musim orang ke mendak main bol tau. Lawan orang tinua dah mel ne.
3: Ya.
2: Nyo laban main bol tau. Dini hari ke bermain ne.
3: Ya betul.
2: Okey, hello, selamat malam. Ya, hello. Selamat malam.
10: Ya, selamat malam. Boleh tinggal?
2: Bisa. Siapa tu dah?
10: Tu, Pet.
2: Pet. Hari ni Pet.
10: Hari Semanggang.
2: Orang Semanggang. Baru ya kau program tu ni?
10: Ya. Kau kena kasih cerita tu, DJ.
2: Okey, cerita namanya Pet.
10: Ya, aku tu. Nama tu kau nak kapan kau ni? Ngora berikan.
2: Berikan.
10: Nanti datai bab nua kapan kita. Nanti nemu orangnya nua sebenarnya betul orang ada ya. Udahnya tadi. Tidak ya pernah nemu ke? Udahnya datai kami sedian tadi. Sige bertemu kami bertemu penai dan narai ke rumah penai ceraya. Tidak ya pari hari pasar lah kira ke hari pasar lah kami tadi sama. Tanah nemu.
2: Nak nemu orang kami serabat ne?
10: Ya, nak nemu sirah kami serabat nua dia. Udahnya tadi, sudah ya nemu apa tuai nang si kita dah sakit raya deh. Udahnya tadi kabanku kami tu jalan deh tadi udah nurun dari pendai. Dah nyalup temu ngau sudah urat berikan deh. Emak dah kami nak lama aja aku ya. Udahnya kabannya tadi ya lu ingat. Jujur nama kabannya. Ya lu ingat ke petuainya nama petuainya sakit kau ya. Nya peraya petuainya kau ya lu sih. Raya mainnya sakit namanya tetap berikan kau ya mana ni. Ada kami tiga kawannya tadi. Udahnya tadi. Jalan mah kami tu berikan aja. Udah terberikan kami tadi. Alu ketemu ke petuainya baru ke? Namanya petuai tadi kau kapan aku? Udahnya tadi. Nak petuannya ya, dia tanya ke gak? Tanya nanai ngai ke menyawut.
2: Oh, nak nyawut ne?
10: Ngai nyawut. Udahnya tadi. Alu telepon sudah urus rumah tadi. Nama kita mesti berjalan ke mesti menampil skal penai deh. Udahnya tadi alu madah tadi. Benar berikan oleh ke mesti lain kapan biskonya. Ngana telepon Nokia-nya itu lama. Oleh baik kai. Udah tadi madah ke petuainya. Udah nadai.
2: Siap tadi.
10: Ya, baru dah nak memain dah baru dah nadai memain. Tak siranya kan ngesah ke rumah panjai kian. Ya.
2: Jadi kita tadi bertemu ngoya.
10: Ya, lu bertemu ngopi tuainya tadi.
3: Dua kali bertemu.
10: Mau apa tuainya sih orang datu. Nyau tuai, tak lagi ingat ke lagi kena ingat ke bapak juga. Udahnya tadi orang selipuan madah ya udah natai. Aku dan albandana nemu lah bahwa orang natai dah. Lepas yang nuah saya kapan pun. Ngau berikan aja enggak
2: gaya. Ayuh cerita munyi ngenuannya Pet. Suai aku ninggal.
10: Ya.
2: Ketemu orangnya. Tang orangnya kebenaran.
10: Udah nadai.
2: Oh, kita ke temunya tadi. Nak nemu ya udah nadai.
10: Ya ke tinggi orang nua nyampu tadi. Tak nak nemu ya udah mati.
2: Nak nemu ke siko.
10: Nak nemu. Ya.
2: Amat nah.
10: Nyajar ya
2: tadi. Terima kasih Pet. Okey. Ya tadi Pet suai agak kuning case ke bekenya deh Mel. Jadi kita ikut temu ngoinya tadi. Siapa nak nemu ya kena dai. Lapan dah kadang ukai menua nama tu ukai serumah ngok kita ini. Tak kita ngelala.
3: Bisi Siti Jako orang ngau ke. Kan tanya aku ni ingat ke Jako.
2: Sendra
3: Jalai.
2: Okey. Hanya mencerita ke penudi hari pet malam tu. Lama aku kira ke penudi banyak tadi nih Mel. Mayuah gak cerita malam tu. Merindang kita malam hari tiga hari pukul 9 tadi. Macam-macam cerita ke malam tu nih. Jadi terima kasih Mayuah peninggal hau. Harap ke nak lejuk meh mending ke program genggam semangat kita tajak pan menyikuk kita yang tadi tuai rumah kita itu berdau lih ngau kita meh tang program kita itu yang berjalan bekas lama meh nih Mel. Okay, jadi terima kasih Mayu au ke udah mending ke program kita meka kita ke udah nyapa bak Facebook meka. Okay, non men ke berdau kita nutup program kita.
3: Terima kasih meka ngagai sidak ya ku dah berkelipun ngagai tu Sam bisi 14 ikut semua sidak tu macam-macam cerita hari no ni ngah
2: ngasuh geli hati tucum
3: ya betul.
2: Takut menya
3: ya bisinya ngasuh gelesik ke. Okay Sam bertemu baru kita bak awak kebukai dan lepas tu lagi pukul 12 tengah malam mending ke Timang Kerabat Tawas.
2: Okey, terima kasih Mayuh peningah. Bertemu baru kita minggu baru ini lah. Bawa program ngegam semangat ya. Nanti yang malam hari tiga. Okey, jadi selamat belalak meh. Selamat kita ninduak ke diri ke malam tu. Bertemu baru bawa ke buka ya. Selamat malam.
3: Selamat malam.

0: Sekulai sejalan.
1: Matangai tinua, macam-macam lagu.

0: Timang Kerbata Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Lintas Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: YFM, segulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Kolera atau penyakit muang ai atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit ari ai atau pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun pesuk atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseleah hari semampai meresi jari lebih lagi maya sebudah makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang hirup ai hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar yang kebuah mana hakim dijaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami berhati dengan kucing.
1: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: ABC
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Berita mana ngage kita ke dia bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu meda orang belagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: Ati kita udah teli ya. Udah rajai korang ke Tegak Jakok, serta ulah orang tik bergedek ketua tu tadi. Tang kita tetap megak rindu ke sida. Lalu perkara tu cukup berat di kerja. Bak penemuan, bahkan ni cara kita rindu ke sida tu deh.
2: Ya, nang pedih di kerja, berat di kerja. Tu sekedar cara ke uliah diperhati ke kita ya. Kesatu, kerja utai ke mana? Ngagai sida ti bergedek ke kita, ti pedis ati ke kita, ti nak rindu ke kita, munyi kajar. Bak pengharap kita rindu ke mungsuah kita. Tik mungsuah kita nya lapar beri ya makai. Nanti ya awas beri ya air. Berarti nya utai tu pedis amat. Tik tu dikerja puan. Pedis. Lama kebuah. Bekeni kanuan nya tadi. Udah lagi ya nak rindu kanuan. Udah lagi ya nya tadi.
1: Begede
2: ke kita. Lalu beri ya makai.
1: Maya ya lapar beri makai.
2: Beri makai. Maya ya awas beri kita air. Jadi bak dunia. Pedis dikerja. Tang lebuah kita nya tadi. Bisi pengharap bak Tuhan. Laban Tuhan udah ngajal kita. Kita nak tahu sekali-kali baka orang ke bergedek ke kita. Kedua, sebut utetik mana bak sidak ke nyumpah kita. Selalunya kita nanti orang nyumpah kita. Kita megak kak nyumpah orangnya.
1: Aman.
2: Jadi artinya Tuhan yang tadi sebaka belak tinggang sumpahnya. Nanti orang nyumpah kita, kita nak tahu nak memberkati ya. Sebut jakuk berkat. Laban awak kedua-dua diberkat alo sumpah ya nak ngasih. Kita tetap nyebut utai ke mana pasal sidak ti begedik ke kita. Anang litih kerentak sidak ya. Orang berjaya kita lalu ngagak ke penyai kan ngagak ya. Ati utai nadai. Dia ada ketuanya udah salah.
1: Lalunya tadi nyau ngamat ke Jakok ya.
2: Ngamat. Lalu bisa sumpah hanya tadi. Ya. Lama nama kebaya tuan nyau ngamat ke utainya. Ngasuh utainya datai reti ya. Tangti tuan ya tadi madam ke ngau pengerindu. Madam ke ngau. Engkau Jakob berkat dia utainya tadi tau nak ngasih ya. Baik ya tau kan nak ngasih bagi tempo kelimpah harinya kita maga uliah bersampi kesidak ting lesai ke kita ingat anda malas penyai ngau penyai utai ke pedih maga di kerja kita berkeni ke kita dekat bersampi ke orang kan lesai ke kita nah dia kalau utai tu nyadi badunya tu bahkan kita bersampi ngutua nyumpah ya. Tulah ya lah ku kita. Tang ba aja kita orang Kristian nak munyinya besampi berkat ke ya. Sedar ke ya Tuhan. Aneh malas penyai ngau penyai.
3: Plasar Jurai 635. Plasar ndur bejurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: na pamaagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri music Iban.

0: TC.
1: Timang Krabatawas, berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Ya nanti jeman suba kita senang ajak ngelala ngeramaknya. Lalu sapa ti nyembah Tuhan bukai laban utai tu uleh dipedak kita nyengena ba mata mua kita ada pasal.
1: Ya betul.
0: Ya tang ba jeman moden tu pasal. Ngeramak ba penghidup kita enak tentu nyengena dipedak. Laban ia datai nyuruak ko kita. Ia datai ensuruak ngena cara ke alus. Nama kini keramat jaman moden ke bisik pastor yang kan orang boleh berkongsi ke kau bala peningan kita eh?
1: Mana nau teh kada sebut nama yang suruak ni
0: suruak
1: jadi nanti lagi baru rumah panjai lagi keliak bisik baru rumah ni lepas yang suruak kita dia awak kepala kita nak pantuap gegal ruainya jadi aku nang amat setuju kau penemu nuanya puan ti madah kan keramat jaman moden datai ngena cara luas. Bekeni cara alus tu erti ya tadi. Kita nak sedal tau ke nemu diri utainya bisi dikena tau ke di hati kita nyak tadi nyading kerama. Ya. Laman ia berlubah-lubah ngasuh nuan jauh ngejang hari jalai Tuhan sehingga nuannya tadi nyo ngai datai ke gereja mayuan berkata laban kerama zaman modern tu. Nyak kebuah cukup berguna benal kita semua patut ngelala bangsa tahu ke nama keramak zaman modernnya. Ya. Keramak modern tu ukai semina utai kau boleh diteguk tu aja. Tahu ke dikena kita secara fizikal. Baka duit ngau teknologi. Tang mega pengingin ti kelalu lekat. Berarti baka populariti, kuasa, tahu ke status, ngau karya. Lebuh kita meda semua utai tu lebih berguna hari Tuhan ya. Kita mendak bagaya penghidup orang kali taunya. Oh, dia kita udah nampak utai te nyadi ngkerama buat penghidup kita.
2: Lasar jurai 635. Lasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Oi, oi. Ni dia pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Napa tu nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
3: Lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, Piten ukai Yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi Yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan Mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Keterubah aku dekat nanya Nuan, minta penemu Nuan tu deh. Senentang jakuk ke suah di dinga kita, nasib bak jari petara, ianya sawat tik suah di dinga kita lebuh ino tak ke lelaki nya tadi ditanya bekawa ngau tahu yang penghidup sidak ya.
3: Au, nang amat kadang-kadang kita bisi ninga leka jakuk tu munyi nya te pansuat ba mulut orang tu ya.
2: Leka lagu pan mayu
3: mayu amai na ya amatnya. Tambah kita ti Arab kalah tala. Munyi ke selalu disebut aku ngelama tu. Ya, bak kita ti nemu Tuhan okay semina ngau rundi yang ngajak. Tang kita nemu Tuhan ngau kawal kita, pepun bakti kita. Nobak kita itik bekanya, kita nadai jakuk nasib. Nadai leka jakuk nasib. Munyi ku aku selalu nyebut nadai jakuknya. Nah ya, nah, nadai jakuk nasib. Tambak kita itu harap ke Tuhan, kita harap ke iri yang Allah Ta'ala. Jakuk ya nyak kebahku selalu nyebut penama leka jakuk Tuhan merik nuan penampak, penama leka jakuk Tuhan merik nuan penemu. Lalu leka jakuk nyak ti nyadi kelalau singkang pejalai kaki nuan. Leka jakuk ajal ku ditu iri yang Allah Ta'ala cukup balat berguna. Laban Allah Ta'ala ti nentu ke pemujul rumah tangga nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Ukai bergantung ba nasib.
4: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Tok Ngaga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Ngagai kita ke ngemuan gari terlalu mayu barumah.
3: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik berguna.
2: Limpah hari jemari gari kita puang.
3: Kita mega oleh ngagak pemandang ngagai sida ti kurang penatai penis.
2: Tang tentu ke gari diberinya.
3: Bagaimana setahun tak lu ya.
2: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
3: Aku Yon Yon.
2: Aku Kevin Le.
3: YFM.
2: 24 jam sehari.

0: Des dia. Des dia ke menung sapa juara capa kenyala minggu tu. Sapa ketika rupi surat kabar. Ketawa ngel kami.
1: Alah dulu.
2: Yalah,
0: dia naik. Lagu ngel

0: kenalah di hari saya itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Rebis ulih munuah tang ulih diseliah ke anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai tau ngelari kediri. Kelebih lagi enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau basu abi ketupnya ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Siti.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction ti anda dikemendau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, terengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Pagi rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bahawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujian lelaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cah. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujian benda orang putih cah. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Jangan aku benda selalu dishwasher.
1: Tak mesti mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuk cepat. Cepat lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Aku nanya sudah deh. Kalah tak ada itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke oh nyau hotel ke jelu dishwasher aku.
3: Nanti pihak ada tu. Aku punya kena buat tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tadi. Nulung bini sedaya masuk pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
1: Tak, pernah dicat. Ya dah mantai ke perangai tipikal hidup. Kita yang buat alu ngasuh meli terus.
3: Nak kena ngelempuang mimit mai pengawal tu tadi.
1: Aku selalu ni kaya aku tu semua.
3: Nah, apa no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawal kita yang berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Kak basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelah?
2: Okey, bunga kerja apa gitu? Isi pinggai radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kusik bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: kami Nori Bangkita mimpi hari bermacam lagu.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
1: Ya kan aku menda selalu dishwasher.
0: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuk cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pernah ke dishwasher.
0: Umur aku hidup, aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelur dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner hotel. Terpedak ke, oh nyala hotel ke jelur dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun, aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak, laki putih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, beli dishwasher dah. Kena ngelempuang ke walau rinut tadi.
0: Nah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasau beli terus.
2: Nah, kena kelempuan mimit me pengawak tu tadi nak ya.
0: Aku selalu ni kayak kota semua.
2: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Kak basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelah.
1: Apa yang bukan kerja begitu? Di sini gak radio kata ya? Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelasi joran murah deh tau. Udah tiba habis macam. Tau kayak aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
5: Nama perkara kepatut digagak, henti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: Kemenang Kenuan. Kumpu Penerang. Simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skamernya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpu Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah berjalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai, sejalai.
2: Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Tentu ya segulai sejalai baru kita iba awak Pengerak Pagi kita ungkup kita cerita ianya kena hari 4/9/7/2026. Temu pagi ya jari bala kita nyemulas radio ngagai frekuensi kami YFM Bandur kita dia lalu nak dibuka meh. Terima kasih ya diberi ngagai kita lambat bila stesen bagi ban YFM Nur ngergas ke mata kita pagi hari 4 kita ke Sarito. Okey, jadi terpegah berarti kami ba YFM dapat dah dipilih jadi stesen Nur merindang kita temu-temu pagi bakato dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi pelabuh hari pukul 12:30 malam nyentuh ke penam tu tadi dia tindua malam kita udah di pelandai kami ditimang kami ngau seleksi lagu-lagu kena tindua malam kita ambil ke jena agi jadi ngarap ke menah meh kenyap ti adi uliah kita pagi tu. Okey, jadi pukul 6 tentu ya agreement udah berbalik hari ngasuh mata kita lelah nuak dia tu kami ngasuh mata kita regas agi sebelum menunggu kuat tentu ya balap mula program YFM dulu untuk kuat ngerak pagi kita pagi hari 4 sari tu. Okey, jadi dalam kandang sejam ya ke terubah tu kita regas segala jalan ngaku Uncle Stone sebelum menetai ke berita ya ke bukai bakal selama megah ya pagi tu patut kita hamari terima kasih ngagai petara dulu lah berarti udah nampung seput kita ba dunia injau tu lalu pihak megak mana kita minta berkat megak ba pengawak kedeka dia kerja kita ba semanjai hari 4. Okey, jadi pagi tu haram kita itu tadi sama dia jenuh lama dulu kita bersampi dalam hati diri di ulu ke orang ti megai pengharap bahai ba sampi pagi wahai FM.

Selamat pagi, aram kitai dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi kitai. Puji meh ngagai nuan, oh Petaraku, tu bala pengasuh nuan, ti udah ditarit oleh rengut pengasih nuan. Lalu ditungkun ngena api, ti mau bat kayu nuan ti siku. Lalu mata sidak terbelenang, medak berbendang, penampak ti mancar ari sinai penyatu nuan. Oh Tuhan, terlepi kedilah sidak, nyebut nuan ngagai bala nembiak nuan. Lalu asuah sidak berjaku kepuji nuan, nengah pementas engau pengasih pengerindu nuan. Saup sidak engau raban melikat nuan, keriang kepunggung sidak gawak ke nuan. Lalu gagak sidak nyadi ketanda lalau nuan, babala utai tempat nuan. Amat bendar, nuan me pemadu berkuasa, ti pemadu bermulia, ti seruran ngampun, ti pemadu kasih. Abdul Baha. Semua ungkup pengawak ti ditegak seruan Petara ke kitai, endang pulai kenaka ia pemanah. Tang asil ia ukai seminak berpanggai bak pemanah ti pansut arinya. Tangkan engau adat Petara, endang ukai semina atur ti madah ke nama ti patut dikerja, engau ti nak tahu dikerja. Tang dalam pemendar ia, genteran penemu pasal pengamat, kebuah mensia ti ditempak lalu hidup dalam dunia tu. Banding penemu ti mudah tahu nerang ke perkara tu. Kitai nemu ngambil ke kitai meruan hidup berpengerai, kitai mesti berjarit makai umbas ia penyampau pemakai. Makai berjarit endang ukai atur ti mesti dititih ti diletak orang bukai bak kitai. Tangnya genteran penemu ti berkawa engau pengamat penghidup tubuh kitai. Tubuh kitai mensia endang digagak endak tahu endak berguna ke pemakai dalam kandang beberapa jam. Lalu kitai mesti nitih ke guna tubuh kitai. Enti kitai nyakal aturnya dia ke pengujung ia kitai mati. Sama sebaka engau nyak megak lebuah seruan Petara meri kitai siti tangkan ambil kebanding siku-siku kitai mesti bersemayang genap hari. Ia ukai ngeletak bak kitai atur dikena nyimpu perangai kitai. Genteran penemu ia enang berkawa engau pengamat penghidup kitai di dunia tu. Ia nerang ke ngagai kitai pasal semangat mensia, enang ari asal ia ditempak, nak tahu nak berjarit, nungak ke hati ngerunding ia ngagai Petara. Lalu berandau engau asal penatai ia. Bakanyak megak tangkan ajar agama ia. Lebih ari mai pengelantang ti ditetap ke kitai engau raban mensia. Nerang ke pasal semangat mensia engau utai ti diguna ia. Dalam sembiang tu, kitai deka minta awak ke kitai semampai semak ngau Petara. Petara aku, ia ti disembah serta disayau aku. Aku bersaksi ke penyarakup nuan,

nga penyatu nuan, lalu ngelala tepak nuan, sekali kia tidulu ngau ia kediatu. Nuan meh pemaduk pemisi, lompak terutuk pengasih nuan, udah manjah ngagai semua orang tiba pangkat, tau kena. Lalu bebendang berkat ia udah mancar, belak ngagai orang tingasi ngau kenyakal. Up tarati pengasih, bamua pintu ia ayu pengasih udah ngunduk ke baruah. Lalu bak pengenduah pengawa ia ke alai pengerinduk penalap. Dalam penalam roh ia udah ngelingik kami minta ari nuan, minta pengasih berkat nuan ti jeman. Lalu ngigak pengerinduk nuan ke dia tu. Awak ke nuan bisik penyinuk ngagai semua sidak ti pegari bak dunia penghidup. Lalu ana ngemeluk ke sidak ari pancur berkat nuan ba ari nuan. Semua enang umang serta suntuk. Lalu nuan amat benar ti bempu semua, tinggalah semua ti pemaduk berkuasa. Bahaulah. Oh anak sada nyawa, tungak kemua nuan ngadap aku. Lalu lengkap ke semua utai kelimpah hari aku. Laban kuasa raja aku meruan, lalu perintah aku enak nemu lesap. Enti nuan nyigak kebukai kelimpah hari aku. Tajak pen enti nuan nyigak singkam iga selama-lamaya. Gigak nuan deka asap. Nya ajak terima kasih.

Enti nadai pengaman semangat endang endang ulia mansang serta mujur dalam semua dunia petara. Dunia petara.

sah kesarito cukup kesarito. Anang keluirau ku tadi tau nyadi, tau kedekat nyadi pergilah lusa. Penanggul tinuntung kitai kesarito, cukup diputar ke kitai kesarito. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuah, ndak ngemerat ke pengawal kitai. Tang kita patut nemu tikas utai, tiulah ditangkup kitai. Ungkup pengawal tiulah dikerja kitai dalam kandang sarinya. Kita mensian ndak uleh ngerunding utai tiklalu mayu. Naka utai tiulah diputar kitai dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kitai kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawal tempat dikerja kitai tu di hari ilah. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung. Nanti kita ngerunding utai tiklalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak. Mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Ia ngerampas masa kita ngau laki ngau bini. Masa kita bergulai ngau bala anak di rumah. Mayu kita ngau anak laki ngau bini inya utai ti berga. Mai anak gi biak, apa indai mendor sida bertanya, dor sida minta. Nda berasai nya besai ge sida. Angkat ninggal kitai baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebo kita nyau ngasai ke hidup kitai, nda nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nda dagi ninggal ketawa sida nembia, betundi ngau pengandiri. Nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu. Awak kia mai penguntung ngai tubuh ngai semangat kita. Awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkirau oleh lenyau pergilah lusak. Tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Besampi meh kita awak kapai kita tidak serga. Ngagih ke kita nak utai tu boleh ditapi kita kesar itu. Ni teh kelekal lagu tibisi nyebut, "One day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do." Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu nak tu boleh ditapi aku. Beri aku pengering, kena ngerja otak tepatu di kerja aku, kena pari. Bala peninga, awak kelekal lagu tu, nyadi kelekal sampi kitai tiap hari. Tuhan merkat ke kitai semua.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu? Bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
3: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

Harap dulu pihak kumpulnya lagu Kedibahi Basil terduang ke pagi tu hujung ke 40 minit jam kita ya di studio itu limpas hari pukul 6 pagi. Sama pagi ngagai bala dara bintulu yang kanya menuang nyikap ke diri kanurun gawak ke pagi tu tahu kenya deka datai ba pengawal interview ke bisi dibuka sari tu. Harap ke nanti kita tadi anurun interview mujur meh apa mutus nya ila laban adunya kemayari kita nemu nangira laki ndu adi atau penghidup na berguna ke belanja lalu pihak megah ya kena kita ngidup ke diri jadi tatang belanja atau dah dilengkap ke ba laki aja laban jeman pan udah berubah mayu megah pengawak-pengawak ya ke besar pangkat tu kita berarti gretok eh di pangku balas sida ya ke indu laban dia tu laki indu enang ya sebakan. Jadi pagi tu berkenang ke ba cerita ya ke gawak tu megah ya. Ya ke mesti daripada aku ba Facebook berita RTM Sarawak ngenang ke 86 ikut orang ari menua luar udah dia tahan ke ba op sapu di pilih menua sebuya unggau pihak megah semunjan. Jadi sida ya ke di tahan tu tadi di pelabak ke nadai bisik nyimpan dokumen pejalai atau ke pas ya ke sah serta bisik megah sekedarnya di audi menua tu ngelui ari timpuh hati dikebenar ke jadi penerang ke dikeluar ke upis Immigration Malaysia JIM Sarawak madah ke Siti saman saksi nur mantu kes tu tadi megah bisik dikeluar ke jadi operasi ti dipungkal ke jam 8 malam sana lalu habis jam 7 pagi kemari digagak bah tiga bengkah lokasi bah lus pekerja ladang sawit ok jadi hari pansia setempiak megah ya report ke dia dua mensia mayuah dia unit mata-mata bah bagi penguasa JIM Kuching udah berjalai ke pengawal nyidik lalu ngucuang ke sidak tu tadi datai merasa ngenyet ya bah nur sidak ti gawak ari menua luar ya ke dipelabak ke udah melanggar atur undang-undang immigration menua Malaysia jadi ya terima kasih ya ngagai bala immigration kita ya ke nyaga ke lebih lagi ya menua kita itu laban bukan kita hendak berguna ke pemayuah pengerja pengawal ari menua luar gawak bak menua tu tentang bunyi ke kita undang-undang menua tu megak patut dititiah kita dulu kita enggai sudah datai ke menua tu nyop nekak nyondak beradat tau jadi undangnya meh utai ke patut dijaga lebanya mai nama menua kita Malaysia tu lalu lagi berkenang ke pengawal nguasa undang-undang menua Sarawak dia agensi penguatkuasaan maritim Malaysia maritim zona Bintulu udah kenang ke sebuah bot tunda ngau pihak megah sebuah tukang ti di pelabak ke udah ngelanggar atur ba ordinan perkapalan saudaga tahun 1952 ba operasi penguatkuasaan ti di atur ba kandang tasia menua Bintulu lemai sana jadi pengarah maritim zon Bintulu Kapten Maritim Muhammad Safwan Elan Abdullah bak menerang berita ya madah ke ops tu di atur kira pukul 3 lemai bak ops series 4.0 ops permai 01/2019 GPM ga ops pukat lebuah maya sida tu nginau kanang tasiaknya jadi kena pansiak tadi dia vessel di tandu tadi di pelabak ke anda madah jaragan di my vessel tadi dia tukar ngagai bala penguasa bak penyangkai kapal lalu pihak megah ya nak mantai ke dokumen kestabilan kapal serta nak mantai ke lisen pelayaran domestik ya ke sah jadi hari pansiak dia bot tunda ngopi megah tungkang tinggungan 9 ikut kru tu tadi kalau ya hari 9 tu tadi 7 satu pernah menua Indonesia yang kaum jaragan ngau piam ga dua ikut pernah menua India jadi vessel tu udah ditan lalu dibaik ngagai pusat tahanan vessel zon maritim Bintulu ngambil ke pansia uleh di pejalai ke entinya mak sida tu tadi ditemu salah sida ya uleh dia tinggang hukum mengenai ordinan perkapalan saudaga tahun 1952 ngau piam megah
Atur Lembaga Pelesenan Perkapalan Domestik tahun 1981. Ya, memang bunyi kaku tadi. Undang-undang patut dititiah ke kita. Laban nak ngira dini alayan tanah do kita ya berindia jadi atur tiah ngebab langit menuanya patut dia titiah dipebasa ke kita semua. Okey, jadi hanya tadi ngerasa segala berita yang kongsi di pada aku bah Facebook berita RTM Sarawak ungkup ya ke pagi tu lalu dah tu lagi kami dekat ngelatai ke pesan berat ya kongsi dikirim apa ni kita bakal selama ngena dua bengkak cara ianya bah email kami yfmiban@gmail.com ngopi ya muka nombor WhatsApp tonti kami. Jadi kita ya ke Kang Ajung pesan ke pagi tahu anda ingat sempulang ke sekali ya nombor telefon orang ke patut dur bertanya anti nyema utai ke disebut kami dalam studio terlagi anda nyemeta didinga orang ti dituju pesan tang sudah ngatai ke pesan pagi tahu aram berperinang baru kita gergas ke mata bapagi.

0: ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Namunan?
1: Oh, bakenya. Ba, bakenya ku kan nganju orang yaudah nyok dah. Agi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngana tai ke pesan ya ke dikirim peninga kita lalu keterubah tu pesan pemati ke dikirim pengajar Doni segi Thomas ya nyari pesan tu nuju kabam layan ya ke dia ba dengan tawa baliah bala ba batang ai merirai batang gat batang muju wang piam gabala ke dia ba nang baliah pasar kapiet ke belayan di Kuching gawi ya kenala dia rintai ke ditu di ngelala Thomas anak pengulu Jimbun. Jadi pesan tadi madah ke Thomas anak pengulu Jimbun. Thomas anak pengulu Jimbun udah nadaya kemari hari 38 dari bulan 7 lalu niang Thomas anak pengulu Jimbun. Niang Thomas anak pengulu Jimbun tu deka diintu balam maiwah kena malam pergilah malam hari 5 ngau malam hari 6 10 ngau 11 hari bulan 7 baru mah satu Malaysia kapit sebelau ke di Anju ngagai pendam SDNU Jalai pelajau pagi hari Minggu tila 12 hari bulan 7 kita engkanya kanemu sili lagi kawal ngau penusah Rabatau tau terus bertanya ngagai pengajar ini segi Thomas tempu ba nombor 0129505319 tau ke ngagai Jerry Alau ba nombor 0113318 5319 nombor baru isi pesan pematiti adikirum pengajar Doni segi Thomas ke pagi tau lalu pesan madahkah paya ianya Thomas anak pengulu Jimbun. Thomas anak pengulu Jimbun udah nadaya kemari hari 38 hari bulan 7 lalu niang Thomas anak pengulu Jimbun niang Thomas anak pengulu Jimbun tau deka diintu balamayuh malam hari 6 tau ila inya 11 hari bulan 7 baru mah satu Malaysia kapit sebedau di Anjuang pagi area Minggu 12 hari bulan 7 ke pendam SDNU Jalai Seliri. Okey, jadi kita angkanya kanemu silih lagi kawal ngap nusara batu tahu bertanya ngagai pengajar dunia segi Thomas tumpu ban nombor 0129505319 tahu ke ngagai Jerry Alau ban nombor 0133185319 lalu pesan yati kedua ianya pesan ti datai ari Jambal anak Britian lalu pesan tu nuju ke pembelayan ya ke dia Semenjaya Batang Sepak Batang Layar Semenjaya Batang Sekerang Batang Padiah pihak Megah Balaba jelalu wang tinja beram gudang berdi miring gawi ya kenalah dia rintai ke ditu ke ngelala Britian anak jali tau ke apa ya Jambal jadi pesan tu tadi madah ke Britian anak jali Britian anak jali tau ke apa ya Jambal udah nadai kena ridua tu tadi ya, 7 hari bulan 7 lalu niang Britian anak jali niang Britian anak jali dekau dintu balam ayuah malam tu lagi malam hari 4 9 hari bulan 7 baru mah nyalau nanga muman spa betuang sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 5 10 hari bulan 7 kebelayan ia ke dipesan tau kenglala dipinta sampal datai ngesah penusara batu lalu kan musil lagi kita tahu bertanya ngegaidah bah nombor 0149694504 tau ke ngegaya Jambal bah nombor 0127112 46 nanda baru isi pesan pemati ke datai Arya Jambal anak Britian ke pagi tu lalu pesan madah kapaya ianya Britian anak jali Britian anak jali tau kapai Jambal udah nadai kena Arya 2 tu tadi 7 hari bulan 7 lalu niang Britian anak jali niang Britian anak jali tu dekau Dihintau balam ayuah malam tu lagi malam hari 4 9 hari bulan 7 bah rumahnya law nanga muman spa betuang sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 ya 10 hari bulan 7 kita engkanya kenemu silia agi kawal ngap nusah batu tau bertanya ngagai ida ba nombor 0149694504 tau ke ngagai jambal tumpu ba nombor 0128711246 nguyang ge pesan ya ketiga nya pesan pemati ke datai ari jarun kabar tau ke apa ya mendoang nya di pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau ba sekai baruan pakan ngopi mga bala ke diau ba miri wak pakan sugai batu lima pakan jagoi pakan kabar belayan ba meradung bintangur sebawah bintulu kota skimbi sungai rusak sekai kabar satu engau kabar belayan ya kena Allah dia rintai ke ditau di ngelala Garuda anak nyariang. Jadi ya pesan tadi madah ke Garuda anak nyariang. Garuda anak nyariang tahu ke di Kelalong nama Indai Mendoang udah nadai kena 7 hari bulan 7 tu tadi lalu niang Garuda anak nyariang, niang Garuda anak nyariang deka di Senggai Balamayuah Balot 2190 Tudanah Dusaras Phase 6 Miri kena malam atau lagi malam hari 4 9 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi pegelak pagi hari 5 10 hari bulan 7 kabar belayan ya keng lala tau ke ya ke dipesan dipintal sampalah data yang ngesah penusah rabatu ngagai lot 2910 tudan desa ras pes 6 miri lalu kan nemu sili lagi tau bertanya ngagai jarun gabar atau kapai menduang tempu ba nombor 0197302806 tau ke ngagai menduang ana jarun ba nombor 0146589868 anu baru isi pesan pemati ke dikirim jarun gabar atau kapai menduang ke pagi tu pesan madah ke bini ya ianya Garuda ana nyariang Garuda anak nyariang tau ke di kangau rangu nama indah ya menduang udah nadai kena hari dua tu tadi 7 hari bulan 7 lalu niang Garuda anak nyariang niang Garuda anak nyariang tau deka di intu bala mayua balot 2190 tudan desa ras pes 6 miri ya kena malam tu malam hari 4 9 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi pegila pagi hari 5 10 hari bulan 7 ke pendam daya lamir miri bala kita ya keng lala dipinta data ya sampal ngesah penusah rabatu lalu kanmu sili lagi tau bertanya ngagai jarun gabar tempu menomor 0197302804 tau ke ngagai menuang anak jarun ba nombor 0146589868 lalu nangkan kenya natai ke pesan pemati kerikiram remi anak teruni ke pagi tau pesan tau nuju bala kabar belayan ke dia balipat sekarang tebaruang tembuang piamaga bala ke dia ba melugus kiam perangan sereman sinjiwar kucing lubau betuang bala ke dia ba menalam limbang rasa wa merinduan punggu jinggau sans manju piamaga nuju bala ke dia bas palau dua berumah geligau dua berumah ampelam basi ulu basili pedalai ijo ngau kebelayan ke dia ba kumpal langir stuga ngau di bandar ya miri ngau ya kenalah di harintai ke ditu ti ngelala liat anak sigan tau ke bini ni amujah ya jadi pesan tu madah ke liat anak sigan tau ke bini ni amujah udah nadai dini hari atau tadi 9 hari bulan 7 lalu ni yang liat anak sigan ni yang liat anak sigan tau ke bini ni amujah tu dekat di sengai malam ayuh malam pergilah malam hari 5 10 hari bulan 7 ba rumah kuyu dua belas nama Denis ansurai ulu angkili sebelah kedi anjuang pagi hari enam tu ila inya kena sebelas hari bulan tujuh dan baru isi pesana pemati ya ke dia kirum remi anak teruni ke pagi tu nya dipesan medah kini ya inya lihat anak sigan. Lihat anak sigan tau ke bini niang mujah udah nadaya dini hari ya tu tadi inya hari 4 9 hari bulan 7 lalu niang lihat anak sigan niang lihat anak sigan tau ke bini niang mujah tau dekau disenggai balam mayuah malam pergila malam berlima 10 hari bulan 7 baru rumah kuyu udah balik nama Dennis surai ulu angkelili sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tu ila 11 hari bulan 7 kabar belayan ia ke dipesan tim tanda tai ngesah penusah rabatu nangkan kanya setiap moga pesan pemati ke dikirim Randi anak tucang gau beraji anak tucang ke pagi tu pesan nuju bala kabar belayan ia ke dia bakup ibus dua berumah muduang empat berumah pihak moga bala ke dia bak tapang hujan rumah angi garu ngopem gak bala ke dia ba engkudu baruh engkudu atas berayang tingkat licuak bala ke dia ba rumah luang pawong ruban sungai anak sebetan kerubung selang serikai kabelayan ke dia dikapit ulu sebetan serudiat betul ngau bala ke dia ba semanja batang krian batang sebelah ngau ya ke dia di peliliah menua sibu bintulu kucing engau miri ya nyadi pesan tu tadi madah ke entucang anak badal entucang anak badal tau ke apa ya gumba udah nadai kena 6 hari bulan 7 hanya hari 1 tu tadi lalu niang entucang anak badal niang tucang anak badal tau ke apa ya gumba tu dekat dia sengai balam mayuah kena malam tu malam 4 9 hari bulan 7 ba rumah layang nanga ibus ruban nado baru isi pesan pemati ya ke dikirim Randi anak entucang menjadi ya beraji anak entucang ke pagi tau nyari pesan madah kapai seduai ianya entucang anak bada tau ke apai gumba udah nadai kena hari satu tu tadi 6 hari bulan 7 lalu niang entucang anak bada niang entucang anak bada tau ke apai ya gumba tau dekat dia senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 4 9 hari bulan 7 bak rumah layang nanga ibus ruban bala kabar belayan ia kengelala tau ke dipesan dipinta sampalah datai ngesah penusah rabatu pesan kita ia keenam natai ke pesan ngetas uliat ngau muai ante balu ke dikirum sena ana iguah tau ke bini mampi jadi pesan tu nuju balaya ke dia ba awar duri buyuang nyelutuang pemegak bala ke dia ba tembawai lubu tansang saka nangaban entana betuang lalu pemegak nuju ke belayan ya ke dia ba mamut ada buah rumah sebuti kuap tiga buah rumah kelintang sungai merah kelintang teman bakuang nipa yang enggak bala ya ke dia berseriaman kelebagi dengan Rostina enggau seriang Indonesia okey jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas uliat enggau muain terbalu ke niang mapi anak rabuang niang mapi anak rabuang dekat diatur kena hari 6 tu ila 11 hari bulan 7 balut 6 2 9 3 des 1 des 12 Bandar Baru Permai Jaya Miri jadi pengamat tahu dekat diatur jam 7:30 lemai lalu kanmu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Boniface tahu kebui bahan nombor kusung 17855-8921 tahu ngagai Ayul double nama Felix bahan nombor kusung 19993432 tahu ke ngagai Austin bahan nombor kusung 11 25 02 96 21 nando baru isi pesan ngetas uliat ngau muai entebalu ke dikirum sena ana iguah tau ke bini ya mampi ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawal ngetas uliat ngau main terbalu kena yang laki ya, hanya ni yang mapi ana rabuang, ni yang mapi ana rabuang deka diatur ba lot 6293-1-12 Bandar Baru Permai Jaya Miri, ianya bayar flat dia. Lalu pengamatur kadiatur kena hari 6 to ila 11 hari bulan 7 jam 7 setengah lemai. Kita kekan mua sili lagi. Tak bertanya ngagai Boniface. Dua balai nama boy bernumber kusung 17-855-8921. Tau ke ngagai Ayol double nama Filik bernumber kusung 19993-4632. Tau ke ngagai Austin bernumber kusung 11-2502-9621. Nguyang ngagai pesan ke Stito, ngatai ke pesan yang ngetas ulit ke dikirum tim guam ana amal ngari kita sebilia nyari pesan tu nuju bala ke dia bah rumah Brawan nang Stapang, rumah Birai yang nang Mengiliang, rumah Sambau nang Mengkak, bala ke dia bah rumah Semen nang Tutung Ulu, rumah Bulu nang Hukum, rumah Ujan nang Sepayak, rumah Seliang nang Stamang, ngopi mengga kebelayan ke dia bah rumah Ngindang nang Rantau ke Memanis, ngau kebelayan ke dia bah Ulung Kari, nuju bala bah rumah Vincent Anak Ijau, Kampung Papana Lundu, piamega rumah tebang anan tawan sebandi runduk serta kabelayan yang kenalah di rintai ke dito ti ngalan yang tendai anak ama. Jadi pesan tadi madah ke pengawal ngetas uliat ke niat tendai anak amal deka di atur bar rumah caya anak langkup kampung Rayu Iban Kucing kena 11 area bulan 7 ianya hari 6 tulah jam 9.30 pagi. Kabar belayan ke dipesan dipinta datai sampal ngulu pengawak tu ilah. Nado baru isi pesan ngetas ulit ngau main terbalu ke dia kirum tinggum anak amal ke pagi tu ngari ke sidak sepilih nyari pesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang menyadi ya, dan niang tendai anak amal, niang tendai anak amal tahu ke indah cakiang deka diatur kena 11 hari bulan 7 hingga hari 6 jelah jam 9.30 pagi. Kabar belayan ke dipesan dia datai nguluk pengawal tu ketika diatur baru macaya anak langkup Kampung Rayu Iban Kuciang. Hau jadi minta kabar belayan ke dipesan datai maya tau ilah. Nguyang ke pesan ya ke lapan. Istim ke pesan ngetas ulit ke dikirim mandau anak asun seduai cigu walu yang anak asun. Pesan tu nuju kabar belayan ke dia ba ulum ruruan julau bala ke ba simpang sungai asap bintulu miri hatuah bawan piam ke bala ke dia ba jih pedai ngau bala dia kena uyat setelah kabar belayan kenalah di rintai ke dito. Jadi pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang simbut anak kudi, niang simbut anak kudi di kadiatur kena hari lima inya pula 10 hari bulan 7 jam 6 lemai. Okey, tunggu pengawal ngetas uliat deka ditangkan terus ngau pengawal berantau lalu kabar belayan ti adi pesan takung lala dibicara tai ngulu apa mama tu ketika dia tur ba rumah Jos anak asun Sungai Sembawang Manis Pedai Tengah Kenawian. Okey, sekali lagi kita tahu bertanya ngagai mandau anak asun ba nombor 0382050075. Nada baru isi pesan ngetas ulit ke dikirung mandau anak asun seduai pengajar lu yang anak asun jadi pesan madah ke pengawatan sulit ke indahnya seduaya jadi niang simbut anak kudi, niang simbut anak kudi deka diatur kena lemai pergilah lemai hari 5, 10 hari bulan 7 jam 6 lalu temu pengawatan sulit deka ditangkan ke ngau pengawatan berantau balaya ke dipesan takung lala di penjara tayin nguluk pengawatan tu ketika diatur baru majos anak asun Sungai Sembawang Manis Pedai Tengah Kenawian. Sekali lagi, tahu bertanya ngegaya mandau anak asun, bernumber 0382 8205-7005. Pesan ya ke 9, pesan ngetas uliat ke dikirum Daniel Ana Liang ngari ke David Ana Amiang, lalu pesan tu nuju amui anak rau ke dia bandang tadak kena uliat uka double nama liwang ke dia babatu 31 sama la jawa bintulu piam ga nuju duni liwang anak asiang ke dia babak Long Pilah Bram Munau ke dia Sungai Rusak Serikai ngepem ganuju kabelayan ke dia dia pilih menua serata wak bala barumah nyulang nanga temalat suang sungai menuan kapiat ngau pia mga bala ke dia barumah dik nanga lan bala ba sungai Guah Ulu ngau sungai Guah Ili serta kabelayan ke dia bak pasar kapiat lalu semua ia kenalah dia rintai ke dito tik ngalah niang cemuang anak arau. Jadi pesan madak mau ngetas uliat ke niang cemuang anak arau, niang cemuang anak arau tau ke Indaya Badau deka diatur kena hari 6 celok 11 hari bulan 7 lalu malam sebedau malam pegilak 10 hari bulan 7 pengawak nguan uliat bala ke dia pesan cuma cak data yang nguluk pengawak tu kena diatur baru mah Joseph anak tinggi Perandabai Sungai Guah Tengah. Sili lagi tahu bertanya ngagai dibet anak Amiang ba nombor 0138217103 dan baru isi pesan ngetah sulit ke dikirim Daniel anak Liang ngari ke dibet anak Amiang ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawal ngetah sulit ke niang cemuang anak Arau yang cemua anak rau tau ke ini badau dekat jatuh kena hari 6 celok 11 hari bulan 7 lalu malam sebedau malam hari 5 10 hari bulan 7 pengawak nguan ulit kabar belayan ke dipesan dia minta datai ngulu pengawak tu ketika dia tu rumah Joseph anak tinggi emperan dabai sungai Guah Tengah. Sili lagi kita tahu bertanya ngagai dibiat anak amin yang bernombor 0138217103 lalu pesan ia ke penudi sempat adik natai kami bawa penggerak pagi YFM ianya tadi pesan ngetas uliat ke dia kirum Lili anak ngua tau ke inai empuang ke pagi tau yang dipesan tu nuju bala ke dia rumah biluang sungai Engkatit rumah Manuk Mancal pemegak bala ke dia rumah Shirley Kwa pemegak bala rumah Jandua rumah William Uncat rumah Untang rumah Beranja rumah Mpawi ngokablayan ke dia bak Semirah Gad rumah Kaya Sungai Janan Sungai Menuang Belawai ngobala ke dia sungai Iwang rumah Mingat Andanga Bawani Baliah Kapit kablayan ke dia bak Melekun ngopi megak Mujuang Terisa Ansi Banangal Sebatang Mujuang kablayan ke dia bak Pasar Kapit rumah Robert Jembatan Suai ngau kablayan dia Sungai Pakau Sungai Mujuang nanga nyugau Sungai Suat Kabuang Sibujaya ngau ya kenala di harintai ke ditu jadi pesan medah ke pengawal ngetas ulit ke niang Simon anak engkua yang Simon Anangku dekat dia tu kena hari 6 jolak 11 hari bulan 7 jam 9 pagi ok jadi muak ke malam dia pengawal ngelumbuang dekat dia pejalai ke ngai kita akan mu sila lagi kawal ngau pengawal tu kita tahu bertanya ngagai Lili Anangku atau ke inai empuang tempu nombor kusung 1126432441 nano baru isi pesan ya ke dikirim Lili Anangku atau ke Indah yang puang ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang menjadi ya ianya niang Simon Anangku niang Simon Anangku dikali atur kena hari 6 celah 11 hari bulan 7 jam 9 pagi lalu muak ke malam dekat diatur pengawal ngelumbuang ke niang tu jadi kebelayan ya ke dipesan biar datang ngulu pengawal tau lalu kan mesti lagi tau bertanya ngagai Lili Ana engkua tau ke inai empuang tempu bernombor 0112643 2441 jadi nyerahkan kami datang ke pesan berat bahawa pengerak pagi YFM ungkup ke pagi tau
0: Ya, gina po ang pesan ke BCD kenata ke kita ngagai YFM kalai pesan.
3: Ya, nyaw, sari tu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10.11
2: 2025. Pesan tu, ya kena lakti hari taik itu kelebagi rumah ya tu.
4: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Dengarkan pengarap pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi. Segulai sejalai.

0: Pagi Rewind. Aku main bala peninga tentang bala influencer tu tadi. Ya ke ngagak konten ngambil gambar hantu, ngagak luar ke berantu. Sama pagi ngagak Wilta Imai. Nanti ku ya, ya sikit nak percaya ke influencer tu mana dari temu ngau bala ari alam lain tau ke kemarin spiritual life tu tadi. Lepas ti amai temunya lapan minta nombor jepot pasal pergi lah.
1: Nombor enam
0: juta.
1: Penyebut
0: kejap. Bisa cerita di aku terumah. Baki aku. Ia mesti temungan tahu ke okay. Namun ni pengamai ke lapan apa ceritanya mayanya benung maya pekit bola balak ni jadi ya cerita ya bukan tahu ia tu tadi mana jadi temungan tahu nya meh bekas sebutnya minta nombor jepot pansur pergilah ni nama seorang tahu nya aku tu parai merisa ini kan langsung di hidup kena aku pun hari hidup itu ke parai merisa aku ya ketika dulu ni
2: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Selamat pagi, Dato' Kamina Borka. Berita pagi hari 4, 9 hari bulan 7, 2026. Lalu, terubah tu batang berita. Pengawak Nusun Baru Pentadbiran Pilih Polis Sarawak mengangkat ke pemanah pengawak merit servis. Polis Sarawak mengenegap ke atur pengelikun maya bisik pengerami ngau pengawak besai. Menambah pemayuh penerbai domestik dipelabak oleh nyungka sektor dagang temuai benua. Ini tadi batang berita, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Pengawak Nusun Baru Pentadbiran sekedap pelilih polis di Sarawak dikarap oleh mengangkat ke penyikar ngatur pengawak serta ngenegap ke pengawak merit servis ngagai komuniti. Komisioner Polis Sarawak, Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah ke proses nusun barunya di Pejalai ke Setipak ngau guna kediato. Kena tentu ke pengawak ngatur lebih berurun serta efektif. Sarawak diatuk ngemuan sepenyampau 28 pelilih polis. Ia mantai ke pengagati ngau prestasi pemesai ngau raban yang tang ngaku sekedar sukut bakal logistik agi berguna ke pengawak di kemanah kagi. Ia mansuit ke jaku tu ngagai media pengudah pengawak nyerah ke pangku pengawak ungkup kepala polis pilih kota Semarahan ngau kepala polis padawan di padawan kemari. Menyerumbak pengeraminya, pemangku kepala polis pilih kota Semarahan Superintendent Barry William sudah nikik pangkat serta dipadu jadi kepala polis pilih padawan kebaru. Lalu Superintendent Muhammad Irwan Hafiz Mat Razi mangku pengawak jadi KPD kota Semarahan. Berperkara bukai, Polis Sarawak nerima ngau manah jaku lalau Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, ngau mengangkat ke atur pengelikun maya pengerami ngau pengawak besai diatur di negeri itu. Komisioner Polis Sarawak, Dato' Muhammad Zainal Abdullah, nyemetak madah ke pengawak berhenti ke risiko, seruran di Pejalai ke ungkup tiap pengerami, kelimpah bersedia nambah ke pemayung pemesai sida, ia kegawak semak bisik pematut. Koya perkara tu berguna ke kerjasama rat antara Komiti Pengatur Pengerami ngau agensi Raban Penerit Adat. Ngelaban penyalah berkawal ngau dadah bak pengerami jadi perkara tik di kemerat ngambil kaulih nagang penyalah bukai nyadi tiba pun hari pengawak salah guna dadah. Ia megamadah kena ada kes ditangkap berkawal ngau dadah tau ke insiden pengelikun tibalat. Durikut ke Maya Rainforest World Music Festival RWMF ke diatur bedau lama keudah. Antur pengawak nambah ke pemayuh penerbai domestik dikarap oleh nyungka agi industri dagang temuai menua tu seraya nyedia terga tambang tik lebih kompetitif. Sapit Menteri Dagang Temuai Seni ngau main asal Chiu Chun Man madah ke perkara tu dah dikerandau ngau Malaysian Aviation Group Berhad MAG yang kemerit jamin penyuah penerbai bilun dekat ditambah berenggat-berenggat berengkah di bulan 9 berini hari gaya dunia timah jantam. MAG ngembuan juluk ngambil ke Malaysia Airlines bak penduduk antara 10 company penerbai bilun pemaduk manah di dunia nitih ke pengawak aku Ari Skytrack manggai bertahun 2030. Kelimpah hari ngenegap ke operation dengan cara nambah ke 28 buah bilun baru serta ngerbai ke rangkaian penerbai bilun dari 70 ngagai semak 105 bengkah destination. Koya nambah ke upis menteri yang dekat terus bekerjasama ngau semua company penerbai biluan kena tentu kerga tiket mengkang oleh dibeli lalu harinya oleh nyukung pendumbuh ekonomi dalam sektor dagang temuai. Kerjasama rat antara Sarawak Metro ngau kontraktor ngagak depo rembus berguna amat kena tentu ke projek berjalan ngau lancar serta nitih ketimpuh. Menteri Peringkat Pengangkut Datuk Sri Lee Kim Shin megat ngemerat ke pemesai guna kerjasama ia keseluruhan dipejalai ke antara kontraktor, penyedia peringkat guna, upis ngau agensi perintah tiba kawal. Kerjasama tik terus dikemeran antara semua raban dekat merit pangkak ngagai pemujur berjalai ke projeknya. Ia mansuit kerja kutuk ramau penemuai ngagai palandur ngagai depo rembus di Kota Semarahan. Ramau penemuainya Datuk Sri Lee diberi penerang pasal pejalai projek ke pemandu baru. Hari Ketuai Pemesai Eksekutif Metro Sarawak Mazli Mustafa. Mengudah tembuk gagal ialah, deponya dekat jadi hub operation ngau ngintu ungkup sistem perengkah pengangkut Bengeri Kuching. Kita lihat tu benda-benda yang ke berita pagi ke ditabur terus Sari YFM.
Lebih 35,000 ikut temuai di pelabak datai nguluk program Sarawak Ku Sayang SKS Sungkup bagi menua sibu. Di berengkah hari-hari lima, nyentuk ke hari minggu tu. Pengawak tu dekat diatur bat dataran Tun Tuanku Haji Bujang Sibu. Sopir Sekretari Perintah Negeri Sarawak, Dato' Hee Chang Kee, madah ke Sibu nyadi palan kelima. Ndur ngatur program SKS hari 12 bagi menua di negeri tu. Program tu terus nyadi pelasar strategik Perintah Sarawak, ngawal diri terus ngawal mensia mayuh, dengan mayuh macam servis ngawal aktiviti di ngerinduk kati. Mayuh bengkah tusun pengawak bisa disedia nyeng kaum Sibu Kitchen, Sarawak Pavilion, malam main asal, konsert rakyat ngau fun run. Mensia mayuh megak dekat berpeluang gambik bagi bagi pekiat tinyedia ke mayuh macam prais. Premier Sarawak Dato' Pan Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg disadang dekat berjadi pengerami SKS Sibu kena hari 6 tu. Yang mansut kejakunya rambau pengawak ngerekod program Kupa-Kupi. Ia tidak dikeluar ke unit penerbitan TV RTN Kuching. Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 dengan diatur kena 21 hingga 23 hari bulan 7 di Kuching. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke pengawak tiga harinya dekat ngempuruk keraban pemeranak pukuk, urat dagang, penganggap polisi, ngau pakar ari dalam ngau luar benua kena ngenegap ke kerjasama serta mansiap peluang baru dalam ekonomi halal. Pengawak tu dekat mantai ke lebih 30 ikut tukang lica ari 8 buah menua. Pengawak tu ngerinduk kati mayanya ilak jengkawam Borneo Halal Kitchen ngau Expo Halal Antarabangsa. Jadi kemadang kemanya macam produk ngau servis halal hari Sarawak, Semenanjung Malaysia, Sabah, Indonesia ngau Brunei Darussalam. Premier Sarawak Dato' Pan Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg disadang dekat jadi Bihas 2026 ngau pengawak melancar ke plan pemansang industri halal Sarawak 2026-2030 kelimba hari ngemata ke pengawak bersilih dokumen sebekat pemerhati MOU. Dato' Dr. Abdul Rahman bansut ke perkaranya Maya Awam Pengarang Berita di Kuching. Bak Awam Pengarang Berita yang kebukai Upis Kaunsel Bandaraya Kuching Utara DBKU pada kesida dekat ngatur Sarawak Urban Forum 2.0 SUF 2026 kena 24 nyentuk 27 hari bulan 10 atau ilang. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi pada ke forumnya di pelabak dekat gempuruk ke ruang 1000 ikut penyerta hari dalam ke luar menua nyengkawam pengagak polisi, agensi perintah, sektor tik ngati kediri, raban akademik ngau pakar industri, berkunci buah pedemu ngau atur pengawak tik keman dalam ngemansang ke kandang mengerit kemeruan, pintar, inklusif serta tan. Lebih 20 raban pemandang dekat ngemasuk pengawak pemandang perkara innovation ngau teknologi pemansang mengeris pemanjai forumnya, ia kedekat diatur bah Hikmah Exchange Event Center di Kuching. Dengan ramai jakut Future Ready Cities, Building Resilient Futures, Collaborate, Adapt and Thrive yang harap ke SUF 2.0 dekat nyadi pengerandang kerjasama Ari Mayur Raban kena ngenegap ke pemansang mengeri ke meruan serta tan. 86 ikut peranak menua luar di Tan Maya Ops Sapu di Sebuyau Ngau Semunjan. Sidaknya di Tan lebih ditemu nadai dokumen pejalai tau ke pas kesah sekedak diau ngelui hari timpuh tiudah dikemenarka. Penterang hari UPS Immigration Malaysia JIM Sarawak saman saksi megak bisi dikeluar kengambik mantuk kes terdipan siat. Operasinya berengkah pukul 8 malam tengsana serta tembuk pukul 7 pagi kemari meresah tiga bengkah palan ianya rumah pengerja pengawak ngau rumah kunci baladang sawit. Operasinya dipejalai berindi hari penerang Mensia Mayuh serta pengawak nyidik ke dipejalai pemesai penerit adat JIM Kuching. Ia kenumpung agai palan-palan gawak peranak hari menua luar ke dipelabak ke bisik ngelanggur atur undang-undang imigresen. Kena hujung ke berita pagi itu untuk batang berita baru. Pengawak nusun baru pentadbiran pelilih polis Sarawak mengangkat ke pemanah pengawak merit servis. Polis Sarawak mengenegap ke atur pengelikun maya bisik pengerami ngau pengawak besai. Penambah pemayuh penerbai domestik dipelabak oleh nyungkak sektor dagang temuai menua. Sudahkah kami nabur ke berita pagi itu? Beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Matthew Abu.
Hari Bilik Berita RTM Kuching.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik ca kenyah.
3: Kok lok menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anak agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM. World Cup 2026 Ari 5 10.7.2026 Quarterfinals France melawan Morocco pukul 4 dini hari Livebox Sukan Plus. Lalu Ari 6 11.7.2026 Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari Live Mega Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12.7.2026 Norway bertemu dengan England Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
5: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarterfinals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama mai kita mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Pak dataran Marudi di dekat ngerecah lagi pengerami itu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Tumeh. 24 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.